Rabbana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Ahmad. Semoga pembahasan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang pentingnya menjaga hati supaya diri kita tetap terpuji di dunia dan di akhirat.

baru saja anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, hafizakumullah. Sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di akhir zaman banyaknya fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Paginya iman, sorenya kafir. Dan ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Menjual agamanya dengan kehidupan dunia yang sedikit. Masyarakat muslimin, kalau kita melihat perkembangan di Indonesia dan di seluruh dunia pada kali ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yang kita maksud fitnah adalah penghalang seorang dari jalan Allah atau yang memalingkan seseorang dari kebenaran. Kita melihat fenomena yang begitu banyaknya. Pelecehan terhadap kalimat-kalimat Allah seperti kalimat Allah ditulis di sendal, bahkan surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal, kemudian celana jeans ditulis Al-Fatihah, bahkan Al-Quranul Karim dijadikan bahan cetakan roti, dan berbagai macam kesatan-kesatan yang luar biasa. Gelombang kekufuran dan kemurtadan tak terhitung banyaknya. Aliran-aliran sesat yang jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Syiah yang telah menuduh Al-Quran palsu, atau Gavatar yang mencampur adukkan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi jadi secara satu. Ternyata banyak kaum muslimin tidak sadar, bahkan banyak kaum muslimin terjebak di dalam kekufuran. Bahkan satanik pun banyak pengikutnya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, inilah fitnah yang begitu banyaknya. Apa seharusnya yang dibimbing oleh Islam di dalam menghadapi berbagai macam fitnah tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah hendaklah seorang mukmin merasa dan menyadari bahwa hidup dunia ini ada perang, ada permusuhan. Allah mengatakan dalam surat Fatir, inna syaitana kana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuh kalian. Ada peperangan. Allah mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah wali-wali setan. Kita lihat, innal kafirina kanu lakum aduwa mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir buat kalian adalah musuh yang nyata. Jadi, sejak awal Al-Quran diturunkan, mau tidak mau, di sana ada peperangan antara setan dan manusia. Peperangan antara pengikut setan dan orang-orang beriman. Peperangan antara Nabi Adam keturunannya dengan orang-orang kafir ila yaumil qiyamah. Nah, ini adalah fakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan kepada kita dan merupakan suatu realita. Manakala kita tidak merasakan adanya peperangan ini, maka kita bisa terjebak di dalam perangkap-perangkap orang-orang kafir. Yang kedua, ketika ada peperangan, maka kemudian kita bertanya, di sana ada sesuatu yang diperbutkan dalam peperangan itu. Sesungguhnya peperangan kita dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya peperangan fisik, dan fisik ada sampai pembasmian kaum muslimin seperti di Afrika Tengah disuruh milih antara kufur dengan disembelih atau mereka dibantai seperti di Rohingya, demikian juga. Tetapi yang lebih dahsyat itu adalah sebetulnya peperangan ideologi, peperangan peradaban. Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah meninggalkan, ya, sudah meninggalkan prinsip-prinsipnya. Untuk itu, di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri diperintahkan untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Dikatakan fastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana engkau diperintahkan. Jadi yang kedua adalah kita harus memahami prinsip-prinsip yang harus kita pegangi, prinsip akidah.
prinsip ibadah, prinsip akhlak. Sehingga kita, kalau kita mengetahui mana prinsip yang harus kita pegangi, yang manakala prinsip itu hilang dari kita, maka berarti eksistensi kita sebagai seorang muslim, apalagi eksistensi kita untuk menjadi ahli surga akan hilang. Seperti yang kita lihat, kalau kita mengetahui bahwa sholat adalah prinsip Islam, maka kemudian orang itu tidak akan ikut aliran-aliran yang mengajak untuk meninggalkan sholat seperti ghafatar. Kalau kita tahu bahwa kenabian Nabi Muhammad yang terakhir sebuah prinsip, maka kita akan terjebak dengan aliran sesat Ahmadiyah dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, ini sangat penting sekali, kita harus memahami bahwa kita perlu kebersamaan dengan kaum muslimin. Ya, perlu kita loyalitas dengan kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Seperti dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wahai Muhammad, sabar-sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan sore hari. Nah, di sini dikatakan, manakala kita memiliki komunitas, manakala kita memiliki akidah dan kita bersama mereka, setelah di sana ada yang kita pertahankan, yang ketiga, kita punya loyalitas yang jelas, al-wala wal-bara. Siapa musuh kita dan siapa teman kita dan siapa yang kita menjadi rujukan dalam hidup ini, mudah-mudahan dengan adanya komunitas ini, maka kita memiliki sikap yang jelas bagaimana kita menghadapi kesesatan dan gelombang fitnah yang sudah banyak menyeret sebagian besar kaum muslimin ke dalam fitnah tersebut. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malik bin Anas, menurut mayoritas ulama, lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau melihat jejak-jejak para sahabat dan tabi'in sebagaimana beliau mendapati bekas-bekas peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai tempat-tempat penting. Hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir, pemahaman fikih, dan kehidupan beliau. Madinah adalah pusat cahaya, sumber keilmuan, dan mata air pengetahuan. Nasab beliau bersambung kepada kabilah di Yaman, yaitu Dhu Ashbah. Ibunya bernama Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Ayah dan ibunya adalah orang Arab Yaman. Beliau tumbuh di sebuah rumah yang sibuk dengan ilmu riwayat dan di lingkungan yang kental dengan ilmu riwayat dan hadis. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, termasuk salah satu tabi'in senior. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidullah, dan Ummul Mukminin Aisyah. Termasuk yang meriwayatkan dari beliau adalah anak-anaknya, Anas Abu Malik Sang Imam, Rabi' dan Nafi' yang kunyahnya adalah Abu Suhail. Hanya saja, ayahnya Anas sepertinya tidak terlalu fokus dengan ilmu hadis. Biar bagaimanapun keilmuannya, tetapi paman-paman dan kakek beliau sudah sangat mencukupi. Kedudukan mereka dalam ilmu sudah cukup untuk membentuk sebuah keluarga yang tersohor dengan keilmuan. Sebelum Malik, ada juga salah satu saudaranya yang lebih dahulu mendalami ilmu, yaitu Nadhar. Dia pernah bermulazamah kepada para ulama dan belajar dari mereka. Imam Malik sendiri telah menghafal Al-Quran sejak usia belia, sebagaimana hal itu memang menjadi kebiasaan sebagian besar keluarga umat Islam. Setelah itu, fokus beliau beralih kepada hafalan hadis. Beliau mendapatkan dukungan dari lingkungan beliau dan penyemangat serta motivasi dari orang-orang Madinah. Ketika menyatakan niat beliau kepada ibunya bahwa beliau ingin pergi untuk mencatat ilmu, maka ibunya memakaikan untuknya serban dan pakaian yang terbaik, lalu berkata, "Sekarang pergilah dan catatlah." Dia juga berkata, "Pergilah kepada Rabi'ah dan belajarlah adab darinya sebelum ilmunya." Pada awalnya, beliau belajar kepada Ibnu Hurnus dan darinyalah beliau mendapatkan ilmu tentang perbedaan di tengah manusia dan bantahan terhadap para pengekor hawa nafsu. Bimbingan dan akhlaknya sangat berpengaruh terhadap karakter beliau, hingga beliau mengatakan, "Aku mendengar Ibnu Hurmus berkata bahwa seorang ulama hendaknya mewariskan kepada para muridnya perkataan 'saya tidak tahu', hingga perkataan tersebut menjadi landasan yang menjadi rujukan mereka. Jadi, ketika ada salah seorang dari mereka yang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka ia bisa menjawab, 'Saya tidak tahu.'" Ibnu Wahab berkata bahwa kebanyakan pertanyaan yang diajukan kepada Malik dijawab dengan, "Saya tidak tahu." Beliau bermulazamah kepada Nafi', maula budak yang telah dibebaskan, Ibnu Umar. Beliau mengisahkan, "Aku mendatangi Nafi' di siang bolong, tanpa ada pohon tempat aku berteduh dari teriknya matahari, sementara aku menanti-nanti beliau keluar. Ketika beliau keluar, aku membiarkannya beberapa saat seolah-olah aku tidak melihat beliau. Barulah kemudian aku mengucapkan salam, lalu aku membiarkan beliau lagi. Saat beliau sudah masuk, barulah aku bertanya kepada beliau, 'Bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang ini dan itu?' Lalu beliau menjawab pertanyaanku, kemudian aku menahan dirinya, karena beliau orangnya agak keras." Ad-Dibaj al-Madhab. Beliau belajar kepada Imam Ibnu Shihab az-Zuhri. Diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah berkata, "Aku berhari raya, maka aku berkata, 'Hari ini adalah waktu di mana Ibnu Shihab sedang kosong.' Maka aku segera beranjak dari tempat sholat id, lalu menanti di pintu rumah beliau. Aku mendengar beliau berkata kepada pembantunya, 'Lihatlah,
siapa yang di depan pintu. Lalu dia melihat dan aku mendengar ia berkata, si murid emas Anda, Malik. Beliau berkata, suruh dia masuk. Lalu aku masuk, kemudian beliau berkata, sepertinya kamu belum pulang ke rumahmu. Aku katakan, belum. Maka beliau berkata, kamu sudah makan sesuatu? Aku jawab, belum. Beliau menimpali, makanlah dulu. Aku menjawab, saya tidak butuh itu. Beliau berkata, lalu apa yang engkau inginkan? Aku menjawab, riwayatkan hadis kepadaku. Lantas beliau berkata kepadaku, kemarilah. Maka aku keluarkan lauh milikku, lalu beliau mengabarkan kepadaku 40 hadis. Setelah itu aku berkata, lagi. Beliau berkata, cukup, karena jika kamu meriwayatkan hadis-hadis tersebut, maka kamu sudah menjadi seorang penghafal hadis. Aku berkata, aku sudah meriwayatkannya semua. Lalu beliau mengambil lauhku dari tanganku, kemudian berkata, kalau begitu, riwayatkan kepadaku. Maka aku meriwayatkannya kepada beliau, lalu mengembalikan lauhku seraya berkata, pergilah, engkau itu adalah salah satu wadah ilmu. Seorang ahli riwayat berkata, imam bagi manusia setelah Umar adalah Zaid bin Thabit, dan setelah itu adalah Abdullah bin Umar. Ada 21 orang yang belajar kepada Zaid, lalu keilmuan mereka terkumpul pada 3 orang, yaitu Ibnu Shihab, Bakir bin Abdullah, dan Abu Zinad, sementara ilmu mereka bertiga terkumpul pada Malik bin Anas. Sosok yang memuliakan ilmu. Imam Malik adalah sosok yang sangat mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ketika beliau ditanya, "Apakah Anda pernah mendengar dari Malik bin Dinar?" Beliau menjawab, "Aku melihat beliau menyampaikan hadis sedangkan orang-orang menulisnya sambil berdiri. Adapun aku tidak suka menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri." Sebagaimana beliau menghabiskan kesungguhan beliau untuk menghafal hadis dan belajar kepada para ulama, maka beliau juga telah menghabiskan harta beliau untuk semua itu. Sampai-sampai Ibnul Qasim berkata, menuntut ilmu telah membuat Malik membongkar atap rumahnya lalu menjual kayu-kayunya. Setelah itu, dunia malah mendatanginya. Menjadi Mufti Madinah. Setelah Imam Malik selesai mempelajari hadis dan fatwa, maka beliau mulai membuat majlis ilmu sendiri di Masjid Nabawi untuk mengajarkan ilmunya. Menurut sebagian riwayat, disebutkan bahwa umur beliau ketika itu adalah 17 tahun. Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, mengisahkan hal tersebut dan menjelaskan keadaan dirinya ketika jiwanya terdorong untuk mengajar dan berfatwa. Tidak semua orang yang ingin mengajar dan berfatwa di Masjid Nabawi boleh melakukannya, sampai ia dimusyawarahkan di tengah para tokoh dari kalangan orang-orang soleh dan mulia. Jika mereka menganggap ia sudah layak, maka ia diizinkan. Aku tidaklah melakukannya, sampai ada kesaksian dari 70 syekh dari kalangan ahli ilmu bahwa aku memang sudah layak. Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, berhias diri ketika hendak mendatangi majlis hadis yang membuat beliau tampak berwibawa dan mulia, tidak seperti yang lainnya. Sampai-sampai Al-Waqidi berkata, majlis beliau adalah majlis yang penuh wibawa dan ilmu. Beliau adalah pribadi yang berwibawa dan baik. Dalam majlis beliau, tidak ada sedikit pun perdebatan, sorak-sorai, atau suara yang tinggi. Jika beliau ditanya, beliau menjawab sang penanya tanpa mempertanyakan dari mana dia. Menghadapi fitnah dari penguasa. Meskipun sang imam menjauh dari konflik dan tidak ikut mengobarkannya, serta hanya menyibukkan diri dengan ilmu, namun beliau tetap tertimpa fitnah di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 146 Hijriah.
beliau didera dengan cambuk karena fitnah ini dan ditarik tangannya sampai patah pundaknya. Sebab yang terkenal dari fitnah itu bahwa beliau menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, "Tidak ada talak dari orang yang dipaksa." Para provokator fitnah ini menjadikan hadis itu sebagai hujjah tidak sahnya baiat kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Peristiwa ini mencuat dan tersebar ketika Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan An-Nafsuz Zakiyah berada di Madinah. Al-Mansur telah melarang beliau meriwayatkan hadis tersebut, tetapi beliau dipancing untuk meriwayatkannya ketika ada penanya yang bertanya kepada beliau, sehingga beliau menyampaikannya di hadapan khalayak ramai. Lalu Gubernur Madinah, Ja'far bin Sulaiman, menderanya. Menurut sebagian riwayat, disebutkan bahwa setelah itu, Abu Ja'far Al-Mansur meminta maaf kepada Imam Malik dan bahwa apa yang terjadi itu di luar pengetahuannya. Wafatnya beliau. Kebanyakan perawi menyatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan semua imam umat Islam.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Saragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, adab yang baik akan memadamkan kemurkaan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia.

Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Pendengar, Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Al-Quran Surah Thoha ayat 125 hingga 126. Ayat ini yang membuat hatiku bergetar hebat. Takut. Hati ini sungguh takut. Ya Rabbi, bagaimanakah nasibku di hari akhir nanti? Apakah hamba termasuk ke dalam golongan yang dihinakan, diabaikan oleh-Mu, dikumpulkan dalam keadaan buta? Betapa mengerikan. Bayangkanlah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Allah mengabaikan, dan kita pun terhalang memperoleh kelezatan memandang wajah Allah. Nauzubillahi min dzalik. Pendengar, di dunia ini, kita telah diberikan berbagai kenikmatan yang sangat besar. Mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berbicara, dan juga akal yang dapat berpikir. Bayangkan bila detik ini Allah mencabut kenikmatan mata, nikmat telinga, nikmat mulut, dan nikmat akal dari kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya Allah, setelah sekian lama waktu berjalan, sudahkah aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur? Menggunakan mata, telinga, dan akal untuk mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat-Mu. Adakah pertambahan usiaku semakin mendekatkan aku kepada-Mu? Atau malah kugunakan nikmat-nikmat-Mu untuk bermaksiat dan menuruti hawa nafsuku? Padahal setiap nikmat-Mu kelak menuntut pertanggungjawabannya. Dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan, sesungguhnya bukan penglihatan ini yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada. Mengapa hati kita menjadi buta? Karena dalam hati tidak ada cahaya. Bukankah kita dapat melihat karena adanya cahaya? Begitupun mata hati kita butuh cahaya. Cahaya dari Allah, Sang Pemilik Cahaya. Cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur ayat 35 disebutkan, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak di barat, yang minyaknya

kita dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada air yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Tidakkah hati ini malu ketika membaca ayat tersebut? Adakah hati kita takut kepada Allah? Takut tatkala berbuat maksiat dan dosa? Takut akan azab dan siksanya yang teramat keras? Adakah kalbu kita tentram dan bergetar manakala ayat-ayat Allah diperdengarkan? Adakah kita merasa Allah selalu hadir bersama kita, mengawasi dengan teliti setiap gerak langkah dan bersitan hati kita? Ya Rabbi, mungkin inilah penyebab butanya mata hati. Hati menjadi hitam karena dosa, sehingga cahaya ilahi, cahaya kebenaran tidak mampu menembus ke dalam hati yang hitam ini. Ya Allah, jangan biarkan hati ini menghitam, berkarat dan kemudian membatu. Sucikan hati ini ya Rob, lembutkanlah hati ini. Izinkanlah aku bersimpuh sujud kepadamu. Duhai Robku yang maha penyayang, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kami yang sering kali lalai. Duhai Rob yang maha lembut, lembutkanlah hati ini. Sucikanlah hati ini dari segala goresan hitam akibat dosa. Limpahkan cahayamu ke dalam hati ini. Teguhkan hati kami di atas iman. Jadikanlah hati kami senantiasa khusyuk mengingatmu, hati yang selalu merindukanmu, rindu untuk memandang wajahmu. Ya Tuhanku, kumpulkanlah kami kelak bersama orang-orang yang Engkau ridhoi. Jadikanlah saat berjumpa denganmu sebagai hari terbaik.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah, dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Terdengar setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita.

di hari penghisaban kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala." Hari penghisaban saja sangat mengerikan dan tersiksa. Bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan. Sebagaimana dalam hadis sahihnya, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

Di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah, bertambah pula kerendahan hati dan kasih sayangnya. Setiap bertambah amal-amal soleh yang dilakukan, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya dalam menjalankan perintah Allah. Semakin bertambah usianya, semakin berkuranglah ambisi-ambisi keduniaannya. Ketika bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanan dan pemberiannya kepada sesama. Jika bertambah tinggi kemampuan dan kedudukannya, bertambahlah kedekatannya kepada manusia dan semakin rendah hati kepada mereka. Sebaliknya, ciri-ciri kecelakaan adalah ketika bertambah ilmu pengetahuannya, semakin bertambah kesombongannya. Setiap bertambah amalnya, kian bertambah kebanggaannya pada diri sendiri dan penghinaannya kepada orang lain. Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang, ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah seperti dikatakan Ibnul Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya, rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhay bin Ward. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga perkataan Hasan Al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri.
Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis, riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa. Pendengar, apa yang dikatakan oleh Fudail itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

dengan menjauhkan segala macam amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala bagi kita semua. Saya selalu berpesan ini, ingat betul ini ya kalimat saya. Tolong jauhi hal-hal yang kita tidak sadar pahala kita terbuang. Mencela itu bagian dari hal yang menghilangkan pahala. Berselisih itu menghilangkan pahala. Kalau Anda bisa berdoa dengan baik, kenapa mesti mencela? Tinggalkan yang buruk, lakukan yang baik-baik. Jauhi sesuatu yang bisa menghabiskan energi kebaikan kita. Jelas ya? Saya tidak mengajari Anda ilmu pengetahuan untuk menjadikannya sebagai amunisi untuk berdebat. Tidak. Itu sebagai bagian bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Maaf, agak panjang sedikit saja. Ini penting saya sampaikan, karena sampai jadi kemarin tadi ya, kami mendengar ada hal yang sebenarnya tidak perlu itu terjadi ya. Tidak perlu terjadi ya. Kami diminta pendapat tentang ya, ada sementara lah yang sekarang terjadi. Ada yang merasa keberatan dengan hadirnya barangkali teman-teman kita yang mau pencerahan-pencerahan yang penuh kelembutan, kebaikan. Saya ditanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang si Fulan? Si Fulan dia orang baik, tapi dia mendapatkan satu peringatan agar dihindari. Peringatan untuk menghindari disebut dengan tahbir. Tahbir ya, tahbir itu peringatan untuk menghindari dari sesuatu karena ada bahaya di situ. Ya, saya bilang tidak, itu nggak baik, nggak tepat. Lihat, kalau Anda mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, hukum Al-Quran mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak tepat terdengar oleh kita beritanya, itu nggak boleh langsung dihukumi, mesti dicek dulu. Inja'akum fasiqun binabain fatabayyanu, mesti dicek. Ya, kalau levelnya level sama, misalnya Ustaz ada yang keliru, diketahui Ustaz yang lain, itu nggak boleh dibuka. Harusnya ustaz dengan ustaz itu dulu klarifikasi, tanyakan, tabayyun ke situ. Itu contohnya, itu ajaran Quran, ajaran sunnah, bukan membuka. Jamaah sampaikan hati-hati dengan ustaz itu berbahaya, itu enggak boleh. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini nyata. Satu kali lewat di satu tempat, begitu berjalan siang hari, terlihat muridnya sedang mengajar di seberangnya, di bawah naungan pohon. Jadi dia berteduh, kemudian murid-murid yang lainnya itu kepanasan di sampingnya. Lewat beliau. Itu malam harinya, ditunggu oleh Imam Ahmad. Beliau tahu kebiasaan murid yang ini pasti bangun malam. Malam-malam itu pelan-pelan ketuk pintu. Begitu dibuka, kaget yang datang gurunya. Sampai mengatakan, shh, kenapa ada yang datang? Saya saja yang datang kepada anda. Jangankan orang lain, orang rumah pun gak boleh dengar. Sini. Ketika dibilang duduk pelan-pelan, tadi kalimatnya pelan sekali. Tadi saya lihat siang-siang kamu ngajar. Pada murid-muridmu, mereka kepanasan, kamu tidak. Besok jangan begitu ya. Diam muridnya. Sudah, kembali sana. Ibadah, saya pamit pulang. Anda bayangkan, seorang guru mulia, ahli Quran, ahli hadis, dekat dengan Allah, ibadah luar biasa, mengetahui guru yang dari muridnya salah, itu pelan-pelan dibetulkan supaya tidak menyebar kesalahannya. Anda bukan ahli Quran, bukan ahli hadis, jauh kedekatannya dengan Allah, bagaimana bisa menyebarkan keburukan orang lain yang belum tentu benarnya? Itu enggak boleh begitu. Ya, itu bahaya. Ingat ya, Anda membuka misalnya keterangan tentang orang lain, kalau benar ceritanya, itu ghibah. Kalau salah, itu fitnah. Pilihannya cuma dua. Kalau bukan ghibah, itu fitnah. Jadi gak boleh ya. Maaf kalau saya agak tegas ini tentang hal ini, karena ini gak boleh terjadi. Gak boleh. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan saling mencela. Kalau ada sesuatu yang keliru, doakan, kemudian klarifikasi. Kalau salah, kita tinggalkan. Tapi kalau benar, hanya mungkin perbedaannya untuk kemudahan aja. Bismillah ada 70 hadis, ada 4 cara, dijaharkan, disirkan, tidak dibaca sama sekali, baca yang pertama, tidak yang lainnya. Gak usah ribut, ketentuannya dari Nabi ada semua. Ada semuanya. Tapi kalau misalnya gak sholat, gak baca Al-Fatihah, itu yang ditinggalkan. Itu pun gak boleh dicela, diajarkan dulu. Jadi kalau ada sesuatu yang benar, jangan langsung rame dulu gitu. Gak boleh begitu. Kenapa sih? Saya ini baru 4 tahun di Indonesia. Begitu datang ke sini, kok lihat kenapa seorang pada ribut, orang berkelahi, berselisih, sampai ribut macam-macam, sampai ada belajar pulang ke rumah jadi ribut di rumah. Anda ini belajar apa sebenarnya sampai bisa rame begitu? Zaman Nabi orang kasar, belajar Islam jadi lembut. Kenapa zaman sekarang orang lembut belajar jadi kasar? Kalau memang ada yang salah, itu kan sama-sama saudara, kenapa jadi ribut? Datang, bicara, pelajari sama-sama, itu. Kecuali yang diajarkan bukan Quran Sunnah, ngajarkan kelompok mungkin. Itu Anda sih mau ngajak pada siapa? Kalau belajar Quran dan Sunnah, keluarkan Qurannya, keluarkan Sunnahnya, bahas pelan-pelan. Kalau ada yang mengajarkan itu, dipraktekkan, walaupun beda dengan Anda, gak ada masalah. Syekh Al-Albani ketika di sampingnya beda, gak ada masalah beliau. Ngelihat temannya sholat, tangannya begini-begini. Ya. Sedangkan dia berpendapat yang paling kuat itu yang diam, tapi gak pernah dicela. Datang sini, pelan-pelan. Fulan, kamu yang tadi begitu, saya sih belum pernah lihat.
Tapi kalaupun harus begitu, jangan terlalu kencang lah mungkin. Tapi gak dicela. Jadi biasa saja gitu kan. Nah, jadi saya mohon izin, kenapa saya tegas menyampaikan ini karena sayang kami, Bu ya. Ya mumpung kami masih ada, khawatirnya kami misi dakwahnya sudah selesai di sini, harus pindah ke tempat lain atau mungkin tidak berada di sini. Nah, kondisinya masih seperti ini enggak baik. Ini enggak baik ya. Kecuali mungkin Anda punya kelompok ingin dijaga, tidak harus sama dengan yang lain, sampaikan saja sudah selesai gitu kan. Tapi tetap menjaga silaturahim. Tetap menjaga silaturahim. Maafkan kalau ini kurang menyenangkan untuk pendengar ataupun diketahui oleh pemirsa, tapi ini nyata. Situasi yang nyata yang hadir di sekitaran kita, dan ini salah, mutlak salah. Harus dibenarkan. Ya. Demikian, jika dalam hal yang kami sampaikan ada yang keliru, mohon saya dimaafkan ya. Karena ini pun saya diberitahu bahwa Ustaz Adi pun dapat tahdir. Oh, alhamdulillah saya bilang. Saya enggak pernah lihat gitu kan. Oh, Ustaz enggak usah lihat ya. Sampai terakhir kali ada informasi yang tidak baik sampai. Tapi saya enggak ambil pusing ya. Ada informasi menyampaikan kalau Ustaz Adi itu terlibat dari satu di antara orang yang terlibat memfasilitasi jemaah haji yang lewat Filipina itu yang 177 paspor. Waliyadzubillah, saya telepon enggak punya, macam-macam enggak punya. Enggak haji lagi saya, enggak ada kerjaan. Nah, jadi hal itu sudah nggak penting ya, sudah nggak penting. Jadi mohon izin, tapi kita nggak boleh mencela. Kita mendoakan, bangun silaturahim dengan baik, dan dengan itu insya Allah kebaikan.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
1: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Narasumber kita kali ini adalah Dr. Aisyah Dahlan. Beliau adalah praktisi neuro-parenting skill dan juga Ketua Asosiasi Rehabilitasi Sosial Narkoba Indonesia.
3: Jadi ya, Bu, kalau aku mendengar kata-kata neuro-parenting, kalau nggak salah ya Bu, neuro dari neuroscience ya?
4: Iya, otak dan saraf.
3: Iya, sel saraf. Terus lalu apa hubungannya sel saraf dengan parenting, dengan pola asuh? Iya,
4: jadi kan parenting kan pola pengasuhan.
3: Iya.
4: Ya? Nah, karena kita mengasuh manusia, kita harus tahu tuh cara kerja otaknya manusia.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Karena di dalam proses manusia tumbuh dalam rahim sampai seterusnya sampai usia kita dan nanti the next-nya, itu berkaitan dengan otak. Mm-hmm. Gitu, berkaitan dengan otak. Makanya mengapa sekarang neuroparenting ini sedang kita galakkan, agar seorang ayah dan ibu melihat anaknya juga ngerti kerja otaknya. Mm-hmm. Sehingga waktu dibimbing, didampingi, diarahkan, diajarin, tahu apa yang harus kita masukkan, kita isi, dan gimana sih sebetulnya otak itu. Nah, itu yang menarik jadinya.
3: Mm-hmm. Langkah awalnya gimana Bu penerapan neuroparenting?
4: Jadi kerja otak ini kita harus tahu dulu ya, bahwa otak manusia ini begitu banyak program yang Allah ciptakan gitu. Jadi kalau misalnya gadget, banyak fitur-fiturnya.
3: Mm-hmm.
4: Ada fitur yang dari pabriknya, atau itu namanya basic program. Yeah. Ada fitur yang kita dimasukkan setelah dia mulai bisa kita berikan input. Nah, itu kan kalau di gadget namanya program aplikasi kan. Mm-hmm. Nah, otak tuh kan begitu.
3: Okay.
4: Karena gadget kan kerjanya waktu diciptakan itu kan inspirasinya dari kerja otak.
3: Uh-huh.
4: Nah, jadi manusia ini ada program bawaan. Program bawaan itu apa? Laki-laki, perempuan itu program bawaan, ya. Kemudian watak seseorang program bawaan juga. Bakat seseorang program bawaan juga.
3: Oke. Okay.
4: Ya. Artinya kalau kita orang tua misalnya dikasih Allah anak, ya misalnya Isa gitu ya, laki. Nah, ini program laki apa nih gitu.
3: Uh-huh.
4: Kemudian kita langsung mendeteksi wataknya yang mana nih gitu. Terus bakatnya apa aja? Oh, itu udah enak tuh nanti.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu kita memberikan arahan, nasihat, treatment dan terapi sebagainya sebagai kita pola pengasuhan, udah insya Allah lebih tepat dibanding kita tidak ngerti. Kita hanya ingin memberikan bimbingan karena dulu saya dibikin begini oleh orang tua saya kan gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, ini yang sekarang kita perlu pelan-pelan belajar bahwa oh, otak manusia itu rupanya inilah yang mau kita ukir, mau kita bentuk. Nah, itu yang namanya membentuk karakter.
3: Okay.
4: Jadi jelas. Nah, ada lagi yang perlu diketahui bahwa bagian depan nih, bagian frontal namanya ya di sini, itulah yang nanti misalnya seorang ibu memberitahu ini bunda, ini mama kan gitu ya. Terus ini pokoknya memberitahu nama-nama, itu masuknya bagian depan.
3: Okay.
4: Gitu. Dari mana? Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, apa yang dia sensasi-sensasi seluruh sensorik tubuh ini masuknya semua di sini.
3: Okay.
4: Bunda kasih nasihat, kasih peraturan, diajarin tata cara, maksudnya juga di sini.
3: Okay.
4: Nah, itu program aplikasi namanya. Kalau bawaan tadi yang aku bilang laki perempuan, watak, bakat, itu ada di tengah ke belakang.
3: Mm-hmm.
4: Gitu. Nah, perpaduan inilah nanti yang akan membentuk seseorang ini, seseorang manusia ini, anak ini. Nah, kalau kita bisa tahu bahwa program bawaannya yang jenis apa saja, itu untuk beri masukan di sini lebih gampang.
3: Okay.
4: Sehingga efektif gitu. Misalnya kita mau bikin ini nih, bikin meja. Meja ini bentuknya meja bundar. Nah, kita harus tahu bahan dasarnya apa yang mau dibentuk. Kayu kah, besi kah, plastik kah, ya, atau benda yang lain gitu. Nah, kita harus tahu juga kayu yang kayak apa speknya. Supaya kita tahu ukirannya mau kayak apa gitu ya. Alatnya pakai apa. Nah, alat inilah peraturan-peraturan, nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran. Kayu harus pakai gergaji kayu. Batu harus pakai alat-alat yang khusus untuk batu. Karena kalau batu pakai gergaji plastik, wow, lama bentuk mejanya. Kebalikannya, plastik harus tahu kita jenisnya kayak apa, speknya gimana, ya harus pakai gergaji plastik. Karena kalau pakai batu bisa sih jadi meja bundar, cuman banyak cacatnya gitu, okay. Banyak kesedihannya, ya banyak. Nah, itulah nanti ada muncul lagi istilah wounded inner child gitu, okay. Ya, ya pengalaman waktu kecil yang penuh luka. Ya itu tadi karena waktu digergajinya nggak pas sesuai jenisnya apa. Nah, itulah yang nanti bisa diungkap oleh neuroscience ini.
3: Okay. Gitu. Jadi dikenali dulu ya Bu watak anaknya seperti apa.
4: Yeah.
3: Dari usia berapa kita bisa mengetahui watak?
4: Kalau udah belajar, baru lahir aja dia buka mata, oh ini ekstrovert, oh ini introvert, oh ini ambivert. Nanti ekstrovert, introvert, ambivert itu kan tiga jenis umum. Ya itu nanti akan lebih detailnya lagi ya. Nanti bisa kita gini, wah ini pemikir, udah bisa kayak gitu tuh. Karena dia genetik watak itu.
3: Oke. Okay. Ya.
4: Jadi dari dalam itu rahim udah ada bentukannya gitu.
3: Oh, jadi watak bukan karena lingkungan ya Bu?
4: Nanti dia diukir salah satunya oleh lingkungan.
3: Oke.
4: Okay. Gitu. Jadi itu tadi kayu, besi, batu itu watak. Itu kan udah dari sananya kan begitu ya. Nah kita mau bikin meja ini bundar itu lingkungan. Bahwa kata lingkungan bagusan bener. Kata lingkungan sekarang yang dibutuhkan kotak-kotak, nah gitu. Nah seperti itu kurang lebih analoginya. Okay. Gitu.
3: Kalau kita berbicara soal perkembangan otak anak ya Bu, berarti kan pengasuhan kita, apa yang kita berikan kepada anak tuh berhubungan sekali dengan pertumbuhan dan perkembangan otak anak.
4: Betul.
3: Bagaimana kalau kita memberikan perlakuan yang kurang baik gitu, apakah ada sel-sel atau kerusakan di otak anak yang terjadi?
4: Ya, jadi di otak ini kan penuh memori ya, terutama bagian depan sini ya. Nah, cara kerja memori itu gini. Jadi di otak manusia keseluruhan itu ada namanya sel otak. Kita kalau bahasa medisnya sering namanya neuron.
3: Oke.
4: Nah, ya, makanya jumlahnya banyak sekali, 100 miliar kurang lebih. Nah, satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer atau satu laptop lah. Yang nanti dia banyak kabel-kabelnya. Nah, kabel-kabel ini satu neuron ini kalau tadi dikasih masukan, pelajaran, arahan atau contoh itu terekam.
3: Okay.
4: Nah, terus nanti kabel-kabel yang membuat rekaman memori itu ya terjadi sambungan-sambungan gitu, sambung. Nah, pada saat kita memberikan, kan kalau kita mau ngajarin pasti kita ingin yang baik gitu ya. Ingin yang baik. Tapi suatu ketika misalnya anak juga menangkap sebuah peristiwa, yang peristiwa itu negatif, ah itu juga tersambung otaknya, di dalam otak itu. Jadi terekam sebuah memori gitu. Nah, kalau terulang-ulang, maka sambungannya itu kayak kabel yang kabelnya berulang-ulang, semakin kuat ingatannya, memorinya itu. Tinggal yang nanti membedakan, waktu sambungan otak ini kayak ada lemnya. Kalau kita bahasa kedokterannya neurotransmitter. Neurotransmitter tuh jenisnya kurang lebih 100 jenis. Nah, kalau memori atau peristiwa yang ditangkap itu positif, itu jenis lemnya lem positif gitu.
3: Oke.
4: Okay. Ya, kalau peristiwa yang ditangkap itu berkaitan dengan sesuatu yang negatif, karena nanti kaitannya dengan emosi lagi ya. Nah, itu nanti jenis lemnya yang keluar, lem neurotransmitter yang nuansa negatif.
3: Okay.
4: Jadi otak kita mengingat memori positif, memori negatif, apalagi yang ekstrim. Jadi otak kita nih sangat mengingat sesuatu yang pakai sangat gitu, sangat senang, sangat gembira, sangat baik, sangat cantik, gitu. Termasuk juga sangat kesel, sangat marah, sangat sedih. Pokoknya yang sangat itu, lem yang keluar itu ibarat lem kaleng kah, atau apa sih lem sekarang yang makin kuat, lem Korea ya. Nah kayak gitu.
3: Okay.
4: Kayak gitu.
3: Makanya sampai orang kita sampai seumuran saya pun kalau hal-hal yang sangat itu teringat banget ya.
4: Ingat sangat. Tapi yang biasa-biasa aja tersambung juga di otak. Yeah. Tapi ya udah, nggak terlalu kuat karena lem yang keluarnya lem biasa. Gitu.
3: Tapi kalau misalnya kita orang tua kadang-kadang suka hilaf gitu, ngebentak anak, itu biasanya gimana? Apa yang harus kita lakukan lagi setelah itu, Bu?
4: Ini terlanjur lemnya keluar. Nah, tetapi uniknya lem ini keluar. Jadi neurotransmitter itu sewaktu ada memori ya. Jadi dia bentuknya kayak ini, set gitu ya. Nah, ini lem ini keluar nih ceritanya nih. Ya, itu dia ngalir terus sampai kita melakukan permohonan maaf atau saling memaafkan, atau kita minta maaf dan si individu atau anak ini juga memaafkan, lem itu berhenti atau pancaran lem itu berhenti.
3: Okay.
4: Gitu. Jadi pancarannya itu bentuknya kayak listrik, listriknya berhenti. Tapi sudah terlanjur ada sambungannya. Ya. Makanya mengapa ada orang kan mengatakan saya bisa memaafkan tapi susah melupakan.
3: Karena lemnya itu tidak bisa hilang. Ya?
4: Lemnya nggak hilang, cuman dia berhenti pancarannya. Itu kalau bahasa spiritualnya kan sunnatullah ya. Memang Allah yang ciptakan seperti itu. Nah, kenapa itu hanya Allah yang tahu. Tetapi hikmah-hikmahnya oleh ilmuwan bahwa anak pun akan mengambil pembelajaran. Misalnya dia lari terburu-buru gitu ya, karena terburu-buru nabrak meja. Terus kita sempat mengingatkan dengan keras gitu kan. Nah, itu dia langsung ingat banget itu. Ya, ingat banget dan terekam di otaknya ya. Tetapi ada dua tuh terekamnya. Waktu lari-lari terbentuk satu, terbentuk dua, dimarahin terbentuk tiga. Tiga memori itu.
3: Okay.
4: Ya, dia saling ikat gitu. Ya. Nah, kemudian ada anak yang mana yang paling kenceng mendapatkan benturannya, bentur kena meja atau benturan dari teriakan ibunya gitu, teriakan orang tuanya, mana yang lebih kenceng gitu. Nah, kalau misalnya semuanya kenceng, berarti tiga-tiganya kan kenceng nih, udah larinya kenceng, benturannya kenceng, diteriakin ibunya kenceng gitu ya. Nah, anak ini akan ingat terus-terusan itu ya. Tetapi kemudian setelah ibunya, setelah tenang sedikit, ibunya kemudian dulu minta maaf, ya, bunda minta maaf, tadi bunda teriak kenceng karena bunda juga kaget. Kamu lari-lari, kamu terbentur, bunda juga takut, nah gitu. Maka listrik lem atau lem, aliran lem yang tentang ibunya marah, itu berhenti. Berhenti, ya. Nah, anak ini akhirnya tidak kesal sama ibunya. Kenapa? Karena lem yang lain, karena tetap nyala, itu untuk membuat pelajaran. Oh, ibuku marah kalau aku lari-lari, dampaknya adalah bisa menabrak benda-benda sekitar situ. Nah, itu jadi pembelajaran kan?
3: Oke.
4: Okay. Gitu.
3: Tapi kalau misalnya kita nggak sengaja membentak anak di bawah 2 tahun, apakah kalau kita minta maaf, mereka akan mengerti?
4: Mengerti.
3: Tentang maaf kita
4: mengerti.
3: Itu?
4: Mengerti. Karena dari raut wajah, dari getaran suara, itu dia tangkap kan. Sebetulnya otak tersambung itu sejak dalam rahim. Dalam rahim, di dalam rahim itu ibu ngomong sesuatu tersambung, ibu melihat sesuatu tersambung, ibu mendengar. Makanya kan waktu banyak orang tua kita minta kalau kita hamil, ya, hati-hati ngomong, hati-hati lihat sesuatu, hati-hati mendengarkan sesuatu, karena dia tersambung juga gitu. Tersambung, bahkan bukan hanya kita yang ngomong, ayahnya pun misalnya ngomong sama si janin walaupun tertangkap oleh saraf telinga ibu, tersambung juga. Jadi makanya kan kadang-kadang ada bayi nangis gitu, bapaknya datang diem kan?
3: Ya.
4: Karena dia udah ada memori tentang suara, suara ayah, timbre ayah, ya, kelembutan suara udah ada gitu. Yang parah kalau ayahnya datang tambah nangis itu.
3: Takut.
4: Takut, berarti dia gak punya memori baik.
3: Tapi ada jangka panjangnya gak sih, Bu? Kalau misalnya lem negatif itu keluar terus-menerus, jangka panjang ke depannya.
4: Iya, itu tadi. Kalau kita minta maaf, kemudian jelaskan ulang. Harus jelas. Supaya sistem saraf di otak itu sambungannya tuh banyak, ya. Oke lah, sambungan pertama ini sudah terlanjur, ya. Nah, tapi kan sudah minta maaf. Oke, lem tidak terus-terusan keluar, tapi sudah terjadi. ibunya jelasin, bunda kemarin teriak, marah, ya, karena kamu lari-lari. Itu ada tanda di sini. Bunda takut kamu nanti tuh terbentur kan benjol, ada tambahan gitu. Jadi dia memberikan makna baru terhadap memori yang sudah terlanjur tersambung waktu ibunya marah. Ya, yang kurang kalau sudahlah kita marah pakai mukul nggak dijelasin. Ya kan, sehingga tidak ada makna baru di situ. Maka yang teringat terus bahwa ibuku jahat. Hanya gara-gara aku lari-lari kebentur meja aja, aku diteriakin, aku dicubit, aku. Nah, itu yang dapat. Bahayanya apalah jangka panjangnya? Itu ya yang menjadi luka. Makanya banyak jadi memori luka masa kecil. Itulah yang akhirnya nanti kalau luka-luka itu digabung, itulah ada istilahnya wounded inner child, luka pada pengasuhan masa kecil. Itu yang nanti terbawa. Terbawanya menjadi apa? Sewaktu nanti dia dewasa, setiap dia mau melakukan sesuatu, ini ganggu nih. Ya, memori masa kecil itu karena otak masih bagus, jadi memori ini kan ibarat misalnya ini rak ya. Rak baru, kita memasukin buku atau hiasan, pasti kita taruh dulu tempat yang bagus ya, yeah, yang di tengah. Gitu. Ya. Nanti kalau semakin usia rak itu semakin lama, bukunya semakin banyak, kemudian rak itu usianya 50 tahun, bukunya udah penuh, buku baru itu pasti kita taruh paling di slip-slipin kan gitu ya. Nah, jadi otak juga begitu. Otak masa kecil itu ibarat rak buku, dia yang bentuk di tempat di tengah yang senternya bagus gitu. Jadi ganggu terus. Ganggu. Entah suatu ketika dia mau buru-buru misalnya, mau pergi buru-buru ke satu tempat harus sigap. Terus tiba-tiba dia ingat memori ibunya tuh. Aduh, nanti aku dimarahin ibuku nih, aku dipukul nih gara-gara aku buru-buru. Nanti aku kebentur nih. Aku akhirnya jadi lambat lagi. Ya, seperti itu sebetulnya kerja otak. Maka mengapa kita sekarang ilmu parenting ini kita sosialisasikan. Nah, di antara parenting, okay lah nanti macam-macam tekniknya kita ada, itu tadi masuk lagi neuro parenting, paling enggak udah mulai belajar hati-hati kita bicara, hati-hati kasih contoh, hati-hati kalaupun kita tahu ada khilaf, segera bikin sesi untuk minta maaf, terus kasih penjelasan ulang. Nah, gitu aja.
3: Setiap peraturan dan harus ada penjelasan.
4: Iya, penjelasan ulang. Supaya di sambungan otak itu ada tambahan sambungan baru yang memberi makna baru. Sehingga anak akan ingat, iya dulu tunggu aku waktu jalan gitu kebentur emak, gua marah banget. Tapi aku tahu ternyata emang dia benar, dia baik. Gitu kan yang akan terjadi gitu.
3: Oke. Oke, sekarang aku mengerti. Nah, Bu, sekarang kan ada istilah terrible two ya. Ketika anak memasuki usia 2 tahun jadi sering tantrum karena kurang bisa meregulasikan emosinya. Nah, ini pertanyaan ibu-ibu di luar sana banyak banget. Gimana sih cara menangani anak tantrum?
4: Iya, kan jadi antara apa yang diinginkan sama dia belum bisa sampaikan kan. Sehingga orang tuh juga bingung, ya apa gitu kan ya. Nah, jadi banyak sebetulnya teori kenapa seseorang jadi tantrum. Tadi salah satunya adalah bahwa dia ingin mengungkapkan sesuatu tapi belum jelas karena giginya belum lagi lengkap, lidahnya masih kaku, vocabulary masih sedikit dan sebagainya ya. Tetapi ada teori tambahan juga tentang baterai kasih sayang ya. Baterai kasih sayang. Jadi tadi waktu saya tadi jelaskan sama Kak Niki kan bahwa otak kita tuh ada listriknya ya. Nah, sumber listrik itu kita bisa ibaratkan baterai. Nah, di otak ini rupanya ada baterai yang kurang lebih ada di sekitar sinilah ya, tapi agak tengah itu. Dia berkaitan lagi dengan sebuah kelenjar yang isinya kelenjar hormon kasih sayang. Hormon bahagia, hormon menyenangkan, hormon cinta. Nah, itu. Nah, dia berkaitan gitu. Walaupun nanti kita tidak boleh membayangkan bahwa baterainya kayak baterai yang manusia ya. Ini hanya sebuah analogi saja. Nah, setiap anak itu ada 5 baterainya. Mungkin Kak Niki pernah dengar ada konsep love languages. Ya, bahasa kasih sayang. Nah, itu kaitannya dengan mengisi baterai kasih sayang. Gitu. Nah, anak memang di bawah 5 tahun, 5 baterai ini harus diisi setiap hari. Walaupun bukan 24 jam. Karena baterai kita tahu kalau 24 jam diisi juga lumer, rusak ya. Nah, apa sih baterai 5 baterai setiap manusia atau setiap anak yang dia bawa, ya, itu ada baterai pujian kan, baterai pelukan, baterai waktu, waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Nah, jadi para ilmuwan mengatakan kalau anak bawa 5 tahun ini, dia setiap hari harus diisi 5 baterai ini, ya. Ya dipuji kan tadi dari mengisi baterai pujian, dipeluk, disayang, dibelai, di apalah pokoknya bentuknya touching, nah, itu untuk baterai pelukan atau baterai touchingnya, physical touchnya gitu. Kemudian dilayani, disuapin kah, dimandikan, disisir, nah, itu baterai pelayanan ya. Kemudian baterai waktu, ditemani makan kah, ditemani main, nah, itu waktu. Ya, terus antara baterai hadiah. Hadiah itu nggak mesti harus dibelikan barang-barang mahal. Misalnya anak-anak, misalnya kita bikinkan susu, kita bilang, Bunda bikin susu buat kakak, gitu, buat abang, itu namanya hadiah, gitu. Nah, itu harus tiap hari diisi, diisi. Nah, dikala di balita ini orang tuanya kurang mengisi 5 baterai ini, maka anak akan terjadi membuat penyimpangan, ya, termasuk salah satunya tantrum tadi gitu, tantrum tadi, karena dia tidak punya baterai sehingga dia membuat apa, sebuah tindakan yang untuk ngecharge secara cepat gitu, gitu teriak, ya, atau dia membentur-benturkan kepala, itu berarti kan baterai sentuhannya yang kurang gitu. Atau dia teriak, itu baterai pujiannya tuh yang kurang diisi, udah mungkin udah beberapa minggu gitu, itu bukan bulan loh, minggu aja bisa bikin tantrum anak. Ya, kemudian dia mencubit seorang anak, mencubit orang, itu mungkin baterai sentuhan fisiknya itu yang kurang. Ya, seorang anak tadi juga misalnya pelit, jadi pelit banget, itu baterai hadiahnya yang kurang. Okay. Ya, seorang anak yang berkasar sama orang lain atau sama neninya kah atau sama bundanya, itu baterai pelayanannya yang kurang. Gitu. Jadi sekarang teori kan banyak ya. Saya sekarang kalau ditanya ibu-ibu, gimana dong Bu Isa supaya anak saya gak tantrum, supaya anak saya gak pelit, supaya anak saya juga gak ngebully orang, supaya anak saya juga gak mencubit atau menggigit orang, nah itu aja baterainya aja diisi. Pokoknya anak 0 hari sampai 5 tahun, setiap hari 5 baterai itu diisi. Ngecek aja, tadi udah muji belum ya, udah meluk belum ya, ya, udah aku layanin belum ya, udah aku kasih temenin minimal 30 menit ya, main kah, ya apa aja pokoknya nemenin, ya, sudah aku kasih hadiah bukan, ya, bikinin susu kah, bikinin bubur kah, bikinin cake kah, atau bawain cake, ini ada cake hadiah buat, jadi gitu aja setiap hari. Ya, sehingga anak-anak ini karena baterainya cukup, ya, dia menjadi anak yang patuh. Ya, Bunda minta ya, tolong nak ya, abis minum gelasnya taruh di sini, oh dia dengan senang karena baterainya cukup, ya gitu. Nah, tapi nanti kalau sudah 5 tahun ke atas, itu gak perlu 5 baterai diisi tiap hari. Cuman dari 5 baterai ini, ya setiap orang kan ada, tapi yang beda komposisinya. Ada anak yang baterai pujian yang baterai pertamanya, ada anak baterai hadiah yang pertamanya, ada anak baterai sentuhan fisik yang pertama, ada anak baterai pelayanan yang pertama, ada anak yang waktu yang pertama. Nah, nanti di atas 5 tahun kita cukup baterai pertama itu yang kita perhatikan setiap hari.
3: Okay.
4: Ya, sehingga baterai di dalam susunan fisika, kalau baterai pertama diisi, baterai lain akan terisi oleh baterai pertama gitu.
3: Okay.
4: Nah, misalnya baterai pertama seorang anak itu pujian, maka dia tiap hari harus dipuji walaupun bukan 24 jam lah. Ya, cuma kadang-kadang ibu kan suka bingung kan, ibu-ibu tuh apa yang mau dipuji nih. Udahlah slorde, udahlah berantakan, udahlah ya, rewel, apa yang mau dipuji kan gitu kan. Padahal puji cuman puji dia penampilan, puji dia menyelesaikan merapikan kotak mainan, ya itu udah ngecas banget. Ya, apakah anak ini misalnya harus perlu dikasih hadiah? Perlu juga, tapi bukan tiap hari. Karena baterai anak itu ternyata baterai hadiahnya nomor 5. Alias 5 hari sekali kan, boleh 5 bulan sekali, boleh. Yang penting itu. Tapi kalau ada anak yang baterai pertamanya hadiah, ah itu harus setiap hari ya. Bundanya ngasih sesuatu dengan kalimat hadiah buat Ade, kasih coklat kah, dikasih pita. Atau bahkan anak ini yang baterainya hadiah, malah dia duluan yang sering memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Yang gambar walaupun misalnya ya dia ya jelek, terus kasih buat Isa, panggil kalau panggil Kak Niki apa?
3: Ibu.
4: Ibu, ibu untuk ibu. Ibu buat ibu. Dan hampir setiap hari dia lakukan, ya. Nah, itu kemungkinan besar dia baterainya hadiah itu. Kita oke, okay, kita ambil terus kita bilang terima kasih. Bagus, Nak. Itu kan pujian kan? Sebenarnya yang dia lihat itu bukan hanya pujiannya. Dia mau tahu ditaruh di mana tuh. Ya. Gambar yang saya berikan ke ibu. Ada ibu-ibu yang bagus banget, Nak, ya. Oke, okay, dia taruh aja, taruh gitu. Ya, ibunya ngerjain yang melanjutkan pekerjaan lainnya. Oh, itu marah itu. Baterai yang baterainya hadiah. Tapi kalau ya Bunda taruh di sini, ada tempat khusus gitu kan misalnya. Bunda taruh sini ya supaya gampang ini ya. Terima kasih hadiahnya Ade. Ah gitu. Ada kalimat-kalimat hadiah, hadiah, hadiah itu. Oh, itu ngecas. Gitu.
3: Jadi ketika ada anak A nih Bu, tantrum terus sebentar selesai. Anak B tantrum lama-kelamaan gak selesai-selesai. Didiemin gak diem-diem. Bahkan bisa sampai parah, judut-judutan kepala dan lain-lain. Itu berarti berhubungan dengan baterainya tadi itu ya?
4: Kalau yang sampai lama judut-judutan kepala, itu berarti 5 baterai itu kosong. Karena ada ibu kan, karena gak belajar sistematika, ya, dia merasa anaknya 2 tahun tadi, aku udah puji kok, gitu kan, aku udah peluk kok, gitu. Ya, aku udah layanin kok, udah aku hadiah kok, gitu ya. Tapi dia lupa, gak ditemenin. Berarti si anak ini ada dari 5 baterai itu, ada 1 baterai yang gak diisi, yaitu baterai quality time. Ya. Maka mungkin dia ngambeknya sebentar. Sewaktu kemudian ibunya nemenin, ini tantrum nih udah mulai nangis kan. Terus dia lihat ibunya nemenin 15 menit nemenin gitu ya. Nah, dia udah terisi tuh baterai yang harusnya quality time gitu.
3: Yeah.
4: Oke, okay, udah beres. Tapi ada anak juga yang ibunya lupa puji, ya seminggu gak muji misalnya. Udah gak nemenin, udah gak muji. Kemudian udah gak ngasih hadiah, ya. Kemudian juga dia sudah tidak dilayani, hanya mungkin cuman oke, okay, dibelai-belai kayak gitu, cuman satu kan baterainya, ada 4 baterainya. Wah, ini yang lama nih. Ya. Udahlah ngambek, kemudian teriak-teriak, bentur-benturin kepala, ah, itu seperti itu.
3: Okay. Gitu.
4: Maka sekarang kan karena ibu-ibu juga punya aktivitas banyak lah, kita udah enggak bisa juga melarang ibu-ibu punya aktivitas kan. Makanya saya cuma ajak ibu-ibu untuk ayo yang punya anak balita nih pulang kantor, coba cek langsung udah 5 enggak? Kan cuma 5 doang. Gitu. Please deh, ya. Karena dengan seperti itu baterai kasih sayang mereka itu terpenuhi. Terus teorinya adalah hormon yang ada di tengah tadi di pituitary, hormon kasih sayangnya keluar terus. Hormon bahagianya keluar terus, hormon nyamannya keluar, ya, hormon senangnya keluar. Jadi buat apa dia tantrum gitu. Walaupun mungkin dia ada sedih, tapi karena baterainya penuh, dia bisa, apalagi kemudian diajarkan oleh bundanya, ya, kalau kakak sedih, ngomong ya sama bunda ya, gitu. Dengan cara sewaktu dia sedih, kita namakan, ya, kakak lagi sedih ya. Karena anak kan belum ngerti ngomong kan. Ya bunda temenin aku kan gitu. Ya misalnya gitu ya. Ya, kakak kepengen bunda temenin. Iya bunda. Tapi bunda kan mungkin ada, harus ada yang diselesaikan dulu. Terus dia sedih nangis. Kakak sedih karena bunda gak nemenin. Kalimat-kalimat itu untuk dia belajar. Oh ini yang nama ini sedih nih. Ya. Ya. Satu ketika dia nangis lagi tapi nangisnya marah gitu. Kita kan juga udah mulai ngerti ya. Oh marah beda. Kakak marah. Oh dia udah tahu, oh ini namanya marah. The nextnya dia akan bilang bunda, ini nggak perlu nangis ya, bunda aku marah sama bunda.
3: Jadi udah tahu emosinya.
4: Iya. Ya. Nah, itu cara untuk mengenalkan emosi. Okay. Ya itu konsepnya lagi tambahan lagi di luar tadi baterai kasih itu. Cuman karena banyaknya parenting, banyaknya cara, maka harus ada satu yang dikuasai deh. Saya sekarang ini lagi sosialisasi yang baterai kasih sayang. Yeah. Karena cuma 5 kan. Ingat aja yang mana gitu.
3: Hal yang simple itu sih.
4: That simple banget.
3: Yeah.
4: Nanti anaknya udah, anak saya udah 10 tahun Bu Isa. Ya sudah, coba perhatikan dari 5 itu apa yang paling dia sukai. Itu aja setiap ketemu. Ya, yeah. Bu Isa kan anaknya 5 nih Kak. ya, 4 laki 1 perempuan.
3: Wow. Hebat.
4: Kayak Pak Indra ya, anaknya 4 laki, bersaudara laki 4.
3: Laki-laki ya? Semua.
4: Nah, saya ada tambah 1 perempuan yang bungsu. Nah, setelah ngerti teori ini, itu langsung identifikasi. Ya, anakku yang karena bapaknya Jawa, namanya unik-unik. Lanang, Prio, Takung, Jaler. Wow. Itu artinya laki semua ya. Langsung saya, walaupun ini anak-anak waktu itu udah besar loh Kak. Ya Kak Niki ya. Saya langsung saya ngerti. Lanang ini baterainya pujian. Ya, kenapa? Karena dari kecil dia senang muji kita duluan. Bahkan muji dirinya. Ibu, hebat gak aku? Keren gak aku? Itu ciri khas anak yang baterai pertamanya pujian. Atau kata-kata dukungan, atau kalau bahasa love language-nya word of affirmation kan gitu. Ya. Maka sampai sekarang dia udah dokter nih, udah dokter, udah S2. Saya harus muji apapun nih.
3: Sampai sekarang.
4: Iya, sampai sekarang. Harus sampai umurnya udah umur 31 tahun. Wow. Untuk ngecas baterainya, ketemu tuh walaupun saya harus cari apa yang harus saya puji ya. Padahal bajunya atasnya kuning, bawahnya hijau. Wow. Saya tetap harus wah, keren tuh warna baru tuh nak ya. Gitu. Itu udah ngecas baterainya. Gitu.
3: Dan ketahuan itu di atas umur 5 tahun.
4: Ketahuan ya? Itu lihat setiap harinya gitu. Okay. Waktu balita aja udah mulai kelihatan. Walaupun anak 0 sampai 5 tahun harus diisi 5 baterai.
3: Okay.
4: Tapi udah mulai kelihatan dia sukanya apa. Ya. Anak kedua, Prio. Saya ingat-ingat lagi waktu pertama kali belajar ilmu ini. Karena sangat simple. Dari kecil apa yang dia suka omongin sampai dia besar. Oh gini, aku aja bu. Aku aja yang anterin ibu. Aku aja yang bantuin ibu. Aku aja yang bawain tas ibu.
3: Melayani nah, ya,
4: ya, ya. Itu pelayanan. Maka kalau saya ketemu Prio, Prio juga udah dokter sekarang. Ya, ibu mau kemana? Aku aja yang anterin. Walaupun saya sebenarnya seneng dianterin sama yang lain. Ya, karena ini kan anak pelayanan itu agak galak kan, agak tegas kan. Tapi karena dia mau ngelayanin, oke dulu, oke nak. Terima kasih ya kamu mau layanin ibu gitu. Nah gitu. Ya, yang ketiga waktu.
3: Okay.
4: Karena dari kecil. Temenin aku, ibu temenin aku, gitu aja terus. Atau saya lagi bebenah, tiba-tiba dia duduk samping saya. Ya, walaupun diam aja. Nah, itu. Dan ciri khas kalau udah dewasa, yang quality time itu, misalnya jarak jauh, kalau nelpon, video call, dan berlama-lama. Itu juga kalau pasangan hidup yang quality time, itu kayak gitu tuh kalau lagi LDR.
3: Okay, wow.
4: Ada kan pernah dengar nggak ceritanya gitu, walaupun mungkin suaminya lagi kerja,
3: yang penting hidup aja.

0: duluan meluk atau salaman duluan. Ini pasti sentuhan fisik tuh biasanya, ya kan? Nah, maka Jaler sekarang juga udah kuliah semester 6 kedokteran. Setiap ketemu pasti saya usap-usap dulu punggungnya. Yang lain nggak perlu diusap, karena bukan baterai pertama. Ya, malah lanang karena baterai sentuhan fisiknya baterai kelima, dia diusap-usap geli. Yang pertama tuh karena dia pujian. Ya, nah, Jaler usap-usap gitu. Itu udah enak tuh. Sehingga misalnya saya meminta tolong, nanti kamu begini ya, nak. Ya Bu, beres Bu, siap Bu. Gitu. Gitu. Jadi ini berkelanjutan terus sampai, bahkan dalam konsep suami istri juga gitu. Walaupun memang semua orang seneng dihadiah seneng, tapi ada orang yang seneng banget kalau dikasih hadiah di setiap hari atau dihargai hadiahnya setiap hari kan gitu.
1: Terdengarnya ketika kita bisa memenuhi baterai dan keperluannya itu lebih mudah ya, Bu, parentingnya.
0: Sehingga kita ngasih nasihat sesuatu, memberikan peraturan-peraturan, dia mau dengar.
1: Oke.
0: Karena nanti ada kaitannya nih, otak lagi kembali neuroparenting. Selain dia nyaman, ya batang otak di sini nih, yang dimana batang otak manusia itu yang suka ngeyel, ngambek tuh batang otak.
1: Oke.
0: Batang otak, fight or flight mechanism di sini batang otak atau otak reptil sebutnya. Nah, itu karena hormon nyaman keluar, si batang otak yang tegang itu relax. Sih dia akhirnya nggak perlu dia ngambek, nggak perlu dia ngeyel, gitu. Ya, ngejelasinnya gampang gitu. Bahkan suatu ketika misalnya kita lupa ngecas misalnya ya, ini anak ya, anak pertama misalnya lanang, dia ledek-ledekin adiknya ya, saya tuh langsung tahu, astagfirullahaladzim, pasti saya udah berapa hari ini, berapa minggu gak puji dia nih, ini udah tahu nih langsung. Nah, untuk negur dia itu muji dulu,
1: dibikin happy dulu,
0: iya, dibikin baterainya isi dulu. Ya, kan banyak ibu kakak ngeledek adiknya tambah dimarahin kan? Kakak ngapain ngeledek adiknya? Kan gitu, tambah dimarahin, tambah kosong, orang baterainya kosong.
1: Yeah.
0: Ya, maka kita isi dulu. Tapi ada tambahan teknik. Karena dia anak laki-laki, otak laki tidak suka ditegur depan orang lain. Itu otak laki.
1: Dari kecil
0: itu. Sampai dua juga jadi suami. Makanya istri-istri kalau mau negur suaminya berdua aja, jangan di depan orang lain. Batang otaknya langsung itu fight or flight mechanism.
1: Dan harus dibikin happy dulu.
0: Yes, ya. Yeah. Jadi kayak gitu. Maka saya biasanya kalau negur anak-anak, saya panggil tuh. Walaupun itu udah gak secara pribadi kita, kan kita harus manage emosi kita juga kan. Caranya manage emosi, duduk dulu. Olah nafas. Si kita ini saya yang sebagai ibu kan, karena pada saat kita ikut marah karena lihat si lanang ledek adiknya kan ikut marah, itu semua ilmu kan terblokir.
1: Iya.
0: Karena itu kaitannya di otak lagi, makanya relaxan lagi. Astagfirullahaladzim. Cuman enak kalau kita kesama anak, 3 kali istighfar atau 3 kali tarik nafas, ilmu udah terakses lagi. Ya,
1: 3 kali aja.
0: 3 kali aja.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau sama suami 9 kali. Lebih lama.
1: Itu serius, Bu?
0: Yes,
1: 9 kali.
0: Saya ya.
1: Oke, okay. Okay, coba nanti dicoba.
0: Ya, 9 kali kalau suami. Selama suami itu 3 kali masih lupa tuh ilmunya tuh. Sampai 9 kali rata-rata itu gitu. Okay. Nah, akhirnya saya panggil Lana, ingat, baru ingat ilmunya, oh ya anak laki, dia gak suka tegur orang depan orang lain, walaupun itu adiknya masih kecil. Sini lanang, ya. Kita puji dia dulu, ya. Ya, ibu sayang sama lanang, lanang tuh anak hebat, puji dulu. Ya, puji dulu. Oh, baterainya udah keisi mulai kan, pelan-pelan. Nah, baru masuk nasihatnya, ya. Kita kalau diledek itu gak enak, perasaan kita gak enak, kita tersinggung. Ya, lanang besok-besok, ya, jangan ledek adik ya nak, karena adik tersinggung. Nah, baru masuk tuh.
1: Oke. Okay.
0: Tapi puji dulu, ya, ibu sayang sama lanang-lanang anak hebat kan gitu. Gantian misalnya anaknya, anak saya yang Jaler misalnya, ya, karena suatu ketika dia cubit-cubitin adiknya, ya, cubit-cubit gitu ya. Baru saya, astagfirullahaladzim, udah berapa minggu nih, gak saya peluk-peluk nih, gak saya elus-elus gitu kan, ya, nah itu kan, ya udah, panggil lagi, Jaler sini, peluk lagi dulu.
1: Oke.
0: Okay. Gak usah dipuji, peluk, baterainya diisi dulu. Baru kita bilang, Jaler, kalau dicubit tuh gak enak loh nak, kasihan adiknya dicubit. Nah gitu.
1: Oke.
0: Itu makanya saya bilang,

0: teori baterai kasih yang dicas dengan bahasa kasih sayang itu gampang banget sekarang. So, akhirnya untuk apapun penyimpangan itu akhirnya bisa terhindari. Karena filosofinya adalah apabila baterai seseorang kosong, maka akan membuat penyimpangan, membuat tidak aman dan tidak nyaman seseorang itu di lingkungan tersebut gitu. Dan kalau bertahun-tahun baterai ini kosong, maka penyimpangannya lebih berat. Ya kena narkoba, ke LGBT, ke atau yang lainnya. Itu tuh. Ya.
1: Kalau balik lagi kita tadi, masalah tantrum kan salah satu akibatnya kalau misalnya baterainya tidak terisi jadi anak tantrum, kan, Bu?
0: Ya, salah satunya ya.
1: Salah satunya. Kapan kita harus concern dengan tantrum anak?
0: Lihat dia setiap hari. Ini kita udah terapin teori ini kan? Ya. Kayaknya aku udah semuanya nih gitu ya. Kenapa dia tantrum? Terus intensitasnya juga jadi panjang. Padahal kita tadi sudah isi semua baterainya. Kemudian kita lihat lagi kok gak ada pencetus dia tantrum. Ini ada apa nih? Nah ini baru harus bawa konsultasi lagi ke dokter anak kah? Ke saraf anak kah? Atau psikiater anak? Ada apa nih? Apakah hormonnya kurang? Hormon secara bawah sadarnya ini di dalam tubuh, hormon dopaminnya kurang. Apakah dia batang otaknya pendek sehingga mungkin dia terdiagnosis autism, ya kan? Ini kan masih 2 tahun ya ceritanya ya. Apakah ada hal lain atau tumor kah atau nah itu harus dibawa.
1: Okay.
0: Ya.
1: Anak tantrum itu sampai usia berapa sih, Bu?
0: Tantrum itu biasa sampai 5 tahun pun anak bisa tantrum kan sebetulnya ya. Ya, cuman itu tadi pada saat kita misalnya sudah mengisi baterai, kemudian kita juga sudah ngecek semua, itu insyaallah itu kalaupun ada tinggal lapar atau ngantuk kan gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu lagi. Itu paling sederhana.
1: Apalagi kalau ngantuk udah.
0: Misalnya gini ya, Kak Niki sebagai bunda, sebagai ibu punya peraturan kalau masuk kamar harus cuci kaki.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi ini anak baru pulang jalan nih, udah ngantuk, udah tidur di mobil. Sampai sini udah ngantuk-ngantuk banget, ya. Dan kita suruh cuci kaki itu bisa tantrum juga.
1: Iya.
0: Karena laki-laki, ini anak laki ya, pusat tidurnya lebih lebar lagi dibanding anak perempuan. Sehingga kalau dia udah tidur banget, udah susah, gak seperti anak perempuan yang karena pusat tidurnya cuman gak ada setengahnya, masih disuruh, dikasih, ingatkan peraturan bahwa harus cuci kaki, masih oke anak perempuan. Anak laki udah ngantuk, udah susah. Ya, makanya saya sering juga kasih nasihat sama anak ibu-ibu yang punya anak laki, pantang nasihati anak laki dikala dia lapar banget, haus banget, ngantuk banget udah.
1: Dan penanganan tantrumnya pun juga berbeda ya.
0: Beda.
1: Laki-laki dan
0: ya,
1: perempuan.
0: Kalau ya beda kan, tinggal lihat lagi, kita kembali lagi pakai bahasa kasihnya gitu.
1: Okay.
0: Tapi pada saat dia masih ngamuk, ya kita paling selamatkan dulu sekeliling kitanya nih, benda-benda tajam. Kita biarkan dulu dia lepas kan beberapa menit ya, dengan jagain jangan ada gelas di situ kan. Jangan lihat lagi kalau dia misalnya deket-deket tembok, tarik sedikit ke tengah gitu. Menghindari untuk dia tiba-tiba dia bentur-benturin kepala kan, kadang-kadang kita nggak tahu juga muncul tantrumnya yang mana kan, apalagi kita belum tahu teori baterai ini, atau sudah tahu pun kemarin kita lupa yang mana gitu kan. Tetapi secara teori emosi harus dilepaskan dulu.
1: Okay.
0: Lepaskan dulu barang 15 menit paling lama gitu.
1: Dibiarkan dulu.
0: Iya, biarin dulu. Tapi itu tadi sewaktu dibiarkan, kita juga cek kanan kirinya aman atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Jadi banyak banget juga yang perlu kita cek gitu ya, supaya dia, nah setelah dia udah tenang, baru bisa masuk nasihat. Jadi jangan sekali-sekali anak tantrum kita nasihatin, percuma dia gak denger. Batang-batangnya sedang tegang. Tapi kita kasih waktu aja untuk dia lepasin.
1: Okay.
0: Ya, udah selesai, udah enak perasaannya gitu. Nah itu kalimatnya kan enak. Ya. Ya, ada ibu yang lain ya, udah selesai nih ya, masih mau marah lagi. Beda lagi kan itu, jadi responnya si ibu terhadap selesai tantrumnya anak kan. Maka saya suka bilang sama ibu-ibu, dikala anak tantrum, ibu juga lepasin, rilis energi. Astagfirullah. sambil nungguin tuh anak nangis 15 menit kan, ibu kan juga marah kan, karena lagi tantrum atau panik juga. Maka ya udah sambil sama-sama duduk, cuman anak dalam bentuk tangisan, ibu dalam bentuk tarik nafas, olah nafas. Atau mungkin di tempat rame, lagi di mall tuh anak tantrum, malu juga kan ibu ya. Nah, ibu duduk dulu, bayangin tuh malu keluar dari mulutnya. Jadi sama-sama gitu ya. Karena bukan apa-apa pas anak tantrum karena sesuatu, ibunya minta dia stop dengan keras juga, nggak jadi anak berhenti kan. Ya diam, oh, tambah dia.
1: Semakin tantrum,
0: tambah tantrum ya. Karena kita pun belum handle feeling gitu. Saya kan punya anak dan teori bahasa kasih baru pas dia besar kan. Waktu kecilnya juga ilmu masih berapa, ya masih sedikit lah, namanya juga baru belajar kan. Ada satu ketika tuh si Kakung pernah di mall guling-gulingan tuh. Ya, saya pergi aja dulu suruh bapaknya jagain. Bagai kenapa? Tarik napas. Saya mau istighfar dulu. Ya, kalau enggak saya yang malu kan. Ya, udah gitu orang di mall setiap anak guling-gulingan, dia mungkin lihat anaknya langsung nyari, mana ibunya nih. Maka saya pergi dulu sebentar, maksudnya jauh dikit dari anak itu. Ayahnya suruh jaga aja dulu supaya bahaya apa enggak. Tarik nafas, udah tenang. Nah, di sinilah saya juga dari jauh doain, ya Allah, berikan ketenangan. Nah, itu penting itu. Berikan ketenangan, angkat sedihnya anakku ya Allah. Ya, atau ada kalimat-kalimat, ya Allah, saya ampuni anakku ya Allah. Sebut nama tuh anak, ya, ampuni dia ya Allah. Malu saya sebetulnya ya Allah. Ngomong aja gitu juga. Dan sama-sama 15 menit dia selesai, 15 menit juga kita selesai. Akhirnya asik lagi gitu. Lalu saya ingat lagi, oh iya nih anak lapar, oh iya nih anak memang anak rumahan yang harus segera pulang. Saya juga yang salah. Tadi dia udah bilang, ibu pulang. Saya selalu bilang, iya sebentar lagi, sebentar lagi. Padahal tuh anak udah, ayo pulang, udah setengah jam. Ya kan kadang-kadang kita banyak salah, banyak kekurangan gitu. Makanya ya kayak gitu jadinya.
1: Yang paling jago menghandle anak tantrum tuh biasanya ibunya atau papanya ya, Bu?
0: Tergantung, tergantung kondisi emosi ibu atau bapaknya saat itu juga. Iya kan? Iya, ada bapak yang pas anak tantrum dia juga lagi emosi. Ya, saya kalau saya ganti-gantian sama suami, jangan cuma satu aja. Ganti-gantian, kalau saya lihat mukanya udah mulai merah, anaknya tantrum, saya, ya kamu kesana aja dulu. Gitu. Ya, atau pergi keluar dulu ya. Ya, nanti suami saya keluar sambil
1: gantian.
0: Jadi siapa yang saat itu emosinya berada di level yang positif. Ya, sedang tenang, dia yang hadapi. Paling enggak itu tadi, lihat saya terbiasa lihat pertama adalah sekelilingnya ada yang bahaya apa enggak. Ya, kalau dia terlalu dekat tembok, terlalu dekat meja, mundurin dikit. Gitu.
1: Ya. Ada orang tua yang saking takutnya anaknya tantrum, terutama kalau misalkan lagi main di luar, lagi nggak di rumah gitu. Jadi anaknya mau apa, ayo gitu. Misalnya peraturannya harusnya lagi main di playground jam segini pulang, tapi takut anaknya tantrum, ya udah main deh sampai capek, sampai bosen gitu. Harusnya nggak boleh makan permen, jadi makan permen gitu.
0: Itu memang susah tuh. Konsisten, istiqomah ya. Karena itu tadi, emosi kita juga saat itu mungkin sedang capek, malu kan, apalagi depan orang, sehingga konsistensi kita ya lalai kan. Nah, padahal kalau itu yang kita sering lakukan, hati-hati, anak punya memori. Ya, dan otak itu punya potensi manipulasi. Iya dong.
1: Jadi bisa pura-pura tantrum.
0: Yes, bisa loh anak-anak itu, karena dia mau pakai cara itu karena sebelumnya dia mengalami sebuah memori, karena memori ini karena peristiwa bahwa ibuku kalau aku nangis kenceng keras, yang tadinya dia suruh aku pulang, ternyata enggak kok. Bisa gitu, bisa gitu. Itu susah tuh kalau misalnya manipulasinya itu sudah mulai muncul gitu. Nah, maka ya itu juga kesulitan kita buat orang tua. Saya juga ngerasain bertahun-tahun kan punya anak banyak gitu ya. Maka saya mundur aja lagi dikit gitu. Saya lihat ayahnya yang agak tenang, ayah ini ya, bujuk lagi ya. Atau kita paling enggak nambah dalam bantu durasi menit gitu. Ya, ibu kok masih pulang, aku kan belum puas. Yang mana yang belum puas? Nanya dulu kan. Jangan langsung iya. Karena kalau langsung iya, dia akan membuat belajar bahwa oh ini saya bisa manipulasi dengan kalimat ini.
1: Okay.
0: Ya, panjang-panjangin dikit, namanya juga nggak edukasi gitu ya. Yang mana nah, aku belum main prosotan itu, belum berapa kali, mau berapa kali lagi? Boleh, aku misalnya dia bilang 10 kali. 2 kali aja. Ada situ negosiasi lagi kan? Ya, 10 kali, 2 kali aja. Ya udah, oke. Okay. 5 sampai 7 sehingga dia punya memori bahwa ya negosiasinya tidak ikutin maunya dia dan ibu saya juga sudah ya memberikan privilege tambahan. Dia juga tidak 2. Nah, itu yang akan terekam oleh anak bahwa sesuatu itu bisa negosiasi kok.
1: Oke.
0: Ya. Nah itu yang
1: agak susah ya Bu.
0: Kalimatnya mungkin bukan susah ya, perlu perjuangan.
1: Iya. Yeah. Dan ada juga nih Bu, oknum orang dewasa yang membuat tantrum anaknya itu menjadi lelucon. Jadi sekarang lagi viral anak ngomong kasar diketawain, mukul-mukul orang tuanya diketawain. Ada videonya ya.
0: Kayak
1: ngomong-ngomong kasar dibiarin gitu, malah dibuat konten gitu-gitu, itu pasti ada dampaknya untuk nanti dia dewasa.
0: Iya.
1: Ya, Bu?
0: Jadi gini, kalau boleh bilang nggak benar tuh nggak benar.
1: Ya.
0: Ya. Satu, jadi gini, saya juga diajarkan oleh bapak mertua saya tuh, dan sekarang juga saya selalu pakai. Pokoknya kalau ngajarin anak tuh ada 3 sebetulnya, benar, baik, pantas.
1: Benar, baik, pantas.
0: Benar, baik, pantas. Oke lah, mungkin anak karena baru bisa ngomong ya, terus dia mengucapkan kata-kata yang spontan itu memang benar, tapi belum tentu baik dan belum tentu pantas lah gitu.
1: Iya.
0: Ya, kayak gitu. Nah, kalau itu tadi nggak benar, nggak baik, nggak pantas tadi. Ya, nah saya nggak setuju itu, jelas banget. Kenapa? Karena nanti dia punya memori itu, sehingga berikutnya akan begitu terus kan. Nah, itu tadi saya bilang otak juga kecenderungan manipulasi.
1: Oke.
0: Ya kan. Nah, bahayanya apalagi apalagi dibikin konten kan, dibikin konten. Anak kecil yang lain kan sekarang kita susah juga nih ngelarang anak-anak untuk pegang gawe. Oke, keluarga kita bisa, keluarga lain nggak bisa. Dia lihat lagi. Nah, berarti menyebarkan kan, memberikan keteladanan yang buruk sebetulnya pada anak-anak yang seusia itu lagi gitu. Kan jadinya kasihan.
1: Yeah.
0: Kasihan juga ini anak. Bisa jadi dia mau nggak terlalu ngerti
1: artinya apa,
0: artinya
1: ya?
0: Apa? Saya ingat juga anak-anak saya ya seperti itu, terutama lanang karena memang dia tipe pembicara yang spontan ya. Waktu kecil kan suka ngomong nama-nama binatang ya. Ayahnya udah marah tapi makin jadi gitu kan. Nah, maka kita mencoba untuk menjelaskan ya, bahwa kalau kamu ngomong maaf anjing ya, itu didengarnya nggak baik, nggak pantas nak gitu. Ya, tapi karena dia lagi melatih aja kata-kata itu gitu, vocab itu karena dengar dari TV, cuman mau melatih itu gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menjelaskan kalau ada anjing kamu lihat, kamu boleh ngomong itu.
1: Okay.
0: Atau di TV ada film kan, dulu tuh di TV tuh ada film perpaduan tuh anjing, monyet sama apa satu lagi tuh. Kalau kamu lihat gambar itu kamu boleh ngomong kayak gitu. Ya, terus kalau ada gambar-gambar kamu boleh ngomong kayak gitu berkali-kali, itu juga boleh. Nah, itu supaya benar, baik, pantasnya itu benar-benar dilakukan gitu.
1: Okay.
0: Nah, tapi kadang ini anak, ibu aku mau ngomong anjing misalnya gitu ya. Kenapa? Nggak tahu, aku mau ngomong aja. Nah, kadang saya suka pakaikan bahasa Inggris gitu.
1: Okay.
0: Ya, kamu kalau kepengen banget ganti ya. Doggy
1: lebih pantas.
0: Iya, paling tidak untuk kita orang Indonesia yang buat ngerti, ya dia nggak jadi masalah juga kan, kayak gitu ya. Doggy, ya, gitu ya. Karena usia-usia gitu kan dia sedang melatih vocabulary.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Ya, yang keliru kan kita orang dewasanya, ngapain dikontenin gitu?
1: Yeah.
0: Ya, kalaupun mau dikontenin, konten untuk ajarkan cara dia merubah kalimat ini gitu, atau diingatkan bahwa itu ya, ya seperti yang tadi saya bilang dulu kan belum ada zaman konten dulu. Seandainya zaman dulu lanang kan lahir 93 tuh, ada seperti itu, mungkin kita udah bikin juga sebuah konten untuk paling nggak jadi dokumentasi pribadi sebagai orang tua. Nah, itu oke lah kalau sampai kayak gitu gitu, tapi kalau yang kayak tadi malah diketawain, itu hati-hati, itu bahaya banget.
1: Yeah.
0: Ya.
1: Tidak benar, tidak pantas,
0: tidak baik. Baik. Pokoknya benar, semuanya baik, ingat ya begitu ya.
1: Oke, okay, Bu, kita dapat pertanyaan dari Instagram. Okay. Ada dua pertanyaan dan saya akan bacain sekarang. Yeah. Yang pertama dari Aisyah, Aisyah.
0: Aisyah juga ya.
1: Gimana kalau orang tua sering menyalahkan anak sulung atas kesalahan atau kecerobohan adik-adiknya? Hmm. Apakah adik-adik menjadi tanggung jawab si anak sulung?
0: Nah, itu yang kasihan tuh sebetulnya. Ya, sebetulnya itu kan budaya kita ya, orang tua ingin supaya anak sulungnya menjaga, membimbing dan sebagainya gitu ya. Mm-hmm. Tapi kan berat loh, berat anak sulung. Sekarang kan teorinya adalah bahwa pada saat terjadi sibling rivalry ya, atau terjadi pertengkaran antar mereka bersaudara karena permainan, itu harus dibawa seperti kayak sidang bersama. Harus tanyakan si kakak, tanyakan si adik, gimana kronologi itu. Hanya itu kan emang ngambil waktu kan.
1: Iya.
0: Kadang-kadang ibu-ibu tuh kan masalahnya dia gak ada waktu lagi untuk memberikan persidangan ini. Padahal di situ ada proses pembelajaran yang luar biasa. Si setiap anak boleh mengungkapkan apa kekesalannya, kemarahannya, ya. Kemudian setiap anak boleh menjelaskan kronologis dari sudut pandangnya, dan setiap anak ya akhirnya tahu siapa yang salah atau siapa yang khilaf, dan akhirnya di situ akan terjadi ya saling maaf-maafan. Itu prosesnya tuh memang panjang, ya bisa mungkin 1 jam itu kalau kita, apalagi kalau anaknya lebih dari 2 kan gitu. Ya. Tetapi pada saat sudah mulai dibiasakan setiap ada pertengkaran-pertengkaran seperti itu karena persaingan, itu ya akhirnya 15 menit juga sudah bisa selesai karena anak akan sudah terbiasa, ibu juga sudah terbiasa untuk menurut kakak gimana, menurut adik gimana, ya. Tadi siapa yang mau ceritakan kronologisnya? Ya. Terus menurut kakak apa yang adik tadi lakukan? Apa sarannya? Itu 15 menit kan. Itu asik sebetulnya ya. Nah, karena kalau selalu anak sulung, ini berat banget anak sulung nih. Ya, berat banget karena bukan apa-apa nanti ya dia merasa bahwa padahal adiknya yang salah. Makanya di dalam penyimpangan nanti pas dia mungkin kena narkoba dan sebagainya, itu saya sering, saya kan sejak 98 ngurus narkoba nih, ya. Itu pada saat konseling sama anak yang kena narkoba dan dia posisinya anak sulung, nanti di antara marahnya itu karena aku terus Bu Aisyah yang disuruh jagain adik. Aku terus juga yang disalahin pada adikku yang salah. Aku terus.
1: Okay.
0: Makanya dia akan sering keluar rumah untuk mencari kenyamanan. Nah, pada waktu yang salah atau dia lagi sedih karena terus disalahin oleh ibunya karena gara-gara adiknya, itu namanya waktu yang salah. Ketemu orang yang salah. Bandar narkoba kah? Atau orang-orang yang sudah duluan memakai narkoba dapat solusi yang salah. Akhirnya dikasih, lo pakai gini aja, lo payah, lo tenang. Nah, udah nih. Ya. Jadi kasihan.
1: Makanya berawal dari situ.
0: Ya? Berawal dari situ, ya. Nah, lain lagi nanti sama yang bungsu, misalnya ada yang bermasalah atau yang kena narkoba bungsu misalnya gitu ya. Nah, nanti salah satu kenapa dia begitu, nanti itu lagi nanti ya, bahwa kakakku selalu dipuji, aku enggak, gitu.
1: Iri ya.
0: Iri. Nah, pas dicari-cari kenapa irinya, oh, si anak bungsu yang kena narkoba ini baterai kasih sayangnya memang pujian.
1: Balik lagi ke baterainya.
0: Iya, dia enggak pernah dipuji. Dia lihat kakaknya yang dipuji, jadi dia merasa kepengen banget kayak gitu.
1: Mm-hmm. Gitu. Oke.
0: Okay. Nah, jadi dia muter ke situ. Ya. Jadi kalau nanti sudah jadi penyimpangan besar, memang banyak faktor. Tapi tadi karena ditanyanya tentang anak sulung, itu hampir rata-rata anak sulung yang kena narkoba, salah satu nanti penyebabnya kenapa dia gak aman, gak nyaman di rumah itu tadi. Selalu dimarahin, selalu dianggap salah, selalu dianggap bahwa bertanggung jawab terhadap adik-adiknya. Kasian juga sih.
1: Lalu ada pertanyaan dari Ed Hanifah Razan, Bu. Apa benar anak yang terpapar screen time lebih agresif dan sering tantrum? Lalu ini anaknya sudah suka tantrum dan suka membenturkan kepalanya.
0: Umur berapa ada gak itunya?
1: Gak ada tulisan.
0: Gak ada ya, anak laki kayaknya ya. Anak laki.
1: Kita anggap saja anak laki-laki.
0: Anak laki ya. Iya. Jadi gadget ini sendiri kan ada listriknya ya, uh-huh. Ada listriknya, ada radiasinya, dan ini memang sudah juga terbukti secara ilmiah juga, uh-huh. Bahwa lebih sering terpapar ini akan bermasalah di loncatan listrik di otak. Ya, sementara emosi itu kan ada di otak juga, tepatnya di bagian tengahnya otak itu, bagian tengah otak itu otak emosi. Nah, okay. Ini kan juga jalan listrik kan. Nah, melihat gadget itu saja sudah ada kaitannya pengaruh listrik yang loncat-loncat di otak. Ditambah lagi apa yang dia lihat, gitu. Dia lihat apa, adegan apa, itu juga sangat pengaruh. Nah, saya kalau misalnya tadi misalnya kita anggap aja dia laki di, dan anak laki di usia berapapun kan senang main gitu ya. Kemudian dia lihat di situ permainannya agresif, sudah jadi tuh. Ya, sudahlah, ditambah memang listriknya berkoneksi terus dengan sel saraf yang memang keluar listrik juga. Kemudian tontonannya yang agresif, sudah jadi kayak gitu. Mm-hmm. Ya, bisa jadi lagi dimarahin. Yeah. Ya, itu sebagai pencetus dimarahin ya. Nah, waktu dimarahin, baterai kasih sayangnya enggak pernah terpenuhi, sudah itu double-double sudah. Jadi istilahnya multifaktorial. Uhum. Ya, sehingga anak itu karena belum bisa memanage emosinya, belum bisa menyampaikan bahwa saya marah kalau ibu kayak gitu, ya udah. Ya, teriak, guling-gulingan, bentur-benturin kepala. Nah,
1: gitu. Jadi harus dikurangi screen time-nya dan diisi baterai kasih sayang.
0: Iya. Jadi itu semuanya. Ya, isi baterainya, kemudian kenapa harus dikurangi, harus ada penjelasannya gitu. Okay. Ya. Jadi sebetulnya kan anak-anak ini perlu pendampingan kan, mm-hmm. Jangan dibiarkan begitu saja kan, yeah. Ya, karena ada penelitian juga tentang digital mom atau digital dad itu, jadi ada di situ dikasih contoh ada dua bapak kembar, mm-hmm. Satu bapak pertama itu tidak mau di rumahnya ada digital, nggak mau semuanya, mm-hmm. Yang alami. Anak bapak yang kedua semua digital. Jadi setiap anak ada punya laptop, ada punya komputer, ada punya HP, ada punya TV gitu ya. Nah, yang unik adalah masing-masing ayah kembar ini punya anak tiga, yang satu juga punya anak tiga, dan semua anak dari dua bapak ini berhasil sukses. Yang satu non gadget atau non digital, yang satu gadget mania gitu, berhasil. Nah, usut punya usut diteliti-teliti ternyata ya, keberhasilannya adalah karena pola pendampingan di dalam parentingnya. Hmm. Si keluarga yang enggak boleh digital, enggak boleh permainan gawe dan sebagainya, bapaknya selalu dampingin, ajak main petak umpet lah, ajak main bola, basket, dampingin. Ya, didampingin membaca buku, didampingin baca cerita. Nah, bapak yang satu lagi yang semuanya digital itu juga didampingi waktu anaknya bermain di dalam gawai, didampingin, bahkan ditemenin ya. Kemudian misalnya dia melihat film-film superhero yang Marvel punya juga ikut didampingi. Jadi sebenarnya pendampingan tuh yang paling penting.
1: Jadi bukan screen time yang bermasalah ya,
0: pendampingannya
1: ya, itu.
0: Pendampingan ya.
1: Okay, wow.
0: Ya.
1: Sekarang tuh saya lagi baca buku The Danish Way of Parenting. Jadi kan Denmark, mm-hmm. sudah terpilih 40 tahun lebih, mm-hmm. menjadi negara yang paling bahagia, yeah, seluruh, yeah, dunia.
0: Yeah.
1: Salah satu jawabannya karena dari pola asuhnya mereka, mm-hmm. ternyata, Bu. Jadi orang tua yang happy,
0: Copenhagen, ya?
1: Iya, Copenhagen. Orang tua yang happy melahirkan, mm-hmm. anak yang happy.
0: Jelas.
1: Anak yang happy tumbuh menjadi orang dewasa yang happy, mm-hmm. dan so on, mm-hmm. gitu ya. Dan salah satu chapternya adalah orang tua harus mengetahui default settingnya. Mm-hmm. Kita harus tahu tombol on and off kita,
0: yeah,
1: gimana,
0: yeah.
1: cara kita harus menahan emosi, yeah, kapan kita, yeah. harus nolong anak, yeah, mengelola emosi kita lah intinya.
0: Betul.
1: Nah, ini pertanyaan saya terakhir saya untuk Ibu Isa, gimana caranya kita mengelola emosi kita sendiri sebagai orang tua?
0: Yeah.
1: Orang membilang, orang bilang kayak okay, harus kelola emosi, tapi how to
0: manage the emotion? Ya, itu tadi. Jadi secara umum ya, jadi kan sebenarnya pengelolaan emosi itu banyak jenisnya ya. Secara umum adalah ya, rubah posisi, olah nafas.
1: Uh-huh.
0: Ya. Nah, kalau di Islam itu kan Rasulullah ajarkan, dikala kita marah lagi berdiri, lagi kesel lagi berdiri, duduk.
1: Oke.
0: Okay. Ya, terus olah nafas di situ, istighfar kah atau tarik nafas, kalau secara umum mau agama apapun tarik nafas kan.
1: Yeah.
0: Ya, posisi, rubah posisi. Bahkan dikatakan masih marah duduk disuruh rebahan.
1: Oke. Okay.
0: Suruh rebahan dulu gitu. ya, banyak ibu-ibu tanya rebahannya di lantai atau di tempat tidur, bisa terserah, pokoknya posisi rebahan. Sambil juga olah nafas gitu, istighfar dulu atau tarik nafas panjang dulu, atau di situ mungkin waktu istighfar nangis, ya udah nangis aja dulu. Artinya pada saat kita menghadapi satu peristiwa yang membuat kita marah atau kesel, nggak serta merta harus diselesaikan saat itu juga, karena kita sendiri belum lagi masuk di level emosi yang positif gitu, akan tambah runyam, ya nggak bahagia kan. Dan belum lagi bicara energi, ada resonansi tuh, terutama dari ibu ya. Jadi makanya di dalam kesimpulan resonansi energi, kalau seorang ibu tenang, si ayah ikut tenang, anak 3 kali tenang. Gitu. Seorang ibu bahagia, ayah ikut bahagia, anak 3 kali bahagia. Seorang ibu marah, misalnya lagi saat ini nih, si bapak ikut marah 1 kali ya, anak 3 kali marah. Itu dia vibrasi itu. Makanya mengapa yang paling sering belajar ibu, yang ikut pengajian ibu, yang baca buku ibu, nggak apa-apa. Ya, walaupun idealnya ayah juga kan harusnya, supaya ayah juga punya pola parenting, walaupun tidak sebanyak ibu, nggak apa-apa. Karena yang akan bikin, yang harus tenang tuh ibu, gitu. Yang harus senang tuh ibu. Nah, cuman di antara 24 jam itu kan nggak mungkin senang terus.
1: Iya.
0: Ya, penat kita akan berubah level emosinya. Moments, biarpun kita udah banyak baca buku, belajar, pengen cubit orang itu. Ya kan? Nah, maka di, itu tadi, rubah posisi, olah nafas. Itu yang paling simpel. Ya. Saya juga gitu. Ya, jangankan sama anak gitu, sama suami mau marah, enggak perlu harus hari itu juga dibahas. Ya, handle feeling dulu. Saya duduk dulu, istighfar, baru ingat tuh ilmunya. Ya. Tapi kok kayaknya udah tarik nafas pun masih marah, udah saya tidur aja dulu. Bahkan saya seneng rebahan di lantai.
1: Okay.
0: Tapi lama-lama Kak Niki, itu jadi sebuah kode juga. Jadi suami saya kalau lihat istrinya, Bu Isa tidur di lantai, dia udah tahu istrinya lagi marah banget. Jadi dia jangan macam-macam. Nah, pada saat saya rebahan itulah saya healing di situ, istighfar di situ gitu. Enggak usah lama, 15 menit pas bangun lagi udah enak lagi gitu. Kadang-kadang saya suka lari kemana tadi emosinya, gitu. Marah tadi kemana ya? Ah, rupanya kalau cerita lagi tinjauan dari gelombang energi atau gravitasi bumi, rupanya semua energi emosi kita pada saat kita rubah posisi, dia akan turun ke bawah. Gitu. Nah, makanya mengapa dari berdiri duduk, supaya badan kita mendekati lantai. Malah bagus lagi bukan di kursi. Ya, di lantai gitu. Cuman lihat kondisi juga, lagi di mall tiba-tiba duduk depro kan enggak lucu juga.
1: Nanti habis episode ini semua ibu-ibu tidur di lantai.
0: Iya. Paling enggak rubah posisi, dia mundur dulu kan gitu ya, atau cari kursi gitu. Nah, kemudian rebahan. Rebahan itu semua badan ya, bukan hanya paha dan tungkai saja yang akan kena lantai. Semua badan posisinya tiduran gitu. Maka energi-energi negatif itu lebih gampang dia akan masuk ke gravitasi bumi, ke dalam tanah itu.
1: Okay.
0: Jadi kuburkan emosimu di tanah. Okay. Kata-kata para penyangga kan begitu gitu. Nah, jadi ini juga sudah diteliti juga oleh beberapa konsultan-konsultan pernikahan, apabila ada bertengkar, ada yang tidak sejalan dengan, sefaham dengan pasangan, maka nggak usah juga hari itu juga dibahas ya, kasih waktu untuk kita handle feeling tadi gitu.
1: Okay. Nah,
0: itu
1: caranya dengan yang tadi sudah
0: ya rubah posisi, olah nafas.
1: Okay.
0: Gitu. Makanya mengapa sekarang banyak sekali juga teori-teori pernafasan. Ya, macam-macam tuh nanti di dalam teori pernafasan, nafas perut, nafas dada, ada lagi nafas kelinci, nafas garuda, macam-macam itu dalam mereka, termasuk yoga tai chi itu kan sebetulnya kan untuk olah nafas.
1: Okay.
0: Sehingga pada saat orang-orang yang belajar tentang olah nafas, ketika dia berhadapan dengan suatu peristiwa, dia akan lebih cepat handle emosinya dibanding orang yang tidak olah nafas ya. Nah, kalau dalam Islam itu ya, itu salah satu manfaat sholat ya dan puasa, dari jutaan manfaatnya yaitu tadi handle emosi. Sama satu lagi, karena emosi itu di tengah tuh, dan emosi ini dikatakan otak mamalia. Nah, dalam Islam juga diajarkan anak baru lahir akikah kan. Akikah. Nah, akikah itu salah satu manfaatnya adalah untuk menebus emosi anak. atau untuk supaya anak ini bisa pandai memanage emosi. Ya, makanya yang dikurbankan itu adalah hewan mamalia yang memang halal dan bisa dimakan, bisa dibagi. Yaitu kan kambing atau sapi dan sebagainya gitu. Laki-laki dua kambing. Kenapa? Karena otak laki-laki lebih besar sedikit dibanding perempuan. Termasuk otak emosinya gitu.
1: Oh.
0: Makanya dia dua kambing, perempuan satu kambing gitu. Karena Bu Isa di dalam ini ya, dalam pengalaman konseling anak-anak bermasalah, ada anak yang bermasalah yang berkali-kali susah banget di handle. Saya endingnya kalau dia keluarga muslim suka tanya tuh, ya, Bapak udah akikah belum anaknya? Ya. 90% bilang belum. Wah, langsung saya tahu. Oh, ini tapi bukan itu semata-mata ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu salah satunya sebagai tonggak untuk manajemen emosi anak gitu.
1: Okay.
0: Karena dia baru lahir kan. Dia, saya tanya waktu itu emang kenapa nggak akikah? Sebetulnya saya udah dapat uang sih dok, cuman saya DP motor. Banyak mama-mama cerita lucu ya kayak gitu. Mm-hmm. Ya udah sekarang kita doa bareng-bareng ya, bapak punya uang kumpul kita akikahkan. Walaupun tuh anak mungkin udah 30 tahun tuh di tempat rehabilitasi saya umurnya. Ya. Nah kemudian itu tonggak pertama terhadap emosi yang kaitannya dengan ibadah yaitu kurban ya kan. Nah tiap tahun Idul Adha mm-hmm. kenapa kita kurban juga? Nah, itu tuh sebetulnya untuk salah satu manajemen emosi itu.
1: Oh.
0: Iya kan? Kita kurban. Nah, kalau udah tiap tahun bukan lagi untuk anak kita, untuk diri kita.
1: Iya.
0: Iya. Saya suka bilang sama ibu-ibu, "Bu Aisyah, saya udah rajin taklim, tapi tetap aja suka cepat marah." Mm-hmm. Ibu harus kurban lagi Bu di Idul Adha atas nama ibu. Mm-hmm. Ya, kambingnya tulis nama ibu, binti ayahnya ibu gitu. Mm-hmm. Coba lihat deh nanti ya, secara spiritual ibu akan menjadi orang yang pandai memanage emosi.
1: Wow. Ternyata ada hubungannya ya Bu.
0: Jelas.
1: Ada lagi Bu yang ingin disampaikan?
0: Saya ingin sampaikan bahwa terima kasih Kak Niki membimbing Isa dengan begitu cerdasnya ya. Dan itu bagus loh, bagus banget. Dan saya ikutin juga gitu. Oh iya, tentu dengan apa bertambahnya apa yang Mbak Kak Niki lakukan sama Isa ini kan juga menambah wawasan atau pilihan parenting di tengah konten-konten yang aneh-aneh tadi gitu kan ya, karena semuanya perlu memilih ya. Kita memang perlu memilih mau jadi anak ya, memang nggak sekarang hasilnya, tapi 10 tahun ke depan mau jadi kayak apa anak kita gitu ya, ya. Nah, terima kasih ya.
1: Terima kasih sayang, terima kasih banyak Bu Isa ilmunya hari ini.
0: Sama-sama, alhamdulillah.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabar ngupiye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
4: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: Hey, I can't believe I'm saying this, but could I have a copy of that?
1: Yeah, of course, man.
0: Cheers, mate. Thanks.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti. I know I'm waiting,
3: waiting for something. Saudaraku, mengasingkan diri yang diajarkan oleh syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri dari segala macam kejahatan, kesia-siaan dan pelakunya. Dengan begitu, jiwa kita akan selalu terkendali, hati menjadi tenang dan sejuk, pikiran selalu jernih, dan kita akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji coba dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan kegiatan kebaikan dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu dan senantiasa bertaubat dan berzikir. Maka dari itu, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak pula berguna. Jaga kesucian kulit kita, tangisilah kesalahan kita, dan jagalah lidah. Semoga dengan itu rumah kita dapat membahagiakan hati kita. Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahayakan keamanan dan kedamaian diri kita. Pasalnya, melakukan hal itu berarti kita telah bergaul dengan setan-setan, pembisik desas-desus, penebar kabar bohong, peramal bencana dan petaka. Dan itu akan membuat kita mati 7 kali dalam sehari sebelum kita benar-benar mati. Pada saat itu, maka saudaraku, kita membutuhkan uzlah ataupun mengasingkan diri, berdiam diri untuk merenungi dan bermuhasabah kembali agar terhindar dari keburukan duniawi. Dengan itu maka hati kita akan benar-benar menjadi milik kita, sehingga waktu dan umur kita selamat dari kesia-siaan. Lidah kita terhindar dari menggunjing atau ghibah. Hati kita bersih dari kerisauan. Telinga kita terjauhkan dari ucapan kotor. Dan jiwa kita bebas dari berburuk sangka. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang membiarkan dirinya hanyut dalam gumpalan kasak kusuk, ataupun berkumpul dengan komunitas orang-orang yang tidak berilmu, serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam.

mengingatkan niki bagi mas-mas yang berkecimpung di dunia medis bahwa ilmu kedokteran itu ilmu yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda sekalian. Maka manfaatkan ilmu kedokteran itu betul-betul menjadi satu ladang amal untuk membuat diri kita menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bendera masing-masing, bendera amal. Orang yang biasa puasa sunnah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang biasa puasa sunnah dan akan dipanggil dari surga melalui Punti Ar-Royan, ya kan? Orang yang banyak bersedekah maka dia akan dikumpulkan oleh orang-orang yang selalu bersedekah dan dipanggil oleh Allah melalui pintu surga, yaitu pintu sedekah. Orang-orang yang menjadi ahlul Quran akan dikumpulkan dengan ahlul Quran dan akan dipanggil melalui surga melalui pintu ahlul Quran. Nah, kalau bisa Anda memiliki satu keistimewaan. Keistimewaan Anda apa? Anda memiliki ilmu kedokteran yang tidak semua orang diberi rezeki oleh Allah itu. Kemudian manfaatkan itu menjadi bagian yang istimewa di sisi Allah. Kalau Nabi kita menyampaikan Al-Qamakola yustahabu liyahadin ayyakuna lahu sariro, Allah itu suka kalau seseorang mempunyai satu amal rahasia, kalau bahasa yang lain satu amal unggulan. Dan bagi Anda mas-mas yang berkecimpung di dunia medis, jadikan ilmu Anda itu menjadi amal unggulan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia kembali kepada Islam. Kenapa? Karena Anda, saya, kita semuanya pasti mati, dan ketika kita mati kita akan bertemu dengan tanggung jawab amal masing-masing. Maknanya ketika kita beramal itu untuk diri kita, manfaatnya untuk kita. Sebenarnya kalau kita banyak beramal itu ada satu dorongan egois yang baik, egois yang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beramal untuk menyelamatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah. Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Seorang manusia tidak akan menanggung beban dosanya manusia yang lain. Kalau saya salat tahajud, kalau Anda salat tahajud, maka yang merasakan manfaat salat tahajud itu saya dan Anda sekalian yang mengerjakan. Kalau kita melaksanakan puasa sunnah, yang menikmati hasil puasa sunnah itu kula panjenengan sami. Bukan anak kita, bukan istri kita. Meskipun kalau anak kita menjadi orang yang soleh, istri kita menjadi seorang manusia yang solehah, maka dia nanti akan bersama-sama kita dimuliakan oleh Allah di dalam satu keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Orang-orang soleh saling meringankan di hadapan Allah. Tetapi inti dari amal kita itu untuk pribadi kita masing-masing. Ya. Maka kalau kita kepengen menjadi manusia istimewa, ya mari kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas ilmu kita masing-masing. Ya. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati wa rabbukum wa'ala man ahdasa bila, kata Allah dalam surat Al-Isra. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, setiap pribadi silahkan beramal dan mari beramal sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Ya. Sekali lagi, jangan serang orang yang diberi oleh Allah amanah namanya ilmu kedokteran. Satu sisi tidak semua orang bisa kuliah di kedokteran, apalagi panjenengan-panjenengan Mas Satria, Mas Azam, belakang Mas Fajar, macam-macam ingin mas anak-anak muda, semoga panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang sangat lebar untuk menjadi orang istimewa di sisi Allah.

0: Nan kue jojo.
1: Ora no kang, yo kujet.
0: Yo yo, tapi ngene jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan

0: Hati sonora ya.
1: Caca. Pengen setara kok orang gelem metu model.
2: Tuhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404.

RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Weh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang?

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Prianto. Dan sebelah kiri saya, Anindya Wahyu Larasati sebagai istri saya. Kita dari tim Boni 3D. Kita lokasi kebetulan baru ya di sini. Tepatnya di belakang ISI, kampus ISI Yogyakarta. Di Jalan Jogoripon Timur, Sewon, Bantul. Saat ini kita bergerak di bidang desain ya, terutama desain 3D, terus 3D printing. Kita juga lebih ke B2B ya. Ini juga masalah ya kayaknya buat kita ya. Karena yang kesini yang orang yang tahu-tahu aja kayak gitu. Kita ngejelasin 3D ya, 3D itu apa ya? 3D itu 3 dimensi pak, kayak gini. Masih banyak banget yang kesini itu kayak ngeprint kertas, bikin banner, banyak banget kayak gitu.
2: Karena coba, ada printingnya.
1: Sampai kita itu bikin website, kita buat mengedukasi itu loh. Oh ada, terus media sosial kayak Instagram, Instagram kita juga sama, Boni 3D juga.
2: Jadi orang awam tuh bisa ngerti tentang dunia 3D gitu.
1: Oh kayak gitu, emang agak susah, tak akui 3D.
2: Menjelaskannya tuh agak rumit ya.
1: Kayak gitu. Lebih ke basic ya. Kebetulan saya seorang programmer kan, ke microcontroller hasilnya mah. Jadi dulu tuh pernah ngoprek-ngoprek. Jadi dulu tuh hasilnya tuh kita konsepnya tuh nggak pengen 3D printing. Ini tuh
2: nggak sengaja
1: hasilnya tuh. Dulu tuh saya kan lahir di Gunung Kidul, tapi emang kecilnya di Bogor. Baik lagi sini kuliah ya di bidang program itu tuh, terus ngelihat peluang tuh. Saya kan backgroundnya di Gunung Kidul tuh banyak pohon mas. Pengenlah bikin mesin namanya CNC router. Yang biasanya buat bikin ukiran, bikin ornamen.
2: Ya. Jadi ngukir kayu gitu tapi pakai mesin.
1: Jepara gitu loh. Dulu itu kayak gitu, tetapi kan harganya lumayan. Terus basicnya udah ada, kita bikin 3D printing dulu. Bikin mesin 3D printing kan gak sesusah CNC router. Kita coba buat tuh kecil, awal-awal nikah ya dulu itu. Tahun di 2020-an, ternyata kurang bagus. Jadi mesin 3D printing itu buat bikin part-partnya si CNC router. CNC router kan ada bagian pinggir-pinggirnya, kayak gitu. Nah itu rencananya di 3D printing, terus part-partnya tinggal pakai masukin, pakai bisi-bisi hulu kan lebih enak, kayak gitu rencana. Dulu saya kerja di tempat mas, belum sehari. Pagi itu jam 6.30 tuh saya udah di lembaga pendidikan mas. Saya ngajar SD Salman Al-Farizi 2, itu tuh sampai jam 10 pagi mas. Agak siangan itu jam 10 sampai jam 5 itu saya di robotik, namanya di Krok Internasional, bagian robot-robot, bikin robot, atau kadang juga ngajar-ngajar les yang mau belajar robot, kayak gitu. Terus pulang tuh jam 5, terus jam 8 berangkat lagi ngebantuin proyek-proyeknya dosen. Selama 3 tahun tak lakuin itu.
2: Jadi awal-awal nikah, suami kan masih kerja tuh. Jadi pagi udah harus ready buat nyiapin bekal, nyiapin sarapan, nyiapin segalanya buat
1: pagi itu.
2: Wajib kalau bekalnya, karena waktu itu kan habis nikah masih pas-pasan banget mas. Jadi ya gimana caranya bisa nabung juga jalan, hidup juga bisa jalan ya gitu kak.
1: Ya terus terbesitlah itu tadi idenya. Corona sih asinnya, yang rubah kita tuh corona mas. Kita ya biasa aja sih orang tua kira usaha di apa melihara kambing kayak gitu, dan nggak banyak. Terus kalau istri itu orang
2: penjahit.
1: Tuanya penjahit sama pengrajin emang. Nah saya mulai ngelihat kayak peluang kayaknya ada di kerajinan ya, di Jogja kan lumayan kayak gitu. Nah ya diberaniin aja dulu ngerakit, nggak berhasil. Kurang perfect lah, bikinnya alatnya segini kan, mau ngeprint mesin CNC router segede, setahun gak sih?
2: Bahkan dulu kan beli mesin itu tuh dari ini ya, dari bisa nikah itu, yaudah buat usaha lah coba-coba ya gitu.
1: Dulu tuh ada sisa 4 jutaan ini dibeliin.
2: Buat mesin itu, mesin 3D printer itu, dari situlah. Emang rencananya kan awalnya buat ngeprint part-part buat CNC itu. Tapi ternyata yang datang itu malah tertariknya buat ngeprint
1: 3D.
2: Jadi bukan kan, malah CNC-nya itu.
1: Istri saya kan background-nya emang dia dari kuliah tuh udah jualan. Jualan gamis tapi. Okay. Ya terus saya belajar-belajar. Ya wis lah, sebelum kita sampai ngebuka nanti jasa CNC router, kita bikin Instagram-nya dulu. Kita kan punya kebiasaan, semua barang tuh kita kasih nama. Motor, kita kasih nama Joni. Laptop kayak Betty kayak gitu. Nah ini 3D printing kita kasih nama Boni.
2: Dari situlah
1: Boni. Kita kasih Instagramnya namanya Boni. Kita desain terus kita ngeprint pakai yang mesin yang kita kasih nama Boni itu. Tapi ngeprintnya itu part-part CNC

0: router yang tadi, Mas. Follower 23 ya?
1: Baru 23.
0: Ada yang order?
1: Baru ada.
0: Mas, numpang ngeprint 3D. Kok bisa tak gitu? Park kereta.
1: Oh iya, park kereta.
0: Park kereta.
1: Sampai sekarang itu.
0: Masih kalau, masih banyak itu. Ada follower 23. Maksudnya tuh, kan misalnya kalau mau order tuh ya, ngeliat
1: yang
0: followernya
1: lah,
0: atau gitu. Lihat mau postingannya baru 2.
1: Baru sedikit
0: lah. Oh, kok mau ngorder kayak gitu. Nah, ada yang lebih unik lagi, mau ngeprint part motor, tapi warna kita aja sampai nggak ada. Maksudnya kan kita kan dulu kan cuma buat iseng mau buat bikin part. Mas, aku mau ngeprint tapi warna merah. Lah, saya nggak punya, kayak gitu toh. Tak tunggu, Mas. Lah, kok mau? Itu luar biasa sih, Mas. Sama saya kerjai, nggak ada ya cerita kekonyolan kayak gitu kan. Kalau kerja yuk, sepaneng lah sih.
1: Sepaneng.
0: Dulu tuh pas ini dapat goalnya itu agak gede itu kita dapat orderan dari Jakarta ya. Part mobil skalanya lumayan banyak. Saya masih inget sih dulu tuh. Kan saya masih kerja di tiga tempat itu. Waktu pulang tuh istri kadang yang ngeprint. Tak lihat pulang rumah, nggak ada yang berhasil ngeprint. Sambil nangis ya.
1: Ya kan emang dari dulu gak tahu gitu loh soal 3D print. Tahu pun juga habis nikah itu karena sama suami itu. Jadi baru tahu
0: dulu gitu. Dulu gak mencet-mencet kayak gini langsung ngeprint. Dulu ada namanya langsung leveling Z lah. Harus,
1: nge-leveling belum kalau filmnya mampet di jalan. Harus di servis dulu.
0: Neng, saya yang bilangnya ya gampang. Tapi hasilnya emang susah. Oke, emang ya kayak gitu. Dari orderan itu kan kita dulu di pavilion ya. Pavilion itu kayak kontrakan kecil tapi jejer-jejer gitu loh, Mas, ada ruangan gitu.
1: Nah,
0: itu kan satu token buat tiga rumah ya. Jadi kan dulu tuh kita kan kalau beli listrik ganti-gantian ya. Nah itu setelah kita punya mesin satu itu, kok sebulan tuh kita ngisi tiga loh.
1: Tiga kali, biasanya cuma sebulan sekali.
0: Jadi kan mungkin tetangga kok, wih kok udah habis lagi gitu. Nah kita dikontrakan itu cuma butuhan 2 bulan, Mas, karena udah gak enak kayaknya. Oh kayaknya gini, kerja 24 jam mesinnya udah.
1: Enggak enak sama tetangga.
0: Oh kayaknya listriknya nangis. Terus kita pindah kontrakan dulu tuh. Di daerah mana?
1: Giwangan.
0: Deketnya besar Giwangan. Di situ kita ketemu sama orang baik sih hasil ini. Itu di Gang Senggol, Mas, itu. Saya bilang, Bu, ini tak mumpak belajar buat bikin part ya, Bu. Part apa, Mas? Ngeprint-ngeprint doang, tak gitu. Oh, part yo, yowis gak apa-apa, kayak gitu. Kan lihat, sampai bikin kronik, oh, Mas, kayak gitu. Maksudnya itu, dari kayak gini, kok tiba-tiba muncul objek.
1: Barang objek, kayak gitu. Bentuk, kayak gitu.
0: Nah, kan tahun segitu masih jarang gak sih, Mas?
2: Iya.
0: Gak sesepiral zaman sekarang kayak gitu. Nah, situ kita nambah 3 mesin ya.
1: Dari awal-awal merintis tuh ya.
0: Itu juga ngontrak juga dibantu sama orang tua. Jadi orang tua es berjasa banget sih. Ngontrak berapa dulu tuh? 7 ya? 7 juta we berat banget ya. Kebetulan ya emang gaji di Jogja ki.
1: Waktu itu ya, waktu tahun 2000.
0: Apalagi kan kalau hamil berapa tuh? 2020 ya.
1: Buat kita upgrade lagi kan harus ini lagi kan.
0: Soalnya harus... Kita yuk jadi kayak belajar tentang SEO, terus tentang apa Google Ads, terus
1: endorse.
0: Nah itu jadi kita beberapa itu gajinya kita sisihin buat ngendorse orang.
1: Buat terus ya. Ini.
0: Oh yo, pas banget sama corona itu langsung blok.
2: Betul.
0: Kerja 3 tempat.
1: WFH
0: semua. Mumat deh. 3 tempat.
1: Harus nyambi ini juga merintis juga kan.
0: Oke, okay. Sering sakit kayak gitu.
1: Tapi berkahnya itu kan. Dari situ karena corona semua nggak ada aktivitas di luar kan, jadi kayak yang pada hobi-hobi itu malah banyak ngeprint ke kita, orderan tuh masuk banyak ke kita dari situ.
0: Mulailah diberaniin ya, kan kita yang sering liatin kontennya Ucah Telur, sering ada yang bangkrut sama gini. Oh emang kayaknya emang naik usaha itu emang yuk kudu serius kayak nggak bisa naik disambi-sambi. Tapi setelah resign satu. Udah di rumah, terus sampai tetangganya bilang, Mas, sampe ini nggak kerja, bujumu dipakani apa? Aku, mak teratap, kaget tuh, Mas.
1: Teratap.
0: Oh iya juga sih. Terus istilah, udah penuh itu, langsung.
1: Nah,
0: itu mesinnya nggak jadi. Mesinnya nggak jadi karena kecil, makanya kita beli mesin itu yang pabrikan, terus kita oprek-oprek biar kuat 24 jam. Setelahnya kan karena orderan dari Jakarta banyak, beli dapat langsung kita pindah ke kontrak baru, itu dapat 3 mesin.
1: Ah, tambah 3 baru.
0: Oh, jadi mau yuk mirip banget sih itu dulu tuh. Anak yang pertama sih yang ini, mau beli susu kayak
1: Udah
0: direm-rem ya banget ya.
1: kalau nggak beneran butuh banget nggak beli kayak gitu.
0: Oh, kebetulan kan kita emang B2B tadi itu kita sering bikin medali, terus bikin itu yang kami kan rata-rata 40 tahun ke atas lah. Dulu itu pernah kejadian, mas loh kok orderanku lama, biasanya agak cepet. Saya ngomong, pak saya tuh susah ya ngerjainnya, kayak gitu. Masih inget banget aku kata-katanya, sampai sekarang ya mas. Nah, setiap usaha itu rezekinya tuh gak cuma punya sampean mas, tapi itu ada rezeki orang lain. Tak pikir-pikir, iya sih kayaknya emang setangan itu cuma dua loh. Nah, itu mulai kita perekrutan.
1: Lucunya itu waktu pertama kita ada yang bantu itu, 3 hari itu gak kuat buat bantuin kita nge-print ini.
0: Ngeprint, hilang. Dapat lagi 1 bulan. Bikin usaha sendiri juga.
1: Iya, bikin usaha sendiri. Sama
0: mulai. Terus, aku cerita lagi toh, karena yang kita emang wis udah senior-senior. Cerita, pak, masa toh pak, ada yang kerja 1 bulan tempatku, mas bikin usaha sendiri. Jawabnya malah gini. Dia emang kayak gitu mas usaha. Jadi, coba bayangin toh, katanya. Usahanya sampean itu yang diajarin ke dari saya, kayak gitu toh. Itu dia punya karyawan. Terus dari karyawannya itu bisa nafkahi keluarganya. Pahalanya berapa banyak? Ya wes, tambah losdol kita, wes. Emang urip ya berkoyong ini sih.
1: Bismillah lah pokoknya.
0: Semua yang kita pelajari, kita tuangkan semua di website, cara ngeprint, cara
1: ngatasi masalah-masalah
0: mesin.
1: Waktu ngeprint mesin juga.
0: Yo tetap baik, masih ada servis-servis ke kita. Aneh itu. Itu kan kita mulai di tahun 2020, terus kita masuk di kontrakan itu di tahun 2021. Nah itu di 2022 itu mesin kita udah 6, udah gak muat tuh di kontrakan. Listriknya juga cuma 900 watt.
1: Kecil.
0: Ya wis lah, kata kayaknya udah saatnya di yang lebih besar gitu loh. Kita nyewa ruko mas dulu tuh.
1: Cari ruko di pinggir jalan.
0: Ekspektasinya yo biar jalannya enak. Nah itu waktu pembukaan yo mau diadain grand opening. Nah dulu tuh nyewa
1: tenda, sound system,
0: gitu. Terus nyewa catering juga catering. Kayak gitu. Nah tenda sama sound systemnya ngilang.
1: Pas hari hanya pada
0: hari hane.
1: Beberapa jam mau acara itu udah gak bisa dihubungin, padahal udah lunas.
0: Pagi jam 7 itu tak hubungi, ngilang. Padahal acaranya jam berapa?
1: Jam 1.
0: Langsung tak lapor ke polisi, dinasehati.
1: Gak ada tindakan apa pun, cuman dinasehati aja.
0: Malah lain kali ya sabar ya mas, hati-hati ya mas. Wah gak masuk ya. Saya laporan ke RT toh, Pak RT itu mas, itu lo nyewa sini. Sound systemnya sini, gak ada 2 jam,
1: jadi, udah siap buat opening itu.
0: Siap, jadi ya wes udah acaranya yo jalan, tapi gak ada yang tahu kita emang sembunyi-sembunyiin yo, tapi yo lama-lama yo ketahuan juga karena baru openingnya udah ketipu.
1: Kita kan pindah di November akhir, Desember itu sampai Januari, alhamdulillah dari ketipu itu mungkin ya berkahnya itu
0: mesin
1: orderan
0: ini.
1: Itu gak ada yang berhenti, masuk terus, mesin itu jalan 24 jam. Terus
0: yang tak takutin itu tuh ya udah duit udah menipis, terus gaji yo gimana kayak gitu. Tapi malah bisa tak bonus sih. Tapi emang yo usaha itu mendekatkan diri banget sih sama Gusti Allah kayak. Ada kejadian nggak terduga itu loh. Dulu yo pernah. Kita kan punya pantangan mungkin yo teman-teman yo kadang sering tak tolak. Kita emang nggak bikin manusia sama binatang. Tapi yo kita masih bisa ngeprint. Tapi harus yang ngebuat itu sendiri. Nah ini juga dulu tuh satu sih saya pernah buat. Namanya Tugu Beras Tagi Medan.
1: Medan.
0: Saya cuma lihat tugunya ternyata pucuknya itu ada manusianya tuh. Udah deal kontrak, wah desain itu yuk, karena udah kasih wejangan tuh dulu waktu sekolah, waktu ngaji kayak gitu, jangan bikin orang kalau bisa kayak gitu. Terus udah tekan kontrak, yuk kita dijalani. Udah selesai, datang lagi, nilainya sampai 2 digit ya. Karena kita udah punya pengalaman, bikin ini sampai yang gak enak hati lah gimana lo. Kita tolak. Gak ada sejam, tiba-tiba ada orderan 2 kali lipat dari harganya itu.
1: Dari harga yang itu masuk orderan.
0: Setelah itu kita udah, wes lah. Kayaknya, apa yang nengnya ya.
1: Kalau manusia sama binatang gak dulu ya.
0: Kayaknya emang dites kayaknya ya sih. Dites kayaknya dulu tuh. Kayaknya kan udah garap tuh tugu. Mungkin bisa Allah ngetes sih. Nih, mau gak sih nih tak kasih ini orderan ini ya. Cuman 20-an lah. Malah 1 jam kita tolak, tiba-tiba ada yang ngechat, mas tolong produksiin ini. Nilainya 2 kali lipat dari yang tadi. Semenjak itu, wis stop lah. Nah misalnya yang saya ini langsung kita stop, maaf ya. Yo kayak emang yo kita sambil dibimbing, kadang yo kayak dipancing-pancing ya. 2 tahun kita nyewa ruko di Gambiran itu. Di sana mesinnya udah nggak muat, kemarin sampai di 30-an mesin kita di sana.
1: Di titik 30-an mesin akhirnya, karena kita dari awal maksudnya ada omset masuk itu nggak kita tabung tapi kita investasikan biar dia menghasilkan uang sendiri ya gitu. Nah, dari situ kita beli tanah sama bangun studio yang kita tempatin ini. Dari situ sih.
0: Agak kaget sih. Maksudnya kita kan cuma ngeprint kayak bapak saya nyebutnya yo.
1: Mainan lah.
0: Tukang mainan.
1: Tukang.
0: Karena cuma kemarin ngeprint kayaknya. Ya saya bilang yo mau beli tanah sama.
1: Bangun.
0: Rodo kaget sih ya. Wih, mosok.
1: Apa ya iso dananya
0: kok. Ya tadi karena kita punya duit itu jarang banget kita tabung di bank, lebih kita investasi ke emas sama ke saham. Kita takut sih emang, takut sih. Kita ayo aslinya takut sama riba toh. Beberapa kali emang bank kesini buat nawarin
1: ya gitu. Investor barang ya. Investor ada yang nawarin buat deh tak titipin uang nanti tinggal toh inilah kembangin lagi ya gitu istilahnya.
0: Tapi kan. Yo karena kita yo mungkin yo otaknya enggak nyampe yo. Kita balikin lagi duitnya mas.
1: Udah gak usah lah.
0: Di Jogja nih apa yo celana pendek terus kita baik tuh ngobrol-ngobrol kayak gitu. Mas, tak nitip mas duit mas. Ya buat apa pak? Ya gak apa-apa kelolaan deh nanti kayak bagi hasil kayak gitu tuh. Terus saya ngobrol sama temennya. Ki, duit 2 miliar gak apa-apa yo. Aku yo bingung. Enggak. Mau ditransfer. Kita sampai pernah diajak ke rumahnya kayak gitu. Teteh mau nitip uang juga. Duit segitu yang buat apa yo? Kita jadi ini malah garuk-garuk kepala. Kebanyakan langsung kita tolak. Karena kita bingung malah itu.
1: Makanya dari situ kan kita juga hidupkan sesuai dengan budget kita ya gitu. Enggak yang terus, oh kita udah usahanya udah sampai 30 mesin terus kita foya-foya atau kayak gimana ya gitu kan. Enggak ya gitu, tetap sederhana aja gitu.
0: Kita tahu kan tangan kita tuh cuma berapa yang di sini tuh. Nek kita tuh ngambil terlalu banyak yang biasanya janjiin misalnya tanggal 1 takutnya molor lebih gak enak. Soalnya kita dulu kan kejadian 30 mesin tuh. Terus jun koyo pabrik beneran itu loh. Jadi mesin itu kayak gitu tuh. Terus kita jual beberapa. Lah kok untung? Karena kan kita
1: menjanjikan.
0: Upgrade ya.
1: Upgrade mesin.
0: Kita kan main 3D printing tuh aslinya dari tahun 2015 tapi cuman buat hobi dulu tuh.
1: Suami.
0: Terus kita upgrade yang mesin itu harganya cuma 2 juta barunya tuh. Itu laku sampai 3 juta kayak gitu. Lah, kok aneh gak sih? Jadinya jual beli. Jadi kita sekarang jual beli, nyervis juga, keprint juga kayak gitu. Ya kelebihannya kayak yo cuma bisa servis sih kayak. Kita yang buka cabang mas, tapi customer kita nih ya sini itu 80% mungkin ya. Itu malah bukan dari Jogja sini itu.
1: Di luar
0: Bali, mana? Terus Jakarta, kebanyakan Jakarta sih. Oh, karena kita ya aslinya jual online toh. Kayak kita di gang itu. Soalnya di Jogja ini unik mas, size tuh. Jasa 3D printing itu juga servisnya sini. Terus nek apa-apa tuh lempar-lemparan order gitu loh. Jadi di sini tuh kita kayak zona nyaman. Kayak nggak ada kompetitor. Biasanya kan nek orang usaha ini kayak sikut-sikutan aja.
1: Sikut-sikutan.
0: Nek yang kita rasain yo. Cuma kita ke Cerung Catur kita main ke Jasa 3D Printing. Jadi ada yang kesini main ngobrol ada masalah apa kita pesen. Jadi kayak gitu. Jadi kita juga lagi ngembangin filamen juga
1: sendiri biar nggak ketergantungan
0: kita
1: sama
0: kan,
1: Cina.
0: Oh kita ngambil dari Cina pakai jasa importir. Enggak kita beli di marketplace kayak gitu tuh. Kita tahu tuh di Jogja ini swampah we
1: banyak banget. Belum krisis, selesai
0: kan?
1: Gitu.
0: Nah kita lagi mencoba tapi emang belum kita jual ke publik. Makin kesini yo makin kita yo kadang ada di workshop karena di Instagram tuh mas aku yo mau belajar 3D aku mau belajar 3D printing kayak gitu dari pengalaman kita tadi yo punya ilmu tuh harus dibagi-bagi ya kadang kita ngadain workshop kita pergi ke mana ke panti kita ngadain workshop ke sana kita ngasih oh ada loh kerja itu nggak cuma cita-cita jadi pilot atau jadi youtuber sekarang ada jadi 3D printing kan ada jadi 3D model lumayan loh yang 3D artis itu gajinya lumayan sih apalagi kalau kita jual aset ke luar negeri itu dapetnya euro tuh atau dolar itu lumayan sih tantangan kita menjaga sih ya kita kan boni 3D mas terus profesional desain 3D printing tantangannya di sini tuh kadang itu tuh orang itu plagiat jadi misalnya ngeprint nih nah terus ngeprintnya itu tuh nanti misalnya punya orang itu dikasih ke orang lain nah kita punya pantangan nek yang desain di sini kita jangan dibikin status harus izin dulu apalagi buat usaha terus yang menjaga lah bikin 3D model itu kan lumayan mahal sih ya kita jaga kalau misalnya dia nggak repeat order langsung kita hapus kayak gitu kita bener-bener menjaga customer sih asini yang ngeprint di sini tuh yo biar aman wes lah kayak gitu
1: nyaman juga
0: soalnya kan di sini kebanyakan orang tuh mau dijual lagi contoh kayak mau bikin cetakan ikan yang lur yang sekarang lagi viral itu yang lagi naik daun buat umpan pancing kayak gitu. Wis masterane yo dihapus, kalau enggak yo yo wis di bener-bener disimpen. Oke, ini di sini kita aslinya grosiran ya. Karena kita emang aslinya partai besar. Jadi cetakan-cetakan master-masteran yang besar-besar kayak gitu. Jadi harganya ya kecil itu yo. Mulai dari 800 ya ada Rp800. Tapi kan hitungannya per gram.
1: Ngeprint itu kan hitungannya bukan produk jadi berapa, tapi dari bahan yang habis buat produk itu berapa per gramnya itu.
0: Oh, jadi kan di aplikasi ini ditimbang, Mas.
1: Nanti secara otomatis sama aplikasi, oh ini habisnya 500 gram misal, nanti harganya dari situ.
0: Oh, jadi nanti kita ada harga 300, 500 kayak gitu, lebih ke grosiran, makanya partai besar kayak gitu. Custom ya, juga. Custom. Bagian besar ya custom sih, Mas. Ya kadang ya desain 500 ribu, ngeprintnya cuma 10 ribu. Ya ada.
1: Ada, kayak gitu.
0: Dia udah oke, dan kita juga ada garansi juga, atau misalnya ini kita ada 2 kali edit. Jadi, Mas, elek edit-edit. Jadi, kita tuh juga seneng, Nek. Usaha mereka itu juga jalan.
1: Jadi dia, juga.
0: Mas, ki ke Dubai gitu. Walaupun dia yang dapat orderan ke Dubai, ya kesenang. Ke Australia kayak gitu. Bikin kancing kayak gitu tuh. Kirim ke Australia kayak gitu. Kebetulan dia lagi naik, kita emang lagi pengennya keluar sih. Keluar negeri kayak gitu tuh. Aslinya itu kita bikin, misalnya bikin masteran. Kita cetak logam sendiri. Terus kita pasarin. Bisa banget. Tapi kan kita ki belajarnya dari pengrajin ya. Padahal, nah kita babat semua kayak pengrajin-pengrajin yang di kota gede kayak gitu. Jadi lebih enak kita dapat sedikit, tapi yang lainnya usahanya juga jalan juga. Ya kayak gitu lah, Mas. Enak, lebih nyaman lah sih.
1: Kalau dulu kan masih ikut terjun lapangan ya kalau saya. Kalau sekarang setelah ada tim, saya lebih fokus di belakang layar ya gitu. Kelola keuangannya itu saya yang mengelola itu.
0: Karena jadi, kita yo background-nya anak-anak IT, jadi kita yo belajar dari database buat menganalisa ke 3, 4 tahun ke depan, 5 tahun kayak gitu. Big data kecil lah tapi ya kayak gitu. Dari dulu sih ya mulai usaha itu karena istri udah pengalaman di bidang usahanya, kita pembukuan bulan apa, tren apa kayak gitu.
1: Nanti kan dilihat bisa kelihatan, oh ini dari filamen ini habis berapa.
0: Jadi kita tahu berapa. Oh, misalnya Desember nih kita harus nyetok warna hitam segini kayak gitu udah. Kita kontak-kontakan dari bulan November itu udah supplier tolong siapin segini ya kayak gitu.
1: Udah kelihatan dari situ.
0: Udah mulai enaknya kayak gitu sih selama 5 tahun. Saya dia ngajak nikah kok.
1: Karena beliau ini kan berkomitmen ke depannya kayak gimana. Jadi enggak yang terus mangrok di sini gimana ya gitu, tapi ke depannya kayak gimana, mau kayak gimana? 5 tahun ke depan gimana? 10 tahun ke depan. Jadi emang mikirnya kan jangka panjang, enggak yang terus oh hari ini pengen nikah ya nikah kayak gitu kan, enggak juga, harus mikirin ke depannya. Kalau yang deketin kan suami dulu. Terus ini tatanya komitmennya kalau mau beneran serius ya nikah kayak gitu loh, enggak yang terus lama-lama kayak gitu.
0: Oh, terus diajak nikah toh. Ya ternyata orang diopo-opo.
1: Perintis bukan pewaris ya gitu. Maksudnya kan dari komitmen itu kan bisa tahu ya karakter beliau ini seperti apa kayak gitu. Ya nyatanya sampai sekarang juga enggak yang terus ya penting mangan saiki, tapi beneran ditata kayak gitu, enggak yang asal-asal. Sawang sinawang sih sebenernya.
0: Usaha ini usaha tau, sama kerja 3 tempat tuh umat usaha ya ternyata ya. Pusing banget ya. Ya kan kita kalau main digital tuh harus tahu yang target pasar kita siapa.
1: Trendnya gitu. Apa.
0: Kita masuk di mana pas momentum apa kayak gitu, baru retargeting toh, baru kita main traffic kayak gitu. Kalau ngumet nggak sih mau pelajari, oh ini kebiasaannya isi ini komunitas ini, terus kita baru bisa masuk kayak gitu, nggak biar kita bisa jualan. Nah kita langsung sorry mau ngeprint nggak?
1: Ya nggak mau, kita edukasi dulu kan waktu itu.
0: Jadi susah sih. Enakan jadi karyawan sih kayaknya.
1: Kalau karyawan kan duduk kerja dapat duit tiap bulan kayak gitu. Karena kalau usaha kan gimana caranya dapat ya? Kan kita ada tim juga lah. Gimana timnya juga bisa ini.
0: Kita baru berempat ini.
1: Baru berempat sih.
0: Kadang yang minimal 1 juta dapat.
1: Lebih kadang. Nominal. Kalau barang
0: tuh kan kita kan B2B yo. Bikin di kita itu cuma 500 ribu, nggak mereka jual ada sampai 2 miliar ya ada. Kok udah jadi barang? Kita ini kalau produksi massal ya, sehari yo paling yo 50 sampai 100-an. Nah itu kan di kita itu kan tergantung ya besar kecilnya berat ya kayak gitu.
1: Kalau ngeprint kayak gini kan nggak langsung.
0: Nah, kayak gini kan.
1: Jadi kan sehari jadi kan enggak. Jadi emang ada yang berhari-hari ya.
0: Kita masih buang uang sampai sekarang tuh masih. Kita masih iklan, kita masih kayak gitu. Soalnya ibaratnya ya kalau di pasar itu kan saya datang 100 saya belum tentu langsung beli gitu loh yang datang 100. Gak apalagi kalau kita pengen yang datangin banyak, nggak kita petik hari ini nggak apa-apa. Yang penting mereka tahu kok ada Boni 3D loh. Misalnya dia kepepet satu saat itu sih makanya yo tetap kita bakar uang terus ya sebulan ya buat ngiklan itu ya minimal UMR Jogja itu minimal 2,5 minimal harus kita bakar tuh 2,5.
1: Intinya sih semakin bisa bermanfaat buat yang lain ya. Kalau Boni 3D ini dibangunkan juga dari harapan dan mimpi-mimpi ya gitu ya. Nah dari awal kita merintis juga intinya yaitu karena kita B2B nggak yang terus kita embat semuanya, jadi bisa lebih bermanfaat gitu buat orang lain. Semakin melebarkan sayap kita ya semakin banyak orang bisa merasakan manfaat dari Boni ini kayak gitu.
0: Nah kita yang ngalir aja sih ya, nggak terlalu muluk-muluk paling. Ternyata tuh ada lebih seru loh daripada cita-cita. Dulu kan emang ngebet banget pengen beli iPhone, pengen punya kayak gitu. Ternyata kita udah ngalamin usaha ini, ternyata bisa gaji, terus bikin usaha orang lain, itu bisa berkembang lagi. Ternyata kesenangannya luar biasa ya. Mungkin kalau kita beli HP atau beli elektronik ini, ya seminggu lah senengnya. Biasa di biasa tuh. Nah itu tuh kayak, wow. Ternyata aneh sih sih menyenangkan kayak gitu ya kayak gitu. Jadi yo pengennya yo ya se-friend lah sama istri. Gimana caranya yo tetap bermanfaat mas bicaranya kayak gitu.
1: Kita kan juga berdiri juga punya visi misi buat pegangan juga kayak gitu.
0: Kita kan visi punya visinya ingin menduniakan Indonesia melalui
1: 3D
0: print and 3D print. Saya Dian dan samping kiri saya istri saya Anin. Kami dari Boni 3D beralamat di Jogja. Tepatnya di belakang kampus ISI. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lagi lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Wah, kaya gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Wah, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

0: 101.5 RDSFM.
1: Ibu-ibu dan para umahat di Masjid De Latinas Al-Aqsa yang semoga Allah senantiasa rahmati, senantiasa Allah berkahi, dan semoga kita senantiasa memiliki Allah di dalam hati kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Musuhnya ibu itu bukan siapapun, musuhnya ibu itu bukanlah suami kita, musuhnya kita bukan juga teman arisan kita, tetapi musuh kita itu adalah diri kita sendiri dengan segala perasaannya. Makanya betul kata Ibnu Umar, seorang wanita itu lebih membutuhkan ilmu daripada laki-laki dalam beberapa sisi. Kenapa seorang wanita itu lebih membutuhkan ilmu daripada laki-laki dalam beberapa sisi? Karena pada dasarnya ibu itu akan menjadi sumber kebaikan di dalam kehidupan satu peradaban. Allah itu membicarakan ibu sebagai tanah. Bahwasanya bahwasanya tanah itu perumpamaan bagi seorang ibu. Kalau tanahnya itu baik, maka segala jenis benih yang tumbuh di atasnya akan menjadi pohon rindang yang memberikan buah yang lebat. Tapi kalau tanahnya gersang, maka pohonnya akan menghasilkan pohon yang merana. Dan indahnya Allah, ketika Allah menyebut ibu itu bukan hanya sekedar wanita, tetapi Allah menyebut seorang ibu adalah sebagai sebuah tanah dalam satu peradaban. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga kita dikuatkan ilmunya, dikuatkan petunjuknya. Dan siapapun yang dikuatkan ilmunya tidak lagi mendominasi perasaannya, tidak lagi mendominasi pikirannya, yang sering menjadi musuh terbesar bagi kehidupan seorang ibu di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Makanya ibu jangan keseringan melihat TikTok, jangan keseringan melihat YouTube, yang akhirnya mengalahkan ibu ketika ibu melihat petunjuk. Kalau ibu tidak membaca dan tidak terbiasa untuk mengakses petunjuk dan ilmu, maka ketika ibu tidak terbiasa itu, ibu akan dominan perasaannya, akan dominan pikirannya, dan menimbulkan berbagai macam frustasi dan prasangka pada kehidupan. Itulah kenapa seorang wanita dituntut untuk lebih memperbanyak ilmunya dan tidak memperbanyak tontonannya. Itulah kenapa seorang wanita itu dituntut untuk lebih memperbanyak petunjuknya dan tidak memperbanyak entertainnya. Kalau kita terlalu banyak entertainnya, kalau kita terlalu banyak dopaminnya dari hiburan-hiburan yang kita dapat, maka kita tidak akan sabar ketika kita mendapati kekurangan suami kita. Kita tidak akan sanggup ketika kita bertahan dengan anak-anak, dengan dunia mainnya. Karena yang menjadikan kita bisa bersabar itu adalah ilmu dan petunjuk. Kurangi scroll TikTok-nya, kurangi scroll Instagram-nya. Jadilah wanita yang ketika jam 10 malam itu gelap kamarnya. Jangan menjadi wanita yang bersinar cahaya wajahnya. Ketika jam 10 malam, ketika melihat scrolling tidak ada habisnya. Karena semakin banyak ibu terinput dengan informasi yang tidak bermanfaat, maka semakin banyak perkara yang menggelisahkan ibu. Kadang-kadang yang menggelisahkan ibu bukan suaminya, tetapi informasi salah yang kita dapatkan. Kadang-kadang yang menjadikan kita kecewa itu bukan suami kita, karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi gara-gara melihat tayangan dan tontonan yang asalnya kita tidak punya ekspektasi itu. Berapa banyak seorang istri tahu kelakuan suaminya memang tidak romantis, tapi gara-gara melihat sinetron Korea yang dibuat, akhirnya dia menuntut suaminya romantis ala Korea, dan akhirnya membelikan pemutih untuk suaminya. Padahal selama ini sebenarnya dia bisa menerima suaminya itu hitam manis. Itu karena tontonan. Makanya betul apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis yang sahih, inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya sebagian dari narasi itu sihir yang bisa merubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Dan berapa banyak dari kita karena melihat yang asalnya tidak punya keinginan, punya keinginan. Yang asalnya tidak ingin beli, ingin beli. Yang asalnya tidak ingin mendapatkan, ingin mendapatkan. Yang asalnya low expectation menjadi high expectation gara-gara melihat. Dan siapa yang paling dominan yang menjadi user sosial media? Kalangan wanita. Makanya inilah yang menjadikan saya menyampaikan, perbanyaklah ilmu, perbanyaklah petunjuk, bukan memperbanyak entertain dan bukan memperbanyak tontonan yang tidak memberi manfaat pada kehidupan kita. Kadang-kadang scrolling menjadikan kita akhirnya menuntut lebih karena hiburannya selalu meningkat. Orang yang sudah terbiasa hiburan setengah jam nanti akan menambah 1 jam. Dari hiburan 1 jam nanti menambah 2 jam. Dan akhirnya lupa bahwasanya hidup ini ujian dan hukuman yang harus kita lewati supaya kita bisa nyaman pada kehidupan kematian kita. Dan akhirnya kita ngejar hiburan terus karena terlalu terbiasa dengan dopamin yang kita dapatkan secara instan ketika kita melihat toyongan dan ketika melihat tontonan pendek-pendek yang sering scrolling. Makanya sebelum orang Amerika mengatakan brain rot tentang mengecilnya dan mengkerotnya otak, sebenarnya Islam itu sudah menyampaikan perkataan bernas dari Imam Ibnu Qayyim, jangan banyak melihat, karena banyak melihat itu akan mengkerdilkan pikiran kita dan membentuk harapan-harapan kosong pada kehidupan kita. Berapa banyak ibu-ibu yang asalnya itu tenang, suaminya memang pendiam, tapi dia tahu suaminya itu penuh tanggung jawab. Tiba-tiba dia mendapatkan scrolling di TikTok. Kalau suamimu pendiam, hati-hati, belum tentu dia bertanggung jawab. Ada 5 kemungkinan suamimu kalau pendiam. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Nah, akhirnya kita scrolling gitu. Akhirnya suami kita yang biasanya tenang di kantor, gara-gara kita melihat itu, akhirnya kita curiga. Dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang melampaui batas. Gara-gara kita melihat perselingkuhan orang, akhirnya kita rajin melihat handphone suami kita. Yang tersiksa bukan suaminya, yang tersiksa perempuan ketika dia merasa bisa mengontrol suaminya, padahal yang bisa mengontrol kehidupan suami dan istri kita hanyalah Allah semata. Itulah akibat melihat. Makanya kenapa kalau kita ke pasar, kenapa kita harus berdoa? Kenapa doa ketika masuk pasar itu nilainya besar sekali, Bu? Karena ketika kita berdoa itu, maka setan tidak mampu untuk menghiasi mata kita untuk kalap ketika membeli. Karena ketika kita kalap membeli, akibatnya apa? Kita susah sedekah, kita susah zakat, kita punya sebuah angan-angan yang panjang hanya karena kita melihat. Makanya ketika kita masuk pasar, kita terkadang membuat list barang yang kita beli itu 20. Tapi kenapa pulangnya ada 45 barang? Ya karena melihat. Makanya kalau masuk pasar harus berdoa. Makanya lapar mata itu lebih berbahaya daripada lapar perut. Makanya kenapa ketika sebelum berbuka, kita pinginnya nasi padang, warteg, mie, semuanya kita beli. Padahal ketika kita minum 1 teguk, hilang semua keinginan. Itulah bahayanya ketika kita punya keinginan, dan keinginan itu alatnya 1. Banyak memandang. Sudahi pandanganmu, kurangi apa yang kamu lihat, insya Allah hati kita akan lebih tenang. Semakin kita tidak tahu yang viral, kita lebih tenang. Tapi semakin banyak kita tahu, semakin kita akan gelisah. Kalau ingin mencari ketenangan, batasi, cukup yang kita tahu adalah 2, qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Itulah yang menjadikan saya berdoa, semoga ibu-ibu senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, dikuatkan di dalam perjalanan hidupnya, dan tidak ada yang mengkuatkan seorang ibu pada perjalanan hidup kecuali adalah hati-hati terhadap pandangan. Kurang-kurangilah untuk melihat segala sesuatu. Maaf ya, Bu, tidak semua orang yang membuat konten itu sayang sama Ibu. Saya sampaikan lagi, tidak setiap orang yang membuat konten itu sayang sama Ibu. Ketika dia membuat konten bisa jadi hanya untuk engagement yang dia harapkan, hanya untuk exposure yang dia ingin miliki, lalu dia menawarkan barang yang dia inginkan. Kalau tidak semua orang yang membuat konten itu sayang sama Ibu, kenapa kita harus membuang waktu kita ngeliatin konten-konten itu yang pada dasarnya bukan lahir karena rasa sayangnya kepada kita? Itu yang kita harus pahami. Makanya Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menyampaikan, inna minal bayani lasihrun. Hati-hati ya, sebagian dari narasi itu adalah sihir. Yang asalnya kamu itu berpikiran yang benar, lalu akhirnya berpikiran salah gara-gara apa yang kamu lihat. Bisa jadi apa yang kamu lihat selama ini salah gara-gara kamu melihat, kamu menganggap itu benar. hati-hati. Sibuklah dengan petunjuk, sibuklah dengan perkataan Allah dan Rasulnya, selebihnya kurang-kurangilah perkara mubah ketika sudah berlebihan. Dan termasuk perkara mubah yang berlebihan itu apa? Tayangan, tontonan, dan entertain yang tidak ada habisnya. Setan itu menggoda kita dengan 6 jebakan. Nggak usah ditulis, nanti aja gampang. Ini masih mukadimah, jadi nggak usah ditulis. Setan itu menjebak kita dengan 6 jebakan. 1, dengan syirik. Kalau kita berhasil melewatinya, digoda dengan 2 perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Kalau kita selamat, digoda dengan yang 3. Kita akan digoda dengan dosa-dosa besar yang kita remehkan. Kalau kita selamat, kita akan digoda dengan yang 4, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Kalau kita selamat, kita disibukkan dalam perkara mubah, tetapi berlebihan. Scrolling, mubah. Tapi tanpa sadar 2 jam kita scrolling. Ketika 2 jam kita scrolling, tiba-tiba anak datang memecah entertain. Ketika kita mendapatkan endorfin itu, anak datang kita marahin. Karena apa? Belum selesai tayangan yang sedang kita lihat. Lalu kita berasumsi untuk mendatangkan alasan ketika marah. Karena tayangan ini penting. Lalu kita menerjemahkan, emang anakmu tidak penting? Itulah perkara mubah yang dijadikan setan sebagai salah satu jebakan untuk menyesatkan manusia. Yang 6, jebakan setan itu apa? Menyibukkan kita dengan perkara kecil tetapi diluputkan dari perkara besar. Ibu silaturahmi ke banyak teman, pahalanya besar. Tapi ketika ibu berbakti kepada suami, itu jauh lebih besar. Bisa jadi ada orang disibukkan ketemu teman-temannya, teman arisan sudah, teman orang tua, santri sudah, semuanya. Tapi suaminya merana di dalam rumah, tidak mendapatkan kebersamaan dari istrinya. Itu sibuk dari perkara kecil, tapi luput dari perkara besar. Ibu baca Quran, suaminya manggil, nanti dulu. Ini termasuk salah satu jebakan setan. Kenapa? Baca Quran pahalanya agung, tapi dipanggil suami pahalanya lebih besar. Ibu sholat sunnah, lalu suaminya manggil, ma, lagi sholat sunnah. Lalu kita marah. Nah, itu artinya apa? Sholat sunnah itu sunnah, tapi dipanggil suami itu adalah kewajiban. Maka kita fahami, setan itu menggoda kita dengan amalan kecil tetapi diluputkan dari amalan besar. Itulah 6 jebakan iblis, perkataan dari Imam Ibnu Qayyim ketika menggoda manusia. Ada yang digoda nomor 1, terperosok. Ada yang digoda nomor 2, terperosok. Ada yang digoda nomor 3, 4, terperosok. Ada pula 1, 2, 3, 4 dia selamat, nomor 5-nya tidak selamat. Sibuk dengan perkara mubah, dengan alasan kan tidak dosa. Betul, memang tidak dosa. Tapi waktumu habis untuk mengerjakan hobi dan apa yang kamu lakukan itu. Maka semoga kita memahami itu. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan untuk kita. Semoga di mukadimah ini saya ingin menyampaikan, kurang-kurangilah scrolling, kurang-kurangilah untuk mengentertain otak kita. Akal kita ini berharga sekali. Jangan sampai akal kita menjadi objek dari sesuatu yang hanya menginginkan kita supaya kita hilang kualitas kita dalam kehidupan. Bertemu di ruang makan yang harusnya kita ketemu, meletakkan handphone. Sibuk suaminya ngelihat handphone, istrinya ngelihat handphone, anaknya ngelihat handphone. Terus ngapain makan di luar kalau fungsinya hanya untuk melihat handphone? Perkara mubah, tapi tanpa kita sadari, mengambil rahmat pada keluarga kita, merampas komunikasi pada keluarga kita, merampas percakapan dalam keluarga kita. Padahal salah satu bentuk rahmat dalam keluarga itu apa? Obrolan. Itu salah satu bentuk rahmat dalam keluarga. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya bertebaran di dalam Al-Quran ketika para ulama mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran itu banyak dialognya antara bapak dengan anak? Karena obrolan itu merupakan salah satu bentuk rahmat pada keluarga. Makanya salah satu nikmatnya nanti kita di surga itu apa? Ngobrol. Makanya perjalanan panjang kalau kita bersama dengan orang yang enak diajak ngobrol itu kan gak terasa. Ibu ke Surabaya, lalu ibu sama orang yang enak diajak ngobrol, perjalanan 9 jam ke Surabaya itu terasa cuma 1 jam. Karena apa? Obrolannya enak. Tapi kalau kita ke Bekasi tidak ada teman ngobrol, itu terasa lama sekali. Saya sih insya Allah ada teman ngobrolan. Tapi saya menyampaikan bahwasanya obrolan itu termasuk salah satu rahmat di dalam kita berkeluarga. Semoga kita jangan sampai terlalu banyak entertain yang akhirnya menghilangkan arti keluarga. Saya mencoba untuk menasihati diri saya sendiri. Ini namanya silent killer, Ibu. Paham? Ini namanya silent killer. Pergunakan untuk kebaikan. Jangan sampai handphone kita itu menjadi mesin pembunuh paling senyap untuk kita, dan akhirnya menghilangkan komunikasi kita dengan suami kita. Jangan sampai ketika kita di waktu di rumah, kita ngobrolnya tuh pakai WhatsApp. Mas di mana? Di samping kanan. Nah, ini satu musibah. Semoga Allah menghindarkan kita dari fitnah itu. Jadi kalau Ibu tanya, apa itu rahmat? Rahmat itu di dalam berkeluarga, kita berkomunikasi yang baik pada kehidupan kita dan keluarga kita. Ya. Makanya suami harus diingatkan, Mas, kalau kamu tidak menghadirkan alasan untuk berbicara dengan saya tidak punya alasan berbicara dengan kamu ketika nanti kamu tua dan sakit. Kalau kita dan kamu tidak punya 100 alasan berbicara sama anak di waktu dia belia, maka anak tidak punya 1000 alasan membersamai kita di waktu senja. Berikan telingamu kepada anakmu di waktu belia, supaya anakmu memberikan telinganya di waktu kamu senja. Kenapa banyak anak kadang tidak mau bicara sama bapak dan ibunya ketika di masa tua? Ya karena orang tuanya tidak pernah menghadirkan alasan untuk memberikan telinganya kepada anak di waktu belia. Makanya maaf ibu, ada seorang ibu-ibu ngomong, anak saya itu gak pernah ngobrol dengan saya. Saya bilang, ibu dulu kerja enggak? Iya. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 5 sore. Pulang sampai rumah jam berapa? Habis isya. Sesedikit waktu yang ibu berikan, mungkin itulah sesedikit waktu yang ibu dapatkan ketika hari ini ibu memasuki usia senja. Saya tidak nyalahkan wanita yang bekerja. Enggak. Wanita boleh bekerja dengan 3 syarat yang sudah kita pelajari. Tapi ada satu yang kita korbankan. Dunia anak kita yang rentan dengan pertanyaan dan sering dengan rasa ingin tahu, hilang. Kalau hilang, dia akan mencari bahasa kasih sayang melalui pembantu yang ibu titipkan kepadanya. Musibah itu kecil. Musibah itu salah satunya apa? Kadang-kadang lekatnya anak kita dengan pembantu lebih besar daripada lekatnya dia dengan ibunya. Itu sudah musibah dalam kehidupan berumah tangga. Ketika kita tidak ada obrolan tiap waktu ketika di dalam rumah, itulah musibah, itulah hilangnya rahmat pada kehidupan kita berkeluarga. Itulah kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mau diganggu habis isya. Nabi Muhammad itu gak mau diganggu habis isya, Bu. Kenapa Nabi Muhammad tidak mau diganggu habis isya? Karena waktu isya itu merupakan waktu prime time yang beliau berikan untuk istrinya menceritakan seluruh yang dia jumpai di dalam perjalanan satu hari yang telah dilewati. Nabi dengerin, sempat beliau mendengarkan kisahnya Ibunda Aisyah yang panjang. Beliau dengerin tanpa beliau membantah dan memotong di tengah-tengah. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita? Kemampuan untuk berbicara, mengobrol, bersahabat, itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan rahmat pada kehidupan kita berkeluarga. Puncak kebaikan dalam kehidupan kita itu ketika sudah menjadikan pasangan kita dan anak-anak kita selayak sahabat. Makanya indah sekali apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, lam ara al-mutahabbaini misla zawaj. Makanya perkataan indah dari Imam Ibnu Katsir, aku tidak pernah melihat indahnya pernikahan kecuali ketika pernikahan itu sudah mendapatkan persahabatan antara suami istri. Kalau ibu mendapatkan suami, itu takdir. Saya mendapatkan istri, itu takdir. Tapi kalau ibu mendapatkan suami dan saya mendapatkan istri yang bercita rasa sahabat, itu karunia dan itu anugerah. Dan itu harus diikhtiarkan. Ya. Makanya kita memohon kepada Allah di dalam doa-doa kita. Ya Allah, jadikanlah suamiku bukan hanya imamku, tapi jadikanlah dia sahabatku di dalam perjalanan hidup. Kalau sudah kayak gitu, Bu, kemanapun bersamanya membuat dia nyaman. Kata sakinah itu bukan apa? Bukan aku bahagia bersamamu, bukan. Tanpamu aku merasa gelisah. Nah, itu menjadi salah satu di antara nilai kebaikan kita ketika sudah bersahabat. Jangan sampai ada perempuan lain lebih menjanjikan cita rasa persahabatan kepada suami kita lebih besar daripada cita rasa persahabatan yang kita tawarkan. Karena apa? Mungkin kita kalau ngomong terlalu tinggi, nadanya menghakimi, memojokkan, akhirnya suami kita itu akhirnya bingung mau ngomong sama kita. Kenapa? Sekalinya ngomong disalahkan. Maaf ya Bu, kalau ada suami ibu lagi cerita kepada ibu, itu tidak butuh persetujuan dan tidak butuh pandangan ibu. Kadang-kadang dia mau berbagi apa yang ada pada hatinya. Ibu tidak usah ngomong langsung, oh masalahmu begitu ya Pak, jadi begini dalam ilmunya. Jangan, dia diamin aja. Kadang-kadang akhirnya kita memahami bahwasanya persahabatan itu diikhtiarkan ketika kita pun berusaha memberikan nilai persahabatan pada keluarga kita. Ya, jangan sampai ada perempuan lebih menjanjikan persahabatan untuk suami kita daripada kita sebagai istrinya. Ibu silakan bicara. Kalau ibu ingin menyalahkan suami, ada waktunya. Tapi ada waktunya pula berbicara dan mengobrol. Ada waktunya ibu menerima kekurangannya. Ada waktunya ibu lapang dengan kesalahannya dulu. Dan tetap mampu mengelola pembicaraan karena ibu ingat rahmatnya Allah. Walaupun ada saatnya ibu harus mengevaluasi suami. Tapi kalau suami dievaluasi tiap waktu, dia akan cenderung bosan. Karena sesungguhnya setiap orang itu bosan ketika menerima nasihat itu terlalu lama. Ibu dengar kajian saya 4 jam, bosan atau tidak bosan? Muntah Ustaz. Nah itu. Karena apa? Fitrahnya manusia itu tidak bisa lama dan terus menerus mendapatkan nasihat. Itu fitrahnya manusia. Makanya kajian khutbah Jumat yang paling baik itu yang panjang atau yang pendek? Yang pendek. Coba kalau ada khotib khutbah Jumat lama, Bu, maka jamaahnya itu akan memperlihatkan gestur tubuh yang gak nyaman. Pura-pura batuk-batuk, padahal gak batuk-batuk. Karena dia bosan. Sama, kalau ibu melihat seorang suami itu hanyalah, kalau ibu melihat suami itu hanyalah soal-soal di pertanyaan ujian yang ibu selalu salahkan ketika ibu menjadi pengujinya. Ini salah ya Mas, ini salah ya Pak, ini salah ya Mas. Tiap waktu. Akhirnya dia akan menutup diri. Dan ketika sudah menutup diri, dia gampang mendapatkan fitnah. Ketika tidak mendapatkan apa yang diharapkan sebagai seorang laki-laki. Sebenarnya laki-laki itu kalau dalam bahasa sunnah cuma butuh 3, Bu. Butuh respek. Respek itu didengarkan omongannya, dihargai setiap ucapannya, dan diberikan appreciate di dalam setiap visinya. Yang kedua urusan makannya, dan yang ketiga urusan syahwatnya. 3 itu saja. Lakukan karena Allah. Kalau memang ibu sedang kecewa, lakukan karena Allah. Makanya kalau kita ingin bicara sama suami kita, pastikan 3-3 sudah terpenuhi ini. Kita memberikan respect. Yang kedua, kita menjaga makanannya sudah tercukupi, tidak dalam kondisi lelah. Kalau dari sahabat wanita Umamah bintul Haris itu nambahin lagi, tidurnya harus cukup sebelum diajak bicara serius. Dan yang ketiga urusan syahwatnya sudah terpenuhi. Jangan ibu langsung mikir, ah laki-laki kayak gitu. Memang begitu laki-laki. Ya. Jadi makanya kalau ada seorang laki-laki lagi lapar, ibu jangan ngomong serius. Gimana, Pak, visi keluarga kita 2030? Laper ngomong visi 2030, nggak nyambung sama dia, nggak akan bisa diterima. Laki-laki lagi lelah, jangan diajak bicara serius, Bu. Kalau lagi lelah ibu bercanda aja. Lagi kena macet nih 4 jam gitu, jangan sampai buka langsung ibu ngomongin serius. Gini apa? Allahu Taala fil Quranil Karim. Nggak akan diterima. Ini berdasarkan sunnah. Tiga ini dari perkataan Imam Ahmad disarikan dan perkataan Umamah bintul Haris radhiyallahu anhu. Jaga, berikan respeknya. Yang kedua, jaga makan dan tidurnya. Dan yang ketiga, jaga syahwatnya. Kalau tiga perkara itu, nanti insya Allah laki-laki bisa diajak untuk berbicara serius. Semoga Allah menjadikan ibu lapang hatinya. Kenapa? Karena Imam Ibnu Qayyim berkata, kenapa Allah itu kalau bicara tentang wanita di dalam Al-Quran itu selalu kalimatnya adalah wala tahzani, jangan sedih, jangan sedih. Karena wanita itu rentan dengan kesedihan, terutama ketika mendapatkan sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan harapan. Semoga ibu dijaga hatinya oleh Allah, tidak didominasi dengan kesedihan. Dan semoga unek-unek ibu tentang suami pun harus selesai. Jangan membawa terus unek-unek itu, sampaikan dengan kata-kata yang baik supaya tidak menjadi sumber penyakit pada kehidupan ibu. Ibu berhak untuk sehat. Karena sesungguhnya anak kita membutuhkan ibu yang sehat daripada ibu yang sakit. Anak-anak kita membutuhkan ibu yang panjang umur, lebih dibutuhkan anak kita daripada ibu yang meninggal dunia. Banyak ibu yang siap mati untuk anaknya, tapi pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk hidup panjang untuk anak kita? Dan kesehatan seorang ibu itu gimana? Cara dia melihat suaminya itu sangat mempengaruhi kualitas kehidupan seorang ibu. Ibu tentunya punya hak untuk bahagia dalam kehidupan. Makanya setiap hal, mari kita selesaikan dengan suami kita dengan cara yang baik. Penuhi respeknya, jaga makannya, jaga tidurnya, dan pastikan bahwasanya kita memenuhi syahwatnya dengan cara yang diridhai sama Allah. Insya Allah, moga-moga kehidupan ibu berkualitas. Itu yang kita harapkan. Semoga Allah memberikan kepada kita perkara yang membuat kita bersyukur. Karena sesungguhnya, hati yang diridhai oleh Allah adalah hati yang mudah menangkap segala sesuatu untuk bersyukur kepada orang tuanya. Hati yang tidak baik, hati yang susah untuk bersyukur kepada Allah. Dia baru bersyukur ketika keinginannya terpenuhi. Ini syukurnya anak kecil. Syukurnya anak kecil itu kapan? Kalau mainan yang diharapkan kita belikan. Biasanya anak berterima kasih. Tapi kalau mainannya tidak kita belikan, anak jarang mengucapkan terima kasih untuk kita. Kita mandiin, dia standar. Kita suapin, dia standar. Kita antarkan ke sekolah, dia standar terima kasihnya. Tapi beda, kalau tiba-tiba kita belikan mainan yang diharapkan, maka dia berbunga-bunga. Bagaimana matanya itu bercerita tentang kebahagiaan hanya karena mainan itu kita belikan. Itu syukurnya anak kecil. Kita tentunya tidak boleh bersyukurnya itu kayak anak kecil. Kita, apapun keinginan kita yang belum kita dapatkan, kalaupun belum Allah berikan untuk kita, kita tetap bersyukur. Karena apa? Hidup ini adalah anugerah yang sudah besar kepada kita di dalam perjalanan hidup kita. Allah kalau tidak memberi apa yang kita mau, bukan Allah tidak mampu. Cuma dua saja alasannya. Satu, karena apa yang kita mau, di dalamnya ada kerusakan. Tidak setiap yang manis itu baik untuk kita. Tidak setiap yang manis itu sehat untuk badan kita. Lidah kita suka yang manis. Makanya orang Jawa itu manis dari gulanya. Karena memang Jawa itu, maaf ya, saya baru tahu. Kenapa orang Jawa itu suka yang manis-manis? Ya dulu pemerintah kolonial Belanda menempatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu pabrik gula. Jadi akhirnya orang Jawa itu masak bakwan ada gulanya, masak gudeg ada gulanya, kalau minum teh manis. Karena dulu orang Jawa itu produk dulu pabrik gula. Kenapa orang Sunda itu tehnya tawar, Ustaz? Karena orang Sunda dulu adalah tempat pusatnya teh-teh berkualitas. Karena banyak sekali perkebunan teh. Tapi tidak ada pabrik gula. Masya Allah ya. Jadi ternyata panjang. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Allah tidak memberi apa yang kita mau karena apa yang dimau oleh kita itu tidak baik untuk kita di masa mendatang. Berapa banyak apa yang kita mau menjadi sumber penyesalan kita di masa mendatang. Allah hindarkan kita dari apa yang kita mau karena Allah ingin menjaga kita dari kerusakan pada apa yang kita minta ketika kita bodoh terhadap itu di masa mendatang. Yang kedua, kenapa Allah tidak memberi apa yang kita mau, Ustaz? Yang kedua, karena sesungguhnya Allah ingin memberikan di waktu yang tepat. Karena sesuatu di waktu yang tepat itu lebih berharga daripada memberikan di waktu yang tidak tepat. Ibu memberikan kepada saya jeruk anget. Misalnya ini jeruk anget ya, ini kan air putih doang gitu ya. Ibu memberikan kepada saya jeruk anget ketika hujan deras, tentunya lebih nikmat. Tapi ibu memberikan kepada saya jeruk anget ketika pas panas terik, nah itu tidak tepat. Memberikan sekoteng kepada saya ketika musim hujan, enggak nikmat. Ketika memberikan sekoteng kepada saya ketika matahari di Bekasi lagi panas-panasnya, enggak tepat. Kirim apa, Bu? Sekoteng, Ustaz. Bekasi lagi panas, dikirim sekoteng. Maka sesungguhnya Allah ingin memberikan di waktu yang tepat. Bersabarlah. Pilihan waktunya Allah itu lebih baik daripada pilihan waktu kita. Kita punya waktu yang kita mau, itu pilihan kita. Tapi Allah punya waktu yang Allah tetapkan dengan ilmunya. Dan waktunya Allah lebih baik daripada pilihan waktunya kita. Semoga kita memiliki alasan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya.

banyak tidak orang yang ketika mengikuti kajian dia belajar untuk menghujat lebih banyak lagi. Dan tentunya itu merupakan perkara yang kita hindarkan dan merupakan perkara yang kita berlindung darinya. Itulah pentingnya bahwasanya ilmu itu supaya bisa menjadi berkah dalam perjalanan hidup kita. Maka ilmu itu supaya bisa menjadi berkah pada kehidupan kita, kita harus paham prosedurnya itu apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul ilmu bisa menyelamatkan pada kehidupan kita. Karena ilmu itu netral, tergantung akhlak yang menuntut ilmu. Ilmu itu sebagaimana air hujan yang dia netral, tergantung hati penuntut ilmu ketika menyerap ilmu itu. Kalau hati penuntut ilmunya kotor karena tidak memahami prosedur, maka ilmu akan menjadi kotor dan menjadi pembenar dari sikapnya yang salah ketika mendapatkan ilmu. Akhirnya ilmu itu menjadi korban hanya untuk membenarkan sikapnya yang melampaui batas. Tapi ketika kita sebagai penuntut ilmu memiliki wadah hati yang bersih, maka ilmu akan ditampung di wadah yang bersih dan ilmu akan memberi manfaat untuk kita. Karena apa? Ilmu itu terkadang disampaikan Allah dan Rasul tergantung hati yang menyerapnya. Itulah kenapa kita harus mempelajari prosedur ilmu yang benar supaya kita mampu menjaga hati kita yang menjadi wadah tempat berkumpulnya ilmu kita. Supaya betul-betul ilmu memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan mendapatkan banyak musibah dari ilmu itu. Berapa banyak orang dapat ilmu mendapatkan musibah, masuk neraka gara-gara dia tidak mendapatkan berkah dari ilmunya ketika dia tidak ikhlas. Berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu akhirnya bercampur dengan hati yang penuh dengan kesombongan dan menjadikan ilmunya tidak berkah. Maka itulah dahsyatnya membaca prosedur di dalam kita mempelajari ilmu, supaya ilmu tidak hanya kita kumpulkan melalui dada kita, ilmu tidak hanya kita kumpulkan melalui goresan-goresan di handphone kita, tapi ilmu itu memberikan berkah bagaimana kehidupan kita semakin disayang oleh Allah, karena tanda hidayah pada kehidupan kita dijadikan hati kita cinta dengan ilmu dengan segala prosedurnya. Ini yang kita harus paham. Makanya kalau kita tidak memahami ilmu dengan utuh, maka akan menjadikan banyak ketimpangan dan kepincangan di dalam perjalanan hidup. Itulah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari tentang adab kita berilmu. Kita buka nomor 7 pada halaman 75. Salah satu di antara prosedur kita di dalam kita menuntut ilmu yaitu adalah ketika kita dituntut menuntut ilmu di dalam perjalanan hidup kita, karena surga itu identik dengan ilmu, maka kita dituntut supaya kita tidak boleh terjebak dengan sikap fanatisme dan kita tidak boleh terperosok dengan jurang ta'asub. Fanatisme dan ta'asub itu sama di dalam kehidupan kita mencari ilmu, lalu menjadikan hati kita hanya condong kepada satu perkara, tetapi kita melupakan pendapat-pendapat lain yang ada di dalam kehidupan medan ilmu yang kita pelajari. Salah satu penyebab orang itu gagal mendapatkan hidayah itu ketika mereka sudah fanatik kepada satu pendapat, lalu mereka menutup mata dan menutup telinga mereka dari pendapat-pendapat yang itu juga bersumber kepada ilmu, lalu menjadikan hati menjadi kasar. Karena apa Ibu? Kalau sudah fanatik itu hati kasar Bu. Makanya orang yang susah mendapatkan nasihat dan masukan itu 3. 1. Orang yang jatuh cinta. Yang kedua, orang yang sedang jatuh cinta kepada dunia. Yang ketiga, orang yang fanatik kepada kelompoknya. Itu biasanya susah mendapatkan nasihat. Makanya kalau kita debat sama orang yang sudah fanatik kepada kelompoknya, tidak akan selesai. Sebagaimana kita menguras air laut, tidak akan pernah selesai. Letih iya, tapi selesai tidak pernah. Kenapa? Karena hati menjadi condong kepada sifat yang kasar kalau sudah kepada fanatisme. Makanya salah satu di antara musibah ilmu yang harus selalu kita waspadai, musibah ilmu itu bukan hanya ketika kita tidak beramal. Musibah ilmu itu bukan hanya kita menumpuk ilmu tanpa kita mengerjakan. Tapi termasuk musibah ilmu itu apa? Mungkin kamu mengamalkan ilmu itu tetapi hatimu kasar ketika melihat saudara-saudaramu.

0: Kamu tidak bisa melihat saudaramu dengan hati yang lapang dengan segala perbedaan yang mungkin diambil oleh saudaramu. Lalu kamu menerjemahkan saudaramu hanya dari sudut perspektif ilmu yang kamu dapatkan. Dan kamu mengukur ukuran ilmunya orang dengan ukuran ilmu yang kamu peroleh. Hatinya sempit, Bu. Kalau sudah sempit, gampang mengkafirkan. Kalau sudah sempit, gampang menyesatkan. Kalau sudah sempit, gampang mensyubhatkan. Dan begitu ringan kalau sudah mencela kehormatan orang lain. Kata Imam Syaukani, tahu Imam Syaukani? Insya Allah tidak tahu. Imam Syaukani, ulama besar. Imam Syaukani itu sekelas Imam Ibnu Katsir. Imam Syaukani berkata di dalam kitabnya Nasrul Jauhar, banyak orang dia beramal, dia mengerjakan sunnah, tapi mudah baginya mencela orang, mudah baginya menghujat orang, mudah baginya membenci orang, walaupun dia melakukan amalan-amalan sunnah. Yang mengatakan Imam Syaukani di dalam kitabnya Nasrul Jauhar, itu sudah menjadi sebuah perkara yang mengingatkan kita dan menjadi alarm sangat indah untuk kita. Ilmu itu harus kita pahami prosedurnya. Dan salah satu prosedur itu apa? Jangan fanatik buta kepada satu pendapat yang kamu ambil, lalu kamu melupakan dan kamu merendahkan pendapat lain yang tidak kamu ambil di dalam pengamalan masalah kehidupan. Maka inilah polanya menjadikan kita paham. Orang Yahudi itu menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah. Orang Yahudi itu menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena fanatik buta kepada golongannya dan kelompoknya. Masa Ustaz? Iya. Makanya ketika kita membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa yang maghdub? Orang yang dimurkai oleh Allah. Itu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi itu menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah? Karena fanatisme kelompoknya yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Mana dalilnya? Mari kita buka surat Al-Baqarah ayat ke-89. Pun ini ada mik baca.
1: Bismillah. Ayat 89 ya Ustaz.
0: Kenapa?
1: 89.
0: Ya, 89 surat Al-Baqarah.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Qur'an dari Allah.
0: Benar. Walamma ja'ahum kitabum min indillah. Ketika telah datang kitab kepada mereka. Kitab itu apa yang datang kitab di sini? Al-Qur'an. Kepada mereka, mereka ini siapa? Orang Yahudi, Bani Israel. Ya. Jadi kita harus paham ya, alur pada ayat ini. Siapa yang menjadi objek pada ayat ini? Yang datang kepada mereka, mereka ini siapa Ustaz? Orang Quraisy? Bukan, ini orang Yahudi. Kitab yang dikatakan oleh Allah di awal ayat ini ketika openingnya itu adalah Al-Quran. Paham di sini Bu? Ya. Maka teruskan.
1: Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir.
0: Ya, orang Yahudi Bu, saya sampaikan secara historinya. Sebelum kedatangan Al-Quran, setelah turunnya kitab Taurat, orang Yahudi itu selalu menjadi kelompoknya manusia yang minoritas dan terpinggirkan. Jadi mereka itu diusir di mana-mana orang Bani Israel ini. Mereka mengalami kekalahan di mana-mana. Maka pada saat itu Allah mengabadikan aspek histori ini di dalam Al-Quran. Mereka itu meminta yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka itu berkata, ya Allah, turunkan kepada kami Rasul, turunkan kepada kami kitab kembali setelah Taurat. Karena mereka yakin kalau turun kepada mereka Rasul dan turun kembali kitab kepada mereka, mereka akan mengalami kejayaan sebagaimana dulu kakek nenek mereka bersama dengan Musa alaihi salam. Paham sampai di sini Bu? Jadi mereka tuh beriman. Mereka beriman betul. Mereka meminta, ya Allah, datangkan itu Rasul, datangkan itu kitab untuk kami lagi, supaya kami menang di atas orang-orang yang memusuhi kami. Karena memang karena tabiatnya orang Bani Israel, mereka itu menjadi mangsa yang dimusuhi dalam perjalanan sejarah. Maka Allah menyampaikan, Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka meminta kepada Allah supaya mereka dimenangkan di atas orang kafir. Ya, teruskan Ibu.
1: Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah lah terhadap orang-orang yang ingkar.
0: Ya. Maka ketika turun kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad, dan turun kepada mereka Quran yang sesuai dengan kitab Taurat yang pernah mereka miliki dan mereka masih pegang itu, mereka menolaknya, kafaru. Mereka mengkufurinya. Kenapa? Karena mereka begitu kecewa sekali. Ketika Quran itu turun dan ketika Nabi Muhammad diutus, mereka kaget sekonyong-konyong. Loh, Muhammad datangnya dari Bani Israel. Muhammad datangnya dari orang Arab. Loh, ternyata Muhammad yang kami baca di dalam kitab Taurat itu bukan datang dari Bani Israel. Karena kecewanya mereka, lu kok tidak datang dari Bani Israel? Walaupun mereka membaca di dalam Quran itu sama sebagaimana dalam kitab Taurat dalam masalah akidah, mereka tolak. Kenapa? Fanatisme kelompok dan golongan itu menjadikan mereka menolak Nabi Muhammad dan menolak Al-Quran. Apakah mereka sudah tahu akan diutus kepada kehidupan manusia seorang Nabi bernama Muhammad? Sudah. Mana dalilnya Ustaz? Kita buka di dalam dalil yang lain. Surat Al-Baqarah 146.
1: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
0: Allah lalu menyampaikan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah lalu menyampaikan dan Allah tidak pernah dusta. Surat 89 pada surat Al-Baqarah itu korelasinya pada surat Al-Baqarah 146. Allah lalu menyampaikan sebuah fakta. Ini namanya fun fact. Fun fact. Ini namanya fun fact. Ternyata orang Yahudi itu mereka tahu bahwasanya ada seorang nabi yang akan menjadi seorang nabi penutup, namanya Ahmad atau Muhammad. Sudah disebutkan dalam Quran, sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Detail, Bu. Semuanya ada. Cuma satu saja enggak Allah sampaikan di dalam kitab Taurat. Apa? Dia datang dari kalangan orang Arab. Fisiknya dari tanda belakangnya di sini, fisiknya bagaimana itu semuanya mereka tahu. Makanya ketika Nabi berdagang menuju ke Syam, maka mendapatkan seorang pendeta kan yang mengatakan suruh pulang karena dia tahu di dalam kitab Taurat itu sifatnya sama dengan apa yang dia baca dalam kitab Taurat. Mereka lebih mengenali tentang Nabi Muhammad yang detail diceritakan di dalam kitab Taurat, lebih kenal dengan sifatnya Muhammad daripada mereka mengenal anak mereka. Siapa yang paling mengenal anak? Ibunya dan bapaknya kan. Panunya di mana? Itu yang paling tahu ibunya. Jerawatnya ada berapa? Itu yang paling tahu ibunya. Loh, Allah itu sampai menggambarkannya apa? Loh, lebih mengenal Muhammad daripada mereka mengenal anak mereka. Tapi pertanyaannya, kenapa Bani Israel sudah disampaikan petunjuknya, ada seorang nabi penutup, dan sebenarnya Nabi Muhammad itu caranya Allah mengabulkan doanya orang-orang Bani Israel yang meminta supaya turun kepada mereka seorang Rasul. Tapi kenapa mereka justru menjadi kaum yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad? Karena fanatisme ketika mereka kecewa sekali bahwasanya Muhammad tidak datang dari golongan mereka. Tidak datang dari kelompok mereka. Ketika tidak datang dari golongan dan kelompok mereka, mereka tolak Nabi Muhammad sampai-sampai mereka tidak mau beriman kepada apa yang didakwahkan Nabi Muhammad. Kenapa? Bukan karena mereka tidak mendapati kebenaran. Kebencian mereka kepada golongan lain yang menjadikan mereka menolak kebenaran. Insyaallah. Itulah fanatisme. Makanya kalau ada seseorang sudah ikut kajian lalu membentuk fanatisme kepada dirinya, lalu menstandarkan bahwasanya yang benar itu hanya kelompoknya dan tidak ada mungkin yang salah pada kelompoknya, dan menutup kebenaran pada yang lainnya, nah ini sudah tanda-tanda fanatisme. Apa yang terjadi? maka dia akan memiliki 1000 musuh lebih banyak daripada sahabat yang dia miliki. Kalau setan menghadirkan 100 alasan untuk membenci, dia dengan syahwatnya akan menghadirkan 500 alasan untuk membenci saudaranya. Walaupun setan cuma menghadirkan 100 alasan, dia bisa menghadirkan 500 alasan untuk membenci saudaranya. Kenapa? Fanatisme itu menjadikan bahwasanya Bani Israel itu mengalami kesesatan hanya karena fanatisme. Makanya mereka berkata, coba kalau Muhammad itu datang dari Bani Israel. Kalau Muhammad itu datang dari Bani Israel, kami akan beriman kepada Muhammad. Karena apa yang didakwakan Nabi Muhammad itu benar. Sekarang banyak enggak orang ketika dia mendapatkan ilmu, ilmunya sesuai dengan kitabullah dan sunnah, hanya karena yang menyampaikan ilmu ini bukan datang dari circle-nya, mereka nolak. Enggak mau saya. Lu yang dikatakan sesuai kitabullah, enggak mau. Enggak mau saya. Lalu mereka hanya mengambil apa yang ada pada dirinya, padahal tidak ada yang sempurna. Sepintar-pintarnya ustadz yang kita fanatik kepadanya, bagaimanapun dia tetap memiliki banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kesempurnaan itu miliknya Rasulullah, dan Rasulullah telah wafat, dan wafat pula kesempurnaan pada diri manusia. Tidak ada lagi yang tersisa dalam kesempurnaan ini. Makanya kalau kita belajar kepada orang, jangan fanatik. Ibu jangan fanatik sama saya, seakan-akan omongan saya itu 100% benar semuanya. Enggak bu, kalaupun salah wajar. Dan ibu tidak usah menikmati kesalahan saya. Kesalahan saya itu merupakan bagian dari maklumnya saya sebagai manusia yang memiliki kekurangan. Tapi jangan fanatik. Kenapa? Fanatik itu hanya melahirkan kebencian. Dan akhirnya melihat orang lain, itu pandangannya itu terlalu sempit dengan pandangan salah dan benar. Melihat orang sholat, yang dilihat bukan tanda, Masya Allah ya rahmat Allah dia mau sholat. Enggak, melihat orang sholat itu, ini sujudnya salah, ini rukuknya kurang benar, ini anunya kurang ini. Hanya melihat orang lain itu dari perspektif yang salah. Dan akhirnya apa? Kita lupa untuk mendoakan. Makanya di dalam Islam itu Nabi itu tetap mengatakan supaya kita tetap mengambil kebenaran, tapi bukan berarti kita menutup kebenaran itu bisa jadi kita dapatkan dari yang lain. Makanya Nabi itu menjadi contoh terdepan paling anti fanatik. Ustaz kok mengatakan begitu? Iya. Mana dalilnya kalau Nabi itu anti fanatisme? Oke. Kalau ibu ngeyel, saya datangkan dalil. Dalil yang pertama dalam riwayat Muslim. Pernah membaca? Insya Allah belum pernah. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad dalam riwayat Muslim, beliau itu pernah, beliau pernah mendapati Ibunda Aisyah didatangi sama wanita-wanita Yahudi. Ketika Nabi Muhammad datang, wanita Yahudi ini dua orang meminta izin dari Ibunda Aisyah untuk pergi. Di wajahnya Ibunda Aisyah itu nampak wajah tidak terlalu suka. Ditanya sama baginda Nabi, apa yang dikatakan dua wanita Yahudi tadi? Iya ya Rasulullah, mereka datang ke sini ngomong bahwasanya seorang mayat itu disiksa di dalam kuburnya. Saya enggak mau nerima sama sekali omongan mereka itu. Terus Nabi mengatakan apa? Lah, innamal mayyita yu'adzabuna fi kuburihim. Memang betul wahai Aisyah, yang dikatakan dua wanita Yahudi itu memang betul. Ada sebagian penghuni kubur yang mereka disiksa karena amalan-amalan penduduk kubur yang mereka kerjakan dulu ketika di dunia. Kalau Nabi itu fanatik, Nabi menutup celah kebenaran itu dan mengatakan iya memang benar itu. Gak bermanfaat omongannya orang Yahudi gitu. Tapi Nabi enggak kayak gitu. Itu dalil pertama. Nabi fanatik atau tidak fanatik? Tidak fanatik. Walaupun tetap menggenggam kebenaran. Yang kedua, dalil riwayat Muslim ketika Abu Hurairah menangkap seorang maling. Pernah tahu kisah ini? Insya Allah. Maka Abu Hurairah itu nangkap maling yang mencuri persediaan di Baitul Mal. Ditangkap. Dan ketika ditangkap akan dibawa kepada Nabi besok pagi menjelang subuh. Tapi malingnya ngomong, jangan, lepaskan saya akan ajarkan kamu ilmu, tapi dengan janji kamu lepaskan aku ya. Abu Hurairah, bu, sahabat yang cinta ilmu, akhirnya menyetujui. Apa ilmu yang kamu sampaikan? Kalau kamu mau tidur, jangan pernah lepas dari ayat kursi. Kalau kamu membaca ayat kursi sebelum tidur, tidak akan pernah setan membuatmu celaka. Sudah, dilepas itu setannya. Tadi dalam bentuk manusia. Memang, maaf ya Bu, setan dan malaikat masih bisa, apa, masih, setan dan malaikat bisa menyerupai manusia. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Tapi Ibu gak usah nebak-nebak. Setan ya Mas? Enggak Bu. Ya setan kamu ini. Enggak. Jangan pula mengatakan malaikat ya Mas, diutus sama Allah yang uji saya ya. Makanya minta-minta ini ya. Enggak Bu, saya manusia. Saya dari Cianjur Bu. Enggak, kamu malaikat. Enggak juga. Ya kan enggak bisa nebak. Maka pada saat itu di pagi harinya ketemu Nabi. Nabi ngomong, "Loh, tadi malam ada apa di Baitul Mal wahai Abu Hurairah?" "Iya ya Rasulullah." Kan begitu Nabi itu sudah diberitahu sama malaikat. "Tadi malam ada apa?" "Saya nangkap maling ya Rasulullah." "Terus malingnya mana?" "Aku lepas karena dia mengajarkan kepadaku satu ilmu." "Ilmunya apa yang diajarkan?" "Kalau kita mau tidur jangan lepas dari ayat kursi supaya setan tidak mengganggu kita ketika tidur." Apa perkataan Nabi? Nabi mengutapkan tiga kalimat. Sodaqaka wa huwa kadzub wa dzaka syaitan. Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Hurairah, sodaqaka yang diucapkan benar. Wa huwa kadzub padahal dia makhluk mendusta. Wa dzaka syaitan yang kamu tangkap tadi malam itu setan. Terkadang sikap fanatisme itu yang akhirnya menjebak manusia di dalam sikap dia bermusuhan, dan itulah yang menjadi sebab kasarnya hati manusia itu karena sebab pertikaian. Yang akhirnya kita melupakan bahwasanya Islam dan sunnah itu sebenarnya mengikis permusuhan, dan salah satu sebab terjadinya permusuhan itu apa? Fanatisme, Bu. Padahal semangatnya Islam itu mempersaudarakan. Makanya berulang-ulang saya sampaikan, kenapa kita disuruh untuk menjaga omongan? Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam. Supaya tidak nyakitin orang. Kenapa kalau kita sholat harus rapat, bahu dengan bahu, dan tidak boleh berselisih di dalam shaf sholat? Supaya kita terbiasa mencari pundak saudara kita, supaya hati kita tidak mudah berselisih ketika di luar sholat. Kenapa kalau kita bertiga, kita tidak boleh berbisik-bisik kepada salah satu teman kita dan meninggalkan teman yang satunya. Misalkan bertiga, saya ngomong, yang satunya enggak diajak, enggak boleh, termasuk dosa. Walaupun yang kita omongkan ke dia itu enggak ada hubungannya dengan dia. Kita lagi ngomong, kemarin dapat gas LPG enggak 3 kilo? Enggak. Cuma kita malu karena yang satunya LPG-nya biru. Kan gitu. Kenapa kita tiga orang itu tidak boleh ngobrol dua-duanya, yang satu kita supaya nggak nyakitin orang. Lu semua perintahnya sunnah itu nggak nyakitin orang. Lu sampai kita, saya kan sudah pernah contohkan, sampai kita kalau dijamu oleh sahibul bait ketika kita bertamu, ibu tidak boleh itu kalau ngambil makanan itu langsung dua dan tiga sekaligus. Misalkan dihidangkan bakwan empat, ibu tidak boleh ngambil langsung dua. Dalam sunnah kayak gitu. Lu kenapa enggak boleh ngambil sajiannya langsung dua, Ustaz? Nanti teman ibu mikir, tinggal dua gitu. Sakiti dia. Maaf loh, pertanyaan kita, ini yang paling penting, jangan bercandanya. Paling penting, pertanyaan kita satu, kenapa Islam itu mengintervensi sampai sedetail itu ketika kamu bertamu, cara kamu ngambil sajian itu diintervensi dalam sunnah supaya kamu enggak nyakitin orang. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang mengatasnamakan kebenaran dan sunnah lalu menyakitin orang, lu sampai urusan kita masak, Bu. Kita boleh gak masak kemudian kita itu baunya kemana-mana, satu RT kecium semua, tapi tetangga kita gak kita kasih? Gak boleh, makruh. Kalau masak daging, perbanyak kuahnya, kasih tetangga itu arengnya. Kasih tetangga itu kuahnya supaya sama ya, sama kikil-kikilnya dikit lah Bu, kasih lah. Lu kenapa kok Nabi itu dalam tanda petik, kenapa Nabi mengintervensi sampai urusan dapur? Lu supaya kita itu gak nyakitin orang. Kalau ibu pikir, oh ternyata sunnah itu bukan hanya sholat yang sesuai sunnah, bukan hanya umrah yang sesuai sunnah. Loh, caranya kamu tidak nyakitin orang itu diatur dalam Islam. Kalau ngajimu hanya menjadikan kamu ngaji qala Allah wa qala Rasul, tapi kamu lupa bagaimana kamu tidak nyakitin orang, berarti kamu lupa esensi sunnah itu supaya tidak nyakitin orang. Ibu tahu gak kenapa kalau kita mengetuk pintu rumah orang itu gak boleh berdiri di depan pintunya langsung mengetuk. Sakit sini aja. Kita mengetuk-ngetuk gitu. Kenapa kita harus serong ke kanan, serong ke kiri? Dalam kitab Mausu'atul Adab al-Islamiyah al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah Abdul Said Fathir Nadab, itu disampaikan supaya ketika pintu dibuka, ibu tidak langsung lihat ke dalam. Karena tidak setiap orang itu nyaman rumahnya dilihat orang lain. Kayak saya ini orangnya introvert sama istri. Saya tuh gak suka dalam rumah itu dilihat sama orang, karena itu aurat kita. Makanya gak boleh dalam Islam tuh ngetok pintu terus gak dibuka-buka ngeliatin ke jendela mana. Sampai dihitung air gelasnya ada 4 gitu. Wah, AC-nya 4 di dalam. Gak boleh. Kenapa kok kita tidak boleh semacam itu? Supaya kamu yang nyakitin orang. Makanya semangatnya kita belajar itu supaya tidak nyakitin orang yang beriman sama Allah. Dan salah satu faktor yang menjadikan kita suka memusuhi orang itu apa? Fanatisme kelompok. Udah fanatik selesai. Susah mencintai orang. Kenapa Mbak gak suka sama dia? Iya. Bukan dari golongan kami. Kenapa kok kamu benci bukan sama ustadz itu, padahal ustadz itu tuh gak apa-apa. Emang ya ustadznya kenapa gitu? Ya gak suka aja gak? Ya, saya gak suka. Kalau ditanya dia gak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan sunnah. Kalau ditanya yang gak sesuai dengan sunnahnya yang mana, ditanya bingung. Kan jadi bingung kayak gini nih kita beragama. Kita tetap wajib meyakini yang benar, tapi kita juga memberikan ruang bahwasanya ada beberapa hal yang kita hormati dari orang lain yang terkadang mereka memiliki sisi kebenaran. Karena bisa jadi ulama besar aja bisa salah, Bu. Kalau ulama besar aja bisa salah, apalagi ustadz-ustadz lokal, ya bisa salah. Ibu kalau dapetin kesalahan saya, kalau ibu tidak fanatik, ya wajar. Wah, ternyata Ustadz Umar dalam masalah ini salah. Tidak apa-apa, memang wajar sebagai manusia. Ibu tidak perlu menikmati kesalahan saya kan, karena ibu bukan setan yang menikmati kesalahan saudara muslim. Kenapa kita harus menikmati kesalahan saudara muslim? Kan kita bukan babi yang suka menikmati kotoran, kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, ada tipe penuntut ilmu itu yang tidak sadar kayak babi. Kalau dapat kelebihannya orang, tidak mau ngomong. Tapi sekalinya dapat kekurangan orang itu, wah, langsung diomongkan, dipublish, dibicarakan terus-menerus. Lu emang kamu serendah itu nilainya sampai kamu harus hidup dengan kotoran orang lain? Ada orang yang terkadang membangun dirinya dan membangun hidupnya itu dengan kesalahan orang, Bu. Ada kesalahan orang, dia buat konten. Ada kesalahan orang, buat konten. Kesalahan orang, buat konten. Sebenarnya dia sedang mencari cuan. Lalu dia tidak sadar bahwasanya dia telah dipilih setan untuk menikmati hujatan. Makanya kalau ada teman saya ngomong gitu ya, "Ustaz, ini ada orang menghujat saya gini. Saya bilang sama dia, "Antum bersyukur." "Kenapa saya bersyukur, Ustaz?" "Antum tidak dipilih setan untuk menghujat saudaranya." Karena yang menjadikan kita menghujat orang itu pasti setan. Dan kalau ada orang yang gampang menghujat, berarti dia telah dipilih setan untuk menghujat saudaranya. Kalau saya, misalkan ada yang menghujat saya gitu, ada kan mungkin orang yang benci banget sama saya, ketemu saya aja belum pernah. Mungkin, saya gak tahu. Kadang-kadang mungkin kita ketemu di Tanah Haram aja gak mau bertegur sapa, saya juga kadang bingung gitu. Tapi setidaknya saya tuh bersyukur. Oh, saya bersyukur, kenapa? Saya tidak dipilih oleh setan untuk menghujat dirinya. Karena fanatisme ini yang akan menghilangkan keberkahan kita ketika kita melupakan salah satu di antara nilainya sunnah. Nilainya sunnah itu apa? Mencintai saudara muslim. Ketika pendosa tidak membenci yang taat, dan ketika yang taat itu tidak melupakan pendosa dalam setiap harapan kebaikannya. Makanya maaf ya Bu, saya kemarin ketika tahun baru, selalu saya menulis begini, yang melewati awal tahun baru dengan kemaksiatan, semoga diampuni. Yang melewati awal tahun baru dengan kebaikan dan sunnah, semoga kita diberikan istiqomah. Tanda rahmatnya hati itu apa? Ketika pendosa tidak merasa ditinggalkan, ketika yang merasa taat tidak mudah merendahkan orang. Saya kalau ngelewatin, saya ajarkan sama keluarga saya, kalau tahun baru habis isya mati semua lampu, tidur. Anak saya ngeroweng-ngeroweng, belum ngantuk bines, tidur saya bilang. Beneran ini, tanya sama istri saya. Ya kalau habis isya itu udah kebiasaan kita, tahun baru tutup semuanya habis isya, makannya sebelum maghrib, makan semuanya, habis isya matikan semuanya. Jam 8, jam 9 udah pada tidur, kita udah tidur. Tapi bukan berarti saya akhirnya menghujat orang ketika mereka belum paham ilmu. Saya tulis sebuah kata-kata untuk mengingatkan saya. Yang lewatin awal tahun baru dengan maksiat, semoga diampuni. Yang lewatin awal tahun baru dengan kebaikan dan sunnah, dan yakin kepada sunnahnya Rasulullah, semoga istiqomah. Hati yang ruhama itu hati yang mereka saling bisa menikmati seluruh prosesnya manusia ketika menuju kepada Allah. Itu yang harus selalu kita bangun. Sehingga melihat orang lain itu bukan tanda benci, melihat orang lain itu adalah bagian dari kebaikan. Mungkin orang itu masih melakukan kesalahan karena ilmunya dari kita belum nyampe. Ya atau tidak, Bu? Bisa jadi ada suami melakukan kesalahan itu karena dia bukan sengaja melakukan kesalahan, karena ilmunya belum nyampe, mau diapain? Bahwasanya mungkin dia masih mesra cicat dengan perempuan lain karena kalau di lingkungan kantornya mungkin kayak gitu. Dia belum paham bahwasanya itu perkara yang nanti bisa menjadi musibah besar dan bisa menjadi gelombang api yang menghanguskan keluarganya. Dia belum paham ilmu terkadang. Dan itu kita harus memilih sikap yang kita harus miliki di dalam proses kita belajar. Yakini apa yang paling hak dan paling benar menurut apa yang kita pelajari, tapi belajarlah untuk menghargai dan mencintai orang lain. Dan tidak ada yang sempurna, Bu. Yang sempurna hanyalah Rasulullah. Dan wafatnya Nabi sama dengan hilangnya kesempurnaan pada kehidupan manusia. Saya ambilkan contoh nyata. Kalau manusia saja, ulama besar aja bisa salah, supaya kita tidak terjebak fanatisme. Karena kalau kita tidak fanatik, ulama salah itu kita menyikapinya dengan tenang. Contoh, saya tanya sama ibu, boleh gak menikah seorang wanita tanpa wali? Boleh atau tidak boleh? Siapa yang mengatakan tidak boleh, angkat tangan. Mana ini ragu? Saya ulang kembali, wanita boleh gak nikah tanpa wali? Tidak boleh. Angkat tangan. Ya, banyak. Oke, gak boleh ya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, tahu kan Imam Abu Hanifah? Ibu tahu Imam Abu Hanifah? Tahu, ulama besar. Imam Abu Hanifah itu berkata, ketika ditanya, boleh gak menikah seorang wanita tanpa wali? Boleh. Jangan bisik-bisik dulu. Biarkan saya menyelesaikan kalimat saya. Kenapa? Kata Imam Abu Hanifah, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi 'ardiha. Ini saya mirip-miripkan suara beliau. Perempuan itu boleh mengelola hartanya. Boleh enggak perempuan mengelola hartanya? Boleh, misalkan ibu jual. Saya mau jual rumah saya, Ustaz. Oke, Bu, berapa? 10 miliar. Oke, saya beli, Bu. Saya transfer 11 miliar gitu. Sah atau tidak sah jual belinya? Sah atau tidak sah? Sah. Seorang wanita menjual mobilnya sendiri, sah atau tidak sah? Seorang wanita jual skincare-nya, sah atau tidak sah? Skincare-nya itu bisnisnya omsetnya ratusan juta. Sah atau tidak sah? Sah. Kalau wanita boleh mengelola hartanya, seharusnya wanita boleh mengelola kehormatannya. Jadi boleh wanita nikah tanpa wali, wahai Imam Abu Hanifah? Boleh. Imam Abu Hanifah ulama kecil atau ulama besar? Besar atau besar banget? Lebih besar daripada Ustaz lokal Jabodetabek? Ya atau tidak, Bu? Imam Abu Hanifah ulama besar. Bahkan Imam Malik aja hormat dan cinta kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pernah dikirim sama Imam Malik belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Sampai di sini paham? Tapi perkataan Imam Abu Hanifah salah atau benar? Salah atau benar perkataan Imam Abu Hanifah? Yang mengatakan benar angkat tangan. Ada satu. Yang mengatakan salah angkat tangan. Ini gak jawab, gak jawab. Ini yang bikin saya pengen pulang. Lebih baik saya ketemu anak kalau kayak gini. Perkataan Imam Hanifah benar atau salah? Yang mengatakan benar angkat tangan. Benar. Iya, saya tanya, menurut Ibu, Imam Abu Hanifah benar atau salah? Oh, benar. Benar. Padahal ada hadis Nabi. Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, pernikahannya tidak sah. Hadisnya sahih. Imam Abu Hanifah salah atau benar? Salah atau benar? Yang kita ikuti Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Loh, kok Imam Abu Hanifah bisa menetapkan satu fatwa yang berbeda dengan jawaban Nabi? Jangan buru-buru marah, Ferguson. Jadi Imam Abu Hanifah itu kenapa? Beliau tinggalnya di Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Pertama, jangan oo dulu, belum paham. paham aja. Nanti. Beliau tinggal di Kufah. Kufah ini banyak pemalsu hadis. Yang menjadikan Imam Abu Hanifah itu hati-hati kalau akan mengambil hadis. Karena dia tidak mau terjebak kepada hadis palsu. Kenapa? Tetangga-tetangganya itu banyak pemalsu hadis. Ibu kalau hidup di satu kampung, di situ banyak orang jualan madu, dan ibu tahu jualan madunya banyak dicampur dengan air, ibu akan hati-hati atau tidak? Hati-hati, terkadang rela. Saya lebih rela gak makan madu daripada makan madu tetapi campuran airnya lebih banyak daripada madunya. Ya atau tidak? Sama, ini Imam Abu Hanifah itu begitu. Yang kedua, kalau dalil ini nyampe kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pasti gak mengamalkan hadis itu. Kalau hadis tadi yang mengatakan seorang perempuan nikah tanpa wali pernikahannya tidak sah, nyampe kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah tahu itu hadis sahih, pasti enggak Imam Abu Hanifah mengamalkan hadis itu? Pasti, karena beliau orang yang berkomitmen terhadap sunnah. Tapi hadis tadi belum nyampe kepada Imam Abu Hanifah. Apakah kita mengatakan Imam Abu Hanifah itu bodoh? Enggak. Itulah bagaimana seorang manusia tidak ada yang sempurna. Loh, kalau Imam Abu Hanifah aja bisa salah, apalagi Umar Mita. Loh, apalagi Ustaz. Apalagi Ustaz Jabodetab. Lu kamu kok menempatkan ustadmu seakan-akan rasul, semua yang dikatakan ustadmu pasti sesuai dengan nabi, dan siapapun yang dikatakan selain ustadmu pasti salah. Lu gimana sih cara kita berpikir? Jadi akhirnya kalau kita tidak fanatik kan tenang, saya tetap belajar sama Ustaz Umar Minta. Kalaupun ada yang salah, kalau tiba-tiba saya dapat dalil yang sahih, saya ambil dalil yang sahih. Tapi beliau tetap memiliki ilmu yang bisa saya ambil ilmunya. Sama Ustaz Fulan, dia tidak sempurna. Kalaupun ada dalil yang sahih, saya tidak ambil. Tapi saya tetap ambil ilmunya dalam perkara-perkara yang benar. Dan itu yang akan menjadikan hati kita itu lapang. Ya? Sehingga akhirnya kita dalam kehidupan kita itu menjadi nyaman. Saya ambilkan contoh lagi, Bu. Ali bin Abi Thalib. Dalam persoalan masalah iddah. Ini terakhir ya. Masalah iddah. Kalau ada perempuan hamil, masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Kalau ada suami, kalau seorang wanita, suaminya meninggal dunia, masa iddahnya kapan? Berapa? 3 kali suci. Mau istikharah dulu? 4 bulan 10 hari. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada wanita, dia hamil, suaminya meninggal dunia? Masa idahnya gimana? 4 bulan 10 hari atau melahirkan? Jangan jawab. Nanti. Kayak paham aja. ada wanita hamil, suaminya meninggal dunia, pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, kita tahu Ali bin Abi Thalib penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga. Istrinya penduduk surga? Penduduk surga. Putranya dua, Hasan dan Husain, penduduk surga? Penduduk surga. Mertuanya penduduk surga, pemimpin penduduk surga, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada sahabat Ali, Ali, ya, ini ada perempuan hamil, suaminya meninggal dunia, gimana cara masa menghitung masa idahnya? Kata Ali, bi'at walil ajalaini minhuma, dihitung masa idah yang lebih panjang yang masih tersisa. Kalau ada seorang wanita baru hamil satu bulan, suaminya meninggal dunia, maka sisa yang lebih panjang yang mana? Melahirkan. Masih tersisa berapa? 8 bulan. Berarti masa idahnya melahirkan. Kalau ada wanita sudah 8 bulan, terus suaminya meninggal dunia karena kontraksi dijambak kekencangan meninggal. 8 bulan, lalu suaminya meninggal dunia, mana yang tersisa lebih panjang? 4 bulan 10 hari. Berarti yang diambil 4 bulan 10 hari. Ini keperkataan siapa? Ahli bin Abi Thalib. Penduduk surga atau tidak penduduk surga? Penduduk surga, Bu. Tapi apakah perkataan Ali bin Abi Thalib ini benar? Tidak. Lo yang benar gimana, Ustaz? Perempuan yang hamil dan ketika suaminya meninggal dunia, masa idahnya itu melahirkan. Gimana kisah itu terjadi? Ada seorang perempuan, dia itu hamil, tinggal beberapa hari HPL-nya, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Beberapa hari setelah suaminya meninggal dunia, dia melahirkan, Bu. Ketika baru melahirkan, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. Iya, saya melamar dirimu menjadi istriku. Masya Allah, gentle, Bu. Tidak pakai WhatsApp dia. Karena gak ada WhatsApp. Lalu wanita itu setengah berteriak. Loh, gimana sih kamu melamarku? Suamiku baru meninggal beberapa hari yang lalu. Laki-laki itu punya ilmu. Kan sudah lahir anakmu. Kalau sudah lahir anakmu, kamu sudah halal untuk dilamar sama laki-laki. Perempuan itu berkata, saya tidak menghakimi omonganmu ini sampai aku bertemu dengan Rasulullah. Masya Allah, Ibu. Perempuan dulu itu masalah cinta pun diserahkan kepada Nabi. Padahal masalah cinta. C-I-N. Datang beliau kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, ya Nabi, suamiku baru meninggal dunia, engkau tahu? Ya, aku tahu. Baru saja meninggal dunia ya Rasulullah, dan aku baru melahirkan, tiba-tiba pintu rumahku diketuk seorang laki-laki yang melamarku. Aku terima atau tidak? Ya kalau kamu mau terima, kalau tidak enggak apa-apa. Loh, kan suamiku baru meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah. Tapi kan kamu sudah melahirkan, masa idahmu ketika kamu melahirkan. Paham di sini, Bu? Perkataan Ali beda atau tidak beda? Beda. Kenapa? Karena pada waktu wanita ini nanya kepada baginda Nabi, Ali bin Abi Thalib tidak tahu. Dan kita harus paham kaidahnya, mujtahid kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah karena ada sisi yang dia tidak ketahui, walaupun salah tetap dapat 1 pahala atas kesungguhan dia ketika menjawab 1 masalah yang ditampakkan kepadanya. Kalau kita mendapati kasus ini, yang kita ikuti Ali bin Abi Thalib atau Rasulullah? Rasulullah, Bu. Dan disitulah kita belajar untuk tidak fanatik. Loh, kalaulah baginda Ali bin Abi Thalib, kalaulah sahabat Ali yang kita cintai dan kita berharap untuk berkumpul dengan beliau nanti di syurga, kalaulah Imam Abu Hanifah ulama besar bisa jatuh dalam kesalahan, apalagi Ustaz. Udah, jangan terlalu fanatik yang menjadikan kamu membenci. Oke, kamu cukup belajar dengan fulan, gak apa-apa. Tapi jangan menghujat dan membenci setiap orang yang kamu tidak cocok dengannya. Cukup katakan, saya belum mau belajar sama beliau. Insya Allah beliau punya ilmu, tapi saya belum mau belajar sama beliau. Saya mencukupkan ini. Itu perkataan yang lebih baik. Daripada ketika kita mengatakan, Mbak, kenapa Anda ikut ini? Syubhat, bid'ah, wahabi, alul bid'ah, alul syubhat, wahabi, wabong, semuanya. Tidak akan selesai. Jadi disitulah kita akhirnya memahami tentang perkataan yang harus kita mengerti. Salah satu prosedur kita di dalam kita menuntut ilmu apa? Jangan sampai fanatik, Bu, buta. Karena itu yang merusak keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Ambil pendapat yang menurut kita paling benar, hormati pendapat yang tidak sama dengan pendapat kita. Ibu, saya lihat, saya memelihara jenggot, saya tidak menutup mata kaki, misalkan istri saya bercadar dengan izin Allah semata. Tapi bukan berarti yang tidak sama dengan pilihan-pilihan saya berarti dia tidak layak untuk menjadi saudara saya dalam keimanan. Terlebih lagi dalam masalah fikih yang di situ ada ruang perbedaan per ulama. Saya tetap mengajarkan apa yang paling benar menurut apa yang kami yakini, tapi saya juga mengajarkan supaya menghormati orang lain dengan cara yang maksimal pula. Ketika kita sama-sama menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu anak saya sempat nanya, kenapa ya celananya Abi itu semuanya di atas mata kaki? Anak saya yang kecil nomor 5. Ya nomor 5. Anak saya itu tanya, kenapa celananya Abi itu semuanya di atas mata kaki? Lalu saya sampaikan, kenapa celana di atas mata kaki? Tapi saya sampaikan kepada anak, bukan berarti yang di bawah mata kaki itu begini dan begitu. Tidak, saya sampaikan dalil-dalilnya. Tapi saya sampaikan, kalau pendapat Abi di atas mata kaki ya nak. Oh gitu ya Bi. Terus dia tanya, kalau saya kapan mulai nanti celananya di atas mata kaki? Ya boleh, dari sekarang boleh, nanti juga boleh. Karena kamu belum terkena beban hukum. Nah tanya lagi, beban hukum itu apa? Panjang itu akhirnya. Tapi di situ kita ngejarin apa yang menurut kita kita yakini, tetapi kita mengajarkan anak kita untuk tetap bersaudara. Katakan Bu, kalau misalkan nanti suaminya ibu ngajak anaknya sholat subuh, ada kunutnya, sampein, nak yang kunut itu tetap saudara kamu, dan kamu kalau tetap sholat di belakang mereka, enggak apa-apa. Dan itu harus dari kita orang tuanya Bu. Jangan sampai anak-anak kita ngeliatin kita, orang-orang tua yang hari ini ngaji, sibuk dengan pertengkaran. Lalu akhirnya menjadikan mereka itu a priori dengan pengajian. Gara-gara apa? Terlalu sering melihat pertengkaran ketika orang sibuk ngaji. Makanya kadang-kadang kalau kita ngelihat handphone tuh ya Allah sedih itu. Bertengkar terus. Kadang-kadang tuh saya pengen banting handphonenya. Tapi ingat harganya gitu. Jadi mikir-mikir. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan kita paham. Nomor 7 itu apa prosedur kita di dalam menuntut ilmu? Jangan fanatik. Jangan ta'asub. Supaya kita akhirnya lapang di dalam kehidupan kita ketika kita mencintai saudara kita. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Surat ke 48 ya.
1: Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka.
0: Tuh. Jadi Nabi itu disifati oleh Allah dan dipuji oleh Allah karena sifat kasih sayangnya yang besar kepada sesama muslim. Bahkan hanya kepada orang yang melakukan kesalahan pun Nabi itu adalah orang yang paling besar kasih sayangnya. Coba Bu, siapa lagi yang kita contoh kalau bukan Nabi? Itulah yang menjadikan saya mengkritik keras kalau ada orang yang seakan-akan secara tidak langsung itu begini. Semakin kamu membenci orang yang tidak sama denganmu, semakin kamu ngikutin sunnah. Semakin mengikuti Nabi, semakin kamu itu bermudah-mudahan kepada sesama muslim, berarti kamu tidak mencintai dan tidak mengikuti Nabi. Sejak kapan Nabi itu diidentikan dan menjadi alasan kita untuk membenci saudara sesama muslim? Makanya kalau saya ditanya, bagaimana Ustaz cara untuk mencintai Nabi? Mencintai umatnya sebagaimana kita mencintai Nabinya. Semoga Allah berkahi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, tidak ada insyaallah karena sudah menjelang duhur. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita dalam kebaikan kita dan memberikan petunjuk dalam setiap perjalanan hidup kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ibu-ibu yang sedang mendapatkan masalah, semoga dicarikan jalan keluarnya. Semoga pula yang sedang mendapatkan hutang dibayarkan hutangnya. Semoga yang hatinya sedang berjauhan didekatkan kembali hatinya oleh Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.
3: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama, berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.

0: terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, nah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Oh iya ya, tak eleng-eleng sih ya. Yang rasalah mereka ki para nabi yang tingkat ujian dan kesabaran sangat tinggi yo kang. Yo atau kang?
0: Iya iya, bener bener banget wejo.
1: Paijo kok.
0: Nah, tapi ngerti para wejo. Hikmah yang bisa diambil dari adanya ulul azmi.
1: Orai kang, lah apa wae to kang?
0: Tak ngerti tak?
1: Orai kijan.
0: Ini,
1: piye?
0: Jo.

0: segala macam ujian yang ada di dalam berdakwah itu harus dihadapi dengan sabar lan ora entuk emosi, Jo.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua, bahwa para nabi yang mana adalah manusia pilihan.
1: Pilihan yang, maksudnya.
0: Iya, manusia pilihan, pilihan yang mulia. Yo, keselewan ya apa-apa menungso, Jo.
1: Iya.
0: Nah, kuwi pilihan yang mulia saja dalam dakwah dan hidupnya diuji oleh Allah. Apalagi kita, Jo. Yang ketiga, Jo. Bahwa memperjuangkan Islam itu tidak mudah, Jo. Dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa sekalipun, Jo. Ada lagi. Yang keempat, Jo. Bahwa Islam yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari perjuangan, ketabahan dan kesabaran mereka, Jo. Maka kita harus berusaha keras, jangan sampai agama Islam ini lepas dari diri kita. Harus kita pegang teguh agama Islam ini, Jo. Terus menang, Jo. Yang kelima iki, Jo, bahwa yang diperangi oleh mereka itu adalah kesirikan, Jo. Jadi sekarang kita harus menjaga keislaman kita dari perkara-perkara sirik, Jo.
1: Iya.
0: Nah, sing terakhir iki, Jo.
1: Apakah?
0: Sing kepiro iki?
1: Sing ke-6
0: kita. Nah, benar. Berarti kowe enggak teke.
1: Lah.
0: Nah, terus bahwa sebaik-baik penolong dalam setiap ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa untuk berdoa dan mengharap rahmatnya dan bertawakal kepadanya agar kita dimudahkan dalam

0: Ya, muga-muga awak dhewe iso niru semangat, ketabahan dan kesabaran. Yo, Jo.
1: Iya, Kang. Amin. Wis, aku tak anu sik.
0: Oh iya, sik.
1: Ngaturke gone, kulit bojoku malah.
0: Iya.
1: Ya wis, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.

dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya, mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian, beramal untuk kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah, orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahi al-amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah, sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Akan tapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran, dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan.

0: عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdillah Khudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau

Ia sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
1: Dzurriyyat man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.

0: kabira.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.
0: Asa rabbukum man yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira.
1: Mudah-mudahan Rabb kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadi

0: ajula.
1: Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan, dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Rabbmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: syura.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.
0: Manin.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-mu, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi.

0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud madhmuman makhdula.
0: Janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Rabbu.

0: غَفُورًا.
1: Rabbmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
0: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
1: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Rabbmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapannya lemah lembut.

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: Sungguh, Rabb-mu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.
0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'u 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu kejahatan sangat dibenci di sisi Rabbmu.
1: Dhalika mimma auha ilayka rabbuka minal hikmah wa la taj'al

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabb kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Rob memilihkan anak laki-laki untukmu dan dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura.
0: Dan sungguh, dalam Al-Qur'an ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat. Tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

0: ghafura.
1: Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: nufura.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Nahnu

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu, mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: jadida.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.
0: Aw khal-

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu, maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna illa bithum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rabbmu lebih mengetahui tentang kamu jika Dia menghendaki. Niscaya Dia akan memberikan rahmat kepadamu, dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kamu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud.

0: تحويلا.
1: Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya.
0: Ulaa

0: يخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb-nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu, dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk atau zakum dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: syayatina.
1: Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?
0: Oh.

Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil.

Dia, Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua sebagai pembalasan yang cukup.

0: dan berdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
1: Inna ibadi laysa laka alaihim sultan, wa kafa bi rabbika wakila.
0: Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur.

0: wakila.
1: Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

0: ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.
1: Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

0: dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.
1: Walaula ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
0: Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka.
1: Idzal la

0: نَصِيرًا.
1: Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati, dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu, Muhammad, gelisah di negeri Makkah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

0: شهودا.
1: Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: mahmuda.
1: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

Dan katakanlah Muhammad, "Ya Rabbku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong."

0: khasara.
1: Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: wakila.
1: Dan sesungguhnya, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik, inna fadlahu kana alaika kabira.
1: Kecuali karena rahmat dari Rabbmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar.

0: khairan.
1: Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.

0: kufura.
1: Dan sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
0: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
1: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081 329 056 747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya, Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642, atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Brengar di nomor WhatsApp ya, 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

Masih berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran

Kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meninggalkan banyak bicara, dia diberi hikmah. Barang siapa menundukkan pandangan, dia diberi khusyuk. Barang siapa meninggalkan ketawa, dia diberi wibawa. Barang siapa meninggalkan gurau, dia diberi keindahan. Barang siapa meninggalkan cinta dunia, dia diberi akhirat. Barang siapa meninggalkan kesibukan mencari kesalahan orang lain, dia diberi kesibukan memperbaiki diri sendiri. Barang siapa meninggalkan bertanya tentang zat Allah, dia bersih dari sifat munafik.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya, untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Rahim.

Iya, mendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.

ada hikmah konveksi mendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081 825 6167 atau di nomor 081 227 070 775.

0: Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan

Pendengar, manusia sering mengeluh betapa kuatnya setan dalam menggoda, sehingga mereka merasa dikalahkan dan berkupang dalam maksiat. Setan menjadi momok yang menakutkan untuk memelihara diri. Padahal sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tauhid. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tidak ada benteng penahan setan. Kita menjauhi zikrullah, ingat kepada Allah, maka setan dengan mudah menggoda kita. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 200 sampai dengan 201. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Ya, kita lemah karena tujuan kita sering menyimpang dari tujuan hakiki, yakni Allah. Kita seringkali tidak ikhlas memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Jelas setan dengan mudah mengalahkan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai dengan 40. Pendengar, sesungguhnya bukan setan yang kuat, tetapi kita yang lemah. Iya, kita lemah karena ketika ditimpa masalah, kita tidak lekas mengembalikannya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Padahal setan amat lemah kepada orang yang beriman dan bertawakal. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan beriman.

untuk mengerjakan amalan-amalan yang sanggup mereka kerjakan. Akan tetapi, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami ini tidak sepertimu. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Maka mendengar ucapan mereka itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah hingga terlihat tanda kemarahan di wajahnya. Beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang mengetahui tentang Allah di antara kamu sekalian adalah aku." Dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, "Hendaknya kalian lebih memperhatikan tentang bagaimana amalan itu diterima daripada banyak beramal, karena sungguh terlalu sedikit amalan yang disertai dengan takwa." Pendengar, rasa dekat kepada Allah tidak dapat terwujud dengan seketika, tetapi terjadi melalui proses kesungguhan hati yang panjang. Pendengar, mulailah dari amalan-amalan yang ringan, namun dilakukan dengan penuh ikhlas kecintaan dan istiqomah. Bila telah merasakan nikmat,

faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan. Sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci, dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu celah, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i. Sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat.

baca hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Nauzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan, dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal, pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum, lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal, pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya, lalu berjalan dengan memejamkan mata. Kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu. Maka beliau menjawab, cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar. Kiranya sangat tepat jawaban beliau, pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan, sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan, karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan, sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya. Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala, atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya, dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia,
lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu

atau Sultan Kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan Sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa. Dan juga termasuk jasa yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdine, di ibu kota Daulah Utsmaniyah saat itu. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Raja ke-6 Daulah Utsmaniyah. Sultan Murad II memiliki perhatian besar terhadap pendidikan anaknya. Ia menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat jelas dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Walaupun usianya baru seumur jagung, sang ayah, Sultan Murad II, mengamanati Sultan Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada 5 Muharram 855 Hijriah yang bersamaan dengan 7 Februari 1451 Masehi. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Langkah pertama yang Sultan Muhammad lakukan untuk mewujudkan cita-citanya adalah melakukan kebijakan militer dan politik luar negeri yang strategis. Ia memperbaharui perjanjian dan kesepakatan yang telah terjalin dengan negara-negara tetangga dan sekutu-sekutu militernya. Pengaturan ulang perjanjian tersebut bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kerajaan Bizantium Romawi di wilayah-wilayah tetangga Utsmani, baik secara politis maupun militer. Pada saat penaklukan Bizantium, Sultan Muhammad II juga menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari barat. Pada saat pengepungan benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak semula. Sebelum musuh mencapai benteng mereka, Bizantium telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung Tanduk Emas. Tidak mungkin bisa menyentuh benteng Bizantium kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Ide ini mirip yang dilakukan oleh para pangeran Kif yang menyerang Bizantium pada abad ke-10. Pangeran Kif menarik kapalnya keluar Selat Bosporus, mengelilingi Galata dan meluncurkannya kembali di Tanduk Emas. Akan tetapi, pasukan mereka tetap dikalahkan oleh orang-orang Bizantium Romawi. Namun, Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang lebih cerdik lagi. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara,
setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Pada esok harinya, Bizantium kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui jalur darat. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi, itulah yang terjadi.

yang tak tersentuh. Sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265 ribu pasukan Islam gugur. Pada tanggal 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau bersamaan dengan 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Lalu ia sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah itu ia menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota, pusat pemerintahan kerajaan Utsmani, dan kota ini diganti menjadi Islambul yang berarti negeri Islam. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk membangun masjid di makam sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat saat penyerangan Konstantinopel di zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Pendengar, setelah penaklukan Konstantinopel, rentetan penaklukan strategis dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membawa pasukannya menaklukkan Balkan, Yunani, Romania, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain. Bahkan, ia telah mempersiapkan pasukan dan mengatur strategi untuk menaklukkan kerajaan Romawi di Italia. Mendengar, selain terkenal sebagai jenderal perang dan berhasil memperluas kekuasaan Utsmani melebihi sultan-sultan lainnya, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang penyair. Ia memiliki kumpulan syair yang ia buat sendiri. Sultan Muhammad juga membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu

pergi dari Istanbul untuk berjihad, padahal ia sedang dalam kondisi tidak sehat. Di tengah perjalanan, sakit yang ia derita semakin parah dan semakin berat ia rasakan. Dokter pun didatangkan untuk mengobatinya, namun dokter dan obat tidak lagi bermanfaat bagi sang sultan. Ia pun wafat di tengah pasukannya pada hari Kamis, 4 Rabiul Awal 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi. Saat itu Sultan Muhammad berusia 52 tahun dan memerintah selama 31 tahun. Ada yang mengatakan wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih karena diracuni oleh seorang dokter pribadinya, Ya'qub Basya. Wallahu a'lam. Pendengar, tidak ada keterangan yang bisa dijadikan sandaran kemana Sultan Muhammad II hendak membawa pasukannya. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Italia untuk menaklukkan Roma, namun ada juga yang mengatakan menuju Perancis atau Spanyol. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada putra dan penerus tahtanya, Sultan Bayezid II, agar senantiasa dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan benar-benar menjaga agama, baik untuk pribadi, masyarakat, dan kerajaan. Semoga Allah

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
1: Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

0: kami semua menginginkan kebaikan baginya.
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami

dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

Oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.
1: Walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin.
0: Dan ketika dia telah

perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan

0: رسول فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar dan hebat.

istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri, maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak

0: يصفر فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanya.

dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan

0: 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu wadda'tu ahlam, wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi.

Kemudian berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

0: وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.
1: يوسف, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.

0: Rahim.
1: Dan Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Rabku maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma khatabukunna idh rawattunna Yusuf an nafsih, qulna hasha.

Dia Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha Sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang

Yusuf berkata, yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan Raja berkata, bawalah dia, Yusuf, kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, Raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, Raja, berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim.
0: Dia, Yusuf, berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.
1: Wa

Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.

dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia, Yusuf, mengenal mereka, sedangkan mereka tidak kenal lagi kepadanya.

Dan ketika dia, Yusuf, menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?" Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia, Yusuf, berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya, apabila telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi.

kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

0: توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Dan dia, Ya'kub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbangnya berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal.

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta?

Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh, sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan.

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

0: tahun.
1: Dia, Yusuf, berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kamu berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

0: Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
3: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihim. Dia dipukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya. Lalu dia mengusap darah dan wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Mutafakun alaihi.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petok kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ini numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Wah lah, mesti yang rame-rame Lamborghini ki.
7: Oke, mobilku ke.
6: Lah kok pikep ini?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah, dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mendengar setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah, mendengar tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah, sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi, membela kita. Sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisaban saja sangat mengerikan dan tersiksa. Bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan sebagaimana dalam hadis sahihnya, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Oh, bagi gue ya? Ya wis, nek anu, yuk, aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikepene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sabes do Comamba. RDSFM.
1: Terima kasih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan majlis kita, pertemuan kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita melanjutkan bahasan dari Asmaul Husna, bahwa sesungguhnya setiap rupa wajah apapun yang Allah berikan kepada kita, ini adalah bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, cinta dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bunda, semua yang hari tepat ini masya Allah tabarakallah, wajah yang dimiliki itu rahmat dari Allah, tubuh yang dimiliki rahmat dari Allah, bahkan subhanallah kulit, rizki, semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk dipegang baik-baik oleh kita semuanya. Melalui tema yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Bari'ul Musawwir. Iya, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr di ayat 24, iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, semua sering mendengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Tiga tidak dipisahkan, Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Al-Khaliq saya rasa pernah disampaikan, insyaallah semuanya. Iya, lupa. Gak apa-apa, lupa, tinggal dicari lagi gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang tidak boleh lupa, Bunda. Apa? Bahwa kematian itu akan datang. Teman wafat-wafat hari ini, dalam perjalanan saya kemari dikagetkan. Mungkin kita pernah lihat orangnya di sini dari TV One. Mas Ari pasti tahu, kaget juga dengarnya. Mas Reza wafat. Iya. Reza dari TV One yang suka di sini. Iya. Yang ngatur semua program para asatid, para ustaz semuanya. Wafat. Mendadak sesak nafas. Bawa ke rumah sakit. Ambil zikir saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilallah. Dan diingatkan. Masih zikir kepada Allah. Masih zikir sama Allah. Wafat, subhanallah, dalam keadaan tenang, nyaman, berkhidmat pada guru, para ulama, para kiai. Siapapun guru yang datang ke sana pasti dikhidmat oleh beliau. Masya Allah, baru guru itu datang langsung disambutnya dari kendaraannya, diantar ke tempatnya. Masya Allah, mungkin punten ya, ada beberapa mungkin stasiun kalau dianggapnya seorang guru itu seperti punten ya, seperti pengisi acara biasa saja gitu. Kan pengisi acara banyak di TV itu. Politikus ya pengisi acara, artis, penyanyi, apa itu pengisi acara, ya. Guru pun, para asatid pun pengisi acara, semua pengisi acara kan? Iya kan? Dan salah satunya adalah punten, ada beberapa yang menerima seseorang saat menjemput itu memposisikannya seorang ulama. Ini seorang ulama, beda caranya dengan ini. Bukan apa-apa, tapi apa? Maksudnya dengan mengatakan kira-kira ditempatkan layak nggak di sini, pantas nggak di sini. Bukan yang bagus-bagus, tidak. Tapi layak nggak gitu ya di tempat ini. Maksudnya apa? Mungkinkah di tempat yang memang mungkin di sana ada yang terlalu berisik dengan hal-hal yang apa? Gonjreng-gonjreng gitu kan? ataupun misalnya ini kira-kira tempat ini nyampur dengan yang agak-agak sedikit terbuka auratnya, kurang nyaman taruhnya di sini. Bisa dipahami nggak Bunda ya? Maksudnya gitu. Iya. Tapi kan bisa jadi pengisi acara ditaruh dalam satu ruangan, plek aja di situ. Mau yang namanya pengisi acara perempuan atau laki, yang penting semua pengisi acara disimpan di situ semuanya. Bisa jadi begitu. Iya. Kadang-kadang mendingan kalau yang pengisi acara yang punten ada perempuannya lalu tertutup rapat, yang ada masalah. Tapi kalau mau boleh kelakan kan nggak enak. Iya, yang terlihat itu ininya semuanya. Jadi nggak nyaman. Makanya Masya Allah beberapa televisi ini Masya Allah sangat-sangat menghormati kalau ini adalah seorang guru, seorang mu'alim, seorang kiai. Makanya ditempatkan di tempat yang dalam arti bukan dimuliakan secara tempat, tapi apa? Dijaga ke apa namanya ya, dijaga kepantasannya, kelayakannya gitu ya. Jadi tidak perlu harus punya itu, tidak. Tapi apa, ini tidak berkumpul misalnya dengan hal-hal yang kan punten-punten, bahasa-bahasa yang buat mereka biasa. Dan mungkin di antara kita pun ada menganggap biasa kata-kata yang memang kadang-kadang buat kita ini tabu untuk didengarkan, tabu untuk agak kurang enak untuk diucapkan gitu ya, atau didengar. Hal seperti itu mungkin berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Makanya kadang-kadang ada punten tanpa merasa hormat gitu. Ada orang ngelihat orang ngerokok itu biasa. Tapi ada orang ngelihat ngerokok itu apa? Langsung apa? Langsung enggak ya, langsung gak nyaman gitu ya. Kadang-kadang kita juga ngeliat Car Free Day. Pernah ibu datang ke Car Free Day? Car Free Day rokok-rokok. Apa itu tujuannya? Bisa dipahami gak Bunda? Coba nih nanti nih di Soul City nih, sebagai saya sampaikan juga, mudah-mudahan dengar semua yang suka kesana itu ya. Kita lagi jalan Car Free Day enak-enak, habis itu apa? Di pinggir rokok. Ini Car Free Day apaan? Rokok juga masih ada. Car Free Day itu apa namanya, yang namanya mobil aja tidak ada asapnya, ini malah rokok dikeluarin. Itu kadang-kadang gak bagus Bunda ya. Harus sampaikan juga, makanya harus ada yang namanya, kalau dikatakan penjaga yang ada di khusus. Satu itu, jaga orang di Car Free Day ini adalah jangan sampai ada asap yang berbahaya. Yang kedua, jangan dijadikan Car Free Day itu tempat maksiat. Bukan suami istri lagi pacaran, duduk-duduk pegangan itu ini. Harus ada polisinya kalau saya katakan gitu kan. Kata-kata polisi itu maksudnya penjaganya. Karena kalau di tempat punten bukan berguru kepada siapa-siapa, tapi misalnya ada dari ke bagian kesehatannya, cari ini punten, mobil nggak boleh masuk. Ini rokok nggak boleh ada di sini. Ini bersih, clear, ataupun aman, nyaman. Satu bagian. Yang keduanya, awas, yang bukan muhrim, awas. Jangan di sini tempat pacaran. Awas di sini. Bisa begitu kan, Bun? Kira-kira di Garpeda yang pacaran nggak gitu? Jangan-jangan siapa itu? Jangan-jangan keturunan kita, putra putri kita. Hati-hati, Bunda. Iya. Ibu, coba, kita kan bawa anak, bawa cucu, cucu gaya ya, bawa cucu, subhanallah, dua-duanya saya bawa, itu lagi asik-asik jalan, oh, rokok, kita parkir ke sini, iya, kita parkir sini, maksudnya jalan, belokin lagi, kita pengen yang apa, yang benar-benar bersih gitu ya, gak ada rokoknya, gak ada apanya, ini berhenti dari mobil, rokok ada, setelah itu apa? Jadi akhirnya bersini, begitu datang sini aman ini, agak sepi, pacaran di situ. Ya Allah, sebenarnya jadi gimana ini? Di tempat ramai ada rokoknya, di tempat sepi ada pacarannya. Waduh, umumnya Maki kan nggak bisa tahan kalau udah ngomong gitu kan? Dia langsung mengatakan, awas, hati-hati, bukan mahram nih, hati-hati. Jangan itu, oh iya lupa katanya. Emang kalau itu ya bisa aja, tapi kan orang nggak terlalu ini. Dan punten Bunda yang melakukan itu, punten ya, secara pakaiannya berhijab juga Bunda. Iya, orang mengira kalau sudah berhijab tuh udah solehah gitu. Iya, udah gimana gitu. Ini juga lihat ya, kadang-kadang yang begitulah ada lagi, subhanallah, bukan apa-apa. Karena kemarin kita kesana udah lama kan ya, kita cuma anak-anak duduk, tiba-tiba ada yang datang, Masya Allah. Tapi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kaget, kenapa? Lihat saya walaupun olahraga masih pakai jilbab. Iya, tapi ini mercet-mercet begitu. Kan gak bisa juga Bunda. Tahu mercet Bunda? Jadi celananya ngetat, ini ngetat semua, tapi pakai hijab. Itu pakaian yang perlu dikasih pakaian itu. Iya, yang namanya hijab yang perlu dihijabi itu Bunda. Saya bukan ngomongin untuk apa, tapi Bunda kalau mau datang ke sana, mau apa, tidak ada yang namanya ini pakaian olahraga silahkan bunda pakaian gini aja, jalan aja, nggak apa-apa bunda. Iya, jalan aja seperti olahraga. Iya, seperti itu gambarannya. Kecuali kalau renang masa begini gujubrak-gujubrak. Tapi kalau berenang khusus perempuan saja. Sekarang ada mengatakan baju renang syar'i. Bagaimana? Saya cek baju renang syar'i itu kayak apa? Cuma pakai tutup kepala aja, kelihatan pakai jilbab. Bukan begitu. Renang syar'i itu hanya perempuan saja di situ. Ya, perempuan saja. Bila perlu bunda Rumil ini mengatakan, ayo kita latihan renang. Oke, iya. Di mana? Sebutkan di tempat mana? Kalau ibu-ibu mau berenang atau bagaimana, itu kan ada tuh jamaah Rumil juga yang bertanggung jawabnya. Bunda dengan mengatakan, bisa gak untuk ibu-ibu aja? Kapan setelah tutup? Jam berapa? Habis maghrib misalnya. Habis maghrib lagi. Ketahuannya, habis asar misalnya kan? Habis asar, oke. Begitu ditutup, semua kita gak boleh ada laki-laki, semua perempuan di situ, masuklah ibu-ibu perempuan di situ. Bisa dipinta. Iya. Atau ibu yang punya rumahnya ada kolam renangnya, silahkan datang ke sana, bawa bannya, takut kecemplung semuanya. Iya, pokoknya ke sana kemari. Udah balik lagi, saya ke sini lagi. Ini kapan selesainya nih, Puntan? Kita lagi Asmaul Husna, bunda. Ini saya melebar karena apa? Saya juga tahu jadi ke sana. Tapi yang jelas dengan bunda Punten ya, yang namanya kita untuk saling mengingatkan itu penting, bunda. Iya, saling mengingatkan itu penting. Ya, Punten. Sekali lagi, di sini ada tiga yang tidak bisa dipisahkan. Al-Khaliq, sang pencipta. Al-Bari, nah kata-kata Al-Bari juga yang menciptakan. Al-Musawwir juga yang menciptakan kalau secara bahasa. Yang membentuknya. Namun ada hal yang perlu diketahui, Punten. Iya. Yang pertama, kalau Al-Khaliq semua sudah tahu, yang menciptakan Al-Khaliqu kulla syai, yang menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh. Ngejiplak enggak Allah buat langit? Enggak ada. Allah buat manusia ada contohnya dari awal? Enggak ada. Allah semuanya ini menciptakan dari awal Al-Bari. Kenapa? Enggak ada contoh, iya. Enggak ada ide dari yang lain, enggak ada. Artinya adalah melepaskan diri atau melepaskan dari segala sesuatu, baik itu ide, baik itu contoh. Itu makna daripada Al-Bari itu, Masya Allah. Dalam arti kata bara'ah, bara'ah itu melepaskan. Artinya Al-Bari dalam perkataan para ulama, Punten, ada gak sekarang ada produk ini dibuat jadi ini, ada produk ini dibuat jadi ini, ada gak kira-kira begitu? Banyak kan? Ada imitasinya. Ada KW1, KW2, KW3, sampai KW keberapa. Kenapa? Awal mulanya bukan dia punya, tapi apa? Mengikuti dari apa yang ada. Apa Chan? Apa saja? Banyak. Iya. Dari mulai French chicken aja banyak maknanya. Awal siapa sih yang ada? Minuman yang pertama kali dibungkus dengan kemasan, yang mana? Ikut yang banyak. Mie yang pertama kali ada, banyak sekarang. Gak ada masalah. Tapi, Punten, yang namanya Allah ini bukan yang menciptakan saja, tapi Punten, Al-Bari, yang menciptakan awal tanpa ada contohnya. Menciptakan awal tanpa ada sumbangan ide dari yang lain. Allah Al-Bari. Dan Punten, bukan hanya itu saja. Simak baik-baik ya. Al-Bari ini adalah beberapa ulama yang sangat indah menyatakan kata-katanya, ucapannya adalah Punten, yang menciptakannya itu dengan ada fungsinya. Fungsinya, contoh Al-Bari, Allah menciptakan mata untuk kita. Ada contohnya gak dari awal? Saya contoh dulu dari mata. Nanti akan melebar kemana-mana bunda. Gak ada contoh dari awal kan? Gak ada. Adakah Allah menciptakan mata diberikan ide oleh siapapun? Jawabannya tidak ada. Punten, itu Al-Bari yang pertama yang menciptakan tanpa ada contoh dan tanpa ada ide dari yang lain. Mana pertama Al-Bari? Yang kedua, makna Al-Bari setelah Allah ciptakan mata tanpa ada contoh dan tanpa ada ide dari yang lain. Punten, ternyata yang kedua Allah ciptakan, makna Al-Bari ini adalah ada fungsinya. Ada fungsinya enggak? Mata untuk apa? Melihat, itu fungsinya itu. Adakah yang Allah ciptakan tanpa fungsi? Ada enggak kira-kira? Nah, ada. Telinga Allah ciptakan ada fungsinya, mata Allah ciptakan ada fungsinya. Sekecil apapun yang Allah ciptakan dalam tubuh ini, kita baru bicara tubuh ini. Iya, semua ada fungsinya. Dan semua yang Allah ciptakan tidak pernah menerima ide dari yang lain. Dan semua yang Allah ciptakan tidak pernah mencontoh dari yang lain. Dahsyat itu. Al-Bari. Allah ciptakan tanpa mendapatkan contoh dari yang lain, mengikuti yang lain. Allah menciptakan tanpa ada ide dari yang lain. Dan Allah menciptakan sesuatu yang Allah ciptakan, apapun pasti ada fungsinya. Itu Al-Bari. Fungsinya. Mata, fungsinya ada. Telinga, fungsinya ada. Rambut, fungsinya ada. Subhanallah. Lidah, fungsinya ada. Bibir, fungsinya ada. Semua sampai yang namanya ruas jari pun ada fungsinya. Semua yang Allah ciptakan, fungsinya. Yang ketiga, Al-Bari ini bukan hanya sekedar punya fungsinya, tapi apa? Diberi kemudahan untuk menjalankan fungsinya tanpa bentrok, tanpa mengganggu dengan yang lain. Ibu, pernah gini, kalau melihat berarti gak bisa dengar karena sudah dipakai untuk melihat. Kalau udah mendengar berarti waktu itu matanya buram karena dipakai untuk mendengar. Ibu bisa langsung mendengar, melihat, dan mengucapkan itu dengan satu keserempakan dengan waktu yang sama, bisa gak bunda? Itu makanya ada dokter T. Iya dia. Iya. Belum saya baru T mau nelen dulu gini THT. Ini enggak sabar banget. Iya bunda. THT bunda. Apa THT itu? Telinga, hidung, tenggorokan. Itu walaupun ini kenapa ada dokter THT? Karena itu satu jalur enggak kira-kira itu. Di situ, Masya Allah THT. Tapi itu dahsyatnya, hebatnya, gak pernah ada ketika mata aktif berarti ini gak aktif. Justru ini aktif, ini aktif, ini pun bisa aktif. Kenapa? Semua ada fungsi dan semuanya berjalan sesuai dengan fungsinya tanpa ada bentrokan yang ada. Jalurnya, jalannya enak sama. Masya Allah. Belum lagi tentang pembuluh darah yang di sini, yang buat kemana, yang buat kemana, nggak bentrok, nggak beradu, nggak pegegen apa, pakai ke, ini masuk enggak. Tapi semuanya berjalan dengan jalan yang indah, masuk ke mulut langsung diproses ini. Siapa itu Al-Bari? Al-Bari bukan hanya sadar menciptakan, tapi apa? Ada fungsinya. Dan bukan hanya sekedar ada fungsinya, tapi yang ketiganya adalah berjalan fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Artinya apa? Sesuai rencana, sesuai keinginan, keadaannya. Inilah yang namanya Al-Bari. Tidak pernah bentrok antara organ yang satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Bentrok. Ini lima. Misalnya ada matakan, ini lima-limanya bisa begini nih. Kalau misalnya, maaf ya, yang aktif cuma satu aja. Kalau ini aktif berarti yang empat gak bisa. Kalau misalnya ini aktif berarti yang lebih pokoknya ini cuma satu yang bisa. Tidak, ini semuanya bisa bergerak. Masya Allah, mata bisa digunakan dua-duanya. Ketika mata melihat, telinga bisa mendengar. Ketika mata melihat, telinga mendengar, ini bisa berbicara. Intinya, yang ketiga Al-Bari ini adalah bukan hanya sekedar nomor dua berfungsi, tapi apa tadi nomor tiga? Masya Allah, mudah. Iya, berjalan sesuai dengan fungsinya ataupun bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Mata untuk melihat, bisa melihat tuh. Telinga bisa untuk mendengar, bisa mendengar tuh tanpa kesulitan. Lidah bisa untuk berbicara, bisa itu. Subhanallah, kaki untuk bisa jalan itu. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Itu Al-Bari. Itu Al-Bari bunda. Ulangi lagi, kalau Al-Khaliq sang pencipta, Al-Bari yang menciptakan tanpa contoh, Al-Bari yang menciptakan tanpa ada ide dari yang lain, Al-Bari yang menciptakan semua ada fungsinya. Tidak ada yang diciptakan tanpa fungsi. Jauh-jauhnya, Masya Allah, langit diciptakan oleh Allah ada fungsinya. Itu Al-Bari itu. Lalu mengatakan fungsinya jalan, jalan untuk apa? Menahan dengan mengatakan wassama idzati raj'i, yang namanya langit ini untuk menghalangi hal-hal yang berbahaya dari luar, dari planet dari luar untuk datang ke bumi, itu ditahan oleh langit-langit yang ada. Yang dari bawah biar tidak bocor keluar ditahan juga oleh langit-langit yang ada di atas ini. Kalau beberapa ulama mengatakan 1 2 3 4 sampai langit keempat itu menahan hal-hal yang baik yang ada di bumi agar tidak keluar. Ya, 5-6-7 itu menahan hal-hal yang berbahaya seperti meteor yang jatuh atau apa. Kalau gak ada langit 5-6-7 masuk ke bumi itu seabrek-abrek segede itu bisa hancur itu. Tapi begitu dia terjun turun ke bumi itu terkikis dengan yang ketujuh, yang keenam, ya, yang kelima, sehingga nyampe ke bumi gak segede apa gitu. Bisa jadi bendanya itu besar sama dengan bumi, tapi masuk ke bumi terkikis habis dengan yang namanya apa tadi, langit itu. Wassama idzatir raj'i, Allah ciptakan langit tanpa ada contoh. Allah ciptakan langit tanpa ada ide. Allah ciptakan langit masya Allah dengan tujuannya, dan Allah ciptakan langit berfungsi tujuannya. Itu al-bari. Belum lagi ciptaan yang lain-lainnya. Nggak ada yang Allah ciptakan. Intinya nih bunda, kalau sudah mengatakan al-bari, apapun yang Allah ciptakan ada fungsinya sekecil apapun. Nggak ada sia-sia. Nggak ada sia-sia. Jadi tidak ada Allah ciptakan sesuatu yang ada di dunia ini dengan kata-kata kebetulan. Tidak ada bunda. Oh, ini kebetulan? Nggak ada. Tidak ada. Semuanya adalah al-bari. Bisa dipahami itu ya? Lanjutkan, ketika mengatakan Al-Khaliqul Bari, ada satu lagi, apa tadi? Al-Musawwir. Al-Musawwir ini, punten, ini tinggal memasukkan kuncinya lagi. Kita ulangi lagi. Al-Khaliq itu yang menciptakan. Al-Bari itu tadi poinnya, ya kan? Contoh satu lagi langsung ke telinga. Yang menciptakan telinga itu al-bari. Maksudnya apa? Karena tanpa ada contoh, tanpa ada ide, dan ada fungsinya, dan berjalan sesuai fungsinya. Yang keren lagi, al-musawwir, Allah ciptakan telinganya bentuknya seperti itu, bunda. Coba kalau telinganya reping begitu, kan menakutkan, bunda. Yang Allah ciptakan telinga ini begitu indah, Allah. Allah ciptakan mata seperti itu bentuknya al-musawwir. Hidung seperti itu al-musawwir. Rambut seperti itu al-musawwir. Masya Allah. Jadi kalau dikatakan, digambarkan, kok hidung bentuknya begitu ya? Allah al-musawwir. Yang membentuk seperti itu adalah siapa? Allah. Kaki ini bentuknya begini al-musawwir. Lima jarinya ya al-musawwir. Bibir itu begitu ya al-musawwir. Jadi artinya yang memberikan bentuk atas nama yang Allah sebutkan bukan hanya sekedar fungsi, bukan hanya sekedar berjalan dengan fungsinya, tapi apa? Bentuknya terbaik. Terbaik bunda. Ibu gak usah jauh-jauh. Ini semua yang ada di rumil ini, masya Allah tabarakallah, asik. Kita lihat nih AC di situ tempatnya. Coba, kenapa harus tempatkan di situ? Itulah tempat yang paling baik. Tengah. Coba kalau AC gede ini taruh di pojok aja gitu. Enggak. Kenapa? Karena menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Indah. Subhanallah. Itu gambarannya. Ini lampu Suraya, lampu gantung, lampu gantung. Kalau lampu gantung saya taruh di pojok ngegantungnya, itu pantas enggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Ini harus ada yang namanya punten, pemantasan cocok di situ. Itu baru manusia. Allah lebih dahsyat lagi. Mata dibentuk seperti ini. Di atasnya ada alisnya. Matanya masya Allah tabarakallah, bukan hanya dapat mengicup-ngicup. Apa ngicup itu? Berkedip-kedip gitu. Bukan hanya sekedar bisa berkedip, tapi apa? Masya Allah, apa? Ada bulu matanya. Luar biasa. Maka dengan mengatakan ucapannya luar biasa indah, dan itu bentuk cinta. Gak asal-asalan bunda. Gak asal-asalan. Nih coba bunda, kadang-kadang mobil sehebat apapun dibuka aja bagian depannya, jadi jelek kira-kira. Apa tuh namanya itu bagian depan itu ya? Kapnya. Kapnya kan buka kapnya. Itu jadi purutul begitu. Jadi gak bagus kelihatannya. Kenapa? Depannya gak ada. Kenapa? Itu namanya ditempelkan di situ. Yang membedakan kadang-kadang mesinnya semua sama. Dalam artian sama itu ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya, kecepatan ini. Yang membedakan itu apa? Kadang-kadang bentuknya. ini adalah sedan, ini adalah jeep, ini adalah ini adalah ini, ini adalah ini. Tapi punten, yang membedakan itu terkadang itu apalah? Ya bentuknya. Maka dengan mata al-musawwir, ulangi lagi, iya, ini adalah al-musawwir. Allah al-musawwir ini hebat. Ini yang hadir masya Allah di rumil ini, kalau saya cek ini wajahnya gak ada yang sama nih. Kenapa? Al-musawwir. Tapi kalau saya tanya, ibu-ibu punya hidung? Punya. Sama gak hidungnya? Beda. Ibu-ibu punya mata? Sama. Ada. Semua punya mata, tapi beda? Beda. Subhanallah, dalam artian semua punya mata, semua punya hidung, semua punya kaki, semua punya tangan, tapi apa? Pasti beda. Coba lihat kakinya, satu lencop, satu jebrak, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa? Ya itu namanya berbeda-beda. Lihat tangan, ada yang tangannya katanya kalau kuku, ada kuku jengkol, ada kuku petai, gitu kan? Ibu tahu masalah istilah itu kan? Kalau kuku petai itu agak begitu gitu, kuku jengkol tuh jebrak begitu, itu istilah aja. Tapi semua punya tangan, iya, semua punya tangan. Ada yang alisnya punya, ada alis, ada alisnya yang begini, ada alisnya begini. Kenapa? Begitu. Rambut semua punya rambut, ada yang rambutnya ikal, ada rambutnya yang itu yang ini. Kenapa? Semua dikasih, tapi punten berbeda-beda. Kenapa? Allah al-musawwir. Saya dipahami sampai di sini ya. Berarti sekarang untuk sebagai pegangan dulu, iya, untuk sebagai pegangan dulu, untuk dipegang baik-baik. Usikum ya nafsi bittaqwallah, iya. Ketika diucapkan kata-katanya, nanti kita akan berkembang lebih contoh-contoh yang ada. Ternyata Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Al-Bari bukan hanya sekedar menciptakan, tapi menciptakan tanpa ada contoh dan tanpa ada ide, dan semua diciptakan ada fungsinya dan berjalan dengan fungsinya. Al-Bari. Al-Musawwir, Allah ciptakan bentuknya yang pas, yang pantas semuanya. Sampai dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ada perkataan, dari tidak ada menjadi ada. Lanjutkan lagi bunda. Asalnya kita tidak ada ya? Jadi ada, gitu kan? Lebih kenal, jadi tidak ada, dari tidak ada menjadi sempurna. Bisa dipahami bunda? Ulangi lagi, kalimatan dari tidak ada menjadi ada, bukan hanya itu. Dari tidak ada menjadi sempurna. Kenapa? Nih cek baik-baik, kalau dikatakan baru tadi ada penciptaan ya, ternyata batinnya pun Al-Bari ini dahsyat. Aku ciptakan engkau, subhanallah, bukan kebetulan, tapi aku ciptakan tanpa ada ide dari yang lain. Aku ciptakan kalian seakan-akan untuk tegasnya menyatakan tanpa ada contoh, dan aku jadikan fungsi dari apa yang kau yang aku ciptakan. Akal ada fungsinya, hati ada fungsinya, semua ada fungsinya. Lalu kalau untuk tubuh fungsinya ibu bisa enak-enak saja. Mata untuk melihat, ini untuk mendengar, semuanya begitu. Tapi punten urusan hatinya. Allah Al-Bari ciptakan apa? Contoh apa? Ini pegangannya Al-Quran Hadis, dan ini ada Rasulullah sebagai contoh hidupnya. Lengkap, sempurna, sempurna. Jadi kalau dikatakan dari tidak ada menjadi ada, itu masih kurang. Katakan dari tidak ada menjadi sempurna. Kenapa? Semua disempurnakan manusia ini. Dikasih akalnya, dikasih hatinya, masya Allah. Dikasih contoh dalam kehidupannya, dikasih catatan untuk bimbingannya, dikasih itu, dikasih ini. Semuanya Al-Bari itu. Jadi Allah Al-Khaliqul Bari ini bukan hanya menciptakan, tapi memfasilitasi semua yang ada. Contoh misalnya dengan mengatakan, mata untuk apa? Melihat. Nah kalau gak dikasih matahari, fungsinya ada gak mata itu? Gelap jadinya, nggak ada yang bisa dilihat. Setelah itu, okay, dikasih matahari, tapi warnanya semua putih aja, cuma putih aja kelihatannya. Ini wajah semua putih semuanya, kerudungnya putih semuanya. Jadi kayak dulu zaman kapan itu TV itu cuma hitam putih doang kelihatannya. Iya, ini hitam putih jadi berwarna akhirnya kan. Coba ketika melihat berwarna, fungsi mata itu semakin apa? Semakin sempurna. Semakin sempurna melihat warna yang ada, maka semakin meyakinkan kalau sesungguhnya Allah menciptakan untuk kepada kita ini bukan hanya sekedar dari tidak ada menjadi ada, tapi dari tidak ada menjadi sempurna. pandangan disempurnakan, bukan disempurnakan dapat melihat saja, bukan disempurnakan dengan cara mudah berfungsi saja, tapi disempurnakan dengan cara banyak bisa dilihat dari pepohonan, luar biasa, dari burung-burung, luar biasa, masya Allah, dari ikan-ikanan, luar biasa. Bunda bisa dilihat dengan mata ini, kata-kata dengan ucapan subhanallah, masya Allah, dengan kata-kata yang sangat indah mensucikan Allah, karena semua yang diciptakan oleh Allah tidak kebetulan dan tidak sia-sia. Al-Bari, ini hidupnya, ini Qurannya, baca. Ini contoh hidupnya Rasulullah SAW. Kalau ada sesuatu apapun, kembalikan ke Quran. Wah, saya enggak paham kepada Quran, tanya kepada para ulama, kepada ahlinya, maka Anda akan mendapatkan bimbingannya. Masya Allah. Saya lagi susah nih, ini caranya. Saya lagi bahagia nih, ini caranya. Jangan masalah lagi susah aja. Lagi bahagia pun jadi masalah. Bahaya nih, saya bahagia terus nih. Kenapa? Ini saya enggak susah-susah ini, sudah 1 tahun bahagia terus nih. Kenapa nih? Aduh, gimana nih caranya biar saya tidak terjerumus dalam kebahagiaan ini? Itu kalau curhat lagi susah apalagi bahagia. Subhanallah. Tapi ada sahabat kami itu, masya Allah, luar biasa. Sahabat kami ini, kalau kita kan ke dokter pas lagi sakit aja ya, dia mas sengaja daftar ke dokter buat apa? Cuma silaturahim. Daftar ke dokter, ada ternyata. Assalamualaikum, ya begitu masuk gitu kan. Hai, apa kabar ya? Pas sakit apa? Enggak sakit. Itu kenapa? Mau silaturahim aja. Dokternya bingung, mau kasih konsultasi juga enggak ada. Cuma apa? Mau silaturahim. Iya, buat apa? Ini silaturahim, kebetulan saya baru datang dari ini. Silakan hadiah. Ya enggak apa-apa, saking apanya? Menyambung silaturahim itu ada kayak gitu. Subhanallah, luar biasa. Iya. Jadi, terkadang kita ini harus dilihat gaya silaturahim itu seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi terkadang kita lagi sulit baru ingin curhat, tapi lagi bahagia biar orang lain tidak tahu kebahagiaan kita, biar enggak ngerecokin dengan kebahagiaan yang dipunya. Lagi susah biar rame-rame bantu, tolong doanya. Begitu berhasil, kemana dia? Ganti nomor. Iya, biar enggak ada orangnya. Lah, enggak ada kayak gitu di sini, Mam. Iya, wajahnya juga ya solehah semuanya. Amin ya, solehah semuanya, masya Allah. Lagi bahagia, lagi susah, tetap untuk bersatu, masya Allah. Iya, ulangi lagi, kita lanjut. Jadi, apakah ada sesuatu yang Allah ciptakan tidak sengaja? Jawabannya tidak. Apakah Allah ciptakan dalam diri kita dalam keadaannya abasa ataupun dengan main-main? Tidak. Lalu Allah diciptakan, menciptakan kita ini sempurna. Punten, ulangi lagi saya katakan, Allah menciptakan sesuatu berarti tidak asal-asalan. Bisa dipahami Bunda? Allah ciptakan kita asal-asalan gak? Gak ada Allah ciptakan, udah asal hidung aja dah, berfungsi gak apa-apa. Tapi ini kok bolongnya di bawah, kok ketukar sama mulut? Gak apa-apa, yang penting dia punya mulut. Gak begitu, subhanallah. Ya. Gak ada asal-asalan. Coba Bunda, begitu ibu ngelihat di kaca kan, masya Allah. Doanya tahu kan Bunda? Kalau berkaca apa? Allahumma. Ini kayaknya nggak pernah ngaca ini. Allahumma. Terusin. Allahumma hasin khalqi kama hasanta khuluqi. Masya Allah. Artinya tahu Bunda? Lihat Bunda, artinya dengan mengatakan, kalau secara bahasanya Bunda, ya Allah, iya, wajahku yang baik ini jangan sampai menjadi buruk karena akhlak saya. Bisa dipahami Bunda? Iya, itu gambarannya. Wajah gak ada begitu melihat kaca, jelek banget saya, gak ada tuh. Iya, begitu melihat kaca syukur, alhamdulillah ya Allah. Kalau ibu takut dengan wajah ibu sendiri, gak bakal ngaca itu. Begitu, astagfirullahaladzim. Tapi saya pernah, ya, ada teman saya, subhanallah, ya, saya gak pernah izin cerita ini, tapi makanya gak disebut namanya, ya. Jadi, tapi insya Allah dia lagi nonton beliau ini, ya. Jadi ketika kontrol rumah, gitu ya, di Mekah ceritanya, kan kalau jamaah haji mau datang, tempatnya harus dikontrol sama kita. Saya kontrol. Saya hukumnya maki. Teman-teman saya ngontrol. Nah, kan kita selalu berebut, bukan berebut, yang view-nya yang bagus, ya, diserahkan kepada yang paling berhak, gitu kan? Misalnya view bagus, orang sepuh, orang tua, biar ketika udaranya seger gitu ya, view-nya bagus, cek. Jangan begitu view-nya, langsung kemana? Ke tembok. Iya. Jadi gitu tuh. Nah, punten, ini jendela kan ditutup pakai hordeng. Nah, kacanya ini mirror. Kacanya itu, jadi jendelanya itu kaca. Iya, jadi kalau kita ya kayak kaca aja gitu. Dalam keadaan kan gak sepi, begitu dibuka, terus lihat wajah sedih juga takut. Dia takut dengan wajah sendiri. Kita ketawa semuanya. Yo, astagfirullahaladzim, sampai ketakutan. Kenapa? Kok saya itu katanya. Tapi kacanya bukan kaca buat kayak berkaca seperti itu ya. Itu kan jelas kan. Tapi kacanya itu agak biru-biru, agak hitam-hitam. Jadi kita ngelihat itu, kita aja nggak nyadar kalau itu wajah kita. Gayanya begitu. Jadi udah mah agak gelap-gelap gitu untuk kontrolnya kan. Cek view-nya kemana-mana gitu kan. View-nya kemana, kemana view-nya. Begitu dibuka, ternyata gambar dia sendiri. Tapi agak aneh karena kacanya lain. Begitu, astagfirullahaladzim. Begitu lihat, ada apa? Kita kaget. Saya ternyata itu. Nah itu dia, ini cerita aja bunda ya, ini cerita aja ya. Nah kita balik lagi. Jadi tidak ada sekecil apapun yang Allah ciptakan, pasti semuanya ada fungsinya, manfaatnya. Ingat itu ya. Jadi kalau dikatakan dari tidak ada menjadi sempurna, dari tidak ada menjadi sempurna, semua yang Allah ciptakan sempurna. Ulangi lagi nih, karena ini penting nih untuk kita balikin. Allah menciptakan kita dan menciptakan fasilitas untuk kita dengan sempurna. Oke, saya balikin. Maka kita mempersembahkan kepada Allah pun usahakan sempurna. Bisa dipahami ini. Kalau ibu mengatakan Allah al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, apa yang harus kita persembahkan kepada Allah? Ketika ya Allah engkau ciptakan kami secara sempurna, maka izinkan aku untuk mengabdi beribadah kepadamu, berusaha untuk sempurna. Saya ingin menyempurnakan sholat saya. Saya ingin menyempurnakan bacaan Quran saya. Saya ingin menyempurnakan akhlak saya. Saya ingin menyempurnakan semua amal ibadah. Tolong sempurnakan, jangan asal-asalan. Asal sholat? Enggak. Malu sama Allah. Asal puasa? Malu sama Allah. Asal sedekah? Malu sama Allah. Asal haji? Malu sama Allah. Asal majlis ta'lim, malu sama Allah. Maka tolong katakan, seperti engkau telah memberikan kepadaku, dari tidak ada menjadi sempurna, maka aku akan sempurnakan apa yang bisa aku lakukan untukmu.

Habil mengatakan, engkau telah berikan kepadaku dengan sempurna, maka aku akan cari yang paling sempurna. Diserahkan sempurna. Qabil mengatakan, yang penting saya jalanin aja apa yang Allah katakan. Asal. Maka kalau para ulama mengatakan Qabil ini, punten ya, beberapa ulama, Qabil ini tidak memilih mana yang terburuk. Tidak, Bunda. Qabil ini tidak memilih mana yang terburuk, Bunda. Yang namanya asal, dikasihkan. Hanya Qabil ini adalah tidak memilih yang terbaik. Bisa dipahami, Bunda? Iya. Kalau ibu punya barang, ada dua pilihan. Satu, pilihan yang terburuk. Yang kedua, pilihan yang terbaik. Ibu tidak milih yang terbaik, nggak milih yang terburuk. Kasih aja. Gara-gara itulah Allah memilih punya Habil. Karena Habil memilih yang terbaik. Qabil bukan memilih yang terburuk, tapi Qabil memilih asal aja. Bisa jadi nggak yang baik itu? Bisa, Bunda. Bisa baik. Tapi apa? Niat itu beda, Bunda. Jadi kalau dikatakan Qabil tidak memilih yang buruk, tapi Qabil tidak memilih yang terbaik. Maka punten, kalau ibu hanya mengatakan saya sholat asal saja, puasa asal saja, apa bedanya dengan? Nah, itu ibu yang jawab. Iya, Bunda, apa bedanya dengan Qabil? Iya, Bunda, sebetulnya pun kami pun rasakan itu. Sampai hari ini sholat kita asalkah? Sampai hari ini Ramadan kita asalkah? Taraweh asalkah? Semua asalkah? Kalau asal, maka tidak ada yang namanya kata-kata ihsan. Al-ihsan tahu kan? Apa itu? Rumah sakit, iya, yang di Bandung itu mah. Ini mah beda, saya sampaikan, bunda-bunda. Ini al-ihsan, ini maksudnya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yaraka. Beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Berarti apa? Saking menikmatinya. Kalau tidak bisa yakinkan Allah melihat kita, itu makna al-ihsan. Iya, dalam artian dengan mengatakan seakan-akan Allah melihat kita melihat Allah, kalau tidak yakinkan Allah melihat kita. Kata-kata yang sangat luar biasa ihsan ini. Masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi kalau digambarkan dengan mengatakan pasti, Bunda, kalau Bunda sedang bekerja melakukan sesuatu, merasa diperhatikan oleh bos kita, akan baik-baik apa tidak mengerjakannya? Baik-baik. Ada orang bekerja di rumah ibu, subhanallah, biasa ngepel rumah. Kalau nggak ada ibu, mungkin dia biasa ngerjainnya. Bukan salah, tapi apa? Biasa. Bukan tidak benar, benar, tapi ya biasa. Tapi begitu ada ibu duduk di ruang tamunya, dia sedang bekerja, kira-kira apa yang dilakukan? Agak berbeda caranya. Ketika nyapu, tidak sum, mungkin tidak gitu. Tapi set, Masya Allah. Ketika bawa kemoceng, beresin hordeng, kalau enggak ada kuprak. Kalau ada ibu, sen, Masya Allah, bisa begitu. Kalau enggak ada ibu, jalan gebrik. Begitu ada ibu, nyanyep jalannya. Kenapa? Beda dilihat. Bisa enggak ke Allah itu ihsan itu begitu? Bisa enggak, Bunda, kira-kira? Ibadah mata Allah melihat saya loh. Saya lagi takbiratul ihram atau melihat saya. Kenapa? Ihsan itu akan tumbuh ketika ibu faham al-khaliqul bari'ul musawwir. Kenapa Allah tidak membuat kita sia-sia, tapi Allah menciptakan kita dengan rahmatnya, dengan cintanya, dengan sayangnya, sempurna. Dari tidak ada menjadi sempurna. Hal terkecil, contoh Bunda, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang terkecil, yang paling kecil itu apa? Ada dalam Al-Quran. Apa itu? Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu? Tentang makhluk yang kecil itu yang nyamuk. Susah banget nyebut nyamuk. Iya. Bagaimana dalam Al-Quran itu ada bunyinya itu apa? Mengatakan kalimatnya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini lihat, Bunda. Nanti cek ayatnya. Iya. Masya Allah. Ada hafidhah di sini. Luar biasa ini. Ya, amin. Ya. Dengan mengatakan, oh, Masya Allah, semuanya di sini hafidhah. Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Semua aman. Iya. Amin. Iya. Hafidhah itu artinya apa, Bunda? Bukan hanya di sini. Hafidhah yang paling hebat itu menjaga dalam hatinya dan akhlaknya, Bunda. Hafidh itu artinya.

0: apa? Menjaga kan? Menjaga hafidh itu. Jadi kalau hanya hafidh dalam otak saja, gak beres. Tapi hafidh ini adalah bukan di sini saja, tapi apa? Di hati, langsung tercermin dengan akhlak. Maka bukan hanya sekedar mengatakan berapa juz kamu hafal di sini, iya, tapi ada kata-kata berapa juz yang kamu telah laksanakan dalam perilakumu. Itu penjaga itu. Penjaga bun. Penjaga. Penjaga Quran itu bukan menjaga dengan hafalannya, tapi yang paling sulit menjaga Quran dengan akhlaknya. Bisa jadi pengajar Quran mungkin, iya, tapi mungkin akhlaknya tidak mencerminkan seperti ada yang ada dalam Al-Quran. Bisa jadi. Emang ada kejadian begitu? Iya, Rasulullah bilang apa? Akhir zaman nanti pembaca Quran itu hanya sampai tenggorokan, nggak sampai ke hati. Jadi yang diasiknya itu hanya bacaannya, diperindah, diperapa, tapi apa? Nggak masuk dalam hatinya. Itu dia bunda. Ya kalau sudah nggak masuk dalam hatinya, punten, Quran itu hanya di kerongkongan. Quran itu hanya sekedar dibacakan, tidak sampai ke dalam hatinya. Maka kalau mengatakan bukan untuk menyampingkan ataupun memojokkan Al-Quran atau orang yang hafal Quran tapi akhlaknya tidak baik, kenapa? Emang Rasulullah sudah bilang begitu kok. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang melakukan apapun tujuannya itu bukan karena Allah. Itu yang dikhawatirkan bunda. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata-kata yang sudah pegang baik-baik. Sampai mengatakan orang yang pertama kali berani masuk neraka itu diantaranya adalah siapa mereka? Orang paling banyak sedekahnya. Kenapa? Karena dia bersedekah bukan karena Allah, tapi ingin dipuji kalau dirinya pandai sedekah. Yang kedua, orang yang mati berperang melawan orang kafir. Kok bisa begitu? Iya, kenapa? Karena dia tidak menyatakan kalau saya membela agama Allah, tapi biar dikatakan kalau saya pemberani, biar saya pahlawan. Pun sama orang yang baca Quran, termasuk yang menyampaikan. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk menyebarkan syiar, tapi biar kelihatan saya adalah pembaca Quran. Kalau saya adalah niat itu GPS tujuan kita kemana bunda? Itu kan tujuannya. Iya. Kembali lagi. Nah tadi inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fa. Putan ba'udah. Ba'udah itu apa bunda? Manyuk-manyuk. Nyamuk. Iya, minum dulu. Iya. Nyamuk bunda. Puntan. Iya, bismillah. Ayo silakan bunda, minum dulu bunda. Nggak enak saya minum sendiri. Iya, kalau saya lagi kurang puasa, nggak puasa. Ya. Tadi hampir nggak datang juga. Iya, habis selesai subuh, kita habis tausiah subuh, tiba-tiba pulang, langsung, teng, ini sakit nih. Kayaknya udah nggak bisa datang nih, izin. Lagi sakit-sakit gitu. Dengar kabar, sahabat kami meninggal, Mas Reza. Kita doa nanti sama-sama ya. Lagi gini, dengar lagi. Putra daripada sahabat kami kecelakaan di operasi. Jadi hari ini langsung kita jenguk dulu ke mana? Insya Allah jenguk ke Tangerang. Dari Tangerang mungkin kita ingin melihat ke pemakamannya. Dari pemakamannya baru bisa kembali. Begitulah lagi sakit dengar orang wafat, kira-kira apa yang kebayang bun? Jangan-jangan begitu kan? Makanya saya langsung sehatan. Ya, alhamdulillah. Jujur bunda, jadi tanya sama anak-anak semuanya. Jadi ketika anak-anak kami SMP, saya sudah ceritakan kalau kamu nanti keluarga anak begini-begini. Saya lagi anak SMP itu saya terangkan tentang masalah keluarga, suami itu bagaimana. Lagi SMP itu saya terangkan tentang masalah seorang suami itu kayak apa. Lagi anak SMP, SMA lebih gencar lagi. Tapi sekarang setelah anak menikah, dua yang menikah, satu lagi masih SMA gitu kan. Subhanallah, itu yang saya ceritakan kepada anak-anak, bukan itu lagi, tapi apa? Kematian. Nah, atau saya tanyakan sama anak-anak semuanya, nanti kalau Kidanida meninggal nanti tolong makamnya ada di sini ya. Nanti kalau misalnya Kidanida meninggal tolong ini hubungi anak-anak. Iya, dulu aja cerita kalau misalnya nikah gini-gini kejadian. Sekarang saya kan kalau ini meninggal, kalau Kida duluan, kalau Nida duluan, semua ceritakan. Kenapa? Beda usia. Usia kalau sudah mendekati 50 tahun bahkan 40 tahun, apalagi bunda, walaupun bunda belum merasakan 40 tahun karena rata-rata 30 tahun di sini bunda. Iya bun, punten bunda. Kalau bangun setengah 4, bangun jam 3, gampang tidur lagi gak bunda? Apa susah? Susah ya bun. Seakan-akan ini semua tubuh bilang dengan mengatakan ini indar peringatan. Tahajud. Ini malah langsung scrolling live yang di IG mana nih? Live yang di TikTok mana nih kadang-kadang? Live yang jualan, karena yang jam-jam segitu masih ada jualan tuh bunda. coba bunda, stop. Maka para sahabat itu kalau setelah isya tidur bunda. Kenapa? Karena ibu mau tidur jam 11, mau tidur jam 12, insya Allah setengah 4 jam 3 mah bangun. Iya bunda, kan tetap aja jam 3 mah bangun. Mendingan tidurnya lebih jam 9, cepetin aja. Makanya nasihat dari guru kami Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, beliau mengatakan kalau bisa, kalau abang gitu ya, nggak terima kajian malam-malam kalau nggak terpaksa banget. Kenapa? Karena biar jam 9 setelah isya tidur, nanti jam 3 bisa nyaman, bisa nikmat. Karena apa? Karena kalaupun jam berapapun tidur, jam 3 itu bisa melek, setengah 4 bisa melek. Nah itu rasakan sama bunda semuanya. Iya itu. Tapi yang dimaki saya mah bablas aja sampai subuh. Ah itu kebangetan itu mah. Karena apa? Ditarik lagi selimutnya coba. Ketika astagfirullahaladzim, ini ada kesempatan, ada kesempatan. Peperihan bunda, yang namanya punten, ibadah kita belum benar, puasa kita belum benar, sholat kita, cobalah tahajud begitu 3 rakaat sama witirnya bunda, paling tidak begitu bunda. Iya punten. Jadi kalau sekarang cuma bilangnya mengatakan kematian, kematian, kematian, kenapa? Itu udah buktilah kematian itu pasti akan datang. Ingat ya, kematian itu bukan untuk orang yang sudah wafat, tapi kematian itu untuk orang yang belum wafat. Siapa? Kita, kita semuanya, saya, ibu, bapak, semuanya. Iya, silahkan. Kalau mau ibu dulu, ibu duluan, mangga. Iya. Jangan. Iya. Kalau sudah takdir mahnya, bismillah bunda. Iya. Bismillah bunda. Karena apa? Mau kapanpun, mau dimanapun, jika takdir Allah sudah menentukan, bismillah. Iya. Itu gambarannya. Karena akan berjumpa dengan kekasih yang sebenarnya adalah siapa? Allah. Itu. Iya bunda. Saya lanjutkan punten. Nyamuk. Tadi masih nyamuk, balik lagi nih. Iya, balik lagi, nyamuk lagi. Nyamuk, iya. Kan tadi terpotong minum bunda. Nyamuk ini bunda, subhanallah, Allah katakan paling kecil kan. Kira-kira ibu ada manfaatnya gak itu? Ibu tahu gara-gara nyamuk ini banyak penelitian. Dan ternyata, Masya Allah, dalam artian mengatakan, lihat, ya, seakan-akan gini ya. Kamu ini aku ciptakan, keren, luar biasa, indah, dan dahsyat. Kamu tahu gak nyamuk itu? Ketika orang berpikir, kok Allah perumpamakan dengan masalahnya, emang apa sih nyamuk itu? Penasaran kan? Begitu dicek, dahsyat bunda. Nyamuk ini luar biasa. Ibu cek-cek ajalah tentang masalah. Namun ini yang kami masih ingat gitu ya. Dulu pernah bahas tentang masalah ini, tapi lama sekali, sudah lama. Mungkin waktu itu udah di mana channel YouTube-nya juga gitu ya. Apa belum ada YouTube-YouTuban pada waktu itu. Tapi pernah dibahas dengan singkat saja bunda. Punten, yang namanya nyamuk, Masya Allah. Itu walaupun kecil, tapi apa? Itu ternyata jantungnya aja tidak satu, jantungnya tiga. Subhanallah. Yang kecil itu, kecil itu, iya, kecil itu, kita jantungnya satu, dia tiga. Terus punten, nyamuk itu mampu bergerak tangannya, itu mampu bergerak sayapnya, bukan tangannya, sayapnya bergerak itu bunda, dalam satu detik itu 800 gerak. Paling kecil 600 gerakan. Makanya paling hebat kalau nyamuk, itu kan, itu gerakan tangannya tuh, khas kan suaranya kan. Sekecil itu bisa kedengaran suaranya tuh bunda, berisik padahal kecil. Iya kan? Kenapa? Karena getarannya itu, kalau kita gamak ini ototnya sekuat apa gitu. Kita dalam satu detik paling cuma gerakan misalnya dua gerakan, ini 600-800 gerak. Makanya bayangin kalau nyamuk segede gajah, berisik banget itu. Iya bunda. Nah ini contoh, iya bunda, ini saya perumpamakan, bayangkan gitu ya. Bayangin, ini helikopter aja kan, itu bisa naik terbang ke atas, berisiknya luar biasa kan. Banyak kalau naik helikopter pakai ini kan. Ibu pernah naik helikopter, pernah? Alhamdulillah yang pernah. Iya, saya pernah juga karena apa yang diajak ya sama British Propolis waktu itu, naik ke sana, naik kereta, naik apa, naik itu, harus ditaruh di sini apa namanya? Pakai ini. Jadi kita komunikasinya langsung dengan suara itu, enggak pakai apa itu? Kayak pakai radio gitu ya. Dan terbangnya. Itu mungkin karena berisik. Ini bayangin nyamuk kecil gitu bunda, di sini berisik gitu. Nah, punten. Kenapa? Karena getarannya dahsyat. 600 sampai 800 gerak. Subhanallah. Punten lagi. Ini nyamuk ternyata, ibu tahu gak yang sekecil itu? Sekecil itu ya, matanya, lensa kecil mungilnya itu 100 bunda. Kita cuma mata dua, dia 100 matanya. Karena kalau nyamuk ini melihat semua apa yang ada, Bunda. Ini semua sampai sekelilingnya itu kayak 180 derajat gitu. Ketahuan dia. Dari tepuk belakang aja, set. Kenapa? Dia matanya itu di kepalanya tuh, Masya Allah. Lensa kecilnya itu, Bunda, yang 100 itu melihat apa yang, tapi dahsyatnya lagi, yang dilihat bukan bentuk. Tapi apa? Yang dilihat adalah suhu tubuh, Bunda. Nih kayaknya suhu tubuh enak dagingnya, dagingnya, darahnya nih nempel. Makanya kalau yang tidak baik, yang tidak sehat, nggak digigit sama nyamuk. Kenapa? Karena ini berbahaya buat dirinya. Karena dia tahu suhu tubuhnya yang pantas untuk diisap itu yang mana. Subhanallah, itu luar biasa nyamuk itu ya. Terus punten, dia ini ya bisa tajam penciuman yang kecil itu, Bunda, mencium keringat seseorang, menatap bayangan daripada seorang, merasakan itu dalam jarak kira-kira 50 meter sampai 100 meter. Kalau ada keringat bau-bau yang bisa untuk dia santap, dia datang dengan tepat sasaran. GPS-nya itu langsung 50 meter itu tercium, datang. Dahsyat gitu. Jadi kalau kita ini tahu kepada Allah yang punya akal, punya iman, itu bisa terus kepada Allah itu, walaupun dalam artian mengatakan sejauh apapun, kita bisa berangkat ke sana. Kalau nyamuk saja 50 meter bisa jalan ke tujuannya, masa ke majelis taklim susah kita? Iya. Oh, itu ada harumnya majelis taklim. Ngeng lagi, jalan. Kalau ngeng tadi apa? Nyamuk. Jalan, subhanallah. Dan bukan hanya itu, nyamuk ini luar biasa, Bunda. Dengan yang 100 itu, menatap dengan suhu, mencium luar biasa, sampai ke tempat tujuan, begitu dapat, Masya Allah. Ini begitu hinggap, ada semacam remnya, jadi gak ada nyamuk di soledad ke sereo itu, gak ada, Bunda. Begitu diam nyamuk itu, Masya Allah. Dan dahsyat, nyamuk ini kemana-mana, Bunda. Iya, ada beberapa yang tidak boleh dilepaskan oleh nyamuk, dan selalu mau dibawa apa? Satu pisau yang di depannya. Itu di depannya itu semacam bawa pisau. Dan cara untuk membongkar apa yang ada di dalam kulit kita, kalau dia ini mau mengeluar, mau mengambil darah, itu pisaunya seperti apa namanya, ekstrak, set begitu. Dan gerakan yang pertama sama gerakan yang kedua itu tepat di tempat sasaran. Ini kalau kita pakai golok belah kelapa, cekrek. Yang kedua di sampingnya, yang ketiga sampingnya. Bisa begitu nggak kira-kira, Bunda? Tapi kalau nyamuk, set. Langkah kedua, set. Merobeknya seperti di X begini, Bunda. Nah, dari tengahnya ketemu X itu, itulah tempat di mana belalainya dimasukkan. Subhanallah. Tahu, Bunda. Tapi gak kerasa begitu belalainya masuk, bukan hanya sekedar kecil, tapi dia punya anestesinya. Sebarkan anestesi. Dia kemana-mana bawa anestesi, Bunda. Untuk apa artinya? Buat apa? Bius. Ada punya bius dia. Set, masukin bius. Masukin ke dalam. Cet. Apa tuh namanya? Belalainya. Itu kok bisa masuk gitu ya? Jarumnya itu loh, Bunda. Itu kan harus jarumnya itu tetap masuk ke dalam. Berarti kalau lembek itu gak bisa masuk. Berarti itu cukup apa? Cukup apa? Ya cukup keras, ya. Begitu masuk, masuk ke dalam, punten, dahsyatnya. Tapi waktu narik, darah kita kental apa encer? Darah kita ini kental. Dengan masuk ke amub itu artinya ke sedotan ataupun ke belalai yang kecil itu gitu ya. Kan kecil banget itu. Gimana bisa masuk? Dia punya zat pengencer darah. Apakah dia punya pengencer darah kemana-mana? Dia bawa kopi dogel mungkin? Obat pengencer darah atau apa saja, Bunda? Apa bawa pengencer darah apa? Tapi begitu dimasukin langsung semprotan darah. Semprotan. Lalu apa? Darah encer. Tarik. Masuk. Dahsyat itu, Bunda. Setelah itu baru pergi. Dan saya ingin sampaikan, punten. Darah itu bukan untuk makanan nyamuk. Setelah dicek, Bunda, Karena apalagi yang namanya jantannya, yang gigit itu betina. Untuk apa? Jawabannya, untuk memberikan makanan kepada telur yang ada di dalam tubuhnya, Bunda. Jadi itu bukan untuk, sebenarnya bukan untuk makanan dianya, tapi makanan untuk telurnya, makanannya, untuk anak-anaknya. Dia istilahnya apapun, dan kalau lihat ya, resikonya bahaya gak kira-kira itu? Cepat, tapi untuk anak-anak gak ada masalah, sedot aja, mati-mati gak apa-apa. Jadi begitu, trek, wah 300 tuh mati di situ. 200 itu mati, karena telurnya itu antara 200, paling sedikit 100, sampai banyak 300. Jadi kalau ibu mengunuh nyamuk, tek, ada darahnya tuh, itu kira-kira di situ ada 200 sampai 300 telurnya mati di situ. Subhanallah. Lihat bunda, nyamuk Allah katakan, nih nyamuk, pikirin. Luar biasa. Ternyata yang paling hebat lagi, punten, dahsyat gitu kan. Setelah itu nyamuk itu, apalagi jantan, makanan itu bukan darah, tapi apa nektar gitu ya, dari sari-sari yang ada di pokok bunga-bungaan seperti itu. Tapi betina itu ngambil, dan itu bukan untuk konsumsinya, tapi apa, menyinambungan, untuk kesinambungan hidup daripada keturunannya. Makanya sekarang kan ada penelitian bunda untuk membunuh nyamuk itu dengan cara apa? Menyebarkan jantan-jantan yang sudah diberikan virus jantan itu, jantan nyamuk, dipelihara, dibesarkan, itu disebarkan. Kenapa? Nanti nyamuk itu, punten, akan berhubungan antara jantan dan betinanya, paling tidak karena sudah dikasih virus, satu bisa mematikan betinanya, paling kalau tidak mematikan, dia tidak akan pernah ada pembuahan. Jadi untuk mengurangi apa, populasi nyamuk kan sudah ada. Di Indonesia juga lagi percobaan di sini ya. Tapi yang saya tahu mungkin ada di Malaysia, ada di Singapura, di mana seperti itu nyamuknya. Tapi Bu jangan coba-coba pelihara, jangan Bunda. Iya. Seperti itu. Tapi ini jamuk jantan dipelihara, dikasih apa, virus apa baru disebarkan. Di mana? Di kebun-kebun. Karena kalau jantan itu tidak akan pernah gigit, Bunda. Nah, punten. Ketika mengatakan ada yang unik nih. Wa ma fauqaha. Fauqaha itu artinya apa? Di atasnya. Ibu pernah belajar bahasa Arab? Ada, dilanjutkan pelajaran bahasa Arabnya di sini? Lanjutkan. Fauqa itu artinya apa? Di atas. Coba cek, dikatakan la yastayadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Fauqaha itu ada beberapa makna. Di atasnya, ada yang mengatakan kecil nyamuk dan di atasnya lebih besar, gitu kan? Tapi ada yang paling dahsyat. Allah tidak malu memperumpamakan dengan seekor nyamuk dengan adan apa yang ada di atas nyamuk. Bunda tahu, memang nyamuk yang kecil itu, di atasnya ada makhluk lagi. Ada makhluk lagi di atas nyamuk itu. Di atas nyamuk yang kecil itu, nyamuk kecil kan, di kepalanya itu, di bagian tubuhnya, ada yang namanya virus-virus ataupun binatang-binatang yang kecil lagi, dan itu ratusan hidup di sana. Kalau dicek nih zoom dengan apa namanya mikroskop yang berapa kali juta untuk mendekatkannya, ternyata di atas nyamuk itu ada makhluk-makhluk kecil lagi. Mungkin kalau di manusia kutu gitu ya, tapi kalau di nyamuk ini kutunya itu juga banyak ratusan. Bisa digambarkan bunda? Fama fauqaha. Ibu kalau bicara tentang nyamuk aja, ya Rob, dahsyat ya. Pertanyaannya, sia-sia gak ini? Tidak. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Allah gambarkan nyamuk seperti itu. Karena apa? Musawwir, Allah gambarkan seperti itu. Sekali nyedot darah segitu, kembali lagi. Subhanallah, gimana kalau nyamuknya segede gajah, nyedot makanan, darahnya segede apa itu, habislah semua. Tapi dalam artian dengan mengatakan musawwir, bisa dipahami itu ya, itulah gambarannya. Maka dengan mengatakan al-khaliqul bari'ul musawwiru, lalu dikatakan lahul asma'ul husna. Iya, lahul asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Bisa dipahami bunda ya. Jadi hari ini masya Allah tabarakallah bunda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita memahami tentang yang namanya apa? Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Iya, sudah tahu pegang makna tiga ini ya. Adapun contoh-contoh yang ada, silahkan. Saya tadi sampaikan tentang nyamuk. Ibu cek lagi tentang masalah semut. Waduh, semut juga luar biasa. Sampai ada surat An-Naml. Kenapa? Karena dahsyat tentang masalah semut itu. Apa hebatnya, diteliti bagaimana seperti dan keadaannya. Dahsyat tentang keagungan yang Allah ciptakan yang ada di dunia ini. Ya, begitu Bunda ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insyaallah kehadiran kita makjur si Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mohon maaf juga tidak ada pertanyaan karena kita ingin coba merangkai acara bisa biar cepat semua dapat gitu ya. Karena nanti sore itu nanti malamnya kajian di mana itu? Di ANP ANP ANP Amal, ANP Ta'lim. Kalau mau lihat, lihat aja Bunda, itu kan ada di YouTube-nya ya. Itu Masya Allah para pejuang-pejuang gitu ya, untuk belajar itu luar biasa. Untuk belajar tentang masalah ya, tentang Quran, tentang hadis, dan beberapa guru pun datang di sana. Namun yang jelas kita mohon doa khusus. Yang pertama, kalau mendoakan yang hidup dulu ya, yang sehat dulu, semoga yang sehat di sini bersyukur pada Allah dengan kesehatan yang dimiliki, dan semoga dengan kesehatan ini kita semakin sehat. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sakit, baik yang hadir tempat ini ataupun keluarga yang dalam keadaan sakit, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin. Yang sakit dan tidak sempat hadir di sini, semoga Allah pun berikan kesehatan. Wabil khusus untuk ibu saya yang di Ciwidey juga masih dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Untuk ponakan saya juga Dika yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan. Dan untuk anak sahabat kami ya, yang ada di Tangerang baru atau kecelakaan baru dioperasi, semoga Allah berikan kesehatan juga. Untuk Mas Reza rahimahullah yang baru saja wafat di hari ini, semoga Allah angkat derajatnya, Allah terima iman Islamnya, dan kita yang mengaminkannya diberikan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma ya rabban nas idhibil ba's isfi anta syafi ila syifa'uka syifa'an la yughadiru saqaman wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufri niran wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. لكم مني الحب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester, dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang Islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: FM, RTS FM. Waktu salat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahu Akbar.

كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Lah suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Buh, ayo gue ya? Ya wes nang anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kan lu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, gawe mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
0: Satu kemampuan.

Isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji?

dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah. Tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Rabbmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.
1: Ittabi'u sabilana

0: Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qawmih, falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama, faakhadahumu tufanu wahum zalimun.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia, Allah, mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberikan rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan oleh Rabku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu.

Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia, Lut, berdoa, ya Rabbku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Dan ketika utusan kami atau para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka, para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan itu berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan."

0: Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: Walaqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Syaitan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

0: وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ.
1: Dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab, Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka, orang-orang kafir Makkah, ada yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Makkah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadarinya.

mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Rabb-nya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah.

Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian atau ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
0: Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

0: مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون.
1: Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Rabbnya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: يَحْزِنُونَ.
1: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokannya. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa.

dan tidak mungkin ada pemberi syafaat atau pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu. Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu manusia terpecah-pecah dalam kelompok. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira. Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, waktu subuh. Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur atau tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah, Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan miliknya apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabb-nya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Allah?

Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberikan rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل رواه مسلم.
1: Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur malam dan lupa mengerjakan suatu ibadah yang dibiasakan pada dirinya atau lupa membaca beberapa bacaan darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara sholat subuh dan sholat duhur, maka ditetapkan baginya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Oh, bagi gue ya? Ya wis, nek anu, yuk, aku diterang siki.
2: Lalu mbak rada engkau tau kang, iki sering ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Oke, mobilku ke.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, bro. Kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, dan aku akan selalu bersamamu. Sedang ketika kemalasan berujar, aku akan duduk untuk bersantai, maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, dan aku selalu setia menyertaimu. Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi, saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuknya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Oh, bagi gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Lah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kopi kepene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Wah, Bro. Kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kuwi?
3: Donasi barang bekas Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: RDSFM. RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qul in dalaltu fa innama adilu 'ala nafsi fa in hadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Para bapak, para ibu yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, mugi-mugi pembagian nejamnya adalah karena dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Kalau ini hati-hati banget, Pak. Dia ngalami kerugian, di muka sabai, kok aku rugi ngapa ya? Oh, kecek aku tuh minta dosa. Ngono loh. Kok aku loro kaya ngene ngapa ya? Oh, ternyata aku tuh minta dosa, kan gitu. Ada banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mergane itu kemudian Allah memberikan kerugian dalam hidup, memberikan sakit di dalam hidup. Gitu. Faman ladzi akhrajal abwaini minal jannah, bukankah bapaknya kita itu Pak Edewi iki lho, Pak akhrajal abwaini ditokno minal jannah saking surga. Bapak Edewi iki sinten, Pak? Nabi Adam ki ditokke saka surga. Padahal surga niku adalah darul ladzah wan naim wal bahjah wasyurur. Padahal surga niku panggonan sing lezat, panggonan sing nikmat, panggonan sing menyenangkan, membahagiakan. Ki surga, Pak. Jenengan ate urung tahu. Tapi Nabi Adam ki ditokno saka surga. Neng endi darul alam, neng alam dunya, padahal alam dunya niku napa? Wal daril alami wal ahzan wal masaib, padahal dunya kuwi panggonan sing ahzan, okeh kesedihan, wal masaib dan okeh musibah. Jadi Nabi Adam ini neng surga, Pak. Bu, tapi dikeluarke Allah akhrajal abawaini minal jannah, ditokno saka surga sing panggonane nengke kuwi mau. Sebabe ngopo? Dosa dan maksiat. Lho, ning surga lho penak-penak lho. Ditokno ning di dalam ayatnya itu kan ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sajane kan ya Adam manggono awakmu karo bojomu neng surga. Sajane Nabi Adam ki kon manggon neng surga, neng syaraté ana fala takroba hadis sajarah, neng aja pisan-pisan nyedak wit iki. Kae wit apa, Bu? Lho, kemudian iblis ngerti. Oh, iblis tenan iki. Nggodo. Nyedak. Akhirnya Adam tergoda dan nyedak. Nek larangane Gusti Allah kok dilanggar, niku maksiat to, Den? Maksiat. Gandeng Adam tuh minta maksiat, kemudian akhrajal abwaini niku minal jannah, ditokne saka surga metu. Ngono lho. Dalam tanda kutip diusir Allah saking surga karena tuh minta maksiat. Begitu. Lho lek seandainya ya, Bu ya. Seandainya mungkin iki mungkin lho ya. Nek Nabi Adam iku ndek ben ora ditokno saka surga, mungkin awake dhewe saiki iki pengajian iki Imam Syodok surga kono. Terombenane ora anggur lemenare cilik ngene iki. Ngono lho maksud e iki. Lho, la surga kok. Apa panganan plastikan ngono iki ora. Surga. Lho enak. Jadi luar biasa. Ini misalnya orang ditoki sapa? Surga lah gandeng. Nabi Adam gitu minta maksiat, melanggar aturan Gusti Allah, orang itu nyedak wit ning malah nyedak wit karena godaan setan, godaan iblis, maka kemudian rugi. Kerugiannya apa? Metu saka surga sing darul ladzah wan naim wal bahjah wasyurur niku wau, panggonan sing nikmat, lezat, menyenangkan, membahagiakan, ditokne ning darul alam wal ahzan wal masaib, panggonan sing oreh kesugi kesugihan. Sing akeh keruk apa jenenge? Ahzan, kesedihan, wal masaib dan musibah. Donya iki panggonane kesedihan. Jenengan yo pernah merasa sedih to? Saat ini sedih atau bahagia? Oh, sedih, panganannya plastikan tok. Ada kesedihan, wal masoib dan okeh musibah. Ono ne musibah yo, neng dunyo yo okeh musibah. Terakhir musibah banjir misalnya, neng ngerti kan? Aceh misalnya, ini musibah. Banjir orang gur banyu. Kayu gelondongan. Lagi pemerintah yo pinter, biki anu kayu ni terjerembab biki anu kena apa jenis yo? Secak kena banyu terjerembab je. Lagi kok mentu tulisan ni? Unrah, ini karena jamur lah pinter dengan bawa pemerintah. Jadi gitu. Itu karena dosa dan kemaksiatan bu. Makanya ngati-hati bang jenengan bermuasabah. Aku ki rugi neng donya. Aku ki kena penyakit neng donya. Apa ya sebabnya? Mang gulai. Goro-goro mungkin karena dosa dan maksiat. Bila pas kulo ngeterke anak kulo, pin jawab iyo aku yang ngono. Wah iki bocah cilik nganyel kita nak cah saiki ya. Lo cah cilik saiki lo nganyel kita nak takwa iki. Lo kadang nate kau uang tua tekok cah cilik neng jalan le nanti le kan ngono to. Ujungnya sih tekok saiki kan cah cilik. Tapi sih tekok uang tua le nanti le. Cah cilik jawab kamu nanya malah ngene nganjel kita nanya supaya nganjel kita cah cilik saiki sian tenan dah oh pinter mah aku jelas berarti habis sakit di rumah sakit itu juga banyak dosa heeh aku yang ngono wah iki tiwas aku ngomong aku nah. Jadi luar biasa karena dosa dan kemaksiatan kita. Maka pertanyaan kula dumateng jenengan. Jenengan saiki sing rawuh iki kete dosane jeneng oke apa sithik? Cilik apa gedhe? Tenan iki. Sik tak tekoki. Kan wingi wis Ramadan ya to. Ramadan niku ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Dosane dhewe diapura teniku salah. Entek dosane karo Gusti Allah. Baru kita ketemu Syawal. Syawal ketemu karo tonggo njaluk ngapura, ketemu bapak ibu njaluk ngapura, karo bojone njaluk ngapura, karo wong liya njaluk ngapura. Karo bojone njaluk ngapura lho dereng. Piye ngomongnya? Lho wong wedok saiki kan wong wedok kadang nganyelke wae. Jam 7 mulai saka salat Id, ya to. Teko ngomah salaman karo bojone, ngaturaken sedulur kelepatan, Pak, nyuwun pangapunten kula wong wedok. Kula wong wedok kathah dosane jenengan wong lanang dosane luwih akeh. Kan ngono. Lah bar kuwi dikae ngapura. Bareng dikae ngapura. Nganyelke kuwi jam 7 lho ya. Bar kuwi jam 9 dik gaweno teh. Gawe dhewe ora iso. Kan ngono. Nganyelke tenan kok dadak ya. Gila. Karo tangga teparo njaluk ngapura artine dosa karo Gusti Allah entek, dosa karo manungsa ya entek. Bar ketemu Syawal, bar kuwi ketemu bulan Dzul Qodah, bar ketemu bulan Dzul Hijjah, bar kuwi Muharram, Dzul Qodah, Dzul Hijjah, Muharram, bulan mulia. Sesiapa yang minta ampun kepada Allah, diapura. Bahkan amalan kita dilipat gandakan Allah. Dosane cilik apa gede? Oh cilik. Saya ingin jawab cilik ini nah jawab cilik tak kandani saya dalam kitab ini tadi dawa-dawa kan juga disitir satu ucapannya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu mengatakan ini biqadrima yasgaru dhanbu indak ya'zumu indallah wa biqadrima ya'zumu indak yasgaru indallah. Jadi ini awa edwi ini bu prasangkannya awa edwi. Nah, awak iki rumangsa donak dosane niki yasgor dosane cilik. Cah dosaku cilik cah. Niku berarti ya zumu indallah dalam pandangan Allah dosane dhewe gedhe. Ning nek awake dhewe iki rumangsa dosane iki gedhe dalam pandangan Allah dosane dhewe cilik. Dosane jenengan cilik apa gedhe? Saiki dadi gedhe meneh. Kene iki wong wong kene iki gampang plin-plan. Cilik-cilik gitu kan. Ben tak kandake budal bini ya gedhe. Sak karep jenengan wae. Kan begitu. Lho saniki nganti ati banget, Bu. Khuzaifah dalam kitab ini juga disampaikan nih. Khuzaifah mengatakan, "Idza aznabal 'abdu dzanban, nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Jadi, Bu, Khuzaifah mengatakan, ketika seorang hamba niku tumindak dosa, gitu. Kula lan jenengan iki nek tumindak dosa, nukita fi qalbihi, tertulis di dalam hatinya, ana tandane ngatine. Fikol bikinu kita ono tondo ning atine niku napa nuktatun sauda ono nuktah ngertos nuktah niku napa noda kan dipen tau enek to sinetron judule lho ngerti ya jawane non sinetron ya mate aku yo ngerti judule nuktah merah perkawinan kan ngono lho nuktah niku noda niki tapi niki noda merah ku berarti amar ki merah nek niki kan sauda mulo nek Rasulullah ki nyeluk bojone niku ya Humaira asale saka amar niku hei yang punya bibir apa ki jenenge iki pipi kemerah-merahan kan gitu nyeluk Aisyah hei ya Humaira kan gitu niku panggilan kesayangan Rasulullah kepada istrinya. Ibu-ibu jenengan didelok nek dipanggil bojone kesayangane apa, Bu? Oh, Beb. Wis terserah, wis pokoke panggilan kesayangan. Sempenting engko geke panggil iki ya saudak ngono engko geke. Saudak iki asale saka aswadun artine ireng. Dadi nek nyelokane ya saudak, he siblek ngono lho jenenge. Dadi gitu. Lagi ada nukita fi qalbi nuktatun sauda, di dalam hatinya itu akan ada tanda hitam, noda hitam di dalam hatinya. Lha nek wong tumindak dosa atine ireng, tumindak dosa ana irenge, tumindak dosa ana irenge, kan ngono. Mula nek atine dibelah rupane ya iki Khuzaifah menggambarkannya. Coba, Bu, nek misalnya jenengan tumindak dosa raine ireng sithik, tumindak dosa raine ireng sithik, dosa ireng sithik. Ketoke raine dhewe saiki rupane kaya ngopo? Yes, patut nek diseluk yes saudak mau, ya siblek mau. Kan gitu. Ini, Bu. Niku maksiat. Milo kemaksiatan itu ada ini dampak-dampak wong nek tumindak maksiat. Nah di dalam kitab itu ono 38-an lebih lah. Jadi kita dibahas jam 10 rangkung itu mudah-mudahan. Eh? Oke, aku jam 8 ngisi nang sumber lawang ya. Lah nek iki kan aku mesti go anu, banjel iki mau. Iya toh? Jan itu aku ning karo kang kok iri jam 6 tet. Aduh, aku jam 8 aku ngisi sumber lawang iki. Nyandak tanggung jawab ya aku ngono. Melakukan ini orang nyopir dhewe ya aku. Jadi gini, dampak tumindak maksiat. Wong ini tumindak maksiat dalam kitab ini disampaikan Ibnu Qayyim ada sekian banyak dampaknya orang ini tumindak maksiat. Yang pertama, wong ini kok kian maksiat. Maksiat itu menghalangi atau terhalang ilmu kepadanya. Wong ini kok kian maksiat, ilmu ki angel mlebune, Bu, mlebune angel. Sinaosa saniki jenengan do menrelengi aku. Ngrungokke pengajian. Tapi engko nek bar pengajian kok ibu, mau materine apa? Anu, nek nyeluk bojo kan ya siblek kok malah anyelke to. Jadi ilmu ki kaya-kaya mlebu ning kuping tengen, metu saka kuping tengen. Jadi menjat ngono lho. Lah nek metu saka kiwa ge enek sing nyantol sithik. Niku khirmanul ilm. Khirmanul ilm fa innal ilma nuran. Yakdifuhullahu fil qalbi wal ma'siyatu tudfi dzalikan nur. Jadi terhalang ilmu kepadanya, padahal fa'innal ilma nurun, padahal ilmu itu adalah cahaya. Jadi nek sinapa ya, maaf sinapa ya sini ya. Al ilmu nurun, nene pondok-pondok lo, casa pondok lo. Mungkin jenis pelajaran apa? Maaf ya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Aku neneng pondok ngono iki tak plus tip jadi plus nomor kanca-kanca. Al ilmu nurun, jadi ayo turunan rapopo ngono. Wah, bocor iki bocah-bocah iki. Al ilmu fa innal ilma nur, ilmu itu cahaya. Yadzifullahu fil qalbi, sing dilebetke Allah dumateng hati ini menungso. Wal maksiatu tudfi dzalika nur, dan maksiat itu memadamkan cahaya itu. Kan gitu. Jadi ilmu ki nek wong kok kan dosa, kok kan maksiat, angel mlebune. Sinoso tekone kene jam 6. Nek kakean dosa lan maksiat, ilmu angel mlebune. Fa'innal ilma nur, padahal ilmu kuwi cahaya. Yakdifu lafil qalbi, sing dilebetke Gusti Allah dumateng atine menungso. Dan maksiat itu tudfilalikan, kuwi memadamkan cahaya itu. Nek kokean maksiat, maka padamlah cahaya-cahaya itu. Gitu lho. Mula sing kokean maksiat, Bu. Nek ana maksiat ndang cepet-cepet bertobat. Kan ada cerita gini. Imam Syafi'i, walamma jalasa al-Imam Syafi'i baina yaday Malik. Jadi pernah Imam Syafi'i ini ku lunggu neng cedak Imam Malik ngono lah. Imam Malik ki gurune Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah duduk lunggu neng cedak Imam Malik. Ngopo? Wa qara alaihi, dia membacakan sesuatu, ngandake sesuatu tentang ilmu. Ajabahu. Intine ngene lah. Jadi lunggu neng cedak Imam Malik, ya Imam Syafi'i murid iki. Baru kuwi ngandake sesuatu, menceritakan sesuatu. Imam Malik weruh niku aja gumun, gumun karo apa? Kamali Fahmi. Gumun karo pe Kamali Fahmi iki kesempurnaan pemahamannya. Gumun dene niku. Bocah pintere kaya ngene ngono lho. Imam Syafi'i lho umur pirang tahun? 7 tahun hafal Quran kok. Jenengan hafal Quran 7 tahun? Jadi gitu. Gumun dene niku. Kemudian Imam Malik mengatakan ini ara inna Allah qad alfa'ala qalbik nurun nurun fala tudfi'u bidzal bidzulmatil maksiat. Jadi aku betul-betul saja melihat Allah sungguh gitu. Ndokoke cahaya itu di dalam hatimu. Aja mbok pateni, aja mbok padamkan cahaya itu dengan bidzul matil maksiat, dengan dosa dan maksiatmu. Gitu loh. Cahaya ilmu itu akan padam ku dalam hati kita nek awake dhewe niku napa? Kokean maksiat. Mulane jeneng ngrasake kok angel men yo, kok ora mlebu-mlebu to ilmu iki. Aja-aja kokean dosa lan maksiat. Maka waqala Syafi'i rahimahullah, Syafi'i pun pernah berkata, sakautu ila waqi, aku pernah sakautu, pernah curhat. Curhat apa? Pernah ya curhat. Iya ya. Basa Sukarjo niki apa curhat iki? Mengadu, aku pernah mengadu kepada seorang wakil ini ulama Allah, pernah mengadu kepada wong pinter. Wong pinter itu dudukan loh ya, kepada ulama tentang apa? Su'akhifzi, tentang ele apalanku. Jadi Imam Syafi'i ini walaupun 7 tahun ini pernah apa pernah usud hafal kelas, tapi pernah ngalami ele apalane. Maka kemudian terus curhat kepada seorang waki. Ustaz, apalanku elek Ustaz. Farsadani ila tarkil maasi, kemudian waki itu menasehatiku supaya aku ninggal ke maksiat. Lho nek Imam Syafi'i iki pernah elek apalane? Nek jenengan pernah elek apalane? Pernah apa apalane, Pak? Lho Imam Syafi'i sepanjang hidupnya apik terus apalane? Baru iki pernah elek ngono lho. Nek awake dhewe elek terus pernah apik ngono elek sore. Kuwi bedane ngono kuwi lho. Lho farsa dan ila tarikil masi. Kemudian dia itu menasihati supaya aku ingin meninggalkan maksiat. Wakola kemudian dia mengatakan iklam bianal ilma fadlun. Ngerti yo ipi bahwa ilmu itu adalah fadlun. Fadlun ki karunia. Karunia Allah. Wa fadlullah la yu'tahu asi. Dan dan karunia ni Gusti Allah ki rabakalan di yu'tahu rabakal di tekakno. Ditekak aku ora kok dicekek di ora disampaikan kepada dia asy ahli maksiat. Ilmunya Allah itu adalah karunia. Karunia Allah. Lah karunia Allah ki ora bakalan kok dikekke, ora bakalan ditekakno marang mereka orang-orang yang ahli maksiat. Itu kata wakil niki wau. Iklam bi analin wa fadlin. Ketahui bahwa ilmu itu adalah karunia Gusti Allah. Wa fadlullah la yutahu asi. Ora bakal dikekke karo mereka yang ahli maksiat. Hati-hati Bu niki Bu. Wong nek kok kan maksiat ra bakalan kepenak ngono. Iku Imam Syafi'i pernah elek apa lane. Makane Bu. Mriki sing hafal nek Imam Syafi'i kan mesti hafalane mesti 30 juz. Saiki ngene Bu. Anak kula niku kan kok pondok mulih prainan ya. Prainan. Lah tak tekoi, kowe nek sedina ning pondokno ngapalke Quran ki iso pirang lembar. Paling iso lembar pi, lu sak lembar kan dua halaman. Halaman kene karo kene kan gitu. Ning ngono lho Pak. Bar subuh tangi, buka Quran mulai ngapalke. Bar kuwi engko sekolah terus ning sekolah engko pas sedina ngapalke, toko bengi ngapalke terus lah bengi engko terus di setoran. Ngono kuwi iso satu lembar. Dua halaman lho. Neng-neng pondok bareng neng omah coba neng-neng omah iki ngapal no takon ngapal ke sehalaman ora apal-apal ya kemudian tak simpulkan neng-neng pondok kuwi ora tau nyekel HP ora tau nonton YouTube ora tau ngerti facebook wis pokoke neng kono kuwi wis metu kok pondokno sing diroyo ya kanca-kanca lanang-lanang urus sawedon kuwi jarang-jarang tur kudungan rapet ngono lho. Tapi bareng neng omah cekelane HP nontone YouTube metu saka omah wong ra kudungan dan sebagainya kan ngono. Lho akhire ngapalke Quran dadi angel lho Pak. Ora kaya neng pondok. Kenapa? Kokean maksiat. Lho saiki gini Pak, jenengan nate mireng napa mboten? Ketika ana seorang ulama weruh nyeneng ngapunten weruh betisnya wanita hafalannya hilang ngono lho ngertos nggih betis niku napa bahasa Inggrisnya quintal. Jadi ketika ulama niku lho Pak weruh betisnya wanita ngono ki hafalane hilang padahal reaksine ulama karo awake dhewe nek weruh kental beda ora Pak reaksi nih gue tetep beda awak dewi ki lho nek ulama ki weruh kental ngono ki weruh ngono ki mesti langsung ditutupi mripate mek noleh ngene terus astagfirullahalazim kan ngono nek awak dewi piye coba ditutupi nutupi ngene ki alhamdulillah kan kanyel ketenan lho yang reaksine beda reaksine ulama ngono ki wae apalane dadi ilang jarene. Apa menah awake dhewe ngono lho. Tapi pertanyaanku, jenengan kae wingi teko saiki roh kentole wong wedok ping pira, Pak? Oh, ping akeh to. Pertanyaanku, nek roh kentole wong wedok ndek kene iki ping akeh, apalane ilang napa mboten? Lho ora ilange mergane ra diapalan. Nganyelke kok jeneng. Ora ilang Mas, aku roh kentol apa-apa ora ilang kok. Ya kowe diapalan apa ora? Ora. Nganyelke. Sing ilang opone apalane ra ono. Jadi luar biasa. Itu lama lho, Bu. Ulama werungone apalan ilang pomene awake dhewe lho. Sing ambedina ora nggur kentel wae ya. Rambute cah wedok-wedok dibuka. Mula nang anyel ki tenan wedok-wedok. Jenengan iki kudungane nek nang rene tok apa nek nang omah barang? Ya nek omah ora, maksudnya ki nek pas nang jaba omah lho. Ya kudungan Sukoharjo blimbing kok. Ora kudungane piye. Bon, niki yang pertama. Yang pertama jam 6.46 mana istirahat kan ini ya? Hah? Oh wis toh berarti langsung ya? Oke siap no. Saya tak ngombe sini no. Pikirku mau istirahat tak ngombe ngono lagi rene tak ngombe sini bismillah. Yang kedua maksiat niku menghalangi datangnya rezeki. Menghalangi datangnya rezeki, terhalang dia dari rezeki Allah. Wih tisu ya, angele wong ini dibuka iki. Padine ra terus cikup rantai. Jadi itu, menghalangi rezeki. Wong ini kok kan dosa kok kan maksiat rezekine angel ngono ae lah. Innal abda la yuhramur rizqa bi dzanbi yusibu. Jadi dalam satu hadis disampaikan ini sabdanya Nabi. Sesungguhnya seorang hamba la yuhramur rizqa, sungguh terhalang rezeki kepadanya bi dzanbi yusibu, gara-gara dosa sing ditindakake. Gara-gara piyambae niku duwe dosa, oke. Maka kemudian apa? Rezeki ki angel, Bu. Uripe rada kangelan ngono ae lah. Gitu. Kalau pertanyaanku jenengan rezekine gampang apa angel? Oh, meneng wae. Rezekine gampil napa mboten, Bu? Gampil. Nek gampil berarti mengko kota infak iki dina iki tok 20 juta nggih. Nggih. Dan Ibnu Qayyim mengatakan wa kama anna taqwallah majlabatun lirizqi. Jadi takwa kepada Allah niku majlabatun lirizqi. Jadi dia itu pembuka, pintu pembuka lirizqi kagem rezeki. Wa fatarku taqwallah, dan kemudian ketika dia itu meninggalkan ketakwaan kepada Allah majlabatun lil fakri.

yaitu pintu pembuka bagi kefakiran. Ini Ibnu Qayyim mengatakan itu. Materi DB nanti kalau aturkan ngeten. Terkait rezeki ini loh. Dalam surat apa DB ini? At-Thalaq nih kali. Surat At-Thalaq ayat 2 nih. Jadi mayyattaqillaha yaj'al lahu mahraja wal yukum min haitsu la yahtasib famay yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong iki nek takwa karo Gusti Allah, masalahe diudari dening Gusti Allah, diberi jalan keluar dening Gusti Allah, dikai rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, bahkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong iki nek bertawakal kepada Allah, takwa dan tawakal kepada Allah, maka fa huwa hasbuh, segala keperluannya dicukupi oleh Allah. Kanggone wong takwa lan tawakal, maka fa huwa hasbuh, semua keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Ya gara yakin apa ora kok ngene iki kok. Dicukupi dening Gusti Allah. Tapi bedakan lho ya, antara keperluan dan keinginan. Jenengan njaluk karo bojo, Mas, tukoke Avanza, Mas. Gua apa ngeterke anakmu sekolah kidul kuwi lho. Lho sekolah kidul kuwi lho gak pitu iso. Jenengan jalo Avanza, kuwi kebutuhan apa keperluan? Kebutuhan apa keinginan? Maka bedakan antara keperluan dan keinginan. Fa huwa hasbuh niku keperluannya dicukupi dening Gusti Allah. Nek keinginan ya butuh effort dengan kerja dan seterusnya. Kan begitu. Pokok intine nek wong takwa karo Gusti Allah digampangke masalahe, diudari masalahe, bar ki napa meleh dikei rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wis pokoke ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, ngerti-ngerti ana, wis ngupi lah pokoke intine. Kulo mbok menawi kulo ben nyontoke ngeten. Desember ben kulo kan ngeterke 4 bulan jamaah umroh. Nah, bareng wis mulih Bu Desember. Aku kelingan Desember akhir niku bulan akhir-akhir dina Jumat ngoten. Dina Jumat enjing ngoten niku ana WhatsApp ning nomere bojoku. Kok sapa? Grup kelas anakku. Bapak Ibu, nyuwun ngapunten mangke POMG pengajian orang tua guru dan murid hari akad manggenipun wonten dalipun bapak iki daleme enten kalioso kan ngoten. Kok ape ngun grup jam nggih. Bojoku yo jam nggih ngono. Kuwi Jumat esuk. Lah Jumat bengi kok ana ralat, ngapunten bapak ibu ralat. Gandeng sing gadah gadah griya niku dina akad niku tindakan ning Jogja, mila mengke POMG ini pun dirubah tempatnya pun teng dalem pun Ibu Tri Handayani SPD jawab kabeh nggih bojoku ra jawab kok jenenge bojoku diubah nang omahku ngono lho intine iki lah pasti bojoku bi iki anu POMG ini nang omah dhewe iki bi lha piye ya ora apa-apa to lha iku kudu nyukoh ya nyukoh no lha iki butuh dhuwit to kabeh dhuwit piro kantongnya 500.000 mi no. Ya ora cukup kan ngono to. Lha piro, Bi? Ya piro, Min? Yes, minimal ane, Bi. Mengke 1 juta iki, Bi. Waduh, 500.000 tok iki. Yes, kok disuguh banyu putih ora apa-apa aku ngono. Jumlah murid 12, Bi. Lah kemudian wali murid ya 12, 34 tambah gurune jadi 50 lah ngono. 1 juta, waduh ya Allah. Bi kok ngendi garis minggu? Wah, baru ke ibu minggu esok, minggu esok, setu esok, kalau wis siap mangkat kerja, bujuku siap mangkat kerja. Ono bojal, ono uang moro, gawak mobil Ayla. Wah, enggak mobil Ayla, uangnya medun. Ternyata sopo jamaah umrohku. No punya aku ngeteri oleh-oleh umroh. Padahal aku wis duwe lho. Aja dibayangke oleh-oleh umroh iki tak go nyuguh dina minggu ra cukup jam-jam semene tok iku apa kan gitu. Lho akhir dhek salaman Pak matur nuwun sangat Pak wingi kula umroh dari jenengan masyaallah penak tur murah nggih monggo manggah bojone yo ngono bareng kula mikir kok randang mulih-mulih ya aku selamat angkat selat telat
Lha akhire dene sedulur mungkin kroso, dene mulih. Nyen ngapunten Pak, kula pamit intine seneng kula njenengan njimpen insyaallah mulih. Oh nggih nggih nggih. Bojone salaman kali bojo kula. Ngapunten Bu, pokoknya matur nuwun sangen wingi pun kali bapak ngene. Ngeten-ngeten. Oh nggih. Baru iki kemudian apa? Wis salaman karo bojoku karo enek amplop di sek. Manyel ke to? Lha iki ora nganyel iki nyeneng iki. Maksud kula seneni Bu, ampun ngoten niku. Aku wis toko biru aku. Ora sang ngono-ngono kuwi. Adikku padahal alhamdulillah ngono ya. Ya aku ya ora selak ngono maksud e iki. Wis pokoke aku seneng Pak. Nderek jenengan kalau wingi ngeten-ngeten murah tur penak dan sebagainya. Oh nggih. Akhire singkat cerita denen mulih. Bareng mulih kemudian bojoku tak takoki, "Mik, wingi bukaan apa isine?" Amplope bukan gegek kuwi isine kurma aku ya. Bareng dibuka ki isine apa jal? Isine ki abang-abang jumlahe 10 coba. Nganyele ora? Nyenengke. Lho aku gak ngerti, Bu. Bengi lho aku butuh 1 juta lho. Esuk lho ana wong ngetri 1 juta. Janten ana aku dudu wong apik. Aku durung dadi wong apik. Aku pengen dadi wong apik. Ternyata intervensi Allah campur tangane Gusti Allah modele wis kaya ngono. Apa meneh jenengan sing gaweane pengajian, salat tenanan dan sebagainya. Apa meneh intervensi Allah dalam kehidupan mesti luar biasa meleh. Lho aku lho ora ngaden. Ya Allah, sesek butuh 1 juta. Mau bengi yo, bingung memang atus. Esuk ana wong ngetri abang-abang 10 nganyel tenan. Jadi luar biasa, nyenengke tenan, luar biasa tenan. Niku critane ngoten, iku awakku dhewe. Jenengan paham mboten? Kalih crita kula niku paham mboten? Maksude paham nggih? Maksude napa? Maksude iki nek pengen umroh ndang daftar karo aku ngono lho. Kandane ngayal silah. Tapi aku perkeo ngene nek jam-jam. Ngene Pak Lurah, ngene Pak Lurah jam-jam tur aku perkeo rasa. Nek daftarnya nek Pak Lurah wae. Kepeksono ora nyen Pak Lurah nyangun aku ra bohong. Jadi kayak gitu. Itu intervensi Allah, campur tangannya Gusti Allah luar biasa, Pak. Luar biasa. Kanggone wong-wong sing takwa dan tawakal kepada Allah kuwi mau lho. Lho aku ra ngira lho. Diteri sak juta lho. Sianten ana. Masyaallah. Makanya Bu, perbaiki di. Wis janjine Gusti Allah ki ora bakal tidak ditepati. Pasti ditepati. Selanjutnya. Yang ketiga. Dampake wong iki nek kokean dosa, kokean maksiat. Maksiat niku nyebabke kehampaan hati dari mengingat Allah. Hatinya lho Bu hampa dari mengingat Allah. Jadi zikir ngono ki ora iso menikmati ngono lho. Dene jane subhanallah, alhamdulillah, ning tetep wae ora bahagia. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan walau istama'at lahu lazatud dunya, poin ini ketika semua kelezatan dunia itu disatukan jadi satu. Semua kelezatan dunia, kenikmatan dunia didadekke walau istama didadekke siji, dikake wong sing susah, sedih, tidak bisa menikmati atau hatinya hampa nih kok, ternyata tidak bisa menjadikan dia bahagia. Ora kasep kakean dosa kakean maksiat ketika dia tidak mau bertobat pada Allah, hatinya itu hampa. Krungu ayat Gusti Allah ora kepenak, padahal krungu ayat Gusti Allah kudune penak. Sholat ini loh, misalnya loh ya, jenengan sholat karo imam Allahu Akbar, waladzolin amin, imamnya memocok tabarukalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan sing mburi suwe meneh ngono lho, iku lak kudune ngrungokke ora seneng malah wanyel ya. Yo jojo kok kan dosa kuwi ya, kan gitu ya. Makanya semua kelezatan dunia dijadikan satu. Dikake wong kuwi mau tak bakalan iso ndadekke bahagia. Maka hati-hati banget. Langsung yang keempat ya. Nah, yang keempat niku
maksiat itu ada hubungannya yang ketigamu. Maksiat kui membuat pelakunya asing di antara orang baik. Jadi ketika orang-orang yang tumindak maksiat, awor wong-wong sing apik kados jenengan ngeten iki, rasane minder. Gak kepenak. Gak nyenengke. Ya Allah, awor wong ora penak tenan. Pokoke minder ngono lho. Jadi pelakunya asing di antara ahlul khair. Di antara orang-orang baik ngono lah. Gitu. Bila wong-wong nak koken maksiat, dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan istrinya. Ora iso damai karo anak-anake, karib kerabate, bahkan karo awake dhewe, dene niku napa? Gak iso damai, Bu. Jadi fataku bainahu wa bainam ra'atihi wa waladihi wa qarabihi wa bainahu wa baina nafsi. Jadi karo bojone cengkiling, karo anak-anake ora wis medeni, karo tanggane karib kerabate rangkena wa baina nasi karo awake dhewe lho ora iso damai. Jadi gini, Bu. Sekian bulan terakhir yang lalu itu Indonesia niku sing paling akeh kasus bundir ngertos? Bunuh. Kasus bunuh diri terbanyak itu disebabkan karena apa jenenge ya? Judol ngertos? Judi online. Jadi gara-gara judi online orang niku kemudian apa? Bunuh diri. Nah, wis bunuh diri berarti kan tidak bisa damai dengan dirinya. Wong sing judol kalah akeh, kemudian kenapa? Kemudian dia karo bojone ora damai, karo anak-anak yo ora damai, karo tonggo karo karib kerabate yo ora damai. Utang dijaluk utang ora itu. Wah, akhir cengkiling. Wabena nafsi, karo awake dhewe yo ora iso damai. Akhire napa? Neng ngomah njuk dadung ning mburi omah akhire. Bunuh diri. Jadi kasus terbanyak bundir atau bunuh diri kemarin adalah karena judol, judi online. Mirung hati-hati banget, Bu. Jadi nek jenengan nonton podcast Deni Sumargo, niku pernah ngundang wong sing gawe aplikasi judol. Karo diundang meneh wong sing pernah kalah ukweh biang itu judol. Omah entek, mobil entek. Ya entek, maksudnya ki ketol ngono lho, Pak. Lho ternyata sing gawe aplikasi niku wau kemudian ngandake wong iki nek wis melu judol, judi online ora mungkin bakalan menang kecuali dimenangne ngono lho. Sing gawe aplikasi iki. Jadi nek sing gawe aplikasi, oh iki kita menang sik, set dia akan menang. Nene ora dingonoke, ora bakal menang, Pak. Jarine sing gawe aplikasi lho, mangkono nyanyian podcast e. Bue iki sing kalah iki mau muter nyata to ngono. Karena dia pajirune wis ilang. Omahe masih ilang gara-gara judul niku, Pak. Sementara pegawai sing aplikasi ngandake wong sing judol kuwi mau ora bakalan menang nek ora dimenangke karo sing gawe aplikasi kuwi mau. Mila nek wong-wong kok kasih kepencet judol. Judol ngerti ora ta, Bu? Mriki nek sing gaweane tuku slot. Yus ngono lho, slot ngerti ora? Slot lawang. Maksudnya iki judi online ngono kuwi lah pokoke. Ngerti sih? Judi lewat HP ngono kuwi lho, Pak. Nah, saya modele ngono kuwi. Lah, ketika orang ngoten niku mesti digawe karo sing tiga menangke. Mungkin pasang menang, pasang menekan ngono. Jadi nek wong kok ngasih main judol, wis ngerti nek iki nek ora menang, nek ora tiga menang, nek ngerti ngono kok iki tetep main judol berarti wong iki gendenge ra umum. Lho iya ta. Lho saiki kemungkinan dia menang iki sepiro kan cilik. Wis ngene lah, misale saiki ana judi sing offline ngono lah, apa nek offline ya? Camjiki misalnya ngono. Ngerti camjiki apa? Nate
kok nate camji jadi camji ki yang ngono kan tuku ya to

pasang kene iki akeh. Ora mungkin wong main judi kok dadi sugih ndi wonge tak deloke. Gak mungkin ana nek iki pengen akhire barang bondone ilang. Kuwi wong gendeng kowe jenenge. Mulane gaweane judol, gaweane judi mesti wong bodho kuwi mesti wonge. Wis ben. Lha perbandingane 1:5 lho. Kok iki tetep dituku? Ya ora mungkin iso sugih. Nek pengen sugih dadi oban bandar. Nek aku ora ngakon lho, maksudnya iki sing sugih iki tetep pi bandar. Kok malah YouTube-e dipedhot nek pengen sugih dadi bandar cam jiki. Wong anyel iki tenan iki kok. Maksudnya iki wong saiki kan anyel kaya iki. Potong sik set. Nek pengen sugih dadi bandar cam jiki wah dipotong. Jadi gitu. Wong bodho banget nek tetep tuku ngono kuwi. Karena orang yang jenengan bermaksud pada Allah kayak gini tidak bisa berdamai dengan imrati bojone wa walati dan anak-anake wa qarabi dan karib kerabate wa baina wa baina nafsi karo awake dhewe wae ora iso damai bunuh diri akhire. Mulo nganti biang itu dengan seperti ini. Jadi gitu. Itu goro-goro ming dosa kalau maksiat. Dia tidak bisa berdamai dengan. Saya gini lah, pertanyaan gini, Bu. Aslinya jenengane itu tumindak maksiat ya sing krasa apa ora to? Jenengane tumindak maksiat ya nek ana tandha ra, ya Allah aku tumindak maksiat. Ngono iki krasa ora, Pak? Sadar apa ora? Wong maling-maling ning supermarket ngono ka asline wis sadar pola nek kuwi maling elek. Ibu-ibu sing gawane ngutel ning pasar kasine sadar apa ora nek ngutel elek. Sadar sajane kuwi. Bahkan Pak, dalam kitab itu ulama salaf mengatakan iku kalimate lho, Bang. Aku seneng maca kitab iki mergane kalimat lho. Innila asillah fa razalika fi khuluqid dabati wa mraati. Luar biasa lho, Pak. Iki ulama salaf yang mengatakan saat temene la'a sila sungguh nek aku iki tumindak maksiat kepada Allah. Ulama iman nek aku iki bermaksiat kepada Allah farazalika fi khuluqid jabati mula aku arep weruh arep krosok ada perbedaan akhlak sapa fi khuluqid jabati akhlake dabah ku iki beda. Dabat iki hewan tunggangane ngono lho. Jadi nek aku tumindak maksiat, hewan tungganganku ki rasane iki beda, akhlake iki beda ngono lho. Mungkin wae ulama salah ki biasane nek numpak jaran itu kan ya apa jenenge? Tuklak tuklak tuklak tuklak tuklak tuklak kan ngono. Tapi iki suatu ketika numpak jaran kok tuklak tuklak tuklak tuklak. Tuklek, jadi beda ngono lho maksud e. Ora kepenak. Iki ngopo yo? Jaranku kok biasane penak, kok dadi ora kepenak? Ngopo yo? Kan ngono. Akhire dia krasa, ya Allah, inilah silah. Ternyata aku betul-betul tadi sudah berbuat maksiat kepada Allah gitu. Akhire hewan tunggangan kowe akhlake dadi beda, rasane dadi beda. Jenengan nate ngalami ngoten niku napa mboten? Nate napa mboten? Lho saiki dabah saiki kan orang gur jaran iki maksude. Dabah saiki iki yo Nmax, PCX, Mio ngono kuwi lho. Apa meneh Vario ngono kuwi kan dabah iki saiki. Hewan tunggangan jenengan kan saiki kuwi to, Bu. Vario, PCX, Nmax ngono-ngono kuwi lah. Lho lek misale, iki nek misale lho Pak ya. Jenengan saking griya tindak teng Imam Sodok. Delalah lagi teko mojo laban pite bocor cetut lho ngopo iki kok ora kepenak oh bocor lho aja dikira Pak ngojo cukukan dosa maksiat jenengan kuwi inilah asilah lho biasane pit motor saiki apa tau bocor to Bu gak aku iki nduwe Mio Pak Mio iki diganti ban karo apa jenenge bengkel tak ganti ban Mas iya tubles nggih barang wis diganti iki jirone dikai cairan apa ora Mas mun ban cairan apa to Mas cairan kuwi nak tak lebokke Mas set lha kuwi kok nek pitmu bocor kena paku set pakune dicopot bar kuwi cairane metu set nambal dhewe apik tenan cah aku

0: enek ra? Juga aja ora ono ngono ki ya. Enek, tate kaya bayar piro Mas? 20.000 tambahane. Oh nggih kae. Lha kuwi ngasih bane walus ganti meneh ora tau bocor aku. Masih sing bengkel berikutnya ki iki opo to Mas? Kok angel men diuculi. Mbah ora ngerti aku ya anakku ya ngono. Lha nek bisa iki kok bocor tumpahane ra kepenak. Kakean desa maksiat iso-iso. Ngono. Nek mijret ora masalah iki mule ya. Farazalika fikuluki dabati. Dadi hewan tunggangan ku rasane beda. Numpak mobil biasanya penak kok ruk ora kepenak. Ya Allah aku mau tumindak maksiat ngono wae saiki iki. Ndang tak parkene bengkel ngono lho jenenge. Kan gitu. Pernah to Pak ngalami ngoten niku Pak? Ning jeneng ora nyadar nek kowe gara-gara dosa to. Wis saiki wis sadari. Oh dosaku akeh sa. Mula pit motorku rasane ora kepenak ngono lho. Dabahku ora kepenak ngono lho. Ora nggurku ibu. Faradzalika fi khuluqi dabati wa mraati. Ora nggur akhlak hewan tunggangane sing ora kepenak, sing akhlake beda. Apa meneh wa mraati dan bojoku. Maksudnya aja tumpahane maksud iki akhlake bojoke lho dadi ora kepenak jenengan mikire ra genah tenan kok. Wa mraati bojoku istriku lho. Maksudnya gini lho Pak. Mungkin tak terangke sih nu jenengan pikirane travelinge tukang ngendi-endi yo. Jan wong Sukoharjo mbok aku ora bermaksud ngono lho ya. Iki maksudnya biasanya mungkin ulama salaf ki kondur ngono ki jam 4. Assalamualaikum bojone waalaikumsalam masyaallah bi jam saya ketemu nembe kondur. Monggo tase digawake disalami cup pipi kanan pipi kiri sik baru ki dituntun dilungguhne nang sofa baru ki terus diangkat sikile dicopot sepatune dicopotke kaos kakine baru ki dipijiti sithik teh kok ngersake unjen menapa teh kopi napa le minerale kan ngono. Bapak-bapak nate di ngoten ki bojo. Nate, Pak. Blas, Bu. Ya pisan-pisan ngene lho. Mesthi kene jawabe. Lah bar brujul kok tak ngonoke nganyelke tenan. Maksude ki sikap sifat ngono kuwi lho. Sing wong wedok model ngono kuwi ora tahu Pak mriki, Pak. Lho blas pisan-pisan. Lho manjakan mereka dengan servis-servis jenengan kuwi. Lho saiki jenengan iki nganyelke kok. Gaweane maido. Pak, sing gaweane maido iki lanang apa wedok, Pak? Biasane sing sering maido lanang apa wedok? Wedok. Wong wedok lho dikai nafkah. Nyedhik tak kai nafkah iki ya, 1 juta sasi. Lah, Mas. Iki apa? Duit, Dik. Kok yo ming semene. Jane gota kerja opo ora? Ngajak tenan kok. Oh, itu lu ngajak kita nang. Lu lah jenengan saya menuntut suami. Mi, Ebi, buat jadi wong lanang ini buat romantis kayak Mas Saiful Kaleb. Misalnya lo ya, misalnya gitu, buat yang romantis ngono lu. Lu harus romantis piye? Jenengan di kayak dua itu lah iki apa mang semene lu kok arep romantis piye kuwi nek wong lanang mbok ngono-ngono akhire ya Allah bojo siji rapate ayu nganyelke kan ngono akhire iya toh. Lho saiki nyuwun ngapunten. Cah cilik-cilik aja dirungono. Bengi-bengi ndesel-ndesel jenengan turu awur jenengan. Nek jenengan iki rasa ndesel-ndesel sumuk misale ngono. Lho kuwi arep romantis piye, Pak yo? Sikile jenengan ditumpangi sikile bojo. Lho bojone jenengan ora ngono. Jenengan ngeloke niki lho. Tumpak mledhek-mledhek. Lah nganyelke tenan kok. Lho kok ngono kok kon romantis piye ngono lho. Lho mbok sing penak mriki to Mas. Ngono kan luwe penak lho. Daripada tumpak mlethek-mlethek tumpang ning anyelke tenan kok. Ya Allah Bu. Wong isih wedok sing apik. Monggo Pak, gawake tase, lungguhke ning sofa, copotke sepatune, copotke kaos kakine, dipijiti sedelok, jajalo. Wes duit 1 juta 2 juta sesasi medun minggu. Nyanyel ke tenane. Lha iki lho Bu, ulama salaf ki biasane ki bojone ngono kuwi. Lah kok suatu ketika dia pulang, assalamualaikum, bojone malang krek. Malang krek apa kirek? Waalaikumsalam. Ya nek mulih, misale ngono kuwi. Lho, kaget. Dik, aku ki agek mulih ya, Dik, kesel. Kesel leren, jare itu. Aku ngeleh, Dik. Kono samangan. Neng buri nek greh loro jadi entekne sisi anakmu nganyel keteran. Greh loro ora dadi entek. Loh, iki lho lah, iki biasane bojoku ki nampa aku ki apik, menerimaku ki apik, menyambutku ki apik. Lah kok hari ini kok modele kaya ngene? Ngopo iki? Kemudian dia menyadari inilah aksillah. Ya Allah, ternyata aku banyak bermaksiat padamu hari ini ya Allah. Ngono lho, Pak. Jenengan nek ndelok bojo teko omah kok kaya monster. Jenengan mang mang muasabai. Kek jenengan ki ning dalanmu kok kan dosa kok kan maksiat. Ya Bu ya. Oh nggih. Manyel ki tenan ojo. Lu mang sadari iki ulama salaf lho ya. Inilah aksillah farazalika fi kulli kitabati wa amrati. Aku lho nek tenan-tenan minta maksiat kepada Allah, ternyata hewan tunggangan ku akhlake beda, ternyata bojoku akhlake yo beda, ngono lho. Ngono, Pak. Apik tenan iki ulama salaf iki ndak ngene iki. Lho bari ki engko ki wong wedo-wedo ki yo sing apik karo bojo ngono lho. Ya Bu ya. Wih ranggur gangge-gangge tok tenanan. Neng kene gangge-gangge kok teko ngomah kon gak keteh. Gawe dhewe. Ah, kocir tenan. Mulu ditawani, "Resake unjan napa teh, kopi napa susu?" Ngono lho. Tawari, rasa dijawab. Jawab yang mana nang omah. Jadi gitu. Gitu ya. Jane ge oke, Bu. Tak 38. Tapi aku ki selaneng sing berlawang, aku ndek ngomong karo Kang Khairi, pokoke jam itu seprapat rampung ya, nggih. Ngono. Iki jam itu seberapa ini? Rapopo ya Bu ya? Jenengan kan dari sarapan toh? Nah, aku tidak boleh sarapan. Kan gitu. Bapak ngaten rumiyin, jadi papa cek kira popo lah. So kapan-kapan naik so dilanjut ke mana? Nek enak waktu. Pane telung puluh walu ke siang. Papa tidak insya Allah cukup. Si Cimono apa? Firmanul ilmu ke angin melebuni. Nomor loro? Yuhramu rizki. Jadi rezeki ki terhalang ke dia. Jadi dene golek rezeki angel, uripe ora kepenak ngono ki lah. Bar kuwi kemudian apa? Hatinya itu hampa dari mengingat, kudune zikirnya dia itu menjadikan hatinya tenang. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Hati niki kudune tenang. Dengan zikirnya itu hatine tenang, tapi tidak menjadikan tenang gara-gara dosa dan maksiat. Maka Bu, perbanyak zikirlah. La yazalu lisanaka rotbam min dikrillah azza wa jalla. Awak dhewe lho jangan sampai bibir kita ini wis pokoke bibir awak dhewe lho, bibir ya bibir, lambenya kita ini lho. Biarkan dia itu basah. Kenapa? Zikrullah, zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi basahnya dia itu bukan karena menggunjing sesama, bukan karena gerengi tangga, tetapi karena apa? Berzikir kepada Allah. Nek wis ngono kuwi ala bizikrillah tatmainul qulub. Lan jenengan saiki kok rasane kok kurang bahagia, kurang nyaman, kurang tentrem. Kok jojo yo kuwi mah yo kurang zikir bareng kuwi mah. Yang terakhir tadi napa? Yang terakhir tadi napa? Maksiat niku membuat pelakunya asing di antara ahlul khair, di antara orang-orang baik. Minder di antara orang-orang yang baik. Wabillahi makaten. Sana sokal mungkin dipun sambung malih nyon pangapunten menawi kata lepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-25, yaitu duduk di majelis zikir, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang tugasnya berpatroli di jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum berzikir kepada Allah, mereka saling menyeru, kemarilah kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Para malaikat datang dengan mengerumuni orang-orang yang berzikir itu dengan sayap mereka sampai ke langit dunia. Allah bertanya kepada para malaikat itu, sedangkan dia lebih mengetahui daripada mereka, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Para malaikat menjawab, mereka mengucapkan tasbih, takbir, tahmid, dan memuliakan engkau. Allah bertanya, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah Ta'ala bertanya lagi, bagaimana keadaannya jika mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, jikalau mereka melihat engkau, pasti mereka akan lebih kuat ibadahnya dan lebih sungguh-sungguh memujimu, serta lebih banyak mengucapkan tasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta dariku? Malaikat menjawab, mereka meminta surga kepadamu. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat surga? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, mereka belum melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka seandainya mereka sudah melihatnya? Para malaikat menjawab, jikalau mereka sudah melihatnya, niscaya mereka akan lebih kuat hasratnya dan lebih bersungguh-sungguh memintanya, serta lebih besar keinginannya. Allah Ta'ala bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan? Para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka sudah melihat neraka? Para malaikat menjawab, belum, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya lagi, bagaimana keadaan mereka andai kata mereka melihat neraka? Malaikat bertanya, seandainya mereka melihat neraka, niscaya mereka akan lebih cepat melarikan diri darinya dan lebih besar rasa takutnya kepada neraka itu. Allah berfirman, aku menitahkan kalian untuk menyaksikan bahwa aku sudah mengampuni dosa mereka. Seorang malaikat dari sekian banyak malaikat itu berkata, di antara mereka ada si Fulan yang tidak termasuk dari kalangan mereka. Dia hanya datang ke majelis itu karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang duduk pada satu majelis yang tiada seorang pun yang celaka bila dia duduk bersama mereka. Pendengar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bertutur dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir pada hadis ini adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah dalam berbagai zikir dan wirid yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa tasbih, takbir, dan zikir lain selain kedua ucapan itu, termasuk juga membaca kitab Allah, doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, pembacaan hadis Nabi, pengkajian ilmu syariat, dan dialog tentang itu semua. Pada hadis tersebut ada penjelasan bagi kita tentang besarnya keutamaan majelis zikir dan kemuliaan orang yang mengikutinya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.

0: Terus piye kajane isine? Apa wae coba?
1: Iki lho, saleh mau nerangke hadis iki lho. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.
0: Oh,
1: Kang, yang kita pengen dungu

0: ngeri tenan jo naudzubillah min dzalik wis ngene jo muga-muga awake dhewe ora termasuk wong sing kaya ngono kuwi ya jo ya
1: amin.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin, semoga bermanfaat.
3: Ada orang yang sholatnya sampai beribu-ribu rakaat tapi tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalam hukum fikihnya. Dapat pahala atau tidak? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Diceritakan bahwa ada Abdullah bin Mubarak, dia menceritakan bahwa pada zaman beliau ada orang yang rajin beribadah sampai dia sudah pusing di kampung dia, dia tidak suka orang-orang kampung dia pun pergi keluar kampungnya. Berada di satu goa, dia ambil sajadah dia beribadah kepada Allah. Selama 40 tahun dia beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan semua manusia. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar ada seorang yang Masya Allah ahli ibadah, selama 40 tahun dia beribadah di tempat tersebut. Maka dia pun pergi. Abdullah bin Mubarak mendatangi orang tersebut, meminta doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah yang saleh. Itu bagus. Kalau ada hamba Allah yang saleh, minta doa, wahai syekh, wahai ustaz, wahai ahli ibadah, doakan saya supaya hati saya bersih. Minta doa daripada orang lain, itu bagus dan dianjurkan, sehingga seseorang tersebut mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka datanglah Abdullah bin Mubarak ke tempat orang tersebut, mengatakan, wahai syekh, doakan saya. Katanya, iya saya doakan. Kamu minta apa? Saya minta supaya hati saya bersih, didoakan oleh orang yang rajin ibadah tadi. Setelah banyak didoakan, maka Abdullah bin Mubarak ingin izin pulang. Ketika dia ingin izin pulang, Abdullah bin Mubarak melihat orang yang rajin ibadah ini menggunakan kalung. Bingung, itu yang kamu gunakan apa itu kalung? Dia katakan, wahai syekh, sesungguhnya ini ada rahasia saya. Apa? Saya ingin tahu. Ternyata ketika dibuka, ternyata dia mengalungkan di kepala dia, di dada dia, apa? Ada ujungnya itu bangkai tikus. Ditanya, kenapa kok ini anak aneh sekali, kayak anak-anak zaman now, bikin sensasi. Apa itu? Kenapa kamu menggunakan kalung daripada bangkai tikus? Dia katakan, kamu tidak tahu ceritanya, wahai syekh. Apa ceritanya? Dulu pertama kali saya datang ke sini, 40 tahun yang lalu, saya datang ke tempat goa ini, saya ingin beribadah di tempat ini, maka saya rapikan tempat ini. Ketika saya rapikan tempat ini, saya melihat ada tikus, maka saya bunuh, saya takut diganggu oleh tikus. Karena di tempat ini saya makan, di tempat ini saya tidur, di tempat ini saya sholat, maka saya bunuh tikus tersebut. Setelah beberapa lama dari pembunuhan tikus tersebut, datang di dalam pikiran saya, ya Allah, saya datang jauh-jauh dari tempat saya ke tempat ini untuk memuliakan makhluknya Allah. Lalu kenapa saya bunuh tikus ini? Saya menyesal dan saya bernazar dari waktu itu, maka saya tidak akan sholat kecuali membawa dia, supaya dia pun mendapatkan keberkahan daripada ibadah saya. Kata Abdullah bin Mubarak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai fulan, apakah kamu tidak tahu kalau bangkai tikus bisa menjadikan itu najis, dan najis yang kamu bawa di dalam sholat membuat kamu tidak sah sholatmu? Dia katanya, oh memangnya najis ya? Blon lagi, tau blon? Bahlul, tau bahlul? Dia bilang, oh memangnya najis? Iya najis. Berarti sholat saya selama 40 tahun tidak sah. Bukan hanya sholat kamu tidak sah, tapi sholat wajib kamu wajib diqadha, dan kamu mendapatkan dosa setiap hari. Dia menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Allah, tapi hakikatnya dia adalah orang yang paling jauh daripada Allah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmunya.

atau uzlah yang disyariatkan dan disunahkan adalah menjauhkan diri dari kejahatan dan para pelakunya, orang-orang yang banyak waktu kosongnya, orang-orang yang lalai, dan orang-orang yang senang membuat kekacauan. Dengan begitu, jiwa Anda akan selalu terkendali, hati menjadi tenang, pikiran selalu jernih, dan Anda akan merasa leluasa dan bahagia berada di taman-taman ilmu pengetahuan. Pendengar, sesungguhnya mengasingkan diri dari semua hal yang melalaikan manusia dari kebaikan dan ketaatan merupakan obat yang sudah diuji dan dibuktikan kemujarabannya oleh para ahli pengobatan hati. Pendengar, banyak cara untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan permainan yang sia-sia. Di antaranya adalah mengisi waktu dengan menambah wawasan baru ke dalam akal pikiran, menjalankan semua hal yang sesuai dengan ketakwaan, dan tentunya banyak menghadiri majelis-majelis pertaubatan dan zikir, perkumpulan atau majelis yang terpuji adalah yang digunakan untuk menjalankan sholat berjamaah, belajar dan mengajarkan ilmu, atau untuk saling membantu dalam kebaikan. Maka dari itu, pendengar, hindarilah majelis-majelis yang tidak jelas tujuannya dan tidak berguna. Wahai saudaraku, jaga kesucian kulit Anda, tangisilah kesalahan Anda, jagalah lidah Anda. Semoga dengan itu rumah Anda dapat membahagiakan hati Anda. Perkumpulan yang liar, penuh hura-hura, merupakan serangan mematikan bagi jiwa dan ancaman yang membahagiakan keamanan dan kedamaian diri Anda. Melakukan hal itu berarti Anda telah bergaul dengan setan-setan pembisik desas-desus, menebar kabar bohong, meramal bencana dan petaka. Dan itulah Anda akan membuat mati 7 kali dalam sehari sebelum Anda benar-benar mati. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Surah At-Taubah 47. Pendengar, harapan saya satu-satunya adalah supaya Anda menjalani bagaimana kondisi Anda, tetap menyendiri di kamar Anda dan hanya keluar untuk berkata atau berbuat baik saja. Pada saat seperti itu, hati Anda akan benar-benar menjadi milik Anda, sehingga waktu dan umur Anda selamat dari kesia-siaan. Lidah Anda terhindar dari menggunjing atau ghibah, dan jiwa Anda bebas dari berburuk sangka. Barang siapa membiarkan dirinya hanyut dalam bualan-bualan kosong dan terseret dalam komunitas orang-orang yang tidak berilmu serta senang berbuat yang sia-sia, maka katakan kepadanya, selamat tinggal. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, suatu ketika seorang ibu setengah baya pada sebuah pengajian rutin bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, bagaimana membangun romantisme dalam keluarga?" Ya, pertanyaan yang membuat keringat sang ustadz mengalir deras, namun tetap mencoba untuk menjawab. Romantisme itu ketika malam tinggal sepertiga, seorang istri terbangun. Ia berwudu, menunaikan sholat dua rakaat, lalu membangunkan suaminya. "Sayang, bangun sayang, saatnya sholat." Maka mereka berdua pun tenggelam dalam khusyuk.

Sebentar lagi azan subuh sayang. Lalu sang suami melangkah ke masjid, menunaikan tahiyatul masjid. Tidak ketinggalan ia menunaikan 2 rakaat fajar.

baik-baik di tempat kerja saya. Kami lebih siap menahan lapar daripada mendapatkan nafkah yang tidak halal. Romantis itu ketika suami istri terpisah jarak, tetapi keduanya saling mendoakan di waktu duha. Ya Allah, jagalah cinta kami, jadikanlah pasangan hidup dan buah hati kami penyejuk mata dan penyejuk hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan, teguhkanlah kaki kami di jalan kebenaran dan perjuangan. Ringankanlah jiwa kami untuk berkorban, maka mudahkanlah perjuangan dan pengorbanan itu dengan rezeki halal dan berkah darimu. Romantisme itu ketika suami sibuk kerja, saat istirahat ia sempat menghubungi istrinya. Mungkin satu waktu dengan menghadirkan suara, mungkin hari lainnya dengan WhatsApp dan SMS cinta. Apapun makanan di rumah makan, tak pernah bisa mengalahkan masakanmu istriku. Lalu sang istri pun membalasnya, masakanku tak pernah senikmat ketika engkau duduk di sebelahku, wahai suamiku. Romantisme itu ketika menjelang jam pulang kerja, sang suami sangat rindu untuk segera pulang ke rumah dan bertemu istrinya. Pada saat yang sama, sang istri merindukan belahan jiwanya tiba. Romantis itu ketika suami mengucap salam, sang istri menjawabnya disertai bertemu saling mendoakan. Istri mencium tangan suami dan suami mengecup kening istri, lalu saling mengecup pipi kanan dan kiri bergantian, saling mendoakan supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Romantis itu ketika suami tiba di rumah, istri menyambutnya dengan wajah cerah dan bibir mereka. Maka hilanglah segala penat dan lelah, beban kerja di pundak mendadak menghilang, terbang melayang. Romantis itu ketika syukur selalu menghiasi makan bersama, meski menunya sederhana, nikmat begitu terasa, keberkahan pun memenuhi seluruh keluarga. Dan romantis itu ketika suami istri kompak mengajar anak mengaji, meski telah ada TPQ. Sang ayah dan ibu tidak berlepas diri dari tanggung jawab mencetak generasi robani. Kelak mereka lah yang mendoakan sang orang tua saat perpisahan selamanya telah tiba masanya. Dan romantis itu ketika sang istri tidak berat melepas suami keluar rumah untuk mengaji atau aktivitas dakwah, sebab sang istri ingin suaminya menjadi imam baginya, juga bermanfaat bagi istri.

0: Suatu ketika dalam hidup ini, pasti kita pernah mengalami banyak sekali interaksi dengan beberapa orang yang suka mengomentari hidup yang kita jalani. Mulai dari orang terdekat kita, atau bahkan dari orang-orang yang hanya mengenal sedikit tentang kita. Komentar yang mereka ucapkan juga beragam, kadang positif, dan tak jarang komentar negatif yang menyakitkan hati. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi apa yang mereka ucapkan? Akankah kita diam saja atau bagaimana? Pendengar, pernahkah Anda mendengar sebuah cerita yang sangat masyhur? Dalam hal ini, suatu ketika, ada seorang ayah dan anak menaiki keledai mereka menuju ke pasar. Saat bertemu orang-orang yang berada di sana, orang-orang itu berkata, "Kasihan sekali, keledai kecil itu dinaiki oleh dua orang yang berat." Mendengar hal itu, sang ayah pun turun dan membiarkan anaknya yang menaiki keledai. Lalu orang-orang pun berkata, "Itu anak yang durhaka. Mengapa dia naik keledai, sedangkan ayahnya berjalan menuntunnya?" Mendengar hal itu, sang anak pun turun dan meminta ayahnya untuk naik ke atas keledainya. Namun orang-orang lagi-lagi berkata, "Kasihan sekali anak itu. Ayahnya naik keledai, sedangkan ia berjalan kaki menuntun keledainya." Setelah itu, sang ayah pun turun dan berjalan bersama anaknya, sedangkan keledainya mereka tuntun berdua. Orang-orang pun kembali berkomentar, "Bodoh sekali mereka. Mereka punya keledai, tetapi tidak menaikinya." Akhirnya, sang ayah pun berkata pada anaknya, "Nak, jikalau kamu menuruti apa kata orang, maka tidak akan ada habisnya." Nah, demikian pendengar. Begitu juga yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jikalau hanya komentar orang yang kita dengarkan, maka semua itu tidak akan ada habisnya. Jangan selalu pedulikan apa kata orang. Terkadang kata-kata orang itu penting sebagai masukan dan bahan kita untuk evaluasi, introspeksi, dan perbaiki diri. Namun tidak jarang pula ucapan mereka menjatuhkan dan membuat semangat kita menjadi luntur. Maka jangan terlalu dipusingkan apa kata orang. Hidup kita bukanlah untuk menjadi apa kata orang, tetapi kita adalah tokoh utama dalam kehidupan kita sendiri. Sebuah renungan tentang apa yang orang lain katakan oleh Ahmad Yusuf Abdurrahman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Bejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar bae to.
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, bayi gue ya? Ya wis, nek anu, yuk, aku diteran siki.
2: Lah, mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo, aku mobilku kae lu.
2: Wah, saiki numpak mobil ya?
3: Iya, jelas. Mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Ha, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
0: Pendengar, kita banyak tahu tentang kebaikan. Bahkan kita sering ingin melakukannya. Tapi jujur saja, kita masih lebih sering gagal untuk menunaikannya. Seperti juga keburukan. Kita tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Tetapi mungkin saja kita justru terdorong untuk melakukannya. Kita sering lepas kendali mengawal diri sendiri. sulit mengatasi kecenderungan yang berulang kali mengajak kepada suasana yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin ada di dalamnya. Entahlah, seolah ada kekuasaan lain yang lebih kuat dalam membentuk dan mengendalikan diri kita. Itulah inti masalah yang kita hadapi, pendengar. Kita kerap gagal dan tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri. Tepat seperti ungkapan orang-orang bijak, musuh kita adalah diri kita sendiri. Padahal kemampuan mengendalikan diri menurut Rasulullah SAW adalah parameter seseorang untuk bisa disebut kuat atau lemah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam pertarungan, tapi orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Amru bin Ahtam, seorang ulama di kalangan tabi'in, menyebut orang yang mampu menundukkan nafsunya dengan istilah Asyaja'ur Rajul, atau orang yang paling berani. Ia pernah ditanya oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, siapa orang yang paling berani? Amru bin Ahtam menjawab, orang yang bisa menolak kebodohan dirinya dengan sikap lapang dada yang dimilikinya, dialah orang yang paling berani. Saudaraku, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan iman kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kepemimpinan pada diri sendiri? Jawabannya sama dengan apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan musuh. Tidak ada jalan lain lagi kecuali diperangi. Para ulama kerap mengistilahkan perang batin ini dengan mujahadah. Perang batin jelas berbeda dengan perang zahir. Musuh di perang zahir dapat dilihat dan tipu dayanya bisa diidentifikasi lewat akal dan penglihatan kita. Tapi musuh batin sungguh jauh berbeda. Dalam beberapa sisi, perang melawan batin bahkan jauh lebih hebat dibanding perang zahir. Alasannya, medan perangnya ada di dalam diri kita sendiri. Serangan, tikaman, dan ledakannya bisa terjadi dalam diri kita setiap waktu dan bisa bertubi-tubi. Walaupun tidak terdengar dentumannya, tapi akibatnya sangat berbahaya. Justru kebanyakan orang yang mampu mengalahkan musuh zahir ternyata gagal mengalahkan musuh batinnya sendiri. Ia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Pendengar, kita akan semakin mengerti betapa hebatnya perang melawan hawa nafsu yang sulit dideteksi. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Ustadz Fathiyakan, juru dakwah terkenal asal Jordania, saya gagal, saya putus asa, tidak sempurna dalam berbagai amal karena saya selalu dihantui perasaan ria, kata pemuda itu. Ia bahkan berniat akan mengurangi amal ibadah dan aktivitas dakwahnya supaya tidak terjerumus pada sikap ria. Ustadz Fathiyakan mengatakan, siapa manusia yang tidak pernah terganggu oleh bisikan ria? Kita manusia, semua kita mengalaminya. Ia lantas mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, andai manusia tidak melakukan kesalahan, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Tentu saja, hadis itu tidak untuk menyepelekan sebuah dosa, termasuk ria, tapi hadis itu lebih mengarahkan pada dorongan untuk melakukan perbaikan dan taubat. Fathiyah akan mengatakan, ibadah dan amal kebaikan itu sendiri merupakan bagian dari terapi yang ampuh atas dosa yang engkau lakukan. Saudaraku, mari perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah yang sangat jelas tatkala ada seorang pemuda bertanya kepadanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang melakukan sholat malam tapi di waktu siang ia mencuri? Apa jawab Rasulullah? Amaluhu yanhahu amma taqulu. Amal ibadahnya akan menghalanginya dari mencuri. Singkat sekali. Jawaban ini sama seperti yang pernah dikatakan oleh seorang salafus soleh tatkala seseorang bertanya kepadanya, mana yang lebih baik? Apakah saya melakukan sujud tilawah namun orang-orang melihat saya dan saya khawatir riya, atau saya tidak melakukan sujud sehingga saya terhindar dari riya? Orang soleh itu menjawab, lakukan sujud tilawah dan lawan bisikan syaitan dalam dirimu. Saudaraku, apa inti jawaban para ulama terhadap rongrongan hawa nafsu itu? Yakni, lawan. Jangan pernah menyerah terhadap dorongan negatif hawa nafsu.
4: Ini adalah perang yang tidak pernah usai dan tidak boleh berhenti. Berhenti atau mengurangi amal dan ibadah berarti keluar dari lingkup pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah seorang akan cenderung terpuruk lebih jauh dari apa yang dikeluhkan akibat melakukan kesalahan. Ia telah memilih jalan ke arah kesesatan, bukan jalan hidayah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari pilihan seperti itu. Pendengar, tentu saja kita harus tetap memikirkan sebab-sebab yang menjadikan kita terjerumus pada suatu dosa. Ini penting, karena menurut Hasan Al-Basri, seorang hamba selalu berada dalam kebaikan selama ia mengetahui apa yang merusak amal-amalnya. Ini adalah awal cara untuk mengobati semua masalah, yakni dengan mengetahui sebabnya. Bahkan ini juga merupakan salah satu bagian dari terapi kesalahan kita. Itulah yang diutarakan oleh Wahib bin Mud, "Inna min solahi nafsi ilmi bifasadiha." Sesungguhnya termasuk kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang kerusakan jiwaku. Duhai, betapa indah dan bijaksana nasihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hati ini terkadang memiliki kecenderungan menerima dan terkadang menolak. Bila ia dalam kondisi menerima, ajak ia untuk melakukan ibadah yang sunnah. Tapi bila ia dalam kondisi menolak, ajak dia untuk melakukan yang wajib saja. Sampai kondisi menolak itu hilang, ajaklah kembali ia melakukan yang sunnah. Saudaraku, genderang perang itu telah lama bertalu di sini, di dalam jiwa kita ini. Oleh karenanya, bersiaplah untuk melawan, dan melawan, lawanlah ia.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahu alam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil. Sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung,
manusia akan basah dengan keringat masing-masing sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian mengguncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu? Maka Rasulullah bersabda, demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin.

Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu, pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka

Lirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin, seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan, pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, 1 lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." 1 yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan 1 yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah.
kecuali sholat wajib.

0: Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya, seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenyataan.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Saudaraku, orang yang memiliki kelapangan harta hendaklah berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang telah mencapai tingkatan makrifat, yaitu mengenal rahasia di balik suatu peristiwa, sedangkan orang lain tidak mampu melakukannya. Biasanya orang yang mencapai tingkatan ini sudah mencapai tingkatan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang masyarakat salah paham mengenai maksud itu, sehingga mereka menilai setiap orang yang mampu melakukan perkara-perkara luar biasa sebagai walinya. Padahal kenyataannya bukanlah seperti itu. Banyak di antara orang yang mengaku kiai dan ulama dengan pakaian yang melambangkan kesolihan justru terlibat dalam kesyirikan. Orang yang rezekinya terbatas atau sempit hendaknya menginfakkan sebagian hartanya kepada orang-orang yang sedang beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang belum mencapai tingkatan makrifat. Saudaraku, hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta berinfak sesuai kemampuannya, ditujukan kepada orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya menginfakkan sesuatu yang dikaruniakan kepadanya bagi orang-orang yang berjalan menujunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, para bunda soleha, jamaah kajian Rumil Al-Hilya, juga ada ayah di sini walaupun cuma seorang di belakang. Ada dua ya, ada beberapa malah tiga gak kelihatan ya. Pokoknya ada deh bapak-bapaknya lah. Semoga kita semua yang hadir di pagi menjelang siang ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Buat ananda, ada yang bawa anak sini. Salam cinta buat mereka, sampaikan bahagianya saya mereka bisa membersamai, dan terus kita doakan sebagai ibu tak boleh bosan, tak boleh lisannya ini lupa untuk menyebut apa-apa yang menjadi hajatnya kepada Allah, khususnya buat anak-anaknya. Lisan yang selalu berupaya menyebutkan, meminta adalah lisan yang penuh ketundukan, itulah lisan seorang hamba. Jadi kalau kita memiliki energi bicara, ya, ibu-ibu kan punya energi bicaranya banyak. Makanya bicara yang baik itu, kata Nabi, diantaranya lewat perbanyak doa dan zikir. Daripada gabut ngomongin orang, ya, datang ngumpul ngomongin orang, yang ada malah nambah-nambah dosa. Yang ada malah bisa jadi kita terjebak dalam dosa yang dicela oleh kita sendiri. Karena banyak orang itu hari ini viralnya sesuatu jadi bahan gosipan, jadi bahan celaan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man ayyaro bidzan bin akhahu lam yamut hatta ya'mala bihi. Barang siapa yang mencela dosa saudaranya, dia tidak akan dimatikan sebelum berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Makanya Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu sucikan dirimu. Jangan menganggap diri, ah gua mah gak bakalan gua. Siapa yang tahu hati kita? Itulah kenapa saat kita berkumpul, dibandingkan ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, maka pakailah lisan ini untuk banyak bicara yang baik-baik. Pakailah lisan ini untuk apa? Banyak berdoa. Doa itu menjadikan energi yang menjaga anak kita dimanapun mereka berada. Karena itu mari kita doakan sekali lagi anak-anak kita ini. Semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriatan thayyibatan wa minas salihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian ibu yang dirindukan, sudah kesekian episode. Ya, saya yakin ibu juga udah lupa yang kemarin-kemarin. Tapi kalau mau mengingat, alhamdulillah Rumil punya rekamannya. Makanya belajar itu hari ini dimudahkan dengan banyak hal. Ada media untuk mencatat, merekam. Sungguh aneh, difasilitasi banyak hari ini, tapi kita kalau enggak memanfaatkan itu. Dulu keterbatasan Imam Syafi'i untuk bisa belajar, bisa membuatnya sampai hafal
ya, kitab hadis Al-Muwatta dan hafal Quran. Kitab hadis Al-Muwatta itu isinya sekitar 10.000 hadis. Beliau sudah hafal sebelum umur 10 tahun. Padahal kalau kita lihat, gak ada rekaman dari gurunya, gak sempat yang ngulang videonya, gak sempat juga dia mungkin mencatat karena waktu itu dia belum sempat baca dan tulis. Tapi kok bisa? Karena dia sungguh-sungguh. Maka kesungguhan itulah yang menjaga ilmu. Dikasih fasilitas gak sungguh-sungguh, gak bakalan. Anak kita itu motivasinya bukan dengan banyak fasilitas, tapi sungguh-sungguhnya. Yang meremehkan ilmu, maka ilmu pun tidak merasa terikat kepadanya. Nanti pulang lupa. Kenapa? Karena dia meremehkan. Sebagian ulama bilang apa? Ilmu itu kayak wanita cantik. Dia kalau diperjuangkan oleh seorang laki-laki, effortnya luar biasa. Aku datang untuk kamu sayang, lewati lembah, sungai, samudra, mengalir indah ke samudra, sampai mendaki gunung, kayak Ninja Hattori. Aku datang untuk kamu. Maka dia paling apa-apa, dia so sweet. Maka dia pun tunduk dan luluh. Masa sih orang se-effort ini aku tolak? Setidaknya kalaupun aku beri dia kesempatan. Effortnya. Ilmu tuh kata para ulama kayak gitu, Bu. Sebenarnya bukan otak kita yang merekam, tapi kesungguhan kita berusaha itu menjaga ilmu gak kemana-mana. Makanya kalau ada orang kuliah, kuliahnya nyantai, datang dalamin dosen dia tidur-tiduran, karena dia bapaknya orang kaya, ibu orang kaya, tenang gua mah. Nilai juga gampang gua. Lulus IPK-nya bagus, ya ilmunya belum tentu ada. Ilmunya belum tentu ada, IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Beda sama orang yang bisa jadi, saya punya teman kuliah sambil kerja membiayai kuliahnya. Dia pakai waktu senggangnya untuk kerja, dipakai juga saat dia lagi kosong untuk belajar. Malam hari waktu tidurnya kurang, benar-benar kurang. Lulus IPK-nya gak kayak teman-temannya, jauh dia. Tapi isi kepalanya paling lancar mengingat apa yang diterima di kuliah. Dia ustadz juga. Dia kalau ingat, oh iya tuh, ana ingat tuh. Padahal teman, kalau ditanya IPK-nya gak sebagus teman-temannya. Jawabannya karena ilmunya itu diusahakan. Makanya kalau kita datang mengkaji ilmu, semakin effortnya besar, semakin kita mendapatkan keberkahan, ilmu itu nempel gak kemana-mana ya. Hari ini kita difasilitasi, ada Mas Ari nyiapin rekamannya. Jadi kalau habis materi masih ada bingung, tonton lagi. Kau perlu bikin catatannya. Urusannya nanti bisa diaplikasikan, nanti penting catatannya ada, nempel. Kita masuk di bab yang ini, menjadi bab yang mengingatkan tentang bagaimana kita menjalani peran sebagai ibu yang dirindukan. Menjadi ibu itu disebut sebagai malapetaka bukan saat anaknya tidak sesuai harapan. Gak usah goyang ya, Bu. Saya khawatir, Bu, jempolnya lah. Pegangin jempol masing-masing. Khawatir ibu-ibu nih ya, langsung geleng-geleng. Ya, fokus. Susah juga. Itu lagunya bukan lagu viral TikTok, enggak, Ibu ikut bikin konten nih. Ya, jadi bukan malapetaka pengasuhan di saat anak itu enggak sesuai harapan. Anak saya bandel, anak saya disebut misalnya enggak berprestasi. Ada yang lebih bahaya, di saat kita berupaya untuk menjaga anak kita, pola asuhnya, tapi kita lupa menjaga diri kita. Ibarat orang yang menyalakan kegelapan, menyalakan api kegelapan, tapi membakar tubuhnya. Itulah lilin
dan banyak ibu-ibu yang kayak Lilin. Pengen anaknya sukses dunia akhirat, dianya sendiri lupa untuk mensukseskan dirinya. Maka salah satu yang harus diingat, malah petakanya seorang ibu itu bukan saat anaknya bandel, tapi ketika dirinya sendiri jauh dari rahmat Allah. Kalau ibu bangga dengan kesolehan anak, tapi ibunya sendiri termasuk yang melakukan, maaf ya, durhaka, maksiat, maka kesolehan anak itu bisa jadi gak berarti nanti. Sebab ukuran suksesnya kita itu dimulai dari bukan anak jadi ukuran, tapi diri kita yang menjadi ukurannya. Makanya perintah Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Daripada hafal, berarti hebat. Jaga dirimu dan keluargamu, diri kita. Berarti kita itu yang disapa dulu Allah untuk apa? Menjaga dirinya. Sebab ada orang tua, para bunda yang anaknya disekolahin sekolah Islam. Kalau ditanya, untuk apa bu, pengen anak saya jadi anak soleh. Tapi ibunya, maaf, antar anak sekolah Islam pakai celana pendek. Bajunya, maaf, keteknya kelihatan. Dia ingin anaknya soleh, lupa untuk mensolehkan dirinya. Lupa untuk bahwa diri dia yang harusnya bertanggung jawab. Karena mohon maaf, jika kesolehan itu anak diperoleh tapi orang tua yang gak soleh, maka sulit kita selamat di akhirat. Bahkan maaf, anak tidak bisa menyelamatkan ortu yang kalau di akhir hidupnya justru dia dicatat sebagai ahli neraka. Makanya Nabi Muhammad aja gak bisa menyelamatkan pamannya. Nabi Ibrahim juga gak bisa menyelamatkan ayahnya. Dengan kata lain, kesolehan itu mungkin menyenangkan, tapi diri kitalah yang nanti bertanggung jawab sejatinya. Jangan sampai kita sibuk untuk mendidik anak, menjadikannya soleh, menjadikan soleh, kitanya lupa mensolehkan dan mensolehkan diri kita. Makanya di antara doa yang ibu harus minta, nah ini sering saya ingatkan, inilah hakikat parenting yang harus ibu belajar. Siapa yang sering doain anaknya, angkat tangan. Yang sering, tiap hari ada. Setiap hari, oh bagus. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Dua-duanya bagus. Ada yang pakai bahasa anak Jaksel. Please ya Allah, toksik banget sih hidup gue. Biasanya doanya pakai bahasa Indonesia, bunyinya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, gitu. Anak yang soleh. Pertanyaannya yang minta tadi, pernah minta enggak jadikan aku ibu yang soleha? Minta, oke, bagus. Minta anaknya supaya jadi hafal Quran ada? Minta enggak diri jadi penghafal Quran? Diam. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak minta? Ayo. Kan ingat kita dulu. Semua kebaikan-kebaikan akhirat harusnya nembak diri. Ingat rumus yang disampaikan pramugari kalau di pesawat. Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakai dulu maskernya kemana? Diri dulu, baru pakaikan ke orang sedikit. Kesolehan yang kita minta ke Allah, kalau diberikan ke orang, kitanya enggak minta, maaf, kita justru yang celaka. Minta anak hafal Quran, lihat doanya Nabi Ibrahim, surat
Ibrahim ayat 40. Sering kita baca doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min. Ya Allah, gimana artinya? Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat, demikian juga keturunanku. Aku dulu. Kan Nabi Ibrahim nabi, masa iya dia gak sholat? Tapi Ibrahim mengajarkan sholat itu adalah tiangnya ibadah, pangkalnya ibadah. Dengan kata lain, Ibrahim mengajarin semua ibadah dan amal sholat yang kamu minta, jangan untuk anakmu saja, untuk keturunanmu saja, minta untuk dirimu. Maka tadi itu, yang minta anak hafal Quran, sungguh dia dianggap gak butuh Quran. Kalau dia gak minta, ini urusan masalah kita dapat apa enggak, ini urusan belakang, minta aja gak mau. Kok bisa minta anak hafal Quran, kita gak minta? Berarti kita gak butuh. Kalau kita gak butuh, ini repot. Kita gak ingin mengupdate diri kita. Kita gak ingin menyelamatkan diri kita. Minta dulu dirinya, Bu. Saya waktu anak saya pas ikut program takfiz sudah sampai 15 juz. Sempat saya juga seperti ibu, saya tanya anak saya sudah 15 juz, saya motivasi, Masya Allah abang, abang nanti kau sudah

30 juz, nanti-nanti di surga Abi akan dimahkotai oleh abang, Abi dan Umi akan dimahkotai oleh abang. Apa kata anak saya? Terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi gitu.

terus, nggak ada yang mau menjadi. Semuanya lemparin semua. Makanya perintah Quran itu ku anfusakum, diri kamu dulu. Jadi diri kita itu yang paling berhak minta. Jadi ibu-ibu doanya aja udah menunjukkan kita ini gak serius dalam meminta akhirat. Jangan sampai semangat untuk minta akhirat kalah giliran anak, doain yang akhirat semua. Ya Allah, jadikan anakku anakan soleh, soleh apa, hafal Quran. Giliran orang tuanya, ya Allah naikkanlah gajiku ya Allah, naikkanlah jabatanku ya Allah, mudah-mudahan 2029 lolos ke Senayan, bisa kepilih lagi. Kita minta dunia, anak minta akhirat, kan gak nyambung. Nanti yang bilang nanti di akhirat akan dimahkotai, logika dimahkotai adalah yang dimahkotai sudah ada di depan panggung, sudah ada di tempat. Jangan sampai anak kita pas masuk surga ditanya malaikat Ridwan, ngapain dek? Mama katain mak bapak saya, oh masih di neraka, masih. Mau kayak gitu? Berpikirlah untuk kita, kita. Maka seorang ibu itu dia berupaya untuk diri dia yang menjadi dalam hal ini ibaratnya apa ya, kayak menara atau tegangan listrik yang justru anaknya ngambil energi dari dia. Bagaimana dia bisa memberikan kepada anak-anaknya kalau dia sendiri kolaps. Anak yang baru bisa nyedot jepret langsung, karena dia towernya gak kuat, energi dia gak banyak. Makanya kekuatan pertama menjadi ibu itu yang disebut kuatur ruhiyah. Dan itu tidak diklasifikasi berdasarkan lulusan S2, S3, lulusan Prancis, lulusan gak ada. Siapapun ibu, bahkan maaf ibu-ibu yang merasa saya gak dulu gak diberikan kesempatan belajar, Ustaz gak sekolah. Gak kayak teman saya, Ustaz ya dari dulu udah rajin makan bangku sekolah. Kan kata orang istilahnya gitu, kalau udah rajin dari dulu makan bangku sekolah. Saya mah dari dulu bodoh Ustaz, benar-benar deh. Kalau ibu ditakdirkan tidak memiliki kesempatan belajar, semua ibu punya peluang untuk bisa mendidik anaknya dengan bekal spiritual. Ini bentuk keadilan Islam. Kamu ya udah, kalau kamu gak sebelajar penting, gimana hubunganmu dengan Tuhanmu? Karena yang menjerawat dan menjaga kita termasuk dan anak kita adalah hubungan dengan Allah. Sehingga nanti kalaulah anak kita soleh, baik, setidaknya ada bekas kita. Bekas ini dari mana? Dari sentuhan tangan kita, dari bagaimana anak melihat contoh dari kita. Maka pahala kita ngalir dari situ. Sebab kesolehan anak bukan cuman kita banggakan dari sisi hasil, tapi dari proses bagaimana mensolehkannya. Sebab sejatinya Islam menginginkan kesolehan itu ada sentuhan dari orang tua, bukan karena faktor orang lain. Contohnya kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Di ayat itu Nabi Ya'qub mengumpulkan anaknya menjelang ajalnya. Semuanya dikumpulin. Wasiat terakhir. Dan Nabi Ya'qub bertanya ke anaknya, mengevaluasi anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Dan itu menunjukkan bagaimana visi dan nilai seorang ayah dan ibu yang luar biasa. Yang dipikirin cuman kalau ayah mati nyembah siapa, karena ini terkait dengan keselamatan akhirat anaknya. Gak usah pikirin makannya dulu, gak usah pikirin ya itu nugget udah digoreng belum, gak usah pikirin dulu frozen masih ada tuh gak. Dia yang mikirin penting adalah menyembah siapa. Sekiranya ibu-ibu menjalani keadaan kayak Nabi Ya'qub nih, ibu nanya ke anak, kalau nanti mamah mati,
Karena tiba

0: sudah mati, kamu nyembah siapa? Ibu-ibu pengennya anaknya jawabnya apa? Hah? Jawabnya apa? Allah. Tapi lihat deh bu, surat Al-Baqarah 133, jawaban anak-anak Yakub enggak begitu. Anak-anak Yakub jawabannya panjang. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Ribet banget jawabnya. Kenapa enggak langsung jawab Allah aja? Kenapa saya bilang kami nyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, siapa? Allah Tuhan yang satu. Kan ribet ya, Bu. Sebab anak Yakub ingin menjelaskan bukan tentang Allah yang kami sembah semata, tapi dari jalur mana kami menyembah Allah itu. Kesolehan itu diperoleh dari jalur orang tuanya, bukan dari tetangganya. Bukan dari gurunya, dari bapak loh. Bapak dari mana? Dari kakek. Dari kakek dari mana? Dari buyut. Jadi yang namanya anak Yakub tuh pengen ngasih tahu ini tentang peran orang tua. Jadi kalau ibu punya anak yang soleh, tapi ibunya gak mau solehkan diri, anak justru terinspirasinya sama tetangga, gak ada ibu keuntungannya. Gimana bu? Anak ibu kok ibunya kayak gini, anaknya jadi hafal Quran. Gimana? Anaknya dari mana? Ini tetangga saya. Ini guru saya. Dan kalau dengan kesalahan itu ibu mengklaim, gak bisa. Kalau kesolehan anak mudah kita klaim menjadi golden card, golden ticket buat kita nanti di surga, maaf, yang lebih layak mengklaim harusnya bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar. Dia kemana-mana bisa aja petantang-petenteng bu. Kenal Ibrahim gak? Kenal gak? Kenal. Saya bapaknya. Saya bapaknya. Hebat kan Ibrahim? Ya siapa dulu bapaknya. Bisa dimasuk surga? Enggak. Neraka tempat orang dibikin patung. Deh. Enggak ada hubungannya anaknya soleh dianya malah bermaksiat. Jadi ibu kalau anaknya hafal Quran, ibunya sendiri tiap hari bikin konten TikTok mulu. Ibu goyang-goyang mulu. Ibu enggak pernah itu yang namanya baca Quran. Enggak ada. Ibu enggak bisa klaim. Enak aja bisa klaim. Kalau lebih yang mau klaim dari dulu bapaknya Nabi Ibrahim. Disinilah Allah yang memberitahu hakikat pengasuhan adalah bermula dari diri kita yang jadi target. Itulah yang disebut parenting. Parent, kita sebagai parent, bukan anak. Kalau anak mah childing. Maka kenapa perintah Allah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dimulai dengan perintah yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu 'alaihim falattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan. Maka Allah mengatakan falyattaqullah, bertakwalah. Maka ketakwaan kita dulu lihat bagaimana kita sisi Allah. Ini kenapa anak saya susah dibilangin? Kenapa anak saya susah banget ngafal? Ini bisa jadi bukan semata-mata maaf anak kita kena pergaulan yang jelek atau otaknya udah gak maksimal karena pengaruh. Jangan-jangan hubungan kita sama Allah, Allah gak ridho. Makanya pentingnya kita memahami kesolehan ortu mempengaruhi kondisi anak. Itulah yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Seorang anak yang keturun bapak ibunya sudah wafat, anak yatim. Saat Nabi Khidir, Nabi Musa lewat, dia perbaiki bagian dindingnya yang mau roboh karena disimpan harta. Yang kalau dindingnya itu roboh, nanti masyarakat akan mengambil harta yang diberikan, disimpan. Sementara anaknya masih kecil. kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Musa menjaga itu akibat dari wahyu Allah, tersebab kesolehan bapak ibunya di masa lalu. Maka saat anaknya tidak ada, telah yatim, Allah menjaga anak tersebut tersebab kesolehannya. Wa kana abuhuma salihan, kata Allah. Dan orang tua mereka itu orang tua yang soleh. Ibu-ibu ada yang anaknya bakal rencana pergi jauh, alias mungkin tinggal di luar kota. Ada yang bakal sekolah atau kerja di luar negeri. Kita kan gak bisa jagain. Mengasuh anak kan gak kayak sistem Rexona setia 24 jam. Nempel setiap saat, gak bisa. Emang bisa, gak bisa. Kita harus merelakan anak kita ya akan pergi. Kalau sekarang kita masih bisa mantau, ada teknologi, handphone, video call. Coba kebayang gak emak-emak zaman dulu tuh, yang anaknya udah mau merantau, menuntut ilmu, udah bagi emak zaman dulu itu udah gak tahu bakal ketemu lagi apa enggak. Imam Syafi'i ibunya ya udah, feelingnya udah. Tapi dilepas. Karena itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana cara menjaganya? Apa udah sering WA mulu, sering enggak ada. Dia tahu tidak ada provider terbaik yang mengkoneksikan dirinya dengan anaknya kecuali adalah Allah. Mengandalkan provider yang hari ini muncul, towernya kadang kena kesambar petir. Ya, banyak. Kadang-kadang juga lagi blank. Tapi kalau sama Allah dimanapun, bahkan kalau anak kita bersembunyi di dalam gua, Allah menjaganya. Maka kenapa spiritualitas itu penting? Maka bekal pertama justru yang menjadi dasar menjadi ibu itu hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebab ketika hubungan kita dengan Allah turun, ditambah lagi maaf banget maksiat, dosa. Dan dosa ini terus-terusan kita lakukan, enggak kita tobati. Memang enggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tapi dosa yang sulit kita keluar, bahkan kita merasa pede dengan dosa tersebut, bangga. Bahkan kita siarkan ke sosmed dan menjadi inspirasi. Itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke empat hal. Ini diucapkan oleh Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan dampak maksiat itu ada empat. La'asyallah. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Fa'araftu dhalika fi khuluki himari wa ahli wa khadimi wa fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Dan pengaruh maksiat itu nampak dari empat hal. Maka kita bisa melihat seberapa kualitas maksiat atau berapa dosa kita lewat empat aspek. Kalau mengalami empat ini, buru-buru mohon ampun. Yang pertama, kendaraan yang bermasalah. Mau kita bawa sepeda, mau bawa motor, mau punya mobil, ini bukan tentang mesin. Ini tentang kendaraan yang kita tunggangi itu simbol pemiliknya ditegur dengan kendaraan yang ditunggangi. Makanya kalau di tengah jalan tiba-tiba ban mobil bocor, tiba-tiba mogok, banyak hal. Maka tradisi salafus soleh ketika kendaraannya sulit dikendalikan alias bermasalah, mereka banyak mengingat dosa-dosa mereka kepada Allah. Kok bisa? Karena kendaraan itu bukan mesin atau tenaganya. Di dalam kendaraan itu ada kendali Allah. Ingat gak doanya kendaraan? Subhanalladzi sakhorlana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini sementara kami tak punya kuasa atasnya. Tuh, berarti yang mengendalikan kendaraan siapa? Walaupun dia bilang mesinnya terbaik dari mungkin ya perusahaan-perusahaan canggih, wah ini mobil listrik keluaran terbaru, pasti ada aja masalah kalau bermaksiat sama Allah. Karena Allah yang kendalikan, jangan mikir bahwa enggak ada hubungannya sebab ini. Dulu pernah ada kejadian kapal yang super canggih besar di laut, Titanic. Pernah sombong bilang, pemiliknya bilang, nah kita bahkan Tuhan pun enggak bisa menghalangi kita. Konon ada yang ngomong gitu, katanya pemiliknya, Tuhan aja kayaknya enggak bisa menghentikan laju kapal kami yang canggih itu. Sombong banget. Gampang bagi Allah. Makanya kesombongan itu jalan paling cepat untuk diberikan azab. Jadi orang sombongnya, kalau pengen ngerasain di azab, pengen. Sombong aja. Iko sombong itu jalan paling cepat itu. Mau ngetes azabnya Allah. Iya, kalau ada orang yang sombong itu jalan paling cepat. Karena sombong itu salah satu kemaksiatan yang besar. Dan itu pula yang menyebabkan Allah melaknat iblis karena sombong. Maka ketika seorang itu dia bermaksiat dalam banyak hal, teguran pertama kendaraan. Dulu salafus soleh zaman dahulu, namanya Muhammad bin Sirin. Beliau naik kuda yang biasa dikendalikan. Kuda miliknya yang sehari-hari dia pakai untuk kemana-mana. Kendaraannya kuda. Entah apa yang terjadi, pagi hari kudanya dibawa ke suatu tempat gak mau bergerak. Gak bisa dikendalikan, diarahkan ke kanan, ke kiri. Susah banget. Disitulah kebersihan hati seorang alim, seorang ulama. Dialih-alih memeriksa, jangan-jangan belum makan, jangan-jangan demam enggak. Dia langsung turun sambil menangis terseduh-seduh. Sampai kawannya melewatinya dan bertanya, lima tab kiai musik, kenapa engkau menangis? Min ajli maksiati, disebabkan kemaksiatan. Allah cabut kendali atas kuda ini yang tidak bisa lagi ku kendalikan. Disebabkan kemaksiatan. Jadi bayangkan dia langsung sadar, ini pasti karena dosa saya. Sampai ada salah satu sahabatnya yang meneliti dan mencoba menceritakan apa sih yang disebut dosanya seorang Muhammad bin Sirin ini. Setelah dia cari selidiki, dia dapat kesimpulan. Muhammad bin Sirin itu punya kebiasaan setiap malam sholatnya 100 rakaat, sholat tahajudnya. Itu baru tahajudnya, belum witirnya. Baru 100 rakaat plus nanti ditambah witir. Disebutkan bahwa malam sebelum dia naik kendaraan atau kuda yang ditunggangi itu, dia agak lelah, agak capek, sehingga dia hanya mampu menjalani malam itu 98 rakaat doang. 100, 100, 100, 100. Ah capek, 98. Langsung Allah tegur besok. Makanya kadar definisi kemaksiatan itu bagi sebagian orang beda. Bagi orang soleh, meninggalkan perbuatan sunnah bisa membuat diri dia ditegur. Karena begitu hakikatnya. Makanya kalau ada yang bilang, oh dia kok biasa aja Ustaz. Orang yang terbiasa kotor gak bisa mencium bau. Ibu biasa di sekitarnya tinggal di selokan, ada suami kentut biasa. Baunya tersamarkan. Jadi gak bau lagi. Tapi kita yang biasa hidup bersih, tinggal di lingkungan wangi, tiba-tiba, apa sih ini? Gampang banget. Makanya deteksi diri. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa ya? Kayak gue gak ada dosa. Makanya ada orang yang setiap melakukan apa sebenarnya, apa dosa-dosaku ya Allah? Terus saking dia gak ngeh bahwa dia punya dosa, gak sadar, apa dosaku ya Allah? Itu karena dia udah terbiasa dalam kekotoran dan gak tahu lagi dosanya yang mana. Makanya kalau dibilang, ih segitu banget ya, ada ulama, masa gitu doang aja langsung ngeh? Karena dia terbiasa bersih. Makanya kalau kita udah terbiasa berbuat baik, nurun sedikit, Allah negur dan jangan bilang, ya Allah. Nah itu cara Allah mencintai kita supaya kita semangat lagi. Ditegur, oh ini susah. Itu ketika menurun kendaraan. Nah baru yang kedua kata Fudail bin Iyad, dampak maksud itu adalah pasangan dan anak. Pasangan dan anak. Suami, kok dia udah gak setia lagi ya? Kok dia gak mesra lagi? Kalau pulang dia gak seperti dulu. Biasa dulu bawa martabak plus abangnya juga sekalian. Kalau kita kurang, abangnya bikinin depan rumah. Sekarang kok pelit banget. Udah gak bawa martabak, cuma bawa acarnya doang. Ini bukan paket hemat. Udah kayak gitu tuh, udah kayak gitu, udah mikir ya. Ribut mulu, emosian. Bukan semata-mata mungkin karena kita menua, apa aku gak cantik lagi. Sebagian kita selalu mengevaluasi, mungkin aku gak cantik lagi, mungkin aku sudah gak langsing seperti dulu. Itu boleh ibu evaluasi. Karena sebagian perempuan melihat masa ini, langsung yang dicari adalah langsung merawat kesehatannya. Bukan itu. Hati yang sudah tak terkoneksi bisa jadi karena maksiat salah satunya. Bisa jadi kita atau bisa jadi dari pasangan kita. Makanya jangan kita jadi penyebab disconnection itu. Berarti kalau kita mengalami kondisi, oh jangan-jangan sholat saya kurang. Jadi pelet syariah kita, pelet syariah saya namanya. Agar suami deket gitu. Maka minta kepada Allah jaga diri. Karena bisa jadi, maaf. Bisa jadi Allah jauhkan itu karena kitanya yang gak sadar melakukan kemaksiatan. Dengan sosmed hari ini scroll, kita lupa bahwa ada adab yang kita sering lalaikan di dalam interaksi dengan sosial media, termasuk saya, ibu-ibu. Salah satu adab, dan inilah kenapa saya bilang, ada bahkan salah satu ustadz bilang gini, amalan yang paling besar pahalanya di era digital adalah menjaga pandangan saat scrolling. Dan ini banyak yang meremehkan. Perintah menjaga pandangan itu perintah yang sampai saking pentingnya dibagi dua jenis. Kan biasanya perintah Allah itu satu perintah untuk semuanya, laki perempuan sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Siapa yang dimaksud? Bahwa laki mau perempuan puasa. Tapi ada satu amalan yang Allah perintahkan itu dibagi dua ayat. Padahal perintahnya sama. Untuk mengingatkan jangan saling menyalahkan masing-masing muhasabah diri. Perintah pertama surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Menahan pandangan, jaga kemaluan. Diingetin tuh sama para laki-laki yang beriman. Dari pandangan turun kemaluan. Ini penting nih. Banyak yang salah memahami hari ini, dari mata turun ke hati. Enggak. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Apa maksudnya? Yang gak bisa jaga matanya, gak bisa jaga kemaluannya. Dan perintah ini supaya tidak disalahgunakan, saya menyalahkan buat ibu-ibunya. Ingat di ayat 31-nya. Qulil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama perintahnya, katakanlah kepada wanita mukminat agar menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sama Kenapa Allah sampai harus membagi dua? Supaya masing-masing sadar diri, jangan saling menyalahkan. Banyak ibu-ibu, suami itu, karena kamu sih nonton itu gak benar. Jaga mata emas, jelalatan, tetangga lewat, kemplototin. Kamu tuh benar-benar, ibu-ibu, pas nonton drakor, Liminho lewat, kemarin Ustaz ganteng ya, kenapa Koh Denis ibu-ibu, bukan fokus kajian, malah foto-foto. Gak mikirin itu kan, itu dosa yang gak kita sadari. Ibu jelalatan ngelihat cowok lain di luar suami itu dosa. Kalau saya ngomong belak-belakan kenapa? Karena banyak bilang suami saya lah. Bisa jadi ibu sendiri waktu scrolling sadar gak yang ganteng-ganteng ibu blototin. Dosa itu. Sebagaimana ibu gak pengen suami ibu melihat yang bening-bening, yang cantik-cantik, Allah juga tidak pengen ibu seperti. Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa dengan yang haram, yang halal gak lagi nikmat. Kalau ingin membuat hati kita tetap butuh dan selalu ingin terkoneksi dengan pasangan, jangan melihat yang lain. Cukup melihat pasangan kita. Itu penting. Makanya kenapa orang yang semakin banyak melihat sesuatu semakin bingung. Yang dulu itu dia jadi gak enak. Ibu yang di rumah cuman makan apa ikan doang. Begitu ibu dihidangkan di restoran, makanan di rumah gak ibu tengok. Kan ibu lihat, ada iga, ada sop, itu lihat. Tapi kalau ibu gak ada pilihan yang lain gak ibu tengok, yaudah. Ibu cuma mau aja di rumah. Itu begitulah. Orang itu kalau bisa menahan dirinya dari memandang yang gak dia halal, dia akan fokus dan memandang, menikmati sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang membuat kita saat berbuka itu nikmat? Bukan karena menunya, tapi karena kita menahan dari apa-apa yang Allah haramkan. Makanya pas buka ibu ngelihat air kobokan aja seger. Karena gak ada menu lain ya, air kobokan ya Allah gitu ya. Tapi kalau ibu dari pagi udah ngelihat yang lain, gak ada yang lain apa nih. Begitulah cara Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita gak memperbaiki ini saya sampaikan sebagai wujud tausiah buat diri saya. Hari ini saya banyak, dari beberapa waktu yang lalu, saya banyak menangani kasus-kasus. Mulai perselingkuhan. Yang paling banyak dalam waktu dekade, berapa mungkin 5 tahun belakangan, saya lagi banyak menangani kasus itu. Baik laki yang selingkuh, dan ternyata perempuan selingkuh juga banyak. Salah satunya tadi, jangan kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Perintahnya ingat, dibagi dua supaya masing-masing bawa bekalnya. Bukan suami doang dinak. Ini buat saya juga. Saya harus jaga betul mata saya. Saya harus jaga supaya jangan memandang seperti itu. Sama anak jadinya begitu juga. Anak-anak yang dia bermaksiat, periksa. Makanya hampir setiap saya nanganin kasus anak bermasalah, saya minta bapak ibunya ketemu saya. Ada sebuah pesantren, Ustaz, anak kami, didik kami gimana ini, susah bang, bilangnya. Ketahuan bawa handphone, kami sita, isi handphonenya film porno. Dia mengaku bahkan gak bisa lepas, maaf ibu bahasanya agak vulgar, gak bisa lepas dari masturbasi. Gimana ya Ustadz, mau kami keluarin, kami juga gak tega. Makanya saya cuma bilang, ketemukan saya sama bapak ibunya. Dalam hal ini jujur saya lebih banyak ngomong bapaknya, karena saya pengen dari kepala keluarganya dulu. Makanya waktu ketemu bapaknya tentara, ini anak tunggal, bapak udah siap mau gambar anaknya. Saya bilang, sebelum bapak hukum anak bapak, kita ngobrol. Habis itu saya minta ibunya keluar dulu. Saya ngomong sama bapak dulu, Bu. Dan saya enggak melakukan apa-apa training untuk cara ngomong. Enggak. Yang saya lakukan adalah saya mensodorkan daftar 10 dosa besar yang ditulis para ulama, yang saya rangkum dari kitab Imam Al-Dhahabi nama Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Nih, syirik. Nih, durhaka orang tua. Nih, zina. Nih, meninggalkan sholat. Ya, nih, zolim sama orang. Ada lagi tuh, harta haram, riba. Terus saya jelasin. Pengaruh dosa terhadap pengasuhan. Setelah panjang lebar, bapak ini ngangguk-ngangguk. Dan saya mau gak mau bertanya langsung. Ada yang bapak lakukan dan belum bapak tinggalkan dari 10 ini? Dia bilang, ada Ustaz. Mulailah bapak ini hatinya tersentuh. Emang ngaruh ke anak, ngaruh banget. Ditunjuklah sesuatu. Itu harta haram. Maksudnya, ya saya sering ngambil upeti dengan ke perusahaan-perusahaan, setora. Bapak tahu, komen tahu. Nangis, berapa banyak, sampai miliaran. Sampai segitunya. Sampai dia jadi saya, nah itu. Makanya ibu-ibu punya suami yang kerja, pahamilah kalau dia nggak dapat gaji alias apa melebihi dari gaji dan bukan haknya, jangan bangga. Suamiku kok gaji sekian tapi kok kenapa ininya banyak, padahal dia nggak ada bisnis kecuali dia punya bisnis. Kalau dapat sesuatu, dan ibu jangan malah sebangga, dampaknya lagi-lagi bisa ke ibu karena maksud dia, dampaknya kita jadi berantem, kedua ke anak. Bapak ini baru mulai saya ajarkan untuk bertobat. Setelah saya berdoa, mohon ampun, sambil istighfar bareng-bareng, dia nangis. Setelah itu saya tarik nafas, saya bilang, ada lagi Pak, kaget ini. Dipikir selesai sini. Ada lagi enggak kan, ada 10 nih. Jangan cepat dibilang, enggak ada Ustaz, cuma satu ini doang. Saya tanya balik, serius. Serius. Karena saya lihat bapak ini matanya agak ngelihat, agak bingung. Dia kira nunduk, tengok kanan, tengok kiri. Kalau bapak merasa yakin, ya udah. Tapi kalau bapak enggak beres sekarang, saya enggak tanggung jawab sama anak bapak. Ada Ustaz. Ditunjuk lagi. Apa? Saya punya ani-ani Ustaz. Tahu ani-ani? Hah? Punya dia. Langsung saya bilang. Udah berapa lama? Udah 2 tahun. Bapak sadar enggak? Bapak melakukan zina, iya. Dan zina itu kata Imam Syafi'i itu utang. Siapa yang tidak bertobat, niscaya anaknya bisa jadi korban atau pelaku. Yang perempuan jadi korban, yang laki-laki pelaku. Nangis loh bapak. Karena memang persis apa yang dialami anaknya. Yang sulit mengontrol syahwatnya. Nangis bapak. Barulah dia bilang, bertobat. Sampai dia bilang, saya langsung, caranya gimana, saya ditinggalkan. Saya bilang, itu sesi konseling yang paling lama loh Bu. Saya jarang konseling sama orang itu sampai lebih dari 3 jam. Sampai, maaf ya, asar itu saya takhirkan mau gak mau. Sampai jam 5 dan jam berapa? Jam 2, setengah. Balik beli 3 mangkok tuh enggak? Mondar-mandir, ngapain aja sih gitu. Akhirnya bapak ini tobat. Nangis. Akhirnya barulah kita mohon ampun, mohon ajar gitu terus sampai saya cek lagi satu, ternyata cuma 2. Yang lainnya dia sudah pernah tapi pernah diampun, mohon ampun, sudah minta ampun. Cuma 2 itu yang masih dilakukan. Dan itu makanya ini kalau ibu punya anak bermasalah, dampaknya dari mana? Dari dosa kita. Yang ketiga, pengaruh maksiat itu adalah pembantu yang mengesalkan hati. Anak buah punya pembantu kok ngeselin banget. Punya anak buah, karyawan, gak bener kerjaannya nih. Sampai kita pecat datang anak buah, itu lagi orangnya. Jangan-jangan karena dosa-dosamu. Karena Allah mempertemukan seseorang sesuai dengan keadaannya dia. Orang soleh ketemu orang soleh. Orang yang buruk ketemu buruk. Jadi kalau orang jahat, ya ketemunya yang jahat lagi. Orang yang ngeselin ketemunya orang yang ngeselin. Sama frekuensi. Jadi itu juga kenapa kalau kita, kenapa sih gue selalu bertemu orang-orang kayak gini? Jangan salahkan orang dulu. Jangan-jangan kitanya. Pikiran jiwa kita itu bisa jadi menjadi terkoneksi dengan orang yang sama. Kata Nabi, al-arwahu junudu mujannada. Jiwa atau ruh manusia terkoneksi dengan yang seperti barisan. Berkumpul, berhimpun dengan sama. Kalau kita punya kecenderungan sesuatu ketemu, maka jangan heran. Kalau ada yang bilang, saya itulah kita. Pernah ada cerita, mungkin ibu pernah dengar, Buya Hamka itu didatangi salah satu jamaahnya. Buya, kenapa di tempat saya baru pulang dari Mekah. Saya baru pulang dari Mekah, ternyata di Mekah banyak banget ya pelacuran. Saya pernah dapat tuh informasinya ada yang 50 rial, 30 rial. Aneh ya, pada Mekah memang banyak aja maksudnya. Kata dia kepada Buya. Buya pun tersenyum, dia bilang, saya juga pelacuran yang ada dalam masjid, tempat sholat, perpustakaan Islam. Orang ini tentu komplain, ada-ada aja Buya, di Mekah aja ada, apalagi Amerika. Tapi memang begitu, Buya bilang, seseorang hanya akan bertemu dengan apa yang dipikirkannya. Kalau kita ke Mekah ya pikirin itu ya ketemu itu. Ibu-ibu ke Mekah dipikirin gamis terbaru, ibu enggak bakalnya ada lebih sering di Tower Zamzam itu bagian bawah atau di Pasar Seng dulu kalau masih ada. Itu aja kan. Tapi kalau ibu kepikiran adalah pengen banget menyentuh Hajar Aswad, pengen banget bisa ngerasain tawaf setiap habis sholat, pengen banget supaya bisa itikaf. Ibu ketemunya sama orang-orang sholat. Pikiran kita mempertemukan kita. Nah kayak walaupun di kemana aja ada, ketemu aja tuh yang pikiran kotor ketemu sama yang kotor gitu aja. Walaupun ibu ke Amerika, kalau ibu kepikirannya ada pengen sholat sebagainya, nanti ibu ketemunya sama orang-orang yang pengen sholat. Ibu ketemunya dengan siapa? Aktivis masjid, dipertemukan. Nah itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan dalam hidup kita, maka muasabah, jangan-jangan kita orang menyebalkan dan mulai bertobat. Yang keempat, dan ini sebagai penutup karena waktunya, tikus masuk ke dalam rumah. Pengaruh maksiat yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Para ulama mengatakan tikus itu hewan fasik. Ada ular, tikus, kalajengking. Apa kata para ulama? Tidaklah hewan fasik datang ke sebuah rumah kecuali dia yakin di dalam rumah tersebut ada kefasikan alias kemaksiatan. Disitulah kenapa ketika tikus datang ini bukan semata-mata tentang rumah yang kotor. Rumah yang jorok, bisa jadi ada maksiat yang gak disadari. Kenapa sih ular ada mulu? Bisa jadi. Makanya dulu ulama-ulama kalau ada tikus, mereka ajak bicara untuk mentakrir di mereka, ya fa'r jikta, ya, kamu datang min ajli maksiat, kamu datang disebabkan maksiatku. Atubu ilallah, wallahi atubu ilallah, jangan kamu datang lagi. Dia mohon ampun, minta ampun, mohon. Dan itu yang harus kita lakukan, banyak bertobat. Jadi Allah ngasih isyarat lewat empat hal itu. Maka kalau kita sebagai seorang ibu ingin anak kita sungguh-sungguh, periksalah dulu hubungan kita dengan Allah. Tapi saya merasa sudah berbuat baik, tapi anak begitu. Nah, kalau itu adalah ujian yang penting, kita selamat di mata Allah dari sisi hubungan kita dengan Allah, karena prinsipnya ku anfusakum, jaga dirimu. Baik, waktu yang membatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul ya fastaqullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada pertanyaan? Ya silakan Bunda yang ingin pertanyaan boleh acungkan tangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya nih ya. Ketika seorang wanita yang sudah menikah, suaminya mengatakan tidak boleh bekerja, maka harus nurut kepada suaminya. Saya ini lagi trauma nih, Kak. Saya punya anak gadis satu, udah ada laki-laki yang mendekati. Saya sedang trauma, kanan kiri saya tuh menikah tetangga saya diselingkuhin oleh suaminya dikala istrinya tidak bekerja. Apakah boleh saya membuat perjanjian sebelum anak saya dilamar, kelak kamu mengelamar anak saya, menikah anak saya, boleh enggak anak saya bekerja? Karena kan dosa ya Pak Ustadz kalau sudah menikah, kata suami bilang kamu enggak boleh bekerja, enggak boleh bekerja. Jadi sebelumnya saya mau minta izin ke calonnya.
0: Iya.
2: Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah satu perangkap setan adalah membuat kita berprasangka terhadap syariat, sehingga menghubungkannya dengan sebuah masalah. Urusan rizki, urusan selingkuh, tidak berpengaruh kalau kita komit terhadap apa yang Allah tetapkan. Karena pertama, wanita di rumah itu bukan perintah suami, perintah Allah. Surat An-Nur, wa qurna fi buyutikunna, stay-lah kamu di rumah, tinggallah kamu di rumah. Jadi perintah syariat itu memastikan bahwa rizkinya perempuan tetap ada walaupun di rumah. Tapi nanti kalau ternyata suaminya selingkuh sama ini, ntar dia gak kerja, rizki itu akan ada selama dia itu hidup. Banyak yang nyangka kalau misalnya dia nanti gak bekerja, suaminya ternyata ngapa-ngapa dan cerai, nanti dia kenapa-napa. Itulah yang membuat kita jebakan di awal. Kejadian di orang lain membuat semua orang mengkhawatirkan. Satu, nikah yang dimulai dengan prasangka membuat memandang pasangan dengan curiga. Mengapa bikin perjanjian? Berarti gak yakin. Saya selalu bilang, kalau dasarnya prasangka, berat. Nanti kok kenapa-napa, itulah jebakan setan. Alladhi waswisu fi. Jalani aja, karena gini, jalani setiap prosesnya. Satu, nikah, hidup itu bukan tentang nikah dan tidak nikah. Hidup itu bukan tentang cerai dan tidak cerai. Hidup itu tentang menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Lagi kita belum nikah jadi hamba Allah, berarti ya belum ada tuntutan macam-macam. Kita mau bekerja silakan. Begitu udah nikah, pun suami minta, niatin jadi hamba Allah, taat sama suami. Ternyata suami selingkuh, cerai, jadi hamba Allah lagi. Gak apa, ya tetap bersabar. Rizkinya ada gak? Ada. Gak mungkin gak ada rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat apa tuh? Hud ayat 6. dan tidaklah yang melata, yang bergerak di muka bumi kecuali Allah berikan rizki kepadanya. Makanya rizkinya perempuan gak sama dengan cara laki-laki. Allah buktikan Maryam yang gak kemana-mana ada di mana? Di Baitul Muqaddas. Alhamdulillah Maryam tiba-tiba melihat mihrabnya, sampai Nabi Zakaria heran, ana laki hadza, ini dari mana? Wa min indillah. Padahal dia enggak kemana-mana. Padahal Maryam enggak sempat-sempatnya mesen GoFood, enggak ada. Ada aja. Yang kedua, waktu Bunda Hawa terpisah dari Adam 40 tahun lamanya, begitu ketemu alhamdulillah masih sehat. Padahal kan suaminya enggak bekerja, suaminya atau Nabi Adam enggak sempat ngasih ninggalin duit. Enggak ada makanan. Tapi kok bisa Bunda Hawa, Allah yang ngasih rezeki. Apakah Bunda Hawa setelah itu maaf? Ya, enggak ada suaminya, dia mikirin, wah gimana caranya? Apa buka seller hijab aja sini? Jadi reseller cilok, ada. Ada aja rezekinya. Memang jika menikah itu untuk ibadah, maka jalanilah dengan konsep ibadah. Berarti apa? Enggak usah takut dengan syariat. Masa sih udah taat sama Allah terus ditinggalkan? Kalau taat, niatin aja, ya udah suami. Kalaulah perempuan mau bekerja, paling negosiasi sama suaminya gini, mas, aku kerja untuk cari ridho Allah lewat kemanfaatan. Jadi yang bekerja kamu supaya nyari nafkah buat kita, tapi aku kerja. Jadi makanya ketika dia bekerja itu bukan karena ingin mempersiapkan kalau kenapa-napa kamu cerai, enggak, itu udah prasangka. Kalau kenapa-napa nanti kamu meninggal, enggak, itu udah prasangka. Jadi dia obsesi terhadap uang yang membuat fitrah yang menjaga perannya di rumah hilang. Kalau saya termasuk, saya tidak setuju dengan perjanjian walaupun dibolehkan oleh para ulama. Perjanjian pranikah kan ada akad. Akad itu ya, tapi kok kenapa-napa ya? Kenapa-napa? Kenapa? Berapa kali saya menangani orang nikah yang berjanji pranikah, mereka menjadi pernikahan itu dengan prasangka. Kayak gue udah ngeliat gelagat enggak baik nih dari suami gue nih. Oh, berarti gue harus kenceng lagi kerja nih. Suaminya nanya, "Istri gue enggak pernah ngelain gue mendingan yang lain." Jadi semua itu malah kalau ditanya sama suaminya, "Kenapa gue berubah?" Karena lu gak sayang sama gua, kata suaminya. Lu sibuk sama pekerjaan lu, kata istrinya. Gua sibuk pekerjaan karena gua khawatir lu selingkuh. Jadi gitu. Gak ketemu. Karena dari awal itu dijebak sama itu. So kata istri, gua tuh mempersiapkan diri. Kata suami, jadi gara-gara itu lu gak bisa melayani gua. Banyak. Maka saya bilang, niat aja. Saya bilang gini, ini contoh ya, walaupun saya nggak bisa jalan. Saya setiap beli apapun rumah, kendaraan, saya kasih pakai nama istri. Nggak ada, saya nggak punya nama, nggak ada rumah, nggak ada nama saya, tanah nggak ada, bahkan nggak ada mobil, nggak ada nama saya, nggak ada. Terus ada yang nanya gini, Ustaz, kalau kenapa-napa ternyata misalnya Ustaz cerai sebagainya, repot loh. Ya udah, itu dia terdiam. Ya. Sederhana itu dia emak dari anak saya. Jadi ya, sekisih kan ada lagi gitu. Ya buat apa sih gitu. Hidup mengkhawatirkan sesuatu yang di masa depan itu sudah Allah jamin. Bukan berarti, ya bukan berarti kok sosokan, bukan. Karena saya enggak mau berprasangka, saya cuma berpikir istri saya enggak setia, saya juga enggak setia. Saya berpikiran positif aja, bakal berumur panjang, sehat, selesai udah. Kalau nanti ada keadaan ya sudah, jalani di saat itu situasi berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di masa itu. Itulah yang namanya iman. sudah jalanin aja. Kalau nanti ternyata cerai, ya udah cerai, mau gimana lagi. Kalau ternyata repot sebagainya, sudah tiga bagi, nggak usah ribut, karena nggak akan berkurang harta, nggak ada yang bisa ngambil harta kita kalau memang jadi rezeki kita, nggak bisa diambil sama ini apa, ya udah nanti akan dapat lagi kok. Makanya saya termasuk ya, kalau menggugat sesuatu malah merusak hal-hal yang paling penting. Kadang-kadang harus memilih, Bu. Kadang ada penyelesaian itu yang kita jangan sampai kehilangan keduanya. Contoh, ini contoh di luar konteks. Ribut masalah warisan. Ributnya belum tentu juga dapat, kehilangan saudara. Maka kalau kita harus berpikir panjang, dia yang zolim ya sudah. Mungkin sakit hati, tapi jangan sampai udah. Ini amal soleh kita orang tua. Memang gak semudah itu Ustaz. Iya memang berat, tapi pahalanya besar. Karena yang paling menyedihkan ketika orang tua wafat apa enggak? Yang paling menyedihkan tuh kalau orang tua wafat adalah meninggalkan anak-anak yang ribut. Anak-anak yang ribut. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana amal soleh saya setelah bapak ibu saya wafat? Di antara amal soleh seorang anak kepada orang tuanya, itu menjaga hubungan persaudaraan apapun terjadi. Menjaga hubungan persaudaraan. Berat, memang berat. Kita yang dizolimi, ya udah. Kalau enggak ya putus duanya. Toh di akhir, kadang-kadang kezoliman itu cara Allah untuk satu, menghapuskan dosa kita. Yang kedua, memberikan kejutan kita di masa depan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kompensasinya gitu aja. Saya pernah merasa dizolimi. Saat itu saya cuma minta satu hal. Ya Allah, jika ini ada kezoliman dan aku gak bisa membalasnya, aku cuma bantu, mohon agar anakku jadi anak yang soleh. Jadi saya ya mungkin nih cara Allah, ya udah saya cuma minta itu agar anakku jadi anak yang baik. Gitu aja saya minta. Jangan-jangan itu cara Allah untuk membuat anak kita jaga. Banyak sekali cara buat kita diijabah doa. Salah satu dengan momen-momen yang gak kita sukai. Wallah misalkan.
1: Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ini mengenai rezeki yang halal dan berkah ya Ustaz. Bagaimana kalau kita ini punya tabungan yaitu berbentuk deposito? Bagaimana dengan kitnya berbasis syariah gitu ya? Bagaimana dengan bagi hasilnya itu? Dan sekarang kan banyak yang namanya forex itu Ustaz ya. Menurut Ustaz gimana tuh yang forex jual beli ya gitu ya? Istilahnya saya khawatir untuk kedepannya berkah tidak untuk anak-anak kita gitu kan. Dan yang kedua itu tadi yang mengenai cerita Ani-Ani itu, mungkin itu istilahnya Ani-Ani mungkin simpanan ya Ustaz. Tapi kalau sekarang kan ada yang istilahnya dinikahin tapi tanpa sepengetahuan keluarga istri asli atau istrinya sendiri. Itu istilahnya bagaimana untuk keberkahan didikan anak-anaknya kedepannya Ustaz? Itu aja sih Ustaz.
0: Iya. Yang pertama, saya bukan pakar dalam bidang ekonomi syariah. Jadi panduan sederhananya gini, jika kita menabung di bank syariah dan ada label syariah, bank syariah di negeri kita itu ada dewan ekonominya, ada dewan syariahnya. Dewan syariahnya itu memantau. Maka produk yang dikeluarkan itu hasil dari ijtihad yang tentu saja sesuai dengan syariah. Kita sebagai orang awam ambil produknya, kalau ada kesalahan dari dia atau mungkin fatwa yang mungkin berbeda dengan yang lain, dosanya bukan di kita. Selama nabungnya di bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu kita udah, saya gak ngerti ya, pokoknya ngakunya syariah, syariah udah. Karena kita udah berpikir itu, kalaupun ada hal yang salah, kita ambil. Bagi hasilnya kita ambil. Kalau ada yang salah dari sini, saya gak ngerti itu. Para ulama gak bertanggung jawab. Termasuk juga dari sisi pengelola banknya. Tapi kalau di luar bank syariahnya itu, syariah itu bukan tentang untung dan gak untung, Bu. Bukan tentang dividen dan gak untung. Syariah itu, yang paling penting itu adalah kehalalannya aja. Dengan misalnya kita dengan bank syariah itu ada potongan macam-macam, ya itu masalah untung dan untung. Karena syariah itu bukan bicara tentang untung, syariah itu bicara tentang kehalalan yang menjadi berkah. Ya, jadi itu dulu yang jadi persoalan kita. Karena kalaupun kita dapat untung besar tapi nggak halal, itu rusaknya semua kemana-mana. Maka kalau yang ada berkaitan dengan bank non-syariah, maka saran saya yang fatwa tentang bunga, yang jelas-jelas haram, tidak perlu diambil. Biar kita hanya menjaga supaya tabungan itu nggak hilang. Itu. Jangan diambil. Kalaupun mau diambil, fatwa Dr. Suf Kordowi, ambil dimanfaatkan untuk bukan konsumsi pribadi. Boleh buat bangun jalan, bikin WC, karena dikembalikan ke kemanfaatan umum, selama bukan untuk ibadah, kayak rumah ibadah, dibolehkan. Itu kalau pendapat dari Dr. almarhum Dr. Suf Kordowi dalam fikih muasirohnya tentang pemanfaatan bunga atau uang yang syubhat untuk kemanfaatan umum. Berkaitan dengan tadi, pertama, dosa seorang yang dia menikah dengan cara diam-diam tentu tidak sama dengan yang berzina. Sebab menikah diam-diam itu bukan bagian dari dosa, karena dia melakukan proses syar'i untuk menghalalkan kemaluannya. Maka tidak dianggap dosa besar. Tapi apakah bisa jadi berdosa? Bisa. Nama dosa pertama adalah dosa menyakiti perasaan orang, yaitu pasangannya. Yang kedua, dosa tidak mengikuti aturan nikah, yaitu adalah tidak taat sama pemimpin. Karena pernikahannya tidak didaftarkan. Sementara pernikahan itu harus didaftarkan. Maka tentu saja itu bukanlah dianggap hal yang biasa. Itu dalam syariat meremehkan dosa kecil juga hal yang buruk. Dosanya jadi dobel. Ah, kan yang penting gua gak zina. Paling dosanya cuma nyakitin istri doang. Dosa itu. Ah, yang penting kan gua gak zina. Paling dosanya kan cuma gak didaftarin ke negara doang. Itu dosa. Maka sesuatu yang kita pandang walaupun itu misalnya enggak dosa besar tapi bisa jadi dosa. Nah, dosa yang diremehkan itu pasti ada dampak. Nah, itu yang kita hindari siapapun ya. Allah la misawab, waktunya sudah hampir zuhur, mohon maaf. Aku luqla zafati walakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Sibarkas,
5: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
7: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak, kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
7: Oh, pantes.

fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Impian ibadah ke Tanah Suci bersama keluarga. Jangan lewatkan dialog spesial. Update paket umroh 2026 bersama Namira Travel Solo, penyedia layanan umroh mudah sesuai syariah. Simak penjelasan mendalam dari Oriza Devanti selaku program admin pada hari Kamis 23 Juli 2026 mulai pukul 10 hingga 11 siang waktu Indonesia Barat. Dengarkan melalui gelombang 101,4 FM RDS Radio Dakwah Syariah atau tonton siaran langsungnya di kanal YouTube RDS FM Live. Gabung interaktifnya di 081-226-170-777. Rencanakan perjalanan ibadah Anda dengan penuh berkah.

Doa tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi doa mampu mengubah cara pandang kita. Doa tidak selalu mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi doa mampu memberikan kebahagiaan bagi mereka. Doa tidak selalu mampu memperbaiki hati yang hancur, tapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan. Doa tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tapi doa mampu mengubahnya menjadi

doa tidak selalu akan langsung terjawab, tetapi doa mampu untuk menguji kesabaran dan ketekunan kita. Doa tidak mampu mengulang waktu, tapi doa akan mampu membuat kesempatan datang kembali. Ya Allah, kabulkanlah segala doa kami. Wahai yang maha pengabul segala doa. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berhijrah pasti akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa arti berhijrah? Apa pula kebaikan-kebaikan dari berhijrah? Inilah yang akan kita bahas dalam pengertian sunnatullah ini.